0: yang melupakan sejarahnya sendiri, seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
2: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
0: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindlidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru. Sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insyaallah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita menseluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap pasukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada Pasal 237 Ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Ya udah, dibolehkan itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Senang sekali untuk kebersamaan Anda di 97,6 FM. Edisi hari ini, hari yang paling ujung di bulan Juli 2026 ya, tepatnya di hari Jumat, semoga penuh berkah. Dan untuk seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 saat ini sangat cerah ya, matahari sudah sangat menampakkan sinarnya. Ya, kami ingin mengajak Anda untuk beropini karena kita sudah ada di opini publik. Berikan komentar Anda mengenai item-item berita yang sudah kami hadirkan tadi di Lintas Banua pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi ada beberapa berita mengenai pemadaman listrik ya. Dari PT PLN yang jawab keresahan masyarakat dan berbagai isu yang mengakibatkan pemadaman listrik bergilir, dengan mengajak perwakilan organisasi masyarakat, pemuda, mahasiswa, serta awak media melihat langsung proses perbaikan di PLTU Asam-Asam. Dan juga ada Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Kalsel siapkan sekitar 250 formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun 2027. Nah, ini sebuah peluang ya yang tentunya sangat diharapkan. Baik, semoga Anda bisa mengisinya dan Anda bisa menjadi bagian dari CPNS nanti ya. Baik pendengar, selain itu juga dari pemadaman listrik bergilir di Banjarmasin yang berdampak banyak pada kelompok rentan. Nah, dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, ada seorang ibu dengan anak pengidap kanker leukemia ya, menyuarakan keresahannya langsung di hadapan pihak PLN. Nah, yang mana yang ingin Anda komentari? Mungkin Anda juga menyimak tadi seluruhnya, keseluruhan dari Lintas Banua pagi. Anda bisa memberikan komentar di luar tadi yang sudah saya sampaikan di Banjarmasin di opini publik pagi ini. Ya, silakan. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Ica.
0: Selamat pagi Abah Sopian, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, Abah Sopian selalu baik-baik saja. Dan bagaimana dengan apakah Plehari juga mendapatkan hak yang sama untuk dipadamkan listriknya?
1: Ya, pokoknya enggak diurang tuh sama rata gitu. Keadilan sosial bagi seluruh ini.
0: Untuk pemadaman listrik ya. Oke, Abah Sopian gimana nih kabarnya? Baik-baik saja ya Abah Sopian ya, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi bagaimana
1: yang
0: kalau
1: penting, kalau ya, kita menyikapi padam listrik bergiliran ini baik ya?
0: Iya.
1: Yang sudah diberitakan itu kan yang pertama kan sudah jelas itu apa masalahnya. Yang penting kita bersabar lah menunggu apa yang dilakukan oleh PLN. Kan gak mungkin mereka akan menterlantarkan pelanggannya gitu.
0: Iya.
1: Yang penting sekarang yang dikatakan saya dengar kemarin di apa Lintas Banua pagi itu di Pak Muhyiddin kebetulan kita mengatakan apa mematikan listrik yang tidak digunakan banyak berhemat saja itu salah satu cara untuk kita mengurangi pemadaman bergilir itu kata beliau. Saya sangat setuju apa yang dikatakan Bapak Gubernur itu kan. Nah, mungkin itu aja Mbak Ica. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Abah Sopian ya yang sudah beropini pagi hari ini di opini publik. Jadi memang betul mungkin juga ini sudah Anda lakukan, Anda terapkan ya mengenai Oke, sudah ada yang bergabung kembali dengan Bapak siapa? Halo, selamat pagi. Pak Pahlepi. Apa kabar, Pak?
2: Baik, alhamdulillah. Sedikit agak batuk pilek ini.
0: Ini permasalahan yang sering dialami ya dengan kondisi cuaca seperti ini ya, Abah Pahlepi ya. Bapak Pahlepi maksudnya.
2: Gonta ganti lampu ini gimana nih? Iya.
0: Di tempatnya ini Pak Pahlepi rasanya di mana, di Handil Bakti ya?
2: Pak
0: Pahlepi
2: ya.
0: Reja masih ya di sana ya, ada pemadaman.
2: Itu kemarin, hari ini rencana sore nanti mati lagi entah.
0: Rencana dipadamkan begitu ya.
2: Iya.
0: Berapa lama sih biasanya di ini dipadamkannya untuk listrik? Berapa jam?
2: Padam itu dari jam 12, jam 3, 3 jam, 4 jam mana itu, Pak?
0: sekarang sudah mulai berkurang ya. Kalau kemarin kan sampai 6 sampai 7 jam ya, ya Pak Halepi ya, sekarang sudah mulai berkurang ya. Oke.
2: Okay. Sampai tanggal 25 nih sudah tanggal 5 bilang ya.
0: Iya. Iya. Oh jadi ya, kalau tidak salah tanggal 5 kata ibu wakil wali kota ya.
2: Iya.
0: Kenapa Pak? Mbak ya,
2: tetangga itu Mbak.
0: Oh tetangga. Jadi beliau juga ini mendapatkan hak yang sama untuk dipadamkan listriknya gitu.
2: Ada
0: juga
2: beliau, tapi kan beliau ada mesin ya kan.
0: Ada genset ya.
2: Kita ini cuma memandangin aja.
0: Punya genset tapi susah juga untuk

0: itu cuman pakai anu aja apa,
1: siapa tahu nanti ada bagi-bagi genset gitu ya kan, mudah-mudahan ya.
0: Pakai apa itu, lampu itu pakai power bank aja
1: kan, yeah.
0: Dua power bank bekas yang lama yang dulu. Power bank itu tahan aja itu umpamanya sampai jam berapa jam mati.
1: Bagaimana kalau yang punya motor listrik, bagaimana nih pas ininya nggak ada, nggak ada listriknya?
0: Tinggal di engkol aja.
1: Terus nanti harus pakai ini juga, pakai apa, kompor listrik juga, nggak bisa masak. Ya mudah-mudahan semuanya, yang penting
0: tahu itu.
1: Baik, ada lagi Papa Halepi ingin dikabarkan mungkin, atau yang ingin dikomentari dari tadi kalau Papa Halepi mengikuti Lintas Banua pagi ya?
0: Enggak, baru aja ini kayaknya mendengarkan.
1: Oh, baru saja ya, tidak dari pagi. Baik ya. Baik, ada ya, lagi mungkin dulu. Baik, terima kasih Papa Halepi.
0: Ya, makasih.
1: Ya, ada Pak Pahlepi Reja dari Handil Bakti sudah bergabung ya, menyampaikan opininya di opini publik. Silakan 0811511410 dan 0511325 1562. Yang mau lewat WhatsApp juga nanti kami akan bacakan. Ya, silakan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di opini publik ya. Silahkan kami coba tawarkan item-item berita yang sudah kami hadirkan tadi di Lintas Banua Pagi. Ada 3 berita terkait dengan masalah pemadaman listrik ya. Ada Oke, kalau untuk PLN UP3 Banjarmasin menjanjikan pelanggan yang terdampak pemadaman listrik bergilir akan memperoleh kompensasi untuk pemberian ganti rugi tersebut dilakukan secara otomatis apabila durasi gangguan listrik melampaui standar pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, jadi seperti itu ya mekanismenya untuk kompensasi pelanggan. Ya, terus juga ada Badan Kepegawaian, tadi sudah saya sampaikan juga, BKD Provinsi Kalsel siapkan sekitar 250 formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun 2027. Untuk Anda silakan untuk mempersiapkan diri ya. Jadi pelaksanaan rekrutmen ini terus dimatangkan sembari menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Nah, selain itu juga ada KPKNL, pendengar KPKNL Banjarmasin mendorong satuan kerja mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara rusak berat dan penyelesaian piutang negara. Nah, langkah ini dinilai memperkuat tata kelola aset serta pelayanan publik. Nah, silakan mungkin Anda yang ingin berkomentar tentang berita ini. Atau ada Warung Kaum tadi ya di Kota Banjarmasin menghadirkan ketupat kandangan khas Kalimantan Selatan dengan cita rasa autentik yang menggugah selera. Ini pagi nih, biasanya masyarakat kita, warga Banua ya, selalu sarapan. Nah, sarapannya ini kalau nggak nasi kuning, lontong ya, terus juga biasanya kan ke warung ya, atau makan kue-kue aja untuk-untuk, apalagi itu pais, pisang, pai sagu dan lain-lain. Aduh, jadi lapar nih saya. Atau Anda yang tidak ada masalah dengan kolesterol ya, dengan penyakit-penyakit yang tidak membolehkan Anda untuk mengkonsumsi santan gitu ya. Nah, mungkin untuk ketupat kandangan ini harus dipending dulu ya. Oke, tapi kalau Anda tidak, kalau sekali-sekali boleh lah ya. Jadi di sini ada Warung Kaum di Kota Banjarmasin menghadirkan ketupat kandangan khas Kalimantan Selatan dengan cita rasa autentik tadi yang menggugah selera. Jadi ada perpaduan rempah, ada kuah santan kental, dan ikan haruan bakar yang menghadirkan kelezatan khas Banua. Dan tadi kalau Anda menyimak juga, yang paling khas di situ adalah kalau makan tanpa sambal itu rasanya apa begitu ya, bagi yang suka pedas ya pasti kurang komplit ya, kurang abdol. Nah, di situ sambalnya khusus, katanya sambalnya memang dari cabai asli terus dicampur dengan buah apa tuh, buah binjai ya, jadi tidak ada campuran lain seperti tomat dan lain-lain. Jadi itu saja, dan itu memang nikmat banget ya, itu memang temennya begitu, sambal binjai untuk ketupat kandangan. Ya, mungkin Anda ingin memberikan komentar tentang itu, boleh, silahkan. Atau yang lain di, atau ada satu informasi olahraga nih ya, dari ajang bergengsi Gubernur Kaprutu Pangdam Cup 2026 yang resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin di Stadion 17 Mei Banjarmasin kemarin. Total sebanyak 27 klub, terdiri dari 13 klub dari Kalsel dan 14 klub dari Kalteng, ambil bagian dan akan berebut tiket di babak penentuan Pangdam Cup 2026. Dan nanti kami akan hadirkan juga dialog olahraga untuk Anda pukul 9 lebih waktu Indonesia Tengah. Masih ada yang ingin memberikan opininya, silakan. Kita masih ada waktu walaupun tinggal sedikit lagi. Baik, kalau gitu terima kasih untuk Pak Pahlepi yang ada di Handil Bakti dan juga Abah Sopian yang ada di Plehari untuk atensinya di sini, sudah berpartisipasi di opini publik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di opini publik lainnya.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
3: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 08.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Faiza Hasan. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah dibebaskan dari jerat hukuman atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Kebebasan Febri disebut karena uang dan emas batangan sitaan polisi dinyatakan palsu. Faktanya, klaim unggahan mengenai bebasnya Febri karena emas dan uang sitaan dinyatakan palsu adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Polri memang melakukan pemeriksaan kadar emas dengan menggandeng PT Pegadaian. Dari pengecekan oleh PT Pegadaian, emas sitaan tersebut dinyatakan memiliki kadar 23 karat. Sementara itu untuk uang sitaan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menerangkan uang tunai yang disita di rumah lama Febri di Sentul yang berjumlah 476 miliar rupiah serta uang hasil sitaan di kediaman Don Rito di Jakarta Selatan senilai 520 juta rupiah dan 133 US dollar dipastikan asli. Terkait dengan status hukuman Febri, hingga kini ex Jampitsus itu masih berada di dalam rutan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia bahkan sudah dipindahkan ke sel bersama usai menjalani masa isolasi. Febri bebas karena uang dan emas sitaan dinyatakan palsu adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa membersamai Anda dalam sajian dialog olahraga. Salam olahraga jaya. Di edisi kali ini, Jumat 31 Juli 2026, tentunya kita akan membahas seputar dunia olahraga yang ada di Kalimantan Selatan dan sekitarnya, yang akan mengangkat tema dengan judul Peseban Banjarmasin siap menggelar seleksi terbuka jelang Piala Suratin U17 tahun 2026. Dan tentunya kita juga sudah terhubung dengan narasumber kita yang akan membersamai dialog di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Bang Bambang Hirmawan selaku pelatih Peseban Banjarmasin. Selamat pagi, Bang.
1: Selamat pagi. Selamat pagi.
0: Siap, apa kabar di pagi hari ini, Bang?
1: Kabarnya baik, lagi santai nonton anak-anak U13 Suratin juga ini, karena hari ini final kan.
0: Oke, di...
1: Dan untuk informasi aja, saya biasa dipanggil Om Bambang. Soalnya double kalau Bang Bambang tuh biasanya double jadinya.
0: Oh, siap,
1: kan.
0: Siap.
1: Biasa dipanggil Om Bambang gitu ya.
0: Oke, Om Bambang ya, siap.
1: Ya.
0: Berarti ini masih di Green Yakin ya?
1: Masih di Green Yakin, mantau.
0: Oke, siap, Bang. Om Bambang sekali terkait dengan persiapan dari Peseban Banjarmasin yang nanti siang akan mulai nih menggelar seleksi terbuka U17 ya jelang Piala Suratin, mungkin bisa disampaikan seperti apa persiapan sejauh ini, Bang Om?
1: Jadi kita persiapan pertama setelah ada informasi dari ASPROP PSSI Provinsi Kalimantan Selatan untuk menggelar usia 17 Suratin setelah gelaran 13 dan 15 ini, kita mempersiapkan tim. Pertama kita mempersiapkan tim, tim manajemen, tim pelatih. Nah, setelah itu sudah ada rembuk dua kali pertemuan, baru ditentukan rundown-nya kan, kapan kick off, kapan seleksi, dan juga persiapan latihan. Waktu kita nggak lebih dari 10 hari dari kick off tanggal 10-11 ke depan. Jadi seleksi harus segera dilaksanakan. Jadi setelah technical meeting, malamnya langsung kita meeting klub bersama ketua kita Pak Herman Sah. Kita menentukan bahwa seleksi harus dilaksanakan segera, yaitu hari Jumat jam 2 siang di lapangan Kaitangi. Hari pertama dan hari keduanya tuh Sabtu jam 8 juga di lapangan Kaitangi. Agar segera dapat pemain-pemain yang sekiranya bisa kita butuhkan.
0: Oke, Om, terkait dengan seleksi sendiri, apakah yang ini akan terbuka ya? Mungkin yang disiapkan ya, dari peserta sendiri yang akan mengikuti seleksi apa saja sih, bisa disampaikan?
1: Pertama, dia harus memenuhi persyaratan. Persyaratan usia yaitu 1 Januari 2009 dan 31 Desember 2010. Jadi 17 dan 16 tahun. Masuk itu. Terus berhadir sebelum dimulai untuk registrasi, juga membawa kelengkapan dan pakaian olahraga, juga air minum sendiri. Jadi agar kita mudah registrasi, kita mudah untuk mengarahkan dan membagi, diharapkan anak-anak ini setidaknya tepat waktu lah datang.
0: Nah, ini karena disampaikan bahwa seleksi sendiri akan terbuka, apakah nanti dari pemainnya, peserta yang akan mendaftar itu se-Kalimantan Selatan atau bahkan sampai luar daerah ya?
1: Bisa jadi. Jadi gini, Peseban itu sendiri adalah persekutuan sepak bola Banjarmasin, perserikatan sepak bola Banjarmasin. Artinya dia punya anggota, di bawahnya adalah SSB-SSB yang ada di kota Banjarmasin. Kecuali dia juga klub. Jadi misalkan di Banjarmasin ini ada 3, Peseban, Persenus, sama Wasaka. Nah, Wasaka punya pemain sendiri, Persinus punya pemain sendiri. Nah, Peseban ini sisanya itu semua anggota Peseban karena dia berdomisili di Banjarmasin. Tapi yang dikoordinir oleh hanya Peseban adalah usia 17 dan pemain liga. Di bawah itu 12, 13, 14, 15, 16 itu dikelola oleh SSB atau akademi di kota Banjarmasin. Peseban enggak ikut. Jadi Peseban ini istilahnya di atasnya, paling atas. Nah, baru Peseban. Nah, makanya itu terbuka untuk seluruh kota Banjarmasin utamanya. Kalau ada di luar yang bisa bersaing atau punya kemampuan pun kita buka istilahnya. Jadi kita mengakomodir pemain kota Banjarmasin yang diutamakan gitu.
0: Nah, untuk dari segi seperti yang disampaikan bahwa seleksi ini akan dimulai nanti siang sampai besok, Nah, mungkin bisa disampaikan ya untuk seleksi sendiri apa aja sih nanti yang akan disiapkan dari Persiban Banjarmasin untuk merekrut nih pemain-pemain yang ada di Kota Banjarmasin dan sekitarnya gitu.
1: Iya, jadi pertama kan mereka kita registrasi awal untuk setiap posisi-posisinya. Jadi nanti ada yang registrasi di kiper, registrasi pemain belakang, tengah, depan. Selanjutnya kita bagi per tim per tim. Baru nanti kita main sesuai formasi yang kita inginkan. Nah, jadi tinggal mengarahkan mereka, melihat mereka apakah mereka mampu mengarahkan dan sesuai dengan kebutuhan kita ke depannya. Sesuai dengan filosofi sepak bola Indonesia kan, Filanesia. Jadi standarnya gini, kita susun mereka bermain 4-3-3 bisa nggak? Ngerti nggak main cara mainnya? Jadi sepandangan kita aja dia lihat cara mainnya sebelum mendapat bola, sewaktu dapat bola, sesudah dapat bola, dia gimana pergerakannya itu. Kemungkinan durasinya sekitar 2x20 lah. Atau 20 per match. Jadi mereka dapat tim misalkan datang ini 80 orang. Nah, anggap aja dari sekitar 8 tim kan. 8 tim berarti 4 kali main bisa satu orang satu klub itu akan kita kerucutkan, kita ambil aja nih yang mana bagus-bagus, kita bikin lagi satu tim baru. Nah, besoknya itu udah sekitar separuh sisanya. Jadi sekitar 50-an lah mungkin kan di hari kedua. Di situ kita turunkan lagi hingga sampai dapat 30.
0: Berarti nanti final pemain yang akan dibawa di Piala Suratin ada 30 pemain ya?
1: Maksimal yang bisa diregistrasi 30. Nanti saya ambil yang 30 itu. Terus kita bawa ke manajemen. Gimana nih manajemen? Apakah semua kita ambil atau kita kosongkan dulu slot? Siapa tahu ada tambahan belakang. Kayak biasa kan sering gitu. Kalau kita fullkan duluan biasanya nanti takutnya ada yang ketinggalan. Misalkan nih ada pemain yang masih di Jakarta kan yang belum balik. Yang belum balik itu usia 16. Okay. Usia 16 itu ada juga yang bagus-bagus tuh. Nah, itu kita tunggu. Jadi kita kemungkinan ya ada spare lah, ada spare sekitar 6 tapi tetap kita laporkan dulu yang 30 nanti kan bisa dibawa terus, diseleksi terus, diputar. Gitu di latihan-latihan awal nanti. Ada kemungkinan masih ada waktu untuk bisa seleksi lanjutan sebelum batas akhir pendaftaran.
0: Oke. Om Bambang, ini kan kemarin disampaikan bahwa untuk seleksi sendiri dari Persiban Banjarmasin juga ada 3 pelatih nih yang nantinya akan merekrut, menyeleksi, dan nantinya juga akan menjadi pelatih. Seperti apa nih kalau dari segi pelatih sendiri untuk mempersiapkan pemain-pemain yang akan diseleksi nanti?
1: Mempersiapkan yang akan diseleksi, maksudnya kalau menurut saya, yang menurut pemahaman saya gini, bagaimana cara menyeleksinya gitu mungkin gitu ya.
0: Betul.
1: Apa yang harus kategori apa saja atau apa kriteria apa yang bisa kami ambil gitu kan ya.
0: Catatan
1: nah,
0: gitu.
1: Jadi catatan-catatan khusus. Jadi biasanya kami itu akan dalam satu game itu kami menandai setelah selesai game kami diskusi langsung segera setelah itu karena masih fresh kan. Nah, jadi kita diskusi ini gimana biasanya yang tiga itu kan ganjil tuh kita voting. Okay. Ini masukin dulu apa tinggal? Ini masukin dulu apa tinggal? Oh ini masukin dulu, oke, karena ini posisinya bagus nih, dia paham gini, dia paham situasinya. Oke, jadi nanti terus seiring dengan bermain itu, dia akan mengerucut. Nah, baru kita ambil kebutuhan kiper berapa orang, dia akan ada grade-gradenya, ini 1, 2, 3, 4, kita ambil 3 aja. Terus dia pemain belakang ada 8, ternyata ada 10, berarti kita grade lagi, kita ambil 8 aja. Tengah juga kayak gitu, 6. Kita ambil 6, ternyata yang masuk kita setelah kita ambil ada 8, kita grade lagi, kita ambil aja 6. Jadi gitu, dia ada kayak grade-gradenya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk mengisi semua slot. Belakang berapa, tengah berapa, depan berapa. Akhirnya kita ketemukan nanti jumlah total 30 dengan semua pemain dan komposisi yang dibutuhkan.
0: Oke, okay. Om Bambang, kalau melihat dari Kota Banjarmasin bahkan Kalimantan Selatan SSB ini tuh banyak sekali ya yang bahkan mencetak pemain-pemain dari usia dini. Kalau dari pelatih sendiri melihat potensi dari anak-anak di Kota Banjarmasin ya, khususnya dan sekitarnya ke Kalimantan Selatan, seperti apa nih potensi mereka yang ada? Karena semakin banyak nih SSB yang ada di Kota Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Dari saya terjun ke Persibannya ini ya, meskipun saya sebelumnya tuh di luar Persiban, keliling lah ngirim pemain kan. Saya juga SSB kan, jadi ngirim pemain keluar. Terus saya setelah saya ke Persiban ini, 5 tahun sampai 3 tahun ini itu SSB dan akademi sangat marak semarak, banyak sekali bertumbuh. Itu memunculkan bakat baru, minat baru, animo yang harus berimbang dengan turnamen.
0: Iya.
1: Itu keuntungannya. Jadi bahkan lebih banyak lagi talenta-talenta yang bisa kita lihat dari turnamen-turnamen. Meskipun pesertanya pun nambah, dulu kan cuma Paseban aja, sekarang sudah nambah lagi ada 2, jadi ada 3 lah mungkin yang dari Kota Banjarmasin. Itu jadinya tidak ngaruh, justru kita akan dapat pemain terbaik untuk Kota Banjarmasin, mewakil Kota Banjarmasin di tingkat pendidikan, misalkan kayak Popda, Porprov. Nah itu malah jadi banyak sumber dan juga banyak dukungan dari warga masyarakat yang pencinta bola, salah satunya ya akademi, dan ini juga pasti ngirim mereka, ngirim pemain untuk membela kotanya. Nah jadi untungnya kota kita yang untung, Kota Banjarmasin akan lebih banyak talenta-talenta yang muncul karena banyaknya akademi yang muncul dan juga banyaknya kompetisi yang muncul, yang ada.
0: Om Bambang, kalau melihat pelaksanaan kemarin ya, saya mundur ke belakang, adanya seperti yang disampaikan adanya Popda. Karena tahun ini kemarin Popda Kota Banjarmasin menjadi juara satu nih, mengalahkan dominasi Tanah Laut. Artinya apakah dengan adanya Popda ini menjadi juara satu, menjadi motivasi semangat baru nih untuk Persebaya Banjarmasin yang akan mencetak atlet-atlet dari usia U17 ini?
1: Betul, betul sekali. Kebetulan usianya kan di sini masuk, masih masuk semua di 16 dan 17-nya masih masuk, ada pemain Popdanya 50%-an lah sekitar itu. Ini juga menambah semangat kita dan rasa percaya diri Kota Banjarmasin memutus dominasi Tanah Laut 4 tahun ke belakang. Ya, sebelumnya kan malah Banjarmasin kan, cuma anak Banjarmasin ini ke distrik, macam-macam lah ke distriknya. Untungnya dengan banyaknya akademi dan dukungan orang tua yang luar biasa untuk menjaga anaknya agar bisa latihan lebih serius lagi, akhirnya kualitasnya seiring waktu meningkat lagi Kota Banjarmasin nih. Dan dengan banyaknya jumlah akademi itu, kita punya banyak yang bisa dipantau dan mendapatkan yang terbaik. Kebetulan dan alhamdulillah di tahun tadi kita bisa jadi juara, kembali memutus dominasi dari Tanah Laut.
0: Oke. Om Bambang, mungkin dari Persiban Banjarmasin sendiri ya, di Piala Suratin U17 tahun 2026 ada target khusus nggak sih? Karena Piala Suratin ini kan rutin digelar ya tiap tahun. Mungkin di tahun ini ada target khusus?
1: Ya, diharapkan tahun ini sudah akan memutus kegagalan di 3 tahun kebelakang. Nah, kan di 3 tahun kebelakang ini kita selalu di 8 besar, di 4 besar, paling banter juara 3, tahun tadi malah nggak dapat kan? Sampai 4 besar aja itu, yang 15, yang 17 enggak masuk, 4 besar enggak masuk malahan. Jadi tahun ini dengan semangat Popda kemarin juga, dan juga semangat anak-anak ini, sepertinya nanti akan terlihat nanti di pemain yang datang untuk seleksi. Dan info kita, dan kita dapat suntikan semangat, bahkan mereka sendiri yang datang ke kita untuk menghubungi, bisakah ikut seleksi segala macam, ada orang tuanya, ada pelatihnya, dan ada anaknya sendiri. Jadi mudah-mudahan materi pemain yang datang sesuai dengan harapan kami untuk bisa kembali berbicara di kategori U17 Suratin tahun ini.
0: Oke, Om Bambang, ini terkait tadi disampaikan bahwa ini terbuka untuk beberapa daerah di sekitar Banjarmasin ya, yang nggak perlu khawatir anak-anak yang dari jauh, dari Paseban sendiri juga menyediakan mes ya nantinya katanya.
1: Ya betul. Ya.
0: Di betul. Mana
1: jadi
0: tempatnya?
1: Kalau untuk kalau di kantor KONI, di ketua KONI itu, kita memang punya mes Paseban.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dari awal, dari dulu, jadi ada satu rumah yang disediakan untuk mes. Kalau seandainya kita ada kegiatan di semua kategori, bahkan juga liga, juga kita akan menggunakan mes itu. Jadi bagi warga atau bagi peserta yang katanya jauh, ada yang menghubungi saya dari Barabai, ada yang menghubungi saya dari kota yang jauh, Kapuas, Marabahan, silakan aja, kita menyediakan mes untuk anak-anak bisa stay dalam masa seleksi atau nanti pada masa latihan. Selain tempat nginap, juga mungkin akan disediakan makannya sekalian, biar terjaga lah kondisinya. Nah, jadi jangan takut kalau dari jauh nggak ada tempat, kita nyediakan tempat.
0: Oke, Om Bambang, terakhir mungkin bisa disampaikan kepada adik-adik nih U17 khususnya di Kota Banjarmasin bahkan sekitarnya, yang nanti siang akan mulai diseleksi dan sampai besok, dari Persiban Banjarmasin sendiri, dari pelatih, apa nih yang akan disampaikan dan juga harapan ke depan gitu.
1: Oke, untuk seleksinya sendiri, bagi kalian yang merasa dan punya kemampuan dan juga punya prestasi dan juga tahu kawannya ada yang punya prestasi, silahkan saja ikuti latihan ini. Ini sifatnya terbuka, jangan malu, jangan takut, datang saja, daftarkan diri, bermainlah dengan percaya diri, keluarkan kemampuan kalian sebenarnya agar kami tidak salah pilih, hingga kalian bisa mengangkat nama kalian sendiri, juga bisa mengangkat nama daerah dan juga kota Banjarmasin.
0: Oke, siap. Terima kasih Om Bambang atas waktu yang diberikan di pagi hari ini, dan ya, selamat melanjutkan aktivitas ya untuk memantau U13 dan U15.
1: Ya, terima kasih Bang.
0: Oke, siap. Dan kami juga mengucapkan waalaikumsalam, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin yang membersamai kami di Dialog Olahraga pagi hari ini. Saya Robi Angga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga. Jaya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Banjarmasin pagi ini.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Row 1.

Di era digital, informasi datang tanpa henti. Tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan. Judulnya sensasional, isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan. Satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak, periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing, lawan hoax.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini, dan saya Faiza Hasan segera pamit undur diri. Selain ini ada Nian akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bebuhan pian barataan? Alhamdulillah lah, kita bertamuan pulang tentunya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi untuk dangsanak barataan di acara Halo RRI. Hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2026 bersama kita di program ini. Dan silakan untuk Anda yang ingin memberikan laporan atau aduan seputar pelayanan publik, jalan yang rusak atau mungkin listriknya sering padam, boleh ya sampaikan di sini. Ini memang lagi musim mati lampu atau listrik mati. Nah, pastinya terjadi memang pemadaman bergiliran. Bagaimana di tempat Anda? Adakah juga jalan-jalan yang rusak yang segera minta diperbaiki, atau juga pelayanan-pelayanan publik lainnya, atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda? Ya, silakan Anda boleh menyampaikannya di acara Halo RRI di 0811511410 dan 0511325162. Partisipasi Anda, pendengar masyarakat Banua, kami tunggu di 0811511410 dan 0511325162. Silakan Anda yang ingin menyampaikan segala permasalahan pelayanan publik, kami tunggu aspirasi Anda di acara ini. Iya, Yoga, ada Erni, selamat datang. Udah selesai tugas ya? Oh, sudah. Iya, Erni baru tiba, alhamdulillah. Dan pendengar RRI, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya di acara ini, kami tunggu partisipasi pendengar di 0511325162. Ayo pendengar, segala permasalahan publik banyak sekali terjadi di Banua kita. Ada Erni? Assalamualaikum Erni. Iya, ini mic-nya sebentar. Iya, oke. Okay. Udah bagus ya? Tes. Iya, oh iya, udah ketemu ya. Ini harinya cerah banget.
1: Sangat-sangat cerah dari tadi pagi ya, sudah mulai cerah.
0: Betul. Dan masyarakat berharap hujan. Banyak sekali yang menantikan hujan. Karena kemarau ya.
1: Tapi kalaunya asap di tempat pian ada bau asap loh kalau pagi.
0: Belum tercium.
1: Justru kalau di kawasan rumah ulun sudah
0: tercium ya asap kabut.
1: Kabut asap ya, betul.
0: Kabut asap. Ini bagaimana untuk teman-teman yang lain ya? Boleh kasih info ke sini. Pastinya di musim kemarau seperti saat ini, pendengar yang namanya ahli hisap, Anda yang ngisap rokok gitu ya maksudnya, jangan buang pontong rokok, puntung rokok sembarangan.
1: Betul.
0: Karena kalau puntung rokok dibuang sembarangan, apalagi ke semak belukar, besar kemungkinan apinya bisa jadi dan terjadilah karhutlah. Jadi bahaya sekali. Nah, silakan ya pendengar RRI di acara Halo RRI, segala permasalahan publik boleh Anda sampaikan di sini. Kemarin kita sempat menerima penelpon yang mana penelpon masyarakat Banua katanya, Mbak Niar, daerah kami sering banget mati lampu.
1: Masih kasus mati lampu ya.
0: Kayaknya sehari bisa 3 kali. Terus kubilang kan kayak minum obat gitu ya. Jangan durasinya. Juga lah, kan kasihan balita, ada balita di situ, ada lansia. Jadi kalau memang bergiliran pemadamannya ya bergiliran gitu ya. Tapi yang namanya adil yang gak bisa sama rata juga.
1: Betul.
0: Pasti ada beberapa wilayah, beberapa titik yang gak bisa disamain, harus bergiliran. Apalagi di daerah-daerah yang mungkin dekat dengan kawasan pelayanan publik seperti rumah sakit.
1: Betul.
0: Gak mungkin kan dimatiin. Kalau dimatiin kan apa kata dunia? Kan banyak orang sakit lah.
1: Oksigennya nanti gimana?
0: Oksigen kepake. Jadi adil itu memang gak mesti harus sama gitu ya. Mungkin ada kebijakan-kebijakan khusus yang memang dilakukan penuh dengan kematangan ya dari pihak yang berkompeten. Bagaimana pendengar, apakah daerah Anda saat ini listriknya padam atau udah nyala atau mungkin untuk air ledengnya gimana, lancar apa enggak gitu, mm-hmm. ya. Ayo sampaikan di sini. Nah, bicara tentang ledeng juga Erni, mm-hmm. Sempat ya di tempat kita airnya tuh
1: agak keruh ya.
0: Agak keruh kecil. Mm-hmm. Itu mungkin karena faktor kemarau kali ya. Mm-hmm. Mungkin. Dan gak bisa juga kita maunya deras terus. Mm-hmm. Paling tidak kita jadi pemakai yang ini pelanggan yang bijak juga ya. Mm-hmm. Jangan buang-buang air, harus lebih hemat gitu ya. Mm-hmm. Dan silahkan pendengar, Anda yang punya segala permasalahan di sini boleh sampaikan. Atau mungkin kemarin kita sempat juga ya menerima keluhan dari masyarakat petani ya Erni.
1: Mm-hmm, betul, soal pertanian.
0: Pertanian, ini juga menarik sekali pendengar. Daerah kita terkenal dulunya itu sempat juga menjadi lumbung padi. Mm-hmm. Tapi yang namanya kemarau ini ya semuanya mungkin agak prihatin juga ya. Mm-hmm. Karena kalau dikilas balik lagi, awal tahun 2026 kita kan benua kita banjir.
1: Iya,
0: jadi,
1: betul.
0: Jadi ada sebagian daerah gitu ya di Banua Kalsel yang ternyata panennya gagal. Mm-mm. Karena terendam dan gak jadi panen. Kemudian di Juli kemarau
1: dan mati lampu juga.
0: Dan mati lampu juga. Jadi dua kali gitu ya. Mm-mm. Tapi ada kabar gembira nih, mungkin bagi warga tani yang baru saja mengetahui bahwa mm-mm. ada asuransi di dalamnya. Asuransi mm-mm. pertanian kemarin kan. Mm-mm. Sebenarnya sih bukan baru, itu udah lama
1: katanya. Sudah 5 tahun katanya malah mm-mm. berjalan, tapi justru kita yang baru tahu.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Atau mungkin ada warga tani yang kesulitan untuk cari pupuk, mahal, langka. Boleh sampaikan juga di sini. Kan di Banua kita ada juga yang mengatur masalah subsidi pupuk ya. Mm-mm. Nah, di situ nanti mungkin bisa disampaikan ke kelompok ketua kelompok taninya. Silakan pendengar ya, sampaikan aja di sini di acara Halo RRI setiap hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, Anda sampaikan juga di sini. Dan adakah yang ditemui waktu perjalanan ke sini Erni? Melihat jalan mulus-mulus aja?
1: Mulus-mulus aja karena perjalanannya cukup singkat ya.
0: Cukup singkat.
1: Jadi mulus-mulus aja.
0: Ini untuk warga Sungai Lulut ya yang sempat viral juga kemarin kan, mm-mm. yang lagi tahan tak jalannya. Sekarang mm-mm. katanya ini baru katanya, mm-mm. katanya udah mulai ada sesuatu kabar gembira.
1: Oh, sudah.
0: Apakah bisa dijalani? Ini katanya. Mm-mm. Nah, untuk warga Sungai Lulut, ayo sampaikan di sini. Betulkah yang katanya itu menjadi benar-benar fakta bukan hoax begitu, mm-mm. ya? Sampaikan di sini pendengar, biar kita yang di Banjarmasin jadi pada tahu jalan yang tahan tak yang amblas kemarin itu bagaimana kabar beritanya. Apakah sudah mulai bisa dijalani, mm-mm. atau bagaimana kabar selanjutnya ya? Kita tunggu pendengar. Kemudian juga untuk masalah sensus ekonomi, ini kan para petugas sensus udah mulai sensus. Berdatangan. Mm-mm,
1: betul-betul.
0: Mm-mm, tempat RRI udah mulai?
1: Dari hari Rabu kemarin.
0: Ditanya-tanyain juga ya?
1: Mm-mm. Tapi iya. Yang di wilayah kami itu hari Kamis, maksudnya yang Rabu itu masih di depan-depannya.
0: Mm-mm. Itu pertanyaannya udah tahu apa-apa aja antara lain?
1: Nah, waktu itu ulun lagi nggak ada di kos. Jadi bukan gitu. Ulun kayaknya yang ditanyai, mungkin mm-hmm. penghuni yang lain atau mungkin yang punya kos yang ditanya.
0: Iya, jadi biasanya pendengar yang ditanya itu kerja di mana?
1: Mm-hmm. Sudah gitu berapa kan? Lama ya tinggal? Mm-hmm.
0: Jadi kita jawab aja, kita layani mereka dengan baik ya. Mm-hmm. Karena ini memang tugas negara juga. Yang pasti kalau petugas sensus itu datang itu gratis, nggak dibayar apa-apa ya. Kita nggak perlu bayar. Mm-mm. Karena itu memang mereka lagi menjalankan tugas.
1: Mereka yang jemput bola.
0: Jadi nggak ada misalnya ada yang minta-minta dibayar, nggak boleh itu ya. Mm-mm. Karena dari pemerintah katanya itu memang itu memang tanggung jawab petugas untuk menanya-nanyain, nanti dibikin data ya. Mm-mm. Itu namanya sensus ekonomi. Tapi sensus ekonomi ini berapa tahun sekali ya?
1: Apakah sama kayak sensus penduduk juga?
0: Iya, kayaknya ya. Jadi kalau ada yang minta itu nggak benar ya. Mm-mm. Artinya kita layani aja kalau memang ada petugas sensus yang datang. Itu juga mm-mm. untuk laporan ke pemerintah gitu ya, mm-mm. pendengar. Kemudian selain sensus ini juga di masalah kesehatan juga. Adakah pendengar yang Anda rasakan? Silahkan bersama di RRI Banjarmasin, atau mungkin Anda merasa kurang begitu dilayani gitu ya. Ayo sampaikan di sini biar semuanya baik. Kalau tidak Anda yang memberikan laporan, pemerintah mana tahu gitu ya. Dan melalui RRI kami menjembatani hal tersebut agar pelayanan publik itu nyaman dirasakan oleh masyarakat Banua. Anda silahkan bergabung di acara Halo RRI. Nah, atau mungkin masalah pekerjaan.
1: Sulit ya, yang katanya lowongan pekerjaan ya.
0: Ini banyak juga masyarakat sekarang serba sulit ya katanya. Ada sih keluhan dari masyarakat. Gimana ya Mbak Niar? RRI ada enggak kasih info gitu ya. Nah, kita juga mengajak masyarakat ya. Silakan kalau Anda punya informasi seputar lowongan pekerjaan, dalam artian mungkin ada job fair ya namanya ya, R.
1: Betul.
0: Nah, sampaikan aja mungkin ke teman-teman yang lain yang pastinya kita berbagi info ya untuk masyarakat Banua. Baik, gimana kalau kita nikmati dulu satu persembahan lagu ya?
1: Boleh.
0: Jadi untuk masyarakat Banua silahkan, nanti Anda bisa bergabung di acara ini. Gak perlu sungkan untuk menyampaikannya.

0: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Banjarmasin siang ini.

0: Baik, pendengar, ada yang bergabung boleh di 0811511410 dan 0511325162. Adakah yang bergabung dari ujung-ujung Banua, dari Banjarmasin kah, dari Banua 6 kah? Boleh ya, Ernie ya? Ini kan Banjarmasin kaya, kaya hati. Ayo, silakan bergabung pendengar di 0811511410 dan 0511325162. Untuk Anda, silahkan ya pendengar ya, nggak perlu sungkan, nggak perlu malu untuk kita berdialog di sini di Halo RRI. Nah, cuaca panas, bagaimana di tempat Anda? Di daerah Pahuluan, apakah panas juga? Bagaimana dengan harga beras? Aku kemarin ke pasar. Biasanya beras itu, aku nanya ya sama pedagang beras, langganan, harganya biasanya 14.000, sekarang per jadi 16.000, 2.000 naiknya. Biasanya harga 18 jadi 19. Ada yang 20 juga yang menjual. Itu kan kalau di langganan. Enggak tahu di luar. Mungkin seputar kayak gitu juga. Ada yang gabung? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Nah, ini masih ragu-ragu kayaknya. Bicara harga beras, ini memang beras agak naik harganya. Biasanya kami beras 18.000, kemarin 19. Kalau orang jualan pengecar di luaran lagi 20 katanya. Itu 19, naik 1.000 rupiah. Jadi kemahiran itu beras usang ngejar orang. Mayang usang kan.
1: Mayang usang.
0: Biasanya kan harganya 18, ada yang 17, kan naik jadi 18, sekarang 19. Nah, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Nggih, siapa?
2: Muhammad.
0: Pun.
2: Ini ada Buena.
0: Pak Muhammad kah?
2: Ya.
0: Di mana pian Limpaso?
2: Limpaso.
0: Nggih, apa Pak Muhammad?
2: Ini ngejembayaan no pangalnya lubang saling besaran gue.
1: Lubang
2: kalau kendaraan masuk itu talus.
0: Ganal. Ganal tuh lubangnya.
2: Sudah 10 hari nak ada diperbaiki. Maka itu jalan termasuk jalan provinsi lah.
0: Limpaso HST ya?
2: Iya.
0: Di dekat mana lubang yang besar tadi?
2: Di Jantah Kartak.
0: Di mana tepatnya, jalan mana Pak?
2: Jalan Limpaso, antara Limpaso ke Brebes terus Belangam. Jalannya tuh nyetnya jalan ini sudah dilibari sudah.
0: Itu di kilometer berapa, di pal berapa?
2: Sekitar 6 kilo daripada Bireyang.
0: Oh, sekitar 6 kilo dari Bireyang.
2: 6 kilo dari Bireyang.
0: Ya, jalannya berlubang. Ganal lubangnya.
2: Ganal lubangnya.
0: Oh, itu kalau lubang besar ini Pak, takutnya kalau pencahayaan malam hari tidak memadai, takut ya, kalau tergugur ke situ.
2: Iya, makanya itu.
0: Udah lama kah Pak berlubang ganal tuh Pak?
2: 10 harian udah.
0: Sudah 10 hari lah. Tinggi.
2: Untung masyarakatnya adanya memasang rambu-rambu kan dipasanginnya.
0: Peringatan lah. Tinggi. Itu dipasangnya apa tuh sementara tuh Pak?
1: Yang
0: supaya ketahuan lubang.
2: Coba diberi bendiri.
0: Bahaya banar. Anu udah dilaporkan lah Pak ke kecamatan kah? Hilang bocil.
2: Sono anu malam tuh hari Senin tadi kemarin benar. Lewat ke sana tuh ada orang meninggal dunia.
0: Inggih.
2: Nah, masih aja berlubang. Maka sudah seminggu tuh melihat tuh jadi sekitar 10 hari lah sudah. Mungkin itu kalau di kendaraan mah pasti masuk kendaraan melukut stasiun ke sana tuh.
0: Ngerinya ah.
2: Besarnya lubangnya.
0: Inggih.
1: Dalam jual apa lubangnya tuh?
0: Dalam.
2: Dalamnya punya dalam hampir 3 meteran lah dalamnya.
0: Bah, itu kayak sumur lah.
1: Itu dalam mana inggih?
0: Inggih, bahaya banar tuh. Harus hati-hati.
2: Itu aja
0: kah? Biar sampai ya kan ada kah yang lain pulang? Kalau listrik mah kayak apa? Udah pian Pak Muhammad mati juga kah?
2: Nah, listrik ini juga kada kawa dia. Mati kada menantu matinya.
0: Han, ya kelo kayak apa tuh? Nah,
2: kada cakainya bemusti pasti lah umpamanya besok umpamanya jam 6 dari jam 6 sampai jam berapa umpamanya lah ini kan. Kada sangka kada disangka-sangka.
0: Han, kada disangka-sangka.
2: Kira mati mati lampu. Kadang juga ada pemberian tahun lah kau, masyarakat ni siap-siap apa lampu apa dipakai. Kadang-kadang timbul matinya aja.
1: Oh, berarti justru di Wadah Sidin ini kada ada jadwalnya lah.
0: Kada berjadwal ke Pak? Biasanya di Banjar ada Pak Ai?
2: Nah, kalau di Banjar aku jujur, aku udah mendengar radio ini setiap saat pasti membuka radio Banjar.
0: Ada anu pemberitahuan Pak Ai di Banjar? Udah pian kada ada lah Pak lah.
2: Dia malah unjuk rasa kalau bagiannya semarang dah.
0: Tinggi. Oh, kada itulah.
2: Kada ada jadwalnya.
0: Kada ada jadwal di situ.
2: Kada menantu-nantu ada nang jam 3 sore ini nama ningge matinya. Ada yang jam 5.
0: Iya, iya. Kan, ya kalau ayo ani mendengarkan bubuhan yang anola yang berkompeten ini, tolong banar.
2: Masa tang sakitnya gue ini rahatan memasak.
1: Jujur.
2: Tapi memasak timbul kada jadi ini kada jadi nasi tetap beres dalam.
0: Iya om, inggih lah bujur. Ayo ha.
2: Ya dulu nah.
0: Makasih banyak Pak Muhammad lah, pian bahabar di sini lah. Inggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan di belakang Abah Pak Muhammad tadi nah. Listrik padam lah, kita catat juga nalah. Tapi tidak ada pemberitahuan.
1: Justru di sana kan ada penjadwalan lah. Kalau di sini kan kebanyakannya orang mengeluhkan kada sesuai jadwal.
0: Kalaupun ada jadwalnya Mbak Nu kan menantu juga jadwalnya. Itu ngerennya sebingung-bingung lah. Tapi aku biasanya kalau memasak tuh Erni aku anu di kutanggar
1: di kompor dulu.
0: Kompor dulu
1: supaya lakas.
0: Jadi sampainya kering lah nyarku anak. Nah, paling 10 menit masak. Kada lawas.
1: Kada lawas ini bujur.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Matan mana pian?
3: Amat Uya, Kota Baru.
0: Oh, Amat Uya. Mati kah jual listrik ke situ, Amat?
3: Kalau kabar listrik di sini ya juga kada tentu, bisa jam pas kalatan makanan, mau maghrib mati.
0: Tapi adalah pemberitahuan Amat Uya.
3: Kada ada.
0: Wah, kada ada.
1: Sama kada ada juga.
3: Mati. Kada.
0: Iya, itu tadi listrik, permasalahan listrik ini kada hanya di Kalimantan, di Jawa ya jua lah. Di Sumatera
1: Sulawesi,
0: ya
1: jua
0: lah.
1: Sulawesi.
0: Nah, ya am Sulawesi ya jua kayak seluruh Indonesia lah. Ada apakah kayak itu. Nah, kalau anu Pang Mat, harga baras pian naik lah di situ jua.
3: Bagasa listrik dulu.
1: Lauk. Inggih. Paget-paget suara pian.
0: Suara pian paget-paget kenapa, Mat?
3: Jadi sehari itu bisa sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali hidup mati itu nah.
1: Oh, nih masih sama kayak keluhan pian sebelumnya kayak yang soal dayanya rendah tuh.
3: Jadi ini nah, heran juga Pang ulun ibaratnya tuh kan kayak lagi ulun mengulang informasi ini. PLN ini kan PT Mbak Yuniar. Arti PT itu mencakupi semua lini. Jadi di dalam tuh semuaan ada. Baik mekanik, baik teknis, baik apa lengkapnya. Nah, ini sudah berlangsung lawas dan dampaknya tuh kurang baik pengadaan pelanggan.
0: Ini pemadaman bergiliran atau punya pian yang mati hidup? Itu mungkin kalau mati hidup perlu dicek lagi tuh apa namanya KWH-nya. Apa?
3: Memang umum. Bukan KWH ulun, makanya tadi ulun menginformasikan lampu PLN di sini di Kabupaten Kota Baru di Kecamatan Pamukan Selatan seluruhnya itu mengalami yang hidup mati kiri kiri itu nah. Jadi itu kan sebenarnya kalau alat elektronik itu makan pulsa kan.
1: Betul.
3: Satu, terus juga alat elektronik itu sangat berbahaya, mudah terbakar kan. Jadi dampaknya buruk sebujurnya. Dan itu berlangsung dan dibiarkan sampai wahini. Nah, itu kabar ulun.
1: Hari ini ada sudah berapa kali kelap-kelipnya?
3: Yang besokan ini terhitung sudah dua kali yang ulun ingat. Oh. Yang ulun ada di rumah, tahun ulun pas keluar rumah tadi.
0: Adalah pian memberi laporan ke bagian kecamatan kah? Adalah atau
3: sudah ke petugas, sudah juga ke petugas yang di lingkungan. Cuma ya kira-kira kada kawa juga bang ibaratnya bertindak kayak apa. Tapi sebenarnya Mbak Junior, PT seharusnya pelanggan kada perlu melaporkan ini karena PT itu lengkap sebenarnya.
0: Baik.
3: Nang tukang urut, nang tukang apa peribasanya di situ lengkap. Itu tadi itu lahirannya ulun. PLN itu lengkap. Kada perlu kita melaporkan lagi, ini tahu bahwa ini dayanya lemah, bahwa dayanya ini tahu nya.
0: Baik, itu saja kah? Jalanan baik aja Kamat?
3: Ya, jalanan yang sudah pernah ulun informasikan, mungkin untuk lebih lengkap TMMD Tentara Manunggal pernah masuk di sini, itu ada di YouTube, silakan dibuka, itu jelas tentang keadaan lingkungan di sini biar siapa aja nak melihat itu jejak digitalnya untuk wilayah sini ada di situ.
0: Nggih, siap. Makasih banyak Matla.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amat uya bergabung lah dari Kota Baru Gunungnya Bemega. Sampai 5 kali 6 kali jernya lah. Han, bekidip-kidipan lampu, apa tuh habar? Di Banjar nih kada sampai situ pang lah. Nah, tapi kita harapkan juga dang sanakai mudahan yang namanya listrik nyala hidup segera pulih. Nah, kita harapkan ke itu. Karena ada juga pang keluhan dari masyarakat. Anujar, lemari pendingin sudah mulai kayak meraju. Ada yang rusak juga.
1: Soalnya biasanya kalau kayak kulkas tuh bilanya imbah mati di hidup itu langsung naik benar loh anunya.
0: Spanningnya kah. Jadi kena unka itu bayarnya mungkin agak banyak juga pang.
1: Lawan juga kan jadinya rentan rusak. Nah, alat elektroniknya.
0: Itu tadi masalah listrik. Kalau untuk masalah-masalah yang lain kayak apa, nah kita tunggu juga lah bubuhan pian lah di acara Halo RRI tadi dari wilayah Kota Baru, dari wilayah HST Barabai. Yang lainnya boleh bergabung dan sanak Matan Marabahan, Matan Pelaihari juga Abah Sopian nih nah, nang mungkin mendengarkan juga bahabar pang di sini. Nah, kami tungguilah bubuhan pian nang handak bahabar di 0811511410. Adakah atau di 0811 berapa lagi 511410. Assalamualaikum.
4: Ya, halo.
0: Ya, Matan mana?
4: Matan negara Indonesia.
0: Nah, negara Indonesia. Di mana?
4: Negara Hulu Sungai Selatan.
0: Man, bisi negara kalau bubuhannya nih. Negara. Siapa ngaran pian?
4: Ian Pratama.
0: Ma, bungasnya ngaran Ian Pratama.
4: Iya, ngarannya aja bungas orangnya kata.
1: Oh, ma, pian ada juga kalau kayak itu inggi.
0: Andangan negara. Nah, peti habar listrik mati-mati ke jua bubuhan pian.
4: Ini mati di sini nah.
0: Ayuh asal hati pian kada mati.
4: Kan. Ya lo. Kan gili kan kada kawa.
0: Iya kalau

0: Raya.
1: Iya, Kecamatan Dahas Selatan.
2: Pianin Raya, Dahas Selatan, ada terjadi musibah kebakaran.
1: Iya, betul. Sekitar 4 buah rumah yang hangus. Karena musim kemarau kan, jadi banyu tuh jauh.
2: Wijil. Anu Pang, ada lah situ bantuan dari pemerintah, ada sumur bor kah?
1: Ada aja kah itu nah. Untuk apa itu mesin tuh ada aja, cuma karena belum siap kan, jadi sudah habis satu buah, baru pemadam yang lain di tangan.
0: Inggih. Jadi terlambat pemadamannya lah, agak lambat.
1: Iya, terlambat. Karena untuk mesinnya tuh simpan itu, jadi ada anu kan. Misalnya menyiap-nyiap pakan dulu. Ya, gak apa-apa ya Allah, sudah musibah ini.
2: Oke, ayo Pak, sabar pian lah.
1: Iya, ini Mbak Aulia ya?
2: Lain, Mbak Niar lawan Erni.
1: Oh, hanya baru tahun.
2: Salam kenal lah Ulu Niar sama Erni.
1: Kenal juga.
2: Alhamdulillah pian silaturahmi di sini. Himung banar kami pian elangi.
1: Iya lah, Mbak Nung kadang-kadang nggak kau masuk kayak itu lagi.
2: Kena pian bisa aja kena bahabar di sini. Nah, apa kan yang terjadi di Banua pian berakan di sinilah.
1: Dulu-dulu tuh ada kan yang mati lampu kan, bukan mati lampu, cuma jadwalnya siwah itu nah selisih kan, lampu di jalan itu kadang-kadang kan dulu tuh siang menyala, malam mati. Tapi sudah diberi tahu kan sudah alhamdulillah sampai saat ini ada pernah lagi panggil itu nah. Jadi malam aja pulang penyalanya sudah. Jadi siang ada penyala lagi lampu di jalan. Nah, ini juga semalam menghubungi di radio ini juga nah.
2: Hingga.
1: Kan nomor WA itu nah.
2: Nah, karena pian menghendak konsultasi masalah kesehatan jam 11 nih, ada kami menghadirkan dua ikung dokter.
1: Kalau hendak mang kawa masuk.
2: Ulun tunggu insyaallah kawa ai kena, kalau hendak betakun masalah kesehatan leh. Begabung aja kena pian lah, kami tungguin nah.
1: Oke.
2: Inggih.
1: Nah, jadi nang berdua ini terima kasih banyak kena.
2: Entar rela kami lah.
0: Kami juga makasih.
2: Sehat harus pian lah.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han dari Desa Piani. Piani ini di Nagara. Sugih banar li negara, dikira negara mana tadi? Sekalinya negara kandangan. Ini ada juga nih anak Kai Uban nih di mana sih, di Kota Baru rasanya lah. Di wadah Kai subuh tadi haratan bawirit dilanggar, tiba-tiba padam. Sekalinya kada jadi. Ibarat orang mah WA salah kirim kalau
0: mentes saja.
2: Si Dini bisa banar. Aduh, hai. Panjang umur Kai inilah. Ayo nah, bubuhan pian handa bergabung. Saikong sebelum kita belagu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, hanya raja bacangul pian ni pemastri ini.
3: Inge. Ya, mon bebande masalah mati lampu sudah sama aja benar.
2: Sama lah.
3: Inge. Semalam ja di kayak masa ini dua kali sehari itu.
0: Dua kali sehari.
3: Ya. Dipanjakan tiap hari lah pasti ada matinya Pak Niar.
0: Durasinya bang Pak?
3: Bon?
0: Durasinya
2: berapa
0: lawas kayak itu?
3: Karena mesti ada yang 2 jam, 3 jam.
0: Oh masih terbilang
2: juga.
3: Gimana itu bang? Itu yang nyata ya sejam nyata ada.
0: Ada di Padahila kayak jadwalnya apabila jam mati kayak itu?
3: Kan kadang banyak, ya waya-waya ada juga ya waya-waya. Tapi kadang-kadang banyak ya. Kadang mesti.
2: Emang
3: masalah banyu juga banyak ya.
0: Kenapa banyu pian?
3: Di Jorong ini sudah ramai orang bercari banyu, berjual banyu banyak ya.
0: Berjual maksudnya? Anu kah karena musim kemarau nih?
2: Berjual banyu?
3: Gitu bang.

0: yang mencari baju apa yang mau dijual.
1: Oh, gini.
0: Sumur di kayak mas ini sudah apa bahasa Bandar Lando. Dalam sudah Lando. Iya, ya alhamdulillah masih tahan jarang kok. Beli masih tahan aja, Bang. Makanya sudah Lando sudah. Ya semua berangkat ada aja.
1: Tinggi.
0: Ya itu aja, Bang, ya barangkali saya
1: kemarin. Tinggi. Kemarau sudah masuk berkelompok juga. Harus anu kita leh. Harus hemat-hemat.
0: Balakan kemarau yang ramai kebakaran. Balakan musim hujan kebanjiran banyak.
1: Kada ada habis-habisnya.
0: Ya itu, Bang, banyak. Tapi maksudnya masuk angin terus, maksudnya. Masuk angin terus.
1: Apa jadi
2: masuk angin terus?
1: Oh, masuk iya kah? Ayo, mudah-mudahan cepat sembuh lah.
0: Mungkin kan masih kada turun, Bang.
1: Mah pian nih macam-macam.
0: Minta dikarokin.
2: Minta dikerok.
1: Makasih dulu lah Pak Mas Rila.
0: Iya, kemudian selalu dinas semuanya.
1: Nggih, makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain boleh bergabung juga lah pendengarlah. Nah, Assalamualaikum. Mana suaranya? Nah, tadi berbunyi lah. Ayo di belakang Pak Masri, nah dari Pelayhari Jarsidin di Pelayhari sudah mulai kemarau. Nah, di sini ya jua pang lah. Tapi ada nang hujan sekali lah, lumayan lah.
2: Tapi kayaknya itu hujan buatan kayaknya lah.
1: Oh, buatan kah?
2: Soalnya banyak yang bepadah pas lagi di luar hujannya tuh kayak kada nyaman kayak itu hawanya.
1: Oke,
2: itu. Lain kayak itu nah.
1: Lain nang kayak hujan asli gitu lah.
2: Humap kayak itu nah hawanya masih hujan.
1: Ih, dasar humap pang masih cuma banyu hujan turun lah. Turun. Cakah hujan nyaman benar alhamdulillah. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Matan mana pian?
3: Dari Belangan, Batumandi.
1: Siapa Belangan nih? Abang siapa?
3: Muhammad.
1: Oh, Muhammad.
3: Iya.
1: Muhammad di Belangan. Nah, salam kenal lah Muhammad lah.
3: Iya, salam kenal balik.
1: Alhamdulillah pian bisa bergabung di sini. Berarti pian nih di anulah di mana ngarannya Batumandi.
3: Iya, Batu Mandi.
1: Tahu lah pendara Batu Mandi.
2: Kendanya
1: Bu Batu Mandi ini masuk Balangan lah dulu masuk HST. HST kah Amuntai kah Baharita?
3: Dulu empat Amuntai.
1: Oh, Amuntai. Oh. Pecah.
3: Iya. Sekarang empat. Sekarang Balangan.
1: Kayak apa kabar di situ, mati lampu kah juga?
3: Lumayan juga mati lampu.
1: Lawas lah matinya.
3: Mulai jam 4 sampai jam setengah 12.
1: Setengah 4 sore kah?
3: Sore.
1: Sampai jam setengah 12 berapa jam?
3: Tapi ini hampir Bang, dari hari ini normal dah.
1: Udah normal, alhamdulillah. Tapi ada pemberitahuan kalau mati lampu itu lah.
3: Ada di pemberitahuan di grup.
2: Sesuai aja harus memberitahuannya apalah lawan kejadiannya teh.
3: Sesuainya.
1: Mudahan segera pulih lah pelistrikan kita di Banua. Nah, kita harapkan ya kalau
3: di sini lawan krisis banyu.
1: Krisis banyu juga. Kemarau. Sumur bor ada apa di situ?
3: Kemarau.
1: Kada kalau sumur ada lah di situ.
3: Ada banjir pang banyu.
1: Oh, iya kah? Tinggi.
3: Tapi kada merata nang betumbel tuh kada rata tumbelnya.
1: Kada rata, inggih. Itu pang behuma kayak apa buhan pian? Adakah kalau di daerah Sungai Tabuk tuh ada an irigasinya? Jadi ada nang maaliri banyu.
3: Di sini pang man apa lawan pinggir gesi.
1: Kenapa?
3: Kenapa ngarannya? Irigasi deh.
1: Oh, irigasi, nggih. Berarti dialiri juga pang lah. Alhamdulillah.
3: Iya.
1: Ini lagi musim apa nih di wadah pian nih? Bahuma nih. Musim betanam kah?
3: Musim belum lagi betanam.
1: Oh, belum. Lagi musim apa nih? Musim santai.
3: Musim santai.
1: Santai aja, belum apa-apa aja.
3: Wah, jeneng berumah menoloni kada kawa.
1: Oh, dikira pian berumah juga tadi. Jadi
2: santai terus nih.
1: Santai terus. Ayah kada papa, mudahan sehat lah. Mudahan barokah.
3: Madang urang jam berii.
1: Ayah kada papa. Makasih banyak pian bergabung di sini lah.
3: Iya, bel gua kalau lah.
1: Ini lagunya sudah kita siapakan, lah?
3: Oh, sudah. Ini sama Acil siapa?
1: Aciniar sama Erni.
3: Oh, salam kenal lah, berdua.
1: Inggi. Makasih banyak lah, Pak Muhammad lah.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sidin bergabung. Terima kasih banyak lah. Kayak apa? Kita akhiri aja kah?
2: Dibaca rekapnya kan?
1: Oh, boleh, boleh.
2: Langsung aja lah.
1: Atau kita dengarkan dulu anak lewat?
2: Boleh.
1: Boleh lewat ya dulu. Sebelum kita bacakan yang bergabung.
4: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin. Jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
5: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
6: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
7: Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
6: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
7: Gak tahu Sil, gak tahu juga siapa.
8: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
9: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
10: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan resiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan

0: Baik, pendengar, satu informasi untuk Anda, pembangunan gedung baru Bangkalsel Cabang Banjarbaru resmi dimulai dengan ditandai peletakan batu pertama yang dilakukan Wali Kota Banjarbaru. Kehadiran kantor baru tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dunia usaha. Pembangunan gedung baru Bangkalsel Cabang Banjarbaru menjadi bagian dari upaya penguatan infrastruktur layanan perbankan di daerah. Dengan fasilitas yang lebih modern dan representatif, Bangkalsel diharapkan mampu memberikan pelayanan yang semakin cepat, aman, dan berkualitas, sekaligus mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Banjarbaru. Baik, sebelum kita akhiri program Halo RRI hari ini, saya serahkan kepada Erni yang ingin disampaikan, boleh?
1: Ya, baik, terima kasih. Ini untuk rekap Halo RRI edisi Jumat 31 Juli, tadi ada 5 penelpon yang masuk. Yang pertama, Pak Muhammad di Limpasu ya, yang mengeluhkan soal ada lubang besar dan lubangnya ini cukup dalam nih, sekitar 3 meter di jalan raya sampai muat masuk nih motor ke dalam jalannya itu. Ini tuh jalan trans antara Limpasu ke Barabai yang kira-kira sekitar 6 km dari Birayang. Dan kejadian ini sudah sejak 10 hari lalu dan belum ada tindak lanjut dari dinas terkait gitu. Untuk sementara diberi tanda kerucut lalu lintas dan bendera aja nih. Terus beliau juga ada mengeluhkan soal pemadaman listrik yang di wilayah beliau itu tidak ada penjadwalan. Lalu yang kedua, ada Ahmad Uya dari Kota Baru di Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kota Baru, yang mengeluhkan soal listrik juga, tapi ini tuh soal penurunan daya listriknya. Jadi lampunya tuh sering kelap-kelip, bisa sampai 5 kali dalam sehari. Sudah sebenarnya dilaporkan ke aparat desa, tapi belum ada tindakan juga. Lalu yang ketiga tadi ada Yan tadi dari Negara di Desa Piani Raya tadi di kawasan Daha Selatan, terjadi musibah kebakaran. Sekitar 4 rumah terbakar. Nah, karena sedang musim kemarau jadi akses airnya agak sulit gitu sehingga memperlambat pemadaman api. Lalu ada Pak Masri juga dari Jorong yang sudah mulai merasakan nih di wilayah Jorong itu dampak musim kemarau dan beberapa warga itu sudah ada yang menjual air. Yang terakhir tadi dari Pak Muhammad juga di Balangan, hampir sama kayak Pak Masri juga yang mengeluhkan soal musim kemarau, tapi ini di kawasan Batu Mandi. Dampaknya yang dirasakan adalah sudah adanya krisis air. Jadi itulah tadi beberapa rekap keluhan dari masyarakat untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli. Dan untuk sementara akan kami tampung terlebih dahulu untuk dikomunikasikan dengan dinas terkait. Apabila ada jawabannya akan langsung kita sampaikan di Halo RRI edisi selanjutnya di hari Senin ya, nanti tanggal 3 Agustus 2026. Demikian yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, demikian pendengar program Halo RRI hari ini membersamai Anda. Terima kasih ya untuk Anda yang selalu aktif di sini. Salam sehat, selalu bahagia. Semoga Banua kita akan menjadi lebih baik dan segala permasalahan publik silahkan Anda sampaikan di Halo RRI setiap hari Senin, hari Rabu, dan Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit mundur. Saya Niar.
1: Saya Erni.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo, selamat pagi Indonesia. Senang sekali kami hadir membersamai Anda di program yang tentu setiap hari Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya, di Indonesia Sehat kali ini. Dan pendengar RRI Banjarmasin dan juga pemirsa, Anda dapat mengikuti siaran kami melalui RRI Digital dan juga RRI Banjarmasin Live Streaming. Saksikan kami di YouTube juga ya. Dan pagi hari ini pendengar RRI kita mengangkat tema Otak Sehat Negara Kuat. Yang tentu di sini ada tiga narasumber kami yang hadir. Ada Dr. Nobiazun Dwi Putri, Residen Prodi Neurologi FKIK ULM. Selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Panggilannya Dr. Azun ya?
1: Iya.
0: Oke. Dari Banjarmasin?
1: Dari Palangkaraya, Bu.
0: Palangkaraya. Salam sehat, selalu bahagia. Juga ada Dr. Muna, Residen Prodi Neurologi FKIK ULM juga. Selamat datang ya. Iya, baik, senang banget. Asli Banjar?
2: Asli Banjarmasin.
0: Banjarmasin, dan yang paling ganteng Dr. Pagan Pambudi MSI, SPNK, Dokter Spesialis Saraf Konsultan Nyeri Kepala, gitu ya dok ya?
3: Iya, selamat pagi.
4: Konsultan Nyeri dan Nyeri Kepala, Ibu.
0: Dan Nyeri Kepala, iya. Konsultan?
4: Nyeri dan nyeri kepala.
0: Oh gitu, yeah. Baik. Sehat kabarnya?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi untuk masyarakat Banua, pendengar kita bersama di acara Indonesia Sehat, silahkan Anda boleh gabung di sini ya. Di 0811511410 dan 0511325162. Kalau kita bicara tentang kesehatan, kita sering kali lebih fokus pada jantung, biasanya kayak gitu ya dok ya, pada paru-paru atau organ tubuh lainnya. Padahal ada satu organ yang menjadi pusat kendali seluruh aktivitas manusia, yaitu otak. Dari otak lahir kemampuan berpikir, belajar, mengingat, berkreasi, kemudian kita juga bisa mengendalikan emosi hingga mengambil keputusan yang menentukan kualitas hidup seseorang. Karena itulah, menjaga kesehatan otak bukan hanya penting bagi setiap individu, tetapi juga menjadi investasi besar bagi masa depan bangsa dan generasi. Dengan otak yang sehat akan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang cerdas, produktif, inovatif, dan mampu membawa Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Nah, kita akan diskusikan hal ini di Indonesia Sehat pastinya. Jangan lupa ya pendengar, seperti yang kami sampaikan, nomor teleponnya boleh Anda sharing, bertanya juga di 0811511410 dan 0511325162. Baik, saya ke Dokter Pagan Pambudi. Biasanya panggilannya dokter?
4: Dokter Pagan.
0: Pagan, geh. Baik, kita ingin tahu nih dok, kita sering mendengar slogan otak sehat negara kuat, geh?
4: Ya,
0: gitu ya.
4: Betul.
0: Nah, mengapa slogan ini dianggap begitu penting, bahkan dikaitkan dengan Indonesia Emas 2045?
4: Iya. Jadi kita tahu bahwa visi dari pemerintah kita itu dan cita-cita kita semua bahwa nanti di tahun 2045 ini Indonesia akan menjadi negara maju ya, menjadi Indonesia emas ya. Nah, kita juga mempunyai keuntungan yang luar biasa, yaitu kita punya bonus demografi yang bagus ya, kita punya banyak generasi muda. Nah, di sini yang penting dalam pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas itu tentunya adalah kualitas otak dari generasi-generasi muda kita itu. Tadi kan disebutkan bahwa dengan otak yang sehat, otak yang sehat itu akan melahirkan generasi-generasi dengan intelektualitas yang tinggi, generasi dengan kreativitas yang tinggi ya, generasi dengan bahkan sampai dengan akhlak yang mulia ya, dimana kombinasi ketiganya itu akan menciptakan generasi emas yang tentunya akan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang yang kita cita-citakan bersama. Mungkin seperti itu, Ibu.
0: Baik, ini slogan ini memang lahir dari pembangunan bangsa sesungguhnya, begitu barangkali ya, Dok ya?
4: Slogan ini kami munculkan di Mukernas Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia tahun 2024 yang lalu, Ibu.
0: Oh, okay.
4: Iya, kita cetuskan itu karena kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia itu ingin mempunyai partisipasi yang lebih dalam pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
0: Ya, karena kesehatan otak kata dokter tadi bukan hanya urusan medis ya.
4: Betul.
0: Tetapi merupakan investasi pembangunan.
4: Iya.
0: Apalagi menuju 2045. Ya,
4: benar.
0: Gitu ya. Baik, jadi jangan disepelekan otak ya pendengar ya. Ini otak ini kepentingannya pribadi banget. Gitu ya, Dok ya?
4: Betul.
0: Pribadi banget, tapi juga menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
4: Dan otak kita itu bisa dikatakan merupakan komandan dari seluruh tubuh kita. Kalau otak kita tidak sehat, maka tubuh kita pun tidak sehat. Contohnya yang mudah kita lihat dalam keseharian ya, kalau kita terkena stroke, tentunya berjalan saja bahkan menjadi sulit.
0: Betul.
4: Belum yang lain-lain lagi. Yeah. Seperti itu.
0: Iya. Yeah. Kesehatan otak perlu diperhatikan. Iya. Yeah. Baik. Termasuk juga mental gitu ya.
4: Betul. Mental itu sebetulnya juga merupakan proses yang rumit dalam otak kita ya, terutama di otak depan dan otak tengah yang harus selalu bersinergi dengan baik, dengan sehat ya, agar menimbulkan perilaku, akhlak dan budi pekerti yang baik juga.
0: Oke. Nah, saya ke Dr. Ajun. Oke. Nah, Dok, sebenarnya apa yang mempengaruhi kesehatan otak dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu apa yang mempengaruhi?
1: Yang mempengaruhi untuk kesehatan otak itu, jadi kita kan otak itu kan punya fungsi masing-masing ya. Contohnya kayak kita untuk berkomunikasi, kemudian untuk berinteraksi, bagaimana kita melakukan pemecahan masalah ya. Supaya bisa mencapai fungsi otak yang optimal itu, salah satunya adalah dengan kebutuhan nutrisi kita. Nah, pertama itu kebutuhan nutrisi bisa dari gizi yang seimbang. Kemudian dari pertama-tama juga kita harus memikirkan dari pertama kali bisa menghasilkan fungsi otak yang baik dan optimal itu dari pertama kita mau diciptakan. Jadi dari mulai prakonsepsi, dari masa kehamilan, terus kemudian 1000 hari pertama kehidupan, sampai semua usia, misalnya usia sekolah, usia remaja, kemudian dewasa sampai ke usia lanjut. Nah, itu memang harus kita perhatikan fungsi otaknya. Tadi salah satunya dengan fungsi dari nutrisinya, kemudian kesehatan kita, bagaimana tingkat kecerdasan kita, itu kita perhatikan baik-baik. Nah, salah satu juga supaya bisa mencapai fungsi otak yang optimal itu, kita pasti harus mengecek tentang kesehatan kita, misalnya cek berkala, bisa datang ke fasilitas terdekat setiap 3 bulan sekali atau sampai 6 bulan sekali. Kalau misalnya kita mendapatkan, contohnya salah satu faktor risiko, misalnya tidak sampai terjadi stroke, salah satu faktor risiko itu kan ada kencing manis atau kita kena dengan diabetes ya. Yeah. Terus misalnya salah satunya juga bisa karena tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, salah satunya itu supaya tidak kita bisa menstabilkan tadi dengan melakukan cek kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu.
0: Baik, artinya barangkali kalau mau sehat, buah hati, artinya sebelum kita hamil, perencanaan ya, barangkali mempengaruhi juga ya, Dok ya?
1: Betul sekali.
0: Gizinya harus baik
1: ya.
0: Ya, itu antara lain. Baik, inilah yang berkaitan dengan menjaga fungsi otak ya. Semuanya memang harus sehat, harus bergizi makanan yang kita konsumsi. Berarti otak, menjaga otak ini ternyata bukan hanya dengan vitamin ya, Dok ya?
1: Iya, betul.
0: Gaya hidup sekarang ini bagaimana, Dok, kalau menurut pengamatan Bian?
1: Kalau untuk gaya hidup kita sekarang itu ya, kita bilangnya sih salah satunya kayak makanan junk food itu kan paling banyak ya. Nah, makanan junk food itu atau kita sebut juga dengan makanan cepat saji itu juga merupakan salah satu faktor risiko. Contohnya bisa meningkatkan tingkat lemak dalam darah atau kita bilang kolesterol. Terus nah itu faktor risiko bisa terjadinya stroke juga. Jadi yaitu pola hidup kita sekarang. Contohnya juga salah satunya mageran atau sering main HP. Terus dia mageran itu jarang berolahraga. Nah, harusnya kan dari Kementerian Kesehatan itu menganjurkan bahwa dalam seminggu itu setidaknya 150 menit atau 3 kali dalam seminggu kita lakukan olahraga atau aktivitas fisik. Cuman masa sekarang ini kan anak-anak terutama mungkin asal remaja ini karena mageran itu tadi jadi kurang berolahraga. Nah, itu juga merupakan faktor risiko terjadinya penyakit salah satunya tadi stroke.
0: Nah, itu bahaya banget. Berarti kalau mau sehat, ayo gaya hidup kita diperbaiki gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, sekarang ke Dr. Muna. Dok, mengapa pencegahan penyakit saraf ya? Mengapa pencegahan penyakit saraf saat sekarang ini jauh lebih ditekankan dibandingkan hanya mengobati?
2: Baik, kalau misalnya kita untuk pencegahan itu memang kita dari program pemerintah itu sendiri kan kita memang lebih ke preventif, promotif, rehabilitatif, sama kuratif. Jadi memang untuk dari kepemerintahan itu sendiri kita memang menekankan kepada preventif sama promotif terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita imbangi dengan promotif preventif, artinya kita pencegahan terlebih dahulu dan kita mempromosikan kesehatan, baru kita mentata laksanai kalau misalnya memang terjadi adanya gangguan, terutama gangguan pada saraf itu sendiri. Nah, kenapa jadinya penting kalau misalnya kita terlebih dahulu menekankan ke preventif? Karena untuk biaya untuk penekanan kos untuk preventif itu sendiri lebih bisa kita optimalisasi daripada kita mengobati. Jadi artinya kalau misalnya untuk kos kita arahkan implikasikan ke negara, kalau misalnya kos itu lebih banyak kita pembiayaan ke kuratif, artinya pengobatan, daripada kita menekankan ke preventif. Karena kalau misalnya kita preventif atau pencegahan, kita hanya pertama mengedukasi, merubah gaya hidup si masyarakat itu sendiri, sama mungkin promosi-promosi, bisa lewat promosi lewat seperti ini podcast, atau misalkan kita promosi lewat YouTube, promosi lewat radio, terus kita bisa promosi-promosi yang arah-arah media sosial, Instagram, Threads, dan sebagai lainnya. Lalu itu lebih biaya, itu untuk kos biaya itu lebih bisa kita tekan daripada kita melakukan pemeliharaan, yaitu dari arah kuratifnya, seperti itu mungkin.
0: Iya. Nah, untuk penyakit saraf sendiri itu kan bisa dicegah juga ya, dok? Iya. Bisa ya?
2: Bisa. Kalau misalnya untuk pencegahan penyakit saraf itu yang memang kita berimplikasi lagi, kita memang sebagusnya itu dari memang dari konsepsi, dari tahap konsepsi itu kita bisa menjaga kesehatan memang fungsi dari otak. Misalnya kalau pada saat ibu hamil, kita biasanya ada program-program pemerintah harus minum obat tablet tambah darah, minum obat yang namanya ada asam folat, untuk menjaga apa? Untuk menjaga fungsi memang dari hasil konsepsi itu yang bisa nanti kita terminasi atau yang kita lahirkan itu akan mumpuni dan memang akan bagus berimplikasi terhadap masyarakat. Terus untuk pada saat sekolah juga seperti itu juga. Jadi kita kalau misalnya memang asupan nutrisi yang bagus, tidur yang bagus, terus misalnya dia memang bisa menerima pembelajaran yang bagus, nah itu juga bisa berimplikasi terhadap memang kesehatan otak, seperti itu.
0: Ya, artinya di sini bukan menunggu sakit kita.
2: Betul.
0: Ya, dokter Pambudi dan juga dokter Muna ya. Tapi mencegah itu kayaknya lebih baik begitu ya.
2: Ya, betul.
0: Ini memang dari zaman dahulu kala ya, ini berlaku sampai dengan sekarang.
2: Ya, betul.
0: Mencegah lebih baik daripada
2: mengobati.
0: Dan untuk pendengar ini kita cek ya, Dokter Muna, ini ada pendengar di WhatsApp ya yang udah gabung juga, dan di live chat juga ada. Kita baca dulu di live chat. Ada siapa ini? Rizky Kurniawan. Terima kasih. Beliau ini dari daerah Pulau Jawa kayaknya. Kemudian Pak Zakaria BJM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengingat penyakit neurologis seperti stroke adalah penyebab kecacatan nomor satu, apa strategi terbaik untuk memeratakan fasilitas deteksi dini ke daerah pelosok yang minim dokter spesialis? Ini bagus nih pertanyaannya. Dan di tengah maraknya tren suplemen otak, ada ya yang jualan suplemen otak di medsos. Bagaimana pendekatan medis yang tepat dalam mengedukasi pasien agar tidak terjebak klaim palsu dan beralih ke neuroproteksi? Baik, sebelum dijawab kita sapa dulu. Halo, pagi.
5: Assalamualaikum Dinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani di Sulawesi ya?
5: Iya.
0: Sulawesi mana Bunda? Aku lupa. Sulawesi ya, Selatan Dinda. Ya?
5: Semangat terus menjalankan aktivitasnya Dinda.
0: Amin, amin, amin. Silakan Bunda Hani.
5: Terima kasih Dinda. Saya mau bertanya kepada dokter masalah otak kepala.
0: Iya.
5: Ya, ini otak kepalanya kita ini, Prof. Bagaimana? Kita ini dan dari makanan. Kalau dulu itu kita itu diajarkan sementara ini hamil, orang tua itu diberikan konsumsi itu wortel. Wortel itu dimakan untuk mencerdaskan otak, akhirnya saraf kepala kita. Seperti itu Pak Prof, bolehkah kita itu sudah ya berumur lah masih memakan-makan itu? Kadang itu saya dok, saya makan mentah itu wortel karena untuk menguatkan fisik saraf otak kita agar kita ini bisa melakukan aktivitas dari hati dan pikiran kita. Seperti itu menurut saya Pak Dok.
0: Baik.
5: Ya, bagaimana itu dok? Di zaman sekarang ini kadang orang dikena stroke karena biasa itu tidak mendengar telinga mereka. Seperti itu sebenarnya itu dok, kita ini apa yang kita makan dan apa kita lakukan itu disertai doa sama Allah. Mudah-mudahan Allah yang kita makan ini bisa memberikan manfaat untuk anggota tubuh kita. Bagaimana seperti itu dok, mohon pencerahannya agar kita ini yang sudah umur ini perbaiki hati dan makanan yang kita makan yang ada disyariatkan dalam agama Islam.
0: Baik.
5: Terima kasih Dinda, pertanyaan saya mohon maaf apabila salah. Semangat terus Dinda, sehat selalu bersama keluarga.
0: Yeah.
5: Dan buat dokter-dokter ini yang memberikan kita pencerahan, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
5: Agar
0: amin,
5: kita ini best yang memakai HP itu dimanfaatkan yang ada manfaatnya. Terima
0: Baik.
5: Kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau dari Sulawesi. Nun jauh di sana, tapi hatinya dekat dengan Banjarmasin ya. Di ujung jari aja. Nelpon ya pendengar ya, bersama dengan tiga dokter yang hadir di sini. Enggak perlu sungkan Anda untuk bertanya, untuk sharing juga boleh. Ini dari salah satu pendengar kita, Bunda Hani di daerah Sulawesi tadi. Waktu hamil kita memang dianjurkan makan makanan yang bergizi ya dok ya. Lansia kalau makan makanan bergizi kayak wortel tadi, apakah betul bisa menguatkan otak saraf? Ini yang menjawabnya siapa dulu? Dokter?
4: Saya dulu.
0: Iya boleh. Okay.
4: Mungkin saya yang pertanyaan pertama tadi ya Bu, yang tentang dari Bapak siapa itu?
0: Pak Zakaria.
4: Iya, yang okay. Tentang suplemen otak,
0: yeah.
4: Kemudian apalagi Ibu?
0: Ini ya tentang penyebab kecacatan nomor satu, katanya strategi terbaik untuk memeratakan fasilitas deteksi dini.
4: Iya, ya, jadi alhamdulillah pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan itu punya program unggulan sekarang tuh namanya program KJSU.
0: KJSU,
4: singkatan dari kanker jantung, stroke dan urologi. Nah, yang sudah berjalan, yang sudah kita bina juga Ibu di Kalimantan Selatan, bahwa kita secara rutin itu telah melatih dokter-dokter puskesmas untuk belajar lagi tentang stroke, di mana penekanannya terutama adalah untuk pencegahannya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin mengetahui bagaimana cara mencegah stroke yang baik, ya itu bisa berkonsultasi dengan dokter-dokter kita yang tersebar di puskesmas. Kalau puskesmas itu kan pasti masuk sampai ke pelosok ya Bu ya.
0: Betul.
4: Itu, dan insya Allah yang dalam waktu dekat ini nanti bulan Agustus ada lagi pelatihan untuk daerah Tanah Bumbu. Dokter-dokter puskesmas di Tanah Bumbu akan kita latih di Babelkes Banjarbaru tentang pencegahan stroke dan penanganan stroke di saat pertama kali serangan. Ya, itu bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana cara mereka harus merujuk agar kecacatan akibat stroke ini menjadi lebih minimal. Itu. Nah, jadi sudah sangat luar biasa dan ini merupakan program nasional, tidak hanya di Kalimantan Selatan saja, tapi seluruh provinsi di Indonesia juga melaksanakan secara serentak. Seperti itu, Ibu.
0: Kemudian untuk vitamin otak tadi, suplemen.
4: Ya, jadi memang kita lihat di media sosial itu ya, banyak sekali iklan-iklan tentang suplemen otak, bahkan memberikan klaim bisa menyembuhkan stroke ya. Kadang-kadang harganya juga sangat fantastis. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Jadi untuk stroke sendiri sampai saat ini obat yang terbukti memberikan manfaat ya untuk stroke iskemik atau stroke penyumbatan itu yang ada di Indonesia barulah obat yang namanya alteplase. Alteplase itu kalau pasiennya itu stroke kurang dari 3 jam, kurang dari 4,5 jam pasiennya bisa mencapai rumah sakit yang punya obat ini, maka itu kita harapkan bisa pulih dengan lebih baik ya, bahkan beberapa pasien itu bisa pulih sempurna. Nah, sedangkan obat-obat yang lain itu bukti ilmiahnya tidak cukup ya, apalagi suplemen-suplemen atau herbal-herbal yang katanya bagus untuk otak. Nah, jadi tolong hati-hati para pendengar semua dalam mensikapi produk-produk ini ya, jangan langsung dipercaya apalagi dibeli dengan harga yang tidak masuk akal, apalagi kalau dalam penjualannya itu ternyata tidak memiliki izin dari BPOM ya, itu tidak memiliki izin dari BPOM sehingga keamanannya tentu sangat kita pertanyakan ya. Kalaupun kalau ada izinnya dari BPOM itu dilihat lagi, ini izinnya apa, apakah obat, apakah suplemen, apakah jamu ya. Jadi kalau obat itu tentunya diharapkan ada memang manfaat, walaupun tidak seheboh yang diiklankan. Kalau suplemen, suplemen atau jamu itu biasanya hanya BPOM itu kalau memberikan izin, artinya bahwa ini aman untuk dikonsumsi. Tentang khasiatnya masih diserahkan kepada konsumen masing-masing.
0: Baik.
4: Iya, jadi hati-hati dalam mensikapi herbal ya. Sekali lagi kalau stroke itu yang penting adalah mencegah, karena untuk mengobati perlu effort yang lebih dan biaya yang sangat mahal seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Muna.
0: Yeah.
4: Akan tetapi kalau memang sudah stroke bukan berarti tidak bisa pulih ya. Setelah stroke pun kita bisa mengejar kepulihan ya. Walaupun mungkin untuk mengejar 100% itu sulit, tetapi 80-90% itu bisa dikejar. Caranya bagaimana? Satu, ayo berobat. Ya, sekarang itu jangkauan kepesertaan BPJS itu untuk Kalimantan Selatan tuh sudah di atas 95%, Ibu.
0: Luar biasa.
4: Iya, jadi kita manfaatkan ini, dan dokter-dokter spesialis saraf di Kalimantan Selatan tuh sudah tersebar mulai dari Marabahan sampai Tanjung sampai Kota Baru, itu semuanya sudah, setiap kabupaten sudah memiliki dokter spesialis saraf. Nah, ini ayo dimanfaatkan untuk berobat ke dokter spesialis saraf menggunakan fasilitas BPJS ya, tentunya tidak mahal. Dilanjutkan dengan fisioterapi ya, fisioterapi yang baik juga di rumah sakit ya. Kemudian ayo gizinya diperbaiki. Kemudian latihan yang Spartan ya, latihan yang sungguh-sungguh, enggak ngasal gitu ya. Nah, ini akan membawa kepada satu kepulihan. Itu yang
0: oke.
4: Menurut Pak, saya yang pas ya untuk pasien-pasien stroke.
0: Untuk Pak Zakaria yang bertanya ya. Jadi kita jangan langsung beli aja.
4: Ya.
0: Kita harus cerdas ya, Dok.
4: Tuh,
0: ya.
4: Tuh.
0: Harus cerdas, jangan termakan
4: iklan
0: gitu ya. Saya masih ke dokter nih. Dokter saraf ya, Dokter Pagan. Gini, Dok. Penyakit saraf apa yang saat ini paling banyak menjadi perhatian di Indonesia, Dok?
4: Iya, memang untuk saat ini tuh stroke itu menjadi perhatian pemerintah.
0: Itu yang utama ya?
4: Iya.
0: Oh, iya.
4: Untuk Kalimantan Selatan sendiri tuh kita itu ada di peringkat ketiga angka kejadian stroke secara nasional. Jadi masih cukup luar biasa ya angka kejadiannya.
0: Parkinson masuk nggak?
4: Parkinson tidak menjadi perhatian pemerintah walaupun ada ya, tapi angka kejadiannya itu jauh di bawah stroke ibu, jauh di bawah stroke.
0: Demensia.
4: Nah ini ya, demensia itu tadi sangat sesuai dengan apa yang kita sampaikan, otak sehat negara kuat ya. Kita kan diharapkan lansia-lansia kita itu kan diharapkan tetap produktif ya. Mungkin kalau produktivitas yang seperti anak muda enggak, tapi kita masih sering mengharapkan wise-nya dari beliau, arahan-arahan dari beliau ya, agar yang generasi muda ini dalam menuju Indonesia Sehat 2045 itu lebih terarah ya. Nah ini kesehatan geriatri memang sudah mulai menjadi perhatian ya, sudah mulai menjadi bagaimana agar lansia-lansia kita itu tidak jatuh dalam kondisi demensia.
0: Kita harapkan demikian.
4: Betul,
0: ya. Apakah ini kan kalau berhubungan dengan saraf nih, dok ya, susah tidur gitu ya, apalagi yang sudah berumur. Ini bagaimana?
4: Lansia itu pada umumnya mereka mengalami kekurangan hormon melatonin. Ya, biasanya kalau sudah di atas umur 60 tahun itu hormon melatoninnya itu hormon yang untuk tidur. Itu sudah menurun 50%.
0: Wow.
4: Ya, jadi mereka lalu kesulitan tidur ya. Didorong ditambah lagi dengan bahwa lansia kita di Indonesia ini ya itu tadi yang seperti dikatakan Dr. Ajun ya, mulai banyak mager ini. Siangnya mager, rebahan ya tentu malamnya menjadi susah tidur.
0: Iya. Kalau pada anak gimana? Kalau pada anak ya, adakah?
4: Anak maksudnya bagaimana ibu?
0: Iya, mungkin gangguan perkembangan saraf pada anak, adakah keluhan untuk saat ini?
4: Gangguan perkembangan saraf pada anak itu akhir-akhir ini sangat meningkat. Akhir-akhir ini sangat meningkat ya. Tentu yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah tentang gangguan tumbuh kembang yang terbanyak saat ini adalah autisme ya.
0: Autis.
4: Betul.
0: Wow, ya. Nah, banyak ya.
4: Autis itu sangat banyak. Kalau mungkin kita
0: penyebabnya apa itu, Dok?
4: Autis ini multifaktorial, Ibu ya. Multifaktorial, mulai dari gizi yang salah, orang tua yang stres saat perkembangan bayi, kemudian toksin dari lingkungan itu juga bisa menyebabkan autisme. Tetapi penyebab pasti itu belum jelas ya. Nah, di sini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu sudah memfasilitasi untuk pendidikan anak-anak autisme ini. Ya, kalau kita jalan-jalan ke HKSN, nah di situ ada pusat layanan disabilitas. Kemudian kita kebetulan ya, kami di Prodi Neurologi juga ikut membina pusat layanan disabilitas itu, Ibu.
0: Ya,
4: mudah-mudahan. Jadi seperti tadi yang kami sampaikan bahwa yuk kita pelihara otak anak-anak bangsa ini ya, mulai masih prakonsepsi, masa anak-anak ya, masa dewasa dan lansia agar tetap sehat ya. Karena kita berharap kalau semuanya otaknya sehat, negara kita akan kuat dan bisa lepas landas di 2045. Itu harapan kami.
0: Harapan kita semua.
4: Iya.
0: Saya ke Dr. Ajun. Kalau kita bicara tentang Indonesia Sehat 2045 begitu ya, Dok ya. Bonus demografi. Kalau kita bicara lagi lebih luas, bonus demografi ini sering disebut sebagai peluang besar, kan begitu. Nah, apa kaitannya dengan kesehatan otak tadi? Apakah seperti dikatakan Dr. Pagan Pambudi tadi untuk menuju sehat 2045.
1: Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk bonus demografi tadi, jadi Indonesia ini memang memasuki era bonus demografi, di mana sebenarnya untuk bonus demografi itu sendiri sebenarnya akan bernilai jika pada usia produktif itu dia memiliki fungsi otak yang maksimal atau optimal ya, kita bilang kayak gitu ya. Tapi apabila di era ini di bonus demografi ini pada negara misalnya memiliki penyakit neurologis atau misalnya contohnya tadi penyakit ada stroke, tingkat kejadian stroke-nya itu meningkat, maka bonus demografi ini menjadi terbalik atau menjadi beban demografi. Itu tadi kita sampaikan bahwa kalau misalnya fungsi pada otaknya itu optimal, maka dia akan bisa meningkatkan tingkat kesehatan di suatu negara itu semakin meningkat. Nah seperti itu. Kalau misalnya di negara itu memiliki tingkat penyakit stroke-nya semakin meningkat, maka itu tadi jadi tingkat ke apa namanya kita bilang untuk kedepannya di masa negara itu nanti juga akan menurun, contohnya nanti dari kualitas hidupnya, kemudian dari tingkat pendidikannya, dari tingkat ekonominya, potensi ekonomi juga akan berkurang. Dan salah satunya juga kalau misalnya semakin banyak penyakit stroke atau penyakit dari saraf itu sendiri semakin meningkat, maka juga akan meningkatkan beban ekonomi dari suatu negara itu sendiri, karena kan jadi beban ekonomi dalam satu misalnya kayak untuk pembiayaan dari kesehatannya itu sendiri yang akan dilimpahkan kepada pemerintah itu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, intinya kita ingin generasi, terutama angkatan kerja ya, generasi muda yang produktif itu dalam kondisi sehat. Ya. Okay. Otaknya sehat, maka dia bisa berpikir kreatif, dia bisa bekerja, fisiknya juga, karena otaknya sehat tentu fisiknya juga akan sehat, dia akan produktif. Dan dia bisa membawa bangsa ini ke kemajuan dan tidak menjadi beban, justru
0: baik,
4: menjadi agen kemajuan.
0: Luar biasa. Ini ada pendengar yang bergabung ya. Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sadam, ge?
6: Iya. Ini Laka. Sadam tertarik ini otak sehat negara kuat gitu loh. Bahkan di bawahnya ada Brain Day Edition. Waduh. Jadi pertanyaannya Pak, atau apa kebiasaan Sadam itu pertakunannya Pak begini, apakah sekarang apa namanya negara kita tuh tidak kuat begitu loh, ya kan? Nah ini langsung aja Pak pertanyaan, menurut Sadam Pak bukan otaknya Pak, tapi daya pikir dan mentalitasnya Pak yang lemah, apalagi tentang kepercayaan itu Pak. Nah kemudian attitude-nya manusia itu perlu diperbaiki Pak. Contohnya banyak bullying-bullying apa dan sebagainya itu, nah sehingga mengakibatkan orang cedera apa dan sebagainya. Nah sampai

0: otaknya kok banyak orang-orang kita yang jenius. Nah, ini tergantung Pak. Apalagi Pak, ini masalah korup apa dan sebagainya. Wah, nggak bisa dicerita lagi Pak.
1: Hey.
0: Artinya orang itu orang pintar Pak sebenarnya, pintar membodohi gitu loh. Ya kan, pintar membodohi rakyat. Artinya otaknya itu kan hebat itu. Nah ini mohon Pak, terima kasih.
1: Siap.
0: Mohon maaf ini.
1: Oke.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang pintar, tapi pintar membodohi katanya. Aduh, gimana? Pak Sadam dari Kota Baru. Apakah otaknya itu lemah? Attitude-nya harus diperbaiki. Banyak kasus bullying, mentalitas ambruk, dan apakah ini berhubungan dengan pertahanan mentalitas? Banyak orang pintar, tapi pintar membunguli Jasidin. Mungkin oknum kali ya. Baik. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari mana Pak?
2: Ya, dari Kementerian.
1: Oh. Dari Pak Yusuf ini suaranya?
2: Iya,
1: ya. Pak Yusuf, mau apa? Pertanyaannya apa?
2: Tentang apa? Temanya.
1: Ya? Temanya otak sehat, negara kuat.
2: Ya, pertanyaannya.
1: Iya.
2: Contohnya, akhlak sehat, agar negara itu kuat.
1: Contohnya, biar otak sehat itu, minta contoh kayak gitu ya. Upaya agar otak kita sehat terus, gitu ya. Baik, agar otak sehat terus, bagaimana kata Pak Yusuf di Amuntai. Terima kasih Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus nih pertanyaannya ya. Ini ada juga pertanyaan dok dari pendengar yang bergabung di WhatsApp ya. Oh ada lagi ini yang bergabung. Baik, ini Pak Alimun Hakim ya. Selamat pagi. Oh iya, ada. Selamat pagi. Oh terputus. Baik, coba lagi ya pendengar ya, yang ingin bergabung kita akan sapa dulu siapakah dia. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Bapak langsung ke dokter.
3: Begini, berkaitan dengan ini kan dokter-dokter saraf ini semuanya. Saya salah satu pemegang sertifikat NLP di Banjarmasin. Nah, lalu yang saya pertanyakan, kami yang sudah bersertifikat NLP ini dimasuk di departemen mana, kalau di apa di psikologi atau di neurolanguage itu apa yang dokter-dokter saraf gitu.
1: Sertifikat apa tadi namanya, Pak?
3: Oh,
1: sertifikat
3: NLP, Neural Language Program. Nah itu kan berbicara tentang pikiran, anu otak juga. Cuman bahasa, dari segi bahasanya. Artinya motivasi atau apa segalanya lah kita munculkan.
1: Baik.
3: Nah kemudian pertanyaan saya, kami ini termasuk di departemen mana, apa masuk di psikologi atau di dokter saraf itu, anu lingkupnya gitu. Nah, selain itu, tadi saya juga agak mau menanyakan, nutrisi atau konsumsi nutrisi apa yang paling baik untuk, katakanlah manula atau usia lanjut untuk memelihara pikiran, otak, dan saraf itu.
1: Baik.
3: Itu aja.
1: Terima kasih Pak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak nih yang bergabung ya. Ada juga dari Mbak Azmi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya sering lupa menaruh kunci. Dan terkadang saya juga lupa nama teman saya. Apakah ini masih normal? Apa karena faktor usia? Karena usia saya sudah sekitar 56 tahunan. Adakah nutrisi yang baik agar pelupa ini bisa sembuh, dari Ibu Azmi. Kemudian yang kedua dari Ibu Rahma di Marabahan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya hampir setiap hari bermain gawai. Bagaimana cara mengetahui

0: Apakah penggunaan gawai sudah mulai mempengaruhi perkembangan otaknya? Ini bagus nih pertanyaannya ya. Sebelum dijawab, kita jeda dulu ya dok ya. Biar penasaran juga untuk pendengar dan pemirsa. Tetap bersama kami di Indonesia Sehat hari ini.
1: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
2: Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
3: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget.
3: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
3: Semua harus kuat.
1: Gak bisa kelulu kayak gitu terus, pengacut.
4: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
5: Banjarmasin siang ini.
0: Banyak banget yang kepingin sehat dok, sehat otaknya gitu ya khususnya. Gimana? Boleh ditanggapi pendengar yang bergabung tadi? Ya?
6: Ya, mungkin yang pertama ibu tadi disampaikan, diulang lagi tadi.
0: Yang mana?
6: Yang soal apa tadi?
0: Oh dari Pak Limun tadi ya?
6: Yang neurolinguistik program.
0: Oh gitu. Ini dari Pak Limun
6: tadi, Bu, yang
0: sertifikat tadi NRPL.
6: Otaknya sehat tapi
0: rancak membunguli katanya. Nah itu.
6: Menarik banget itu ya.
0: Iya. Kalau yang sertifikat tadi saya agak bingung juga. Sertifikat iya. NRPL gitu ya?
6: Iya, neurolinguistik.
0: Oh iya.
6: Neurolinguistik program ya.
0: Nggih.
6: Jadi itu memang akhir-akhir ini banyak pelatihan-pelatihan neurolinguistik ya. Kalau di neurologi itu kami masih sebatas pada diskusi-diskusi ilmiah di sana. Mm-hmm. Tapi monggo kalau mau berdiskusi itu bisa dengan teman-teman dokter spesialis neurologi yang mendalami bidang neurologi perilaku. Itu ada. Juga teman-teman psikologi juga sangat, psikologi dan psikiatri juga sangat mengembangkan bidang ini. Jadi monggo Bapak kalau mau bergabung dengan siapa saja kita mengembangkan, mau dengan teman-teman dokter spesialis jiwa juga boleh, mm-hmm. dengan teman-teman psikolog juga boleh, dengan teman-teman psikiater juga boleh. Ini bidang-bidang yang seperti ini tuh kan bidang-bidang yang namanya itu share kompetensi ya Bu.
0: Baik.
6: Beberapa bidang bisa mendalami hal yang
0: iya,
6: sama.
0: Selanjutnya tadi kata beliau banyak orang pintar tapi ada yang membodohin kayak gitu. Gimana
6: iya,
0: dong? Apakah otaknya yang gak bagus atau gimana?
6: Nggih, jadi ini memang pemahaman masyarakat kita secara umum kalau kita ngomong otak itu lebih kepada arahnya ke inteligensi ya. Padahal otak itu mempunyai fungsi yang kompleks, Ibu. Ya, oke, inteligensi memang bagian dari fungsi otak kita. Ya, kemudian fungsi motorik, fungsi mempertahankan gerakan, fungsi untuk mempertahankan organ vital jantung, itu juga merupakan fungsi otak. Tapi yang sering kita lupakan ya, bahwa otaklah juga yang menentukan kualitas akhlak seseorang, kejujurannya, kemudian etikanya,
0: mm-mm.
6: ya, integritasnya, itu sebetulnya juga merupakan proses dari otak ya. Karena kita itu seringkali kalau di masyarakat umum otak sama hati itu seperti sesuatu yang berbeda.
0: Yeah.
6: Ya, kalau ngomong hati seringkali berkaitan dengan kejujuran, akhlak, kesabaran, seperti itu, seolah-olah itu berasal dari organ yang lain, padahal itu sebetulnya juga berasal dari otak. Jadi di sini otak yang sehat itu meliputi seluruh fungsi otak itu, termasuk juga fungsi mental dan fungsi akhlaknya. Itu juga tentu sangat dipengaruhi. Jadi kita berharap insan Indonesia yang tadi ya, terutama generasi yang jadi bonus demografi itu, selain juga cerdas ya, selain juga cerdas, dia juga berakhlak mulia. Ini yang tentu kita harapkan dari generasi muda Indonesia. Itu
0: ya, luar biasa. Mudah-mudahan ya, semua yang diberikan oleh Allah itu otak yang cerdas, gak adalah yang membodohi. Kita harap ya, mungkin itu hanya oknum aja.
6: Insya Allah.
0: Ini mungkin Dr. Muna sama Jun bolehlah menambahin ya. Mengenai pertanyaan dari
6: wortel tadi.
0: Iya, wortel tadi belum wortel.
7: Sama gawai tadi
0: ya. Terus ini sering menaruh kunci lupa katanya.
7: Jadi kalau misalnya sering menaruh kunci itu lupa, itu dia tidak berhubungan dengan usia. Jadi memang ada suatu kemungkinan, bisa ada suatu gangguan. Jadi kalau memang mudah menaruh kunci habis itu lupa nanti, atau misalnya suka membuka pintu terus nanti tutup lagi, terus bisa buka pintu terus tutup lagi. Jadi kadang ada perilaku yang sering berulang-ulang, itu bisa kita deteksi. Jadi bisa saja kontrol, kalau memang ada, maksudnya ada asuransi kesehatan, bisa kontrol ke fasilitas kesehatan tingkat 1, di screening, kalau memang mumpuni nanti screening lagi ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, misalnya ke rumah sakit begitu.
0: Kalau ya, wortel?
7: Kalau wortel sebenarnya kalau untuk manajemen nutrisi pada kasus neurologi ataupun kesehatan otak, itu kita sebenarnya untuk buah-buahan atau sayur-sayuran itu kita tidak memandang, yang penting adalah cara pengolahannya. Kalau misalnya wortelnya kebanyakan digoreng ya, otomatis kita akan meningkatkan kolesterol. Ya kalau jadi kalau misalnya untuk makanan ataupun makanan-makanan yang bisa dimakan, sebenarnya semua bisa dimakan, yang penting cara pengolahannya. Jadi kalau misalnya kayak misal kita mau makan ayam panggang atau ayam goreng, lebih bagus di mana, lebih bagus bagaimana, lebih bagus sebenarnya kita mengurangi minyak, karena kalau misalnya direbus, memang kita ya, sudah ada kemungkinan gangguan vaskular atau gangguan pembuluh darah, ya memang kita harus mengurangi yang namanya makanan-makanan yang berminyak, yang memang mudah menyumbat ke pembuluh darah. Begitu. Terus kalau untuk penggunaan gawai tadi untuk anak, apakah kita bisa screening kalau misalnya anak itu apakah ada kemungkinan gangguan neurologi atau tidak? Sebenarnya untuk batasan anak itu kan kita ada namanya tumbuh kembang anak ya Bu ya, dan itu memang juga diprioritaskan juga di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu di puskesmas. Jadi nanti biasanya untuk anak 0-6 bulan itu bisa apa, 6-12 bulan bisa apa, 18-24 bulan itu sudah ada screening-screening tersendiri. Terus untuk gawai di zaman era sekarang yang memang era digital, memang kita tidak bisa menutup mata juga kalau memang untuk penggunaan gawai tersebut, yang penting kita bisa mendietkan untuk gawai tersebut, dalam artian kita bisa membatasi untuk penggunaan keseharian, dan memang kita bisa mengcontrolling apa yang anak itu lihat. Karena apa yang kita lihat, anak itu lebih, kalau misalnya pada usia-usia yang memang dini, anak itu memang dia lebih visualnya, memang dia lebih cepat nangkap daripada dia pendengarannya. Jadi kebiasaan-kebiasaan dia melihat kartun atau kartunnya berbentuk apa, warna, dia lebih cepat menangkap Ibu. Jadi kalau misalnya memang keseharian dia penggunaan gawai, yang penting kita batasi berapa jam dalam sehari. Kalau tidak salah itu dari IDAI itu 1 jam maksimal untuk penggunaan gawai tiap per hari.
0: Baik.
7: Ya seperti itu. Tapi kalau memang ada kegangguan klinis, misalkan anaknya terjadinya mudah berputar-putar, suka melihat kipas angin, ataupun misalnya anaknya terjadinya keterlambatan bicara, misalnya pada anak kita red flag, anak itu umur 18 bulan memang dia harus sudah mengeluarkan kata-kata, tiba-tiba dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata, memang itu harus screening dan memang harus dilanjutkan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Mungkin itu
0: ya. Jadi untuk ayah bunda yang mungkin punya anak kendalanya kayak gitu ya dok ya, jangan malu untuk ke psikolog, ke dokter. Kalau wortel tadi enaknya di jus kali ya dok ya, apalagi siang-siang kayak ini seger ya. Baik, ini ada pertanyaan juga ke dokter Ajun lah, ini mungkin bisa menjawab ya, dari salah satu pendengar, Bu Ayu. Saya Bu Ayu dari Banjarmasin, mau nanya ke dokter Mbak Niar, boleh? Saya bekerja dari pagi sampai malam, sering kurang tidur. Apakah kebiasaan ini bisa merusak kesehatan otak saya? Terima kasih jawabannya. Silakan, Dr. Acil.
8: Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi kurang tidur ya kita bilang ya. Jadi kan seperti yang sudah pernah dibilang, biasanya itu kalau orang tidur, misalnya tidur jam malam itu minimal 8 jam. Nah, dan untuk kualitas tidur, kan kita bilangnya kualitas tidur. Nah, kualitas tidur itu tadi juga sangat mempengaruhi dari fungsi otak ya. Salah satu fungsi otak tadi yang baik dan optimal itu dari kita hitung juga dari baik tadi, dari tingkat nutrisinya bagaimana, kemudian juga kualitas hidupnya bagaimana, kualitas tidurnya pun juga kita nilai. Kalau misalnya kualitasnya tidur itu nanti mungkin semakin lama akan dibiarkan, bisa mempengaruhi fungsi otak itu sendiri. Jadi bisa terjadi penurunan dari fungsi otak itu sendiri.
0: Oke, ya, luar biasa.
6: Boleh saya tambahkan Ibu?
0: Boleh, boleh.
6: Iya, jadi otak itu seperti organ kita yang lain. Dia ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi agar tetap sehat. Yaitu pertama adalah nutrisi. Ya, nutrisinya harus bagus. Seperti tadi yang sudah kita bahas di depan. Kedua, dia harus mendapatkan input yang bagus. Artinya informasi-informasi yang mendidik, ya, kemudian hal-hal yang positif, ya. Jadi sering mendengarkan berita negatif itu jelek untuk otak kita, Bu. Termasuk berita hoax tadi yang saya lihat tadi di iklannya RRI itu nggak bagus, ya. Kemudian juga harus dilatih, sebagaimana otot kita, kalau dilatih otot kita kan akan sehat. Otak kita pun harus dilatih. Dilatihnya apa? Dengan edukasi, dengan pendidikan. Pendidikan dimulai dari mana? Dari usia dini sampai lansia. Itu kita harus tetap selantiasa belajar agar otak kita tetap berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir, ya, dia juga harus istirahat. Nah, di sini tidur itu punya fungsi yang penting untuk mengistirahatkan otak kita. Ya, seluruh fungsi otak kita itu akan direstore lagi ya. Kalau istilah sekarang pakai HP itu direstart gitu ya, itu dengan tidur. Ya,
0: istirahat dulu.
6: Dengan istirahat dulu. Jadi tidur itu sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Ya, ada satu studi mengatakan bahwa kurang tidur itu lebih jelek daripada merokok 10 batang sehari. Nah, jadi penting banget kita untuk tidur dengan jamnya cukup, dengan kualitas yang baik. Ya, banyak sekali gangguan otak yang timbul karena tidak bisa tidur, ya. Stroke misalnya, kemudian gangguan memori tadi yang mungkin ditanyakan oleh ibu kita tadi yang sudah berumur 55 tahun itu. Nah, mulai sering lupa-lupa naruh kunci, tolong dilihat satu apakah tidurnya normal, ya. Saya punya sejawat cerita sama saya itu, beliau seorang dokter yang sangat sibuk sehingga seringkali hanya tidur 3-4 jam sehari.
0: Dok, sangat kurang ya.
6: Masih muda, dok. Aku sekarang sering lupa. Saya bilang, dok, dikurangi bang jadwalnya. Kemudian beliau mengurangi dan beliau menyempatkan tidur yang lebih baik. Alhamdulillah dok, aku gak lupa-lupa lagi.
0: Ternyata itu biangnya ya.
6: Iya, terus buat ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang sudah mulai lansia 50 ke atas ya, keluhan lupa-lupa itu tidak boleh diremehkan. Ayo ke dokter sarafnya di screening ya, siapa tahu itu sudah masuk ke mild cognitive impairment. Tadi kan ibu tanya tentang demensia ya. Nah, kalau masih dalam tahap MCI, mild cognitive impairment, kita banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah pasien itu jatuh ke demensia. Jadi ayo screening, yuk ke poli saraf di daerah masing-masing di screening. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan ya, obatnya juga ada ya, itu yang kita harapkan untuk pasien-pasien yang sudah mulai ada keluhan lupa-lupa.
0: Baik dok, sebelum terlupakan saya ingin ke dokter ya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Saya tadi mendengar kata Ferdosni ya, gitu ya?
6: Ferdosni.
0: Apa itu? Mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat melalui gerakan otak sehat, negara kuat. Sebelum kita akhiri, gak terasa satu jam loh.
6: Iya. Iya. Jadi itu ada apa? Ada yel ya dari Ferdosni. Ferdosni itu perhimpunan dokter spesialis neurologi Indonesia. Tapi agar membuat yang lebih bersemangat itu adalah masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya, kata Ferdosni akan kita ganti dengan Banjarmasin supaya lebih semangat Ibu.
0: Boleh.
6: Nah, yuk kita mulai ya. Banjarmasin, otak sehat, negara kuat. Banjarmasin, solid bermartabat. Banjarmasin, jaya.
0: Luar biasa, keren banget. Sebelum diakhiri, makanan yang paling baik untuk menjaga kesehatan otak tadi apa, Dok? Ini mungkin dinanti nih, semua, tidak hanya emak-emak, bapak-bapak, semua kalangan.
6: Iya, jadi tentang makanan sehat, ya ini tentu memang banyak hoax ya, tentang harus makan ini bagus, makanan ini bagus. Yang penting kalau kita lihat makanan sehat, kita lihat kalau di internet itu lihat aja piringku. Nah, dari isi Kementerian piringku. Kesehatan itu.
0: Isi piringku.
6: Iya, itu kan ada. Jadi prinsipnya adalah rendah karbohidrat, ya. Kemudian cukup sayuran dan buah. Proteinnya juga harus cukup, ya. Seperti kata Pak Prabowo, telur enggak boleh didadar, harus direbus.
0: Setuju.
6: Supaya proteinnya cukup. Nah, itu kalau makanan-makanan tertentu, insya Allah sepanjang kita itu cukup protein kita, sayur kita juga, sayuran dan buah juga cukup, ya, karbohidratnya sedikit aja, jangan banyak-banyak, sesuaikan dengan tingkat aktivitas kita, dan tadi seperti yang dikatakan Dr. Muna, cara prosesnya harus benar. Kalau rajin makan sayur tapi selalu ditumis, ya
0: percuma gitu ya. Iya, iya. Dikukus sawit, lebih sehat.
6: Minyak sawit untuk B50 saja, Ibu.
0: B50
6: untuk minyak diesel kendaraan.
0: Ternyata saya serius dengernya tadi. Alah, dokter. Jadi ini, Dok, bicara tentang usia gitu ya. Pada usia berapa kita perlu memeriksakan kesehatan otak, Dok?
6: Seperti tadi disampaikan Dr. Muna ya, bahkan sejak anak-anak bayi itu.
0: Baru sejak anak-anak?
6: Yes.
0: Tidak mesti menunggu tua gitu
6: tidak
0: ya?
6: Tidak mesti menunggu tua ya.
0: Tidak harus misalnya karena kita sering lupa naruh kunci, harus pemeriksaan, enggak ya? Enggak,
6: bahkan sejak anak-anak. Kalau anak kita, kok anak saya umur 12 bulan kok belum merangkak ya? Itu sudah satu alarm ya, bahwa ada sesuatu.
0: Apalagi kalau dia mungkin lambat bicara, kata Dr. Ajin tadi ya. Iya.
6: Betul. Ya, kemudian kalau remaja, aduh anak saya nih udah mulai gadget melulu. Kalau ditarik gadgetnya, tantrum dia, marah.
0: Oh, itu nah, juga perlu satu, diperiksakan.
6: Perlu diperiksakan ya.
0: Jangan kemudian begadang juga ya, Dok.
6: Betul,
0: ya. Kurang tidur nanti.
6: Iya.
0: Iya,
6: lifetime untuk memeriksakan kesehatan otak kita.
0: Oke, ini luar biasa. Sedikit aja, mungkin Dr. Ajun ada yang ingin disampaikan?
8: Baik. Untuk yang pesan-pesan dari kami itu, jadi supaya bisa menjadikan negara kita kuat, jadi kita harus tetap mengoptimalkan fungsi dari otak kita sendiri tadi, dimulai dari perilaku hidup kita, bagaimana kita untuk berolahraga, terus menghindari faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan suatu penyakit, misalnya tadi misalnya dari riwayat hipertensi, sering kontrol ke fasilitas terdekat, terus juga untuk olahraga juga tadi kita anjurkan, dari nutrisi juga, dari gizi seimbang tadi udah dijelaskan juga, dari makanannya, dari karbohidrat, protein kan bisa dari hewani atau nabati, kemudian mineral, vitamin, dari sayur-sayuran, dan lain-lain. Kemudian juga salah satu faktor risiko supaya tidak terjadi suatu penyakit itu, salah satunya adalah dengan mengurangi atau berhenti merokok, seperti itu.
0: Jangan begadang juga ya.
8: Iya.
0: Dokter Muna, singkat aja.
7: Singkat ya. Jadi kalau misalnya kita secara implikasikan pembicaraan hari ini atau topik hari ini, otak sehat negara kuat, jadi memang SDM-nya yang kita perlu perbaiki, dalam artian itu kita harus mendopling supaya bagaimana SDM itu berqualified, berkualitas, jadi untuk memungkinkan supaya negara maju 2045 atau Indonesia menuju negara maju 2045. Jadi sebenarnya kita mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita menjaga kesehatan otak kita terutama, lalu untuk berimplikasi kepada masyarakat, bagaimana kita menjadi terjun ke masyarakat yang menjadi lebih bagus dan menjadikan negara kita lebih berkembang. Mungkin itu.
0: Oke, terima kasih, Dok. Dahsyat banget ini. Berkolaborasi tiga dokter. Keren banget. Terima kasih, ini sudah memberikan edukasi untuk masyarakat Banua, untuk Indonesia, agar lebih sehat pastinya. Sehat otaknya ya, Dok ya.
6: Sehat otaknya, sehat badannya.
0: Amin. Terima kasih ya. RRI senang banget kedatangan tiga dokter hebat hari ini. Dan untuk pendengar juga, pemirsa yang menyaksikan kami, terima kasih. Salam sehat, selalu bahagia. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
0: Pendengar, kami menuju Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.
9: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rota Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rota Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rota Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich, Vincent Kompany, tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
10: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
9: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karir saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun, sepanjang karir sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Coach Mitrovic Timor Leste at Indonesia. I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and player John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal

0: berikutnya.
1: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.

0: meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
1: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
0: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati.

0: Beralih ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol. Siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat sudah saat ini, Israr ikut TC timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan kita masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat, bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Baritski, Pro 3 RR, itu semudara untuk Indonesia.

0: kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan yang baris sama apalagi itu nih insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel
0: Lelius.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Bone, termasuk pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Kabar berikutnya pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nanto International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar RRI Banjarmasin, bersama di RRI Pro 1 kami akan hadirkan sebuah informasi ya untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Informasi yang tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat. Khotbah dan sholat Jumat hari ini, pendengar RRI, pukul 12.32 menit. Untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat. Adapun untuk khatib yang bertugas hari ini, pendengar RRI, antara lain yang dapat Anda ketahui untuk wilayah Banjarmasin Timur ya, Banjarmasin Barat dan sebagainya. Untuk Banjarmasin Timur dulu, kita menuju Masjid Arafah, Jalan Dharma Praja KM5, Dr. Haji Ahmad Sagir MAG. Masjid Ar-Raudah, Jalan Ratu Jaleha, Komplek Ar-Raudah nomor 9, Dr. Andes HM Kursani Ahmad MAG. Kita menuju Banjarmasin Barat, Masjid Jami Teluk Tiram, Jalan Teluk Tiram, Guru Mukhlis. Kemudian di Masjid Az-Zakirin, Nuruz Zakirin, Jalan Teluk Tiram Laut nomor 180, Zainal Abidin Horman SPD. Masjid Nurul Hidayah, Jalan Yos Sudarso RT 35 RW 02, H Burhanor SPDI MM. Kita menuju Banjarmasin Utara, Masjid Sultan Suryansah, Jalan Queen Utara RT 04 nomor 112, Guru Noval Mubarak. Kemudian Masjid Jami Ashifa, Jalan AMD Manunggal 27 RT 01 RW 01 Sungai Andai, Muhammad Jamil. Kemudian kita menuju Banjarmasin Tengah, Masjid Al Hijrah, Jalan Rawasari, Komplek Tirtasari, khatibnya Daud Maulana SPDI. Kemudian Masjid Ar-Rahman, Jalan Melayu Darat, RT 08, Dr. Andes Khairu Zaini Rusli, SPDI. Kita menuju Banjarmasin Selatan, Masjid Al-Kausar, Jalan Komplek Tatah Banua Indah, Kiai Haji Bahrul Ilmi. Kemudian Masjid Muhammadiyah, Jalan Kelayan, Dr. Andes Alwisahlan, MSI.

Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ma'syaral muslimin, ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim wa ballag rasulul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Hadirin majlis Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan selalu menjauhi larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Hadirin, setiap waktu yang akan kita hadapi sebenarnya adalah tanda bahwa semakin berkurangnya usia kita dan semakin dekatnya kita dengan ajal kematian adalah suatu hal yang riskan. Jikalau semua kita lalui dengan minimnya kita mempersiapkan bekal menghadapi ajal kematian yang semakin bertambah dekat waktunya. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat ke-57. Hadirin majlis Jumat yang dirahmati Allah, mukmin dan muslim yang pandai menyikapi jatah waktu hidup yang semakin berkurang dengan berbuat amal soleh dan kebaikan, inilah manusia yang terbaik. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Busri radhiyallahu an anna a'rabiyan qala ya Rasulullah man khairun nas qala man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Rawahu At-Tirmidzi. Dari Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu bahwa seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Beliau menjawab, orang yang diberi panjang umur namun baik amal perbuatannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin majlis Jumat yang dirahmati Allah, masa hidup kita sebagai mukmin yang semakin berkurang umurnya namun semakin bertambah banyak amal kebaikannya saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran dalam menapaki hidup, inilah manusia yang beruntung dan tidak dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Al-Quran Surah Al-Asr. Hadirin majlis Jumat yang dirahmati Allah, keberuntungan yang diperoleh
bagi ia yang melaksanakan seperti apa yang terkandung dalam surah Al-Asr tersebut ialah ia akan selalu dalam rahmat kasih sayang Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi dzalika huwal fawzul mubin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka Allah Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Itulah keberuntungan yang nyata. Al-Quran Surah Al-Jathiyah ayat ke-30. Hadirin, demikianlah. Marilah kita menjadi bijak menyikapi sisa waktu hidup kita di dunia ini dengan terus menjadi mukmin dan muslim yang beramal saleh, berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

استوصفكم رحمة الله استوى عدد الوحيد الذي اسمه

بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فيك فحدد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Pendengar, baru saja kita ikuti khotbah dan sholat Jumat ya, langsung dari Masjid Raya Sebilal Muhtadin Banjarmasin, yang mana disampaikan oleh Ustadz H. Mubarok SHI. Beliau adalah ketua tim kemasjidan Hisab Rakyat dan Bina Syariah Wakil Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel dalam khotbah hari ini, dan semoga segala yang disampaikan beliau dalam khotbah hari ini, di sisa umur kita, kita termasuk orang yang beruntung selalu berbuat kebajikan menjelang akhir hayat, sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Amin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat siang pendengar di Cerita Siang. Kali ini kami tentu menyajikan cerita yang memberi inspirasi. Anda penasaran cerita apa yang akan kami hadirkan hari ini? Oke, pendengar RRI Banjarmasin, pastikan ya, sesaat lagi.

Baik, pendengar RRI Banjarmasin, di cerita siang kali ini kami hadirkan seorang Butet Manurung, perempuan yang membawa cahaya dari pedalaman. Tidak semua pahlawan mengenakan seragam. Ada yang hanya membawa tas ransel, beberapa buku, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak bermimpi. Oke, selamat siang pendengar, Anda yang baru aja gabung ya di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Siang ini dari Banjarmasin saya ajak Anda untuk jalan-jalan ke daerah Sumatera, tepatnya di tengah lebatnya hutan Sumatera. Jauh dari hiruk-pikuk kota, ada seorang perempuan yang memilih jalan hidup yang mungkin tidak pernah dibayangkan banyak orang. Ketika sebagian orang mengejar karir di gedung-gedung tinggi, ia justru melangkah masuk ke pedalaman, menembus sungai, hutan, demi satu tujuan sederhana, mengajarkan anak-anak membaca. Perempuan itu bernama Butet Manurung. Lahir di Jakarta 21 Februari 1972. Butet sejak kecil menyukai alam. Kegemarannya berpetualang, ya, membawanya aktif di kegiatan pecinta alam saat kuliah di jurusan antropologi Universitas Pajajaran. Dari sanalah ia mulai memahami bahwa Indonesia memiliki begitu banyak suku dan budaya yang belum tersentuh layanan pendidikan. Perjalanan hidupnya berubah ketika bertemu dengan masyarakat adat orang Rimba di Jambi. Ia melihat anak-anak yang tumbuh dengan kecerdasan alami, mengenal hutan lebih baik daripada siapapun, tetapi tidak memiliki kesempatan belajar membaca dan menulis. Bagi sebagian orang, membaca adalah hal biasa. Namun bagi anak-anak orang Rimba, kemampuan membaca bisa menjadi pelindung. Dengan membaca, mereka dapat memahami isi dokumen, mengetahui hak-hak mereka, dan tidak mudah ditipu ketika berhadapan dengan pihak luar.

Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.

Baik, pendengar, untuk masyarakat Kota Banjarbaru kini tidak hanya dapat membayar pajak dan retribusi daerah dengan lebih mudah melalui QRIS ya, tetapi juga untuk berkesempatan memperoleh beragam hadiah hingga paket umrah. Ini informasi nih untuk masyarakat Banua. Sekarang masyarakat Kota Banjarbaru tidak hanya dapat membayar pajak dan retribusi daerah dengan lebih mudah melalui QRIS, tetapi juga berkesempatan memperoleh beragam hadiah hingga paket umroh. Program tersebut dihadirkan pemerintah Kota Banjarbaru melalui Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah BPPRD bersama Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan dan Bank Kalsel melalui kompetisi QRIS Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru tahun 2026 diluncurkan Sabtu lalu di lapangan Taman Van der Vizier. Kompetisi ini berlangsung 1 Juli hingga 30 November 2026. Masyarakat yang melakukan pembayaran pajak maupun retribusi menggunakan QRIS berkesempatan memperoleh hadiah bulanan berupa emas 1 gram. Grand prize untuk 4 kategori peserta yakni wajib pajak PBB, P2, juru parkir, kemudian aparatur sipil negara, ASN, Pemkot Banjarbaru, hingga hadiah utama berupa 1 paket umroh dan umroh eksklusif yang akan diundi secara elektronik. Kompetisi ini menjadi salah satu upaya mempercepat digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Hal ini juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah Kota Banjarbaru, BI Perwakilan Kalsel, Bank Kalsel, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan layanan dan pembayaran yang lebih mudah, lebih cepat, aman, dan transparan. Ini juga menjadi bukti keberhasilan Kota Banjarbaru meraih penghargaan transformasi digital terbaik ya, tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD Kalsel 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 101.
1: Kembali pendengar di Cerita Siang, masih bersama Butet Manurung, perempuan yang membawa cahaya dari pedalaman, yang tentu ini semoga memberi inspirasi untuk kita semua ya, di kesempatan siang hari ini, di Cerita Siang kali ini. Pendengar, perempuan itu bernama Butet Manurung, yang merupakan kelahiran Jakarta 21 Februari 1972. Butet sejak kecil menyukai alam. Kegemarannya itu bertualang membawanya aktif di kegiatan pecinta alam saat kuliah di jurusan antropologi Universitas Pajajaran. Dan pendengar, Butet pernah mengatakan bahwa pendidikan bukan untuk mengubah siapa seseorang, melainkan agar ia memiliki pilihan dalam hidupnya. Kalimat sederhana ini menjadi dasar perjuangannya selama bertahun-tahun. Dan atas dedikasinya, ia memperoleh berbagai penghargaan baik dalam maupun luar negeri. Kisahnya juga diangkat dalam film Sekolah Rimba, sehingga semakin banyak orang mengenal perjuangan pendidikan bagi masyarakat adat. Namun penghargaan terbesar bagi Butet bukanlah piala atau sertifikat. Baginya kebahagiaan terbesar adalah melihat anak-anak yang dulu belum mengenal huruf kini mampu membaca dan menulis, menentukan masa depan mereka sendiri. Nah, pendengar, kisah Butet ini mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang perubahan dimulai dari seseorang yang mau mendengarkan, memahami, dan berbagi ilmu dengan tulus.

Baik, pendengar, sampai di sini kami temani Anda di cerita siang kali ini. Dan kita akan jelang ya, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saat kami hadir membersamai Anda di Lintas Banua Siang.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Yuniar. Pemko Banjarmasin resmi mencanangkan gerakan pembagian bendera merah putih tahun 2026. Gerakan tersebut menjadi langkah awal untuk membakar semangat nasionalisme masyarakat menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Disampaikan Juma Muhammad.
1: Pemko Banjarmasin resmi mencanangkan gerakan pembagian bendera merah putih tahun 2026. Gerakan tersebut menjadi langkah awal untuk membakar semangat nasionalisme masyarakat menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftaisar menegaskan, pencanangan gerakan ini merupakan tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat sekaligus instruksi Wali Kota Banjarmasin agar semangat cinta tanah air semakin terasa di tengah masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Pemko menyerahkan bendera merah putih secara simbolis kepada sejumlah perwakilan forum masyarakat. Bendera itu selanjutnya diharapkan dapat disalurkan kembali kepada warga, sehingga gerakan mengibarkan merah putih menjangkau seluruh pelosok Kota Banjarmasin.
2: Dan ini memang arahan dari pusat, begitu juga arahan dari Wali Kota Banjarmasin, bahwa secara simbolik kita menyampaikan bendera kepada beberapa forum tadi yang diundang dari masyarakat, agar mereka bisa menyampaikan atau meneruskan bendera tersebut kepada masyarakat.
1: Jelang hari kemerdekaan juga disambut antusias oleh warga, salah satunya Andi, warga Queen Utara yang sudah lebih dulu memasang bendera merah putih di depan rumahnya. Bahkan tradisi tahunan di tempat tinggalnya kerap membuat gapura simbol kemerdekaan secara gotong royong untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Momen hari 17 ini untuk saya sudah menyiapkan, apalagi memasang umbul-umbul di rumah. Dan tidak hanya ngumpul seperti lampu, ya perhiasan-perhiasan 17-an lah, sudah dipasang di rumah. Ya kalau di kompleks saya biasanya ada menggelar perlombaan 17-an.
1: Tak hanya mengandalkan forum masyarakat, Pemko juga menginstruksikan seluruh SKPD untuk menggelar kegiatan serupa di lingkungan kerja maupun wilayah pelayanan masing-masing. Masyarakat yang menerima bendera diingatkan agar segera memasangnya di depan rumah sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dan perayaan kemerdekaan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Badan Anggaran Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar rapat bahas rancangan KUA PPAS tahun 2027 di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2027 diprioritaskan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
4: Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja untuk mematangkan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Rapat berlangsung di Gedung Haji Muhammad Ismail Abdullah, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, bersama sejumlah SKPD, Rabu 29 Juli 2026. Seluruh kepala SKPD beserta jajarannya hadir turut memaparkan program prioritas masing-masing. Pembahasan dilakukan secara mendalam agar penyusunan anggaran daerah berjalan efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat Banua. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka mengatakan, pemanggilan 23 SKPD merupakan langkah strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah melalui kebijakan anggaran. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus menyampaikan target kinerja dan kebutuhan anggaran secara rinci. Ia menambahkan pembahasan anggaran difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ketahanan pangan menjadi perhatian utama dalam penyusunan KUA PPAS tahun anggaran 2027.
5: Tapi kalau masalah pendidikan kesehatan itu wajib. Ada bisa itu, utama itu.
6: Artinya usulan tambahan dari Dinkes tadi juga diakomodir?
5: Tidak mendir, karena itu satu hajat orang banyak dalam kesehatan, pendidikan itu satu konsen kita dukung. Tapi yang misalnya di apa namanya itu, di Dinas Pemuda Olahraga itu kita sampingkan. Yang diutamakan adalah pendidikan dan kesehatan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diaudin, menyampaikan pihaknya memahami kondisi kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas. Oleh karena itu, usulan tambahan anggaran yang diajukan hanya sekitar 3 miliar rupiah.
7: Yang dibahas hari ini kan untuk tahun 2027, memang kita memaklumi kan anggaran ada masalah di anggaran keseluruhan. Namun kalau misalnya dimungkinkan, ya ada beberapa hal yang paling penting yang kita minta tambahan. Pertama adalah penambahan untuk membayari PBI JKN untuk BPJS untuk miskin. Tambahannya ketiga miliar.
4: Lebih lanjut, Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dijadwalkan kembali memanggil SKPD yang tersisa pada Jumat 31 Juli 2026 untuk melanjutkan pembahasan KUAPPAS 2027. DPRD menargetkan seluruh pembahasan selesai tepat waktu sehingga pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Selatan dapat berjalan sesuai rencana tanpa hambatan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan salurkan bantuan keuangan sebesar 20,57 miliar rupiah kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Kalsel. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat serta mendukung pengembangan demokrasi yang sehat di daerah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
8: Dana hibah yang disalurkan pada tahun anggaran 2026 ini,
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan keuangan sebesar 20,57 miliar rupiah kepada 9 partai politik peraih kursi DPRD Kalsel hasil pemilu 2024. Penyaluran bantuan ditandai dengan penandatangan berita acara serah terima di Banjarbaru Kamis kemarin. Gubernur Kalsel Muhyiddin melalui staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Aris Santoso mengatakan bantuan tersebut bertujuan memperkuat pendidikan politik dan kualitas demokrasi di Banua.
8: Dari dana hibah yang disalurkan pada tahun anggaran 2026 ini bisa dioptimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau tidak salah, 60% itu sekurang-kurangnya dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat.
9: Sebanyak 60% dana wajib digunakan untuk pendidikan politik, sedangkan sisanya untuk operasional partai. Pemprov juga mengingatkan seluruh partai agar menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu sehingga bantuan dapat terus disalurkan pada tahun berikutnya.
0: Pemadaman listrik bergilir tak hanya mengganggu aktivitas harian warga, tetapi juga memicu kerusakan peralatan elektronik. Akibatnya, kini masyarakat menuntut adanya kompensasi dari pihak PLN. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
10: Kompensasinya itu kalau untuk pelanggan pasca bayar itu dalam hal pemotongan biaya beban itu ada dipotong, mungkin nominalnya mungkin bisa berbeda-beda nanti. Kemudian
11: kerusakan peralatan elektronik rumah tangga kini marak dikeluhkan warga sejak pemadaman listrik bergilir terjadi. Aliran listrik yang padam dan menyala secara tiba-tiba menjadi penyebab kerusakan tersebut. Salah seorang warga, Hendra, mengaku beberapa barang elektronik di rumahnya mengalami kerusakan. Kulkas hingga sejumlah bola lampu padam total akibat tegangan yang tidak stabil. Akibatnya, aktivitas hariannya kini harus terhambat.
12: Tiap hari pemadaman.
13: Rata-rata berapa jam?
12: 6 jam.
13: 6 jam. Kalau pen sendiri, dampaknya apa yang pen terkena?
12: Kulkas, error, sama bola lampu mati.
13: Yang kerusakan ini?
12: Baru-baru aja.
13: Setelah
12: serap pemadaman yang sekarang nih lebih sering.
13: Jadi harapannya apa nih,
12: Bang? Semoga cepat diperbaiki aja. Kalau bisa, ada ganti rugi lah.
11: Menanggapi keluhan warga, pihak PLN menegaskan pelanggan yang terdampak akan mendapatkan kompensasi. Asisten Manajer Transaksi Energi PLN UP3 Banjarmasin, Ahyari Fani, menjelaskan kompensasi tersebut akan diberikan melalui potongan tagihan listrik kepada seluruh pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
10: kompensasinya itu kalau untuk pelanggan pasca bayar itu dalam hal pemotongan biaya beban itu ada dipotong, mungkin nominalnya mungkin bisa berbeda-beda nanti. Kemudian untuk yang token perusahaan itu nanti apabila pelanggan membeli token maka akan ada tambahan kode token untuk pemakaian perusahaan.
6: Ada klasifikasi pelanggan Pak, mungkin yang diganti ini Pak?
10: Semua pelanggan sebenarnya kalau memang sesuai dengan aturan yang berlaku.
11: Sebelumnya, PLN mengungkapkan pemadaman bergilir ini dilakukan akibat adanya gangguan pada pembangkit listrik. Proses penanganan pun terus dilakukan secara bertahap dengan target pulih total pada awal September mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: KPKNL Banjarmasin mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menyerap aspirasi para pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi untuk menghadirkan layanan yang semakin baik. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin membuka ruang dialog melalui forum konsultasi publik sebagai bagian dari evaluasi dan penyempurnaan layanan. Forum konsultasi publik dimanfaatkan untuk menghimpun aspirasi, kritik, dan saran dari para pengguna layanan melalui komunikasi dua arah. Hasil pembahasan tersebut menjadi bahan evaluasi KPKNL Banjarmasin dalam memperbaiki berbagai aspek pelayanan agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepala KPKNL Banjarmasin, Faktor Berlianto, mengatakan keterlibatan para pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan layanan yang diberikan terus berkembang. Menurutnya, evaluasi dari pengguna layanan menjadi dasar dalam menyusun perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.
2: Forum ini kita maksudkan, kita tujukan untuk menyaring aspirasi dari seluruh stakeholder kami, menerima masukan, kritikan untuk perbaikan layanan yang kami berikan kepada mereka untuk semua aspek layanan kami. Selain itu juga menekankan, menyebarkan, menularkan kepada mereka terkait dengan layanan yang integritas dan juga memberikan layanan yang selalu transparan dan lebih baik.
1: Ia menambahkan, forum tersebut juga menjadi media untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan komunikasi yang terbuka, setiap masukan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan. KPKNL Banjarmasin berharap budaya memberikan masukan secara konstruktif terus tumbuh di kalangan pengguna layanan sehingga terciptanya hubungan yang saling mendukung antara penyelenggara dan masyarakat. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, kualitas pelayanan publik diharapkan semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Berita olahraga.
0: NPCL Kota Banjarmasin terus berkomitmen dalam melakukan pembinaan dan mendorong perkembangan olahraga paralimpik dari usia dini. Hal ini untuk meneruskan regenerasi atlet disabilitas di Kota Seribu Sungai agar terus berprestasi. Dan laporan disampaikan Robi Anggatama.
4: Kalau untuk senior itu, kalau memang dia tidak bisa untuk berkompetisi lagi di ajang berikutnya, itu kita insya Allah akan kita berdayakan sesuai dengan cabangnya.
5: Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembinaan dan regenerasi atlet disabilitas sejak usia dini. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan prestasi olahraga paralimpik di Kota Banjarmasin. Komitmen tersebut disampaikan setelah pengurus NPCI Kota Banjarmasin periode 2026-2031 resmi dilantik pada Rabu 29 Juli 2026. Ketua NPCI Kota Banjarmasin Mohuzaini menyebut bahwa regenerasi menjadi salah satu fokus utama kepengurusan yang baru. Pembinaan atlet muda juga akan diperkuat untuk bisa terus meningkatkan kemampuan dan prestasi dari setiap cabang olahraga masing-masing.
4: Kalau untuk senior itu, kalau memang dia tidak bisa untuk berkompetisi lagi di ajang berikutnya, itu kita insya Allah akan kita berdayakan sesuai dengan campurnya, biar kita ada menghargai mereka lah, gitu. Dan alhamdulillah juga kan, sesuai janji Pak Wali kan itu ada sekretariat yang terbaru dibikinkan di Komplek Rayo. Alhamdulillah juga kami khususnya NPC itu merasa bersyukur, karena beberapa kali kami pindah-pindah terus itu aja. Jadi alhamdulillah.
5: Sementara itu, Sekretaris NPCI Kalimantan Selatan Aris Pramono menilai bahwa dalam mempertahankan prestasi membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang kuat. Namun ia optimis, pengalaman kepengurusan sebelumnya dapat menjadi modal untuk bisa menjaga sekaligus meningkatkan prestasi atlet disabilitas.
6: Di mana kepengurusan ini mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan. Apalagi NPC Kota Banjarmasin selama kegiatan Papaprov dilangsungkan ini selama 5 kali selalu meraih juara umum. Sudah barang tentu ini kan pekerjaan yang tidak mudah bagi pengurus yang baru, tetapi saya yakin dengan adanya kolaborasi di kerjasama dan komunikasi yang baik, insya Allah prestasi itu mudah-mudahan akan tetap bisa diraih bahkan ditingkatkan.
5: Dengan pembinaan yang berkelanjutan, NPCI Kota Banjarmasin menargetkan lahirnya atlet-atlet muda potensial sebagai bagian dalam penerus prestasi daerah. Dukungan pemerintah dan seluruh pihak juga diharapkan semakin memperkuat perkembangan olahraga Paralimpik di Kota Banjarmasin. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin hari Jumat 31 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yuniar. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: Pekan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Timur. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam. Beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo, Salam Musik Indonesia, bersama kita di Blaria Indonesia. Silahkan boleh bergabung ya pendengar ya untuk memilih lagu. Antara lain Jadi Kekasihku Saja, Membebaniku, Peter Pan, Rapuh Tanpamu, Asmi, Kupilih Hatimu, Usi dan Andika, Mahadewi Padi, You, 10to5, Lara Hati, Katon Bagaskara, Penjaga Hati, Ari Lasso. Kemudian ada Amnesia, Mahadewa. Silahkan, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Dari mana?
1: Bang
0: Ali. Ya?
1: Bang Ali.
0: Bang Ali?
1: Ya.
0: Di Alu-Alu?
1: Ya, di Alu-Alu.
0: Silahkan Bang Ali, lagunya yang mana?
1: Lagunya apa? Apa mulan lagi?
0: Jadi Kekasihku Saja dari Kesha. Nah,
1: ya, itu aja.
0: Oh iya, siap. Nge.
1: Salamnya Bu Rika.
0: Mm-mm.
1: Salam Bu Sin.
0: Ya. Yeah.

0: Genggi.
1: Rangitnya banyak, rangitnya.
0: Baik.
1: Salam menjabarkan.
0: Siap, siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ali, siapa yuk yang bergabung? Boleh pendengar ya? Di kesempatan siang hari ini, pendengar RRI, silahkan Anda boleh bergabung lagi. Halo, selamat siang. Ya, dari?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari mana?
2: Mbak Niar.
0: Enggi, Ibu.
2: Dari Kota Baru.
0: Kota Baru, Gunungnya Mbak Mega.
2: Ya.
0: Ibu Lia.
2: Entah pun.
0: Alhamdulillah, Ibu Lia.
2: Alhamdulillah.
0: Akhirnya bergabung, Pian.
2: Alhamdulillah, berapa kali? Belum banyak lain.
0: Inggi, sehat aja Bu, kabar Pian Bu.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Inggi, Ibu Lia lagunya. Lagunya yang mana Bu? Pian hendak dengar Bu.
2: Lucy Lon Andika tadi tuh.
0: Aduh bagusnya.
2: Itu.
0: Siap
2: itu
0: siap siap.
2: Yang duetnya berdua.
0: Berdua lagi bini lah.
2: Oke.
0: Makasih Ibu.
2: Sama-sama. Salam Lon Putri lah.
0: Inggi Putri.
2: Putri Lon Anu Mbak Maimuna.
0: Siapa lagi? Semuanya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kayak itu kita nikmati lagunya atau satu penelpon lagi boleh, silahkan. Halo, Belaria Indonesia. Belaria Indonesia. Lah, suaranya gak ada. Coba lagi berjuang pendengar. Mudah-mudahan bisa gabung ya di acara ini. Nah, assalamualaikum. Belaria Indonesia. Waalaikumsalam Putri kah?
3: Halo.
0: Ini dari mana nih? Dari Bati-Bati kah?
3: Kota Baru.
0: Oh, berarti nih Mbak Fatimah.
3: Iya.
0: Apa kabar Mbak Fatimah? Kota Baru.
3: Alhamdulillah baik.
0: Kota Baru Gunungnya Mbak Mega. Panas juga pasti nih.
3: Ah?
0: Panas harinya lah.
3: Panas.
0: Nggih, lagunya yang mana Mbak Fatimah?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa pian mau? Membebaniku Peter Pan. Oh ya, lara hatiku Katon Bagaskara. Amnesia Mahadewa, kupilih hatimu.
3: Itu dah.
0: Yang mana?
3: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oh iya, Gi.
3: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati aja lagunya. Yang bergabung di TikTok juga selamat siang. Salam kenal semuanya ya. A2, selamat siang. Apa ini? Kemarau, Mbak Niar. Gi, mudah-mudahan cepat berlalu lah.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Prosatu Banjarmasin.
1: Silahkan, boleh kembali bergabung untuk pendengar. Halo, selamat siang. Lah, putus ya. Coba lagi berjuang pendengar, kita akan hadirkan di Belaria Indonesia. Boleh ya, silahkan. Nah, ini dia. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, dari mana?
2: Assalamualaikum, Mbak Nia.
1: Oh, Inggi, ini Pak, ini Abah Kalbi.
2: Iya, ada anu di HP aja kada mendengar.
1: Kada mendengar gabian. Inggi. Kabarnya gimana Abah Kalbi?
2: Ada di radio dan.
1: Inggi. Baik, Abah Kalbi sehat.
2: Iya, sehat aja nah lah. Inggi. Ini hari yang gelentang panas.
1: Iya, Inggi.
2: Lagunya ikutan nyanyi anu meni ya.
1: Boleh.
2: Dalam sebenarnya ada penolakan di kota
1: itu. Inggi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati aja lagunya pendengar RRI, Amnesia dan juga Peter Pan. Saya Niar pamit undur, nanti ada Auliana ya menemani Anda. Salam musik Indonesia, teman-teman di TikTok juga nanti sama Mbak Aulia juga menemani Anda di sesi kedua.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan di medsos Facebook berisi tautan dengan narasi yang mengklaim untuk pendaftar program bantuan pendidikan dan perumahan periode 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tunbackhawk.id. Tautan tersebut mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Setelah memasukkan kata kunci program bantuan pendidikan dan perumahan 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke artikel dari tempo.co berjudul Keliru, Tautan Pendaftaran Bantuan Pendidikan dan Modal Usaha dari Prabowo 2025. Artikel ini menyebut program bantuan pendidikan untuk jenjang universitas dari pemerintah antara lain Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar PIP, Beasiswa Unggulan 2025, Beasiswa LPDP, dan Kartu Pendaftaran Rumah, tentunya Jakarta Pintar Plus KJP Plus. Kemudian artikel tunbackhawk.id berjudul Penipuan Tautan Pendaftaran Rumah Gratis Program 3 Juta Rumah 2026. Dalam laman tersebut menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin memperoleh rumah subsidi harus mengajukan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR FLPP. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama saya Wliana, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore. Wah, ini panasnya hari ini luar biasa ya, menyengat sekali. Tetap waspada dan hati-hati terhadap kesehatan, karena memang panasnya ini kayaknya melebihi 32 derajat Celcius ya. Dan tentunya kesehatan lebih penting diutamakan dalam melaksanakan aktivitas harian Anda. Bersama saya Uliana, setelah tadi Niar yang membersamai Anda di Banjarmasin siang, di Banjarmasin sore, kebersamaan kita hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Tidak terasa kita ya di akhir penghujung bulan Juli, dan kita akan menyongsong bulan Agustus, di mana di bulan Agustus ini tentunya hari yang sangat bersejarah tentunya untuk rakyat Indonesia. Di part yang kedua, satu jam ke depan kita bersama di Blari Indonesia ya, di dua line telepon 08115111410 dan juga 05113251562 serta WhatsApp Pro 1. Kami juga hadir menyapa Anda melalui live TikToknya Pro 1 RRI. Jambi hadir. Iya, yang mampir-mampir di live TikTok ya, silahkan Anda dapat bergabung di part yang kedua bersama saya. Oke, ada Raputan Pamu Azmi Padi Mahadewi, Fidi Aldiano, Cinta Untuk Mama Vegatos, Betapa Aku Mencintaimu, ujar Vegatos ya. Cobalah Jauh Daun Mendua, Astrid Maisaka, Maisaka Slow. Terus ada Self Kafein, Hidupku Damaikan Hatimu. Ada Cuek Rizky Pebian, Katon Bagaskara Lara Hati, Ari Raso Penjaga Hati Teman, Selin featuring Nadia, dan ada 10 to 5, you silahkan yang ingin bergabung ya, 08115111410. Halo Blari Indonesia.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Panas benar kak Put?
1: Iya, panas benar juga.
0: Ganteng lah Put lah. Luar biasa Put. Ini enaknya mencok nih, nyaman nih Putai.
1: Apa?
0: Mencok nyaman.
1: Iya lo. Limau pulang.
0: Stabil Putai.
1: Limau madang.
0: Limau madang. Nan. Iya benar, yang bebanyu-banyu ya kalau Put. Banyak mana vitaminnya. Lagunya apa Put?
1: Lagunya dari anu tadinya yang apa ya? Hijau daun.
0: Hijau daun, mana hijau daun? Cobalah, oke, cobalah. Itu kah? Oke, siap Put, ditunggu lagunya ya.
1: Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri from Karang Intan ya. Next di belakangnya Putri ada siapa lagi? Silakan 08115111410 dan juga 05113251562. Oke, kita sapa langsung. Wait, bingung saya ini. Yang mana nih? Jar, gimana nih ceritanya? Gak Jar, tumpang tindih Jar. Oke, sebentar ya. Halo, Blari Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya Betunjulan kan nih?
2: Anu kada betunjulan perang jar semalam.
0: Ini main picik aja nih, sampai kemana kah lemeknya nih?
2: Lemek mah berapa kali.
0: Aduh,
2: sudah.
0: Aduh, hai, timbul kayak lempeng aja. Nyaman
2: ada lempeng pisang nih anu jarinya yang jadi lempeng.
0: Iya, nyaman juga pang lempeng nih lah siang-siang. Waduh, lempeng pulang jadi pembahasan
2: lempeng
0: topik
2: pulang, utama. Topiknya pulang.
0: Iya, leha barang aja, leha barang. Nah, sudah kayak itu aja dah.
2: Leha.
0: Inggi, itu kan bahasa gaulnya leha.
2: Anu cun pizza Banjar namanya.
0: Pizza Banjar. Oh, inggih lah, tapi pizza Banjar ni pian nyaman, the best benar pian maai, bujuran lah.
2: Ya apalagi lah pagi nyur anom lo.
0: Maai, maai. Beh, jangan pang beban dari siang-siang nang ini na. Tolong kawan di sini na. Menaguk aja lagi.
2: Sama aja judulnya yang ada.
0: Iya kah, ai tapi pian tuh nyaman, bah turun dari muka gang tuh ada aja nama jualan.
2: Ada Jepang,
0: nah,
2: ada jualan.
0: Nah, gitu. Kalau sini turun di sini apa nang dilihati sapi do mutur.
2: Tapi belum lagi lah buka makanya tak
3: okay, ada yang boleh. Jam 4 kena hanyar paksa ada holo puasa dulu ada epang mencong
2: lu orang.
3: Sekong 2 ada epang toh membujuri membujuri lapak.
2: Membujuri lapak lagi nih.
3: Ada mai tenang aja pian tapi pang dulu dikeker-keker juga ya kalau. Nah. Lagunya apa nih, Mak?
2: Lagunya apa yuk?
3: Apa yuk? Ada tadi.
2: Jauh daun sudah.
3: Jauh daun sudah. Ada
2: Pidi Ardiana
3: tadi apa? Pidi Ardiana cinta untuk mama. Ada Vegatos betapa ku mencintaimu Astrid. Rizky Pebian cuek. Nah.
2: Enggak cuek-cuek aja gini dah kita.
3: Wah, iya dah bujur dah tok. Akur.
2: Kayak minum obat lah cuek-cuek aja kita ya kalau lah ada kawan juga di tengah hati ya kalau kayak minum obat hal lagi.
3: Akur jauh loh. Nah, saleha aja
2: bagus. Raja kita ya kalau
3: asal aja
2: jangan lawas aja matinya ya kalau nah
3: mati kah?
2: Aja tadi mati tadi mati
3: 2
2: jam jadi mati
3: oh 2 jam
2: kalau dia 5 jam kalau kalau gratis kada kawa bayi anu kanu
3: teh ulun ge handak gratis oke
2: makanya satu mon aja dia mati kalau anu kada bayar orang bulan ini habis
3: supaya menyangaleha kada kahangitan jar ujar nah itu maksudnya dinyalainya oke mak bungkus lo
2: nah bungkus siap-siap ini hendak dijemput habis asar kan ada jemput
3: iya,
2: nah
3: ya,
2: kalau
3: siap-siap
2: dulu ya, ya sambil monitor ya kalau Batalia itu yang di grup yang di TikTok jelas salam kenal seberatan sehat-sehat kita seberatan apalagi Gasan Aulia ya kalau yang terbaik selalu
3: amin
2: sehat-sehat kita seberatan dibungkus lagunya assalamualaikum makasih
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke kita dua lagu kita bacakan dulu ya Ayas mau gimana nih ceritanya ya kita dengarkan dulu dua lagu ada hijau daun cobalah dan ada cuek darinya Rizky Pebian.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia masih membersamai Anda. Silahkan kami ajak Anda bergabung kembali ya. 0811511410 dan juga 0511325162. Ya, sudah pukul 15.22 waktu Indonesia Tengah. Halo, Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore.
0: Kepanasan kah?
1: Dari pagi sampai sore dede berhentinya matahari.
0: Nah, artinya itu kering. Lagi hot-hotnya membara. Mbak Meyai.
1: Kalau di sini Melia, kalau ke Magang rame.
0: Ah, iyalah.
1: Orangnya tuh di depan rumah tadi bukan benyo. Kan
0: iyalah. Wah, rame nih, Mbak.
1: Alhamdulillah masih kawan di sedot benyonya nah.
0: Oh, inggih kada karing-karing benar loh lah. Mudah-mudahan naik kada panjang lah kemarau kita nih lah.
1: Rame dia orang kedungkungan deh no. Jijih.
0: Nah anu mengacel iwak ya kalau. Nah,
1: apa lagunya nih?
0: Lagunya ada mana nih? Ada Penjaga Hati Ari Lasso. Terus ada Slow Maisaka, ada featuring Shefra Dirga.
1: Penjaga Hati itu aja dah.
0: Penjaga Hati. Alright. Oke, okay, siap.
1: Salamnya buat Putri tadi atau Bang Badan, pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Amin.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Blari Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana aja kabarnya aja? Membara juga kah?
2: Memetiki daun pisang.
0: Nah, Bapak Ika memetiki daun pisang nak berjualan kah?
2: Kenapa ya, aku jual makanan daun pisang ya.
0: Ay, jadi kan ada lagunya Memori Daun Pisang.
2: Nah.
0: Memori Daun Pisang, iya.
2: Tak jauh.
0: Nah, Ika mau pulang ketau benar Eja. Lagunya apa nih, Ja?
2: Lagunya ini, nanti udah orang aku kadang membebani aja nah.
0: Ada titik nadir kahitna fitri.
2: Nah, membebani aja nah.
0: Yang mana?
2: Membebani sudah kah?
0: Membebani? Membebani siapa? Sudah.
2: Membebani bawa.
0: Sudah membebani hidupku.
2: Sudah kalau begitu.
0: Sudah lagunya. Ada titik
2: nadir. Ini aja dah. Apa ya yang tadi apa tadi
0: Maisak.
2: Yang
0: menunjuk apa? Titik nadir Rasa Kahitna itu. Featuring Monita Tahalea.
2: Terus nah, itu aja. Kahitna tadi Kak tadi hitan.
0: Nah, hitanan lain itu orang bersunat.
2: Gurunya kada termasuk kah bau ya?
0: Ah, belum takutannya. Takutan nikah manu. Ikam hitan.
2: Sakit palu tu.
0: Nah,
2: nak mandi dah.
0: Sadang dah mandi.
2: Maki. Palak aku dah nak mandi dah nih. Panas banget hari ini nah.
0: Iya benar, betul sekali.
2: Kada panjang lampu di sini kadada.
0: Ah, kadada kah? Berhubung nasar kalau manggung di situ lagunya seperti mati lampu ya paman.
2: Oke, okay, tadi kalian masih nyanyi seperti pajak lampu.
0: Lain, bukan.
2: Kalau masih nyanyi apa? Memori dan pisang.
0: Bukan.
2: Apa?
0: Anu, mati lampu. Sudah gini, Jai. Mandi dah, Jai. Mandi dah, Jai, mandi.
2: Kahitan, sudah cukup. Tadi Monica Tahewe ya tadi.
0: Monita.
2: Tapi tadi Monita tapi kau dapat betul tulisannya Monica tapi Tahewe tangkang.
0: Ini Tahalang. Monita Tahalang. Oke. Makasih.
2: Monita Tahalang.
0: Iya itu Tahalang.
2: Itu aja lah. Ayo coba ya Mama Salma ya doa
0: tangannya. Iya, amin.
2: Malam kena siapa tugas nih?
0: Malam kena ada Andid.
2: Nah,
0: itu ada nah, pembakal kita.
2: Nah, kalau RT isuk kalau tuh. Nah.
0: Oke deh ya.
2: Gitu ya. Terima kasih Mbak Wia. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih Eja ya dari Martapura. Oke, silakan. Halo, Blar Indonesia.
2: Halo.
0: Halo, Kai. Apa kabar, Kai? Sehatkah, Kai?
2: Alhamdulillah sehat
0: banget. Ilau sebenarnya kami dengar suara kayak ini kemana, Madam?
2: Ada kemana-mana, ada aja.
0: Oh, ada aja kah? Inggi kalau, pian Madam kemana kah? Ya kalau pun, apa kai?
2: Yang apa punya 20.000 kilo.
0: Ma, nyamanya kai, aku naik.
2: Itu di mana aja jam?
0: Ujar Papa Uji. Di Amuntai.
2: Oh.
0: Ingge, nah di Amuntai kada di sini. Kayak aja kada di sini sudah hampian. Beh. Han, kada ada lagi pepuyunya lintal-lintalunya luntuk ari.
2: Sedrum.
0: Ingge, han, timbul modi ya pepuyu. Lagunya apa kai? Ada Ari Lasso kahitna Ari Lasso penjaga hati kahitna Monita Tahalia titik Nadir.
2: Penjaga hati
0: siap lagunya kai. Oke, ditunggu kai lagunya.
2: Membuat Eja dalam Ramadan bakal di pajahan pantun.
0: Oke.
2: Kai gua pantun.
0: Enggih, pantun kai sebelum menutup.
2: Samar makan kuranji.
0: Cakep.
2: Ikan lain, burung camar makan buaya.
0: Cakep.
2: Makan belakarang, anak melamar lawan Aulia. Kayaknya duitnya kurang.
0: Aduh, hai, bujul papuyu aja dah dulu kayak. Inge, aja kayak, itu aja kayak.
2: Ditunda tahun kena pulang.
0: Ditunda tahun kena pulang kailah. Oke kai, terima kasih. Enggi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik mendengar dua lagu. Ada Penjaga Hati Ari Lasso dan Titik Nadir Kahitna featuring Monita Tahalea.

0: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: bersama Prosat RRI Banjarmasin di Blaria Indonesia, Blantika Musikaria Indonesia ya. Silakan kami ajak Anda bergabung kembali 0811511410 dan juga 0511325162. Halo Blaria Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blaria Indonesia, Banjarbaru bagaimana siang ini?
1: Adem pengharinya Naulian.
0: Adem kah? Aduh, itu lakinya Inul.
1: Tadi panasnya udah naung dah.
0: Alhamdulillah, ya di sini masih membara. Oke, lagunya apa Herman?
1: Nomor 7 apa?
0: Ada Mita Talahatu, Terlanjur Sayang, ada Padi Mahadewi, Azmi Rapuh Tanpamu, Duta Sembilan Nyawa.
1: Sembilan Nyawa tuh pengawal ya?
0: Sembilan Nyawa, oke, banyak mana nih nyawanya, yeah. Mati hidup, mati hidup, mati hidup ya.
1: Ada, bila lapar makan.
0: Oh iya, iya, iya, iya. Betul sih, betul. Oke, ditunggu lagunya ya Herman.
1: Sehat,
0: alhamdulillah
1: ya.
0: Sehat. Nah, apabila nih nongkrong nah di muka nih.
1: Hari Minggu mau ada haur.
0: Hari Minggu mau ada haur, ya. Berarti hari Minggu tuh lawan siapa itu? Kena malam atau hari...

0: Ada.
1: Wah, ada kah? Hujan kah di sana?
0: Turun deh panasnya.
1: Wah, turun gak? Maaf. Aja Siti, Pang. Bisa di Barabai nih makan apa nih?
0: Malinting aja nih, mau linting.
1: Nah, mantap benar tuh. Acil Siti hanya disambat. Liha kah tuh?
0: Nano nih, lampu mati. Mulai jam 3 tadi.
1: Aduh, hai. Seperti mati ngirin lampu mati. Ya sayang. Man, itu lagunya.
0: Lagunya apa lagi?
1: Lagunya ada Terlanjur Sayang Mita Talahatu. Nah,
0: ya Terlanjur Sayang
1: terus. Terlanjur Sayang. Oke, siap lagunya. Acil Siti, terima kasih. Semuanya,
0: Bunda. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Blar Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ulia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orangnya hanya dihadangi. Nah, kemana aja akan hanya dicongol.
2: Iya. Apa kabar Mbak Ulia?
1: Kabar baik, kabar Tiara. Membara kah Tanjung?
2: Iya, membara. Nah, panasnya pol banget.
1: Iya, minggi sama. Lagunya apa, Mbak Tiara? Ada Sembilan Nyawa Duta, Terlanjur Sayang?
2: Terlanjur Sayang aja dah.
1: Ah, minta tahan tuh. Oke, siap.
2: Malamnya giliran
1: Adit
2: konser Nata. Nah, malamnya pulang.
1: Konsernya kah?
2: Mati lampu lagunya Mbak Ulia.
1: Iya, ya paman itu. Oke, ditunggu Mbak Tiara lagunya.
2: Iya, terima kasih buat Mbak Ulia.
1: Sama-sama.
2: Selalu buat Mbak Ulia. Salamnya buat semuanya aja nah.
1: Inggi, siap.
2: Salam sehat, salam kompak, berhadapan.
1: Inggi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Ulia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Tiara Tanjung. Oke, langsung ya Duta Sembilan Nyawa dan ada Terlanjur Sayang Mita Talahatu.

sudah bergabung di part yang kedua. Satu jam ke depan sudah kita berlalu, dan semoga terhibur semua. Selamat menikmati akhir pekan. Sampai jumpa lagi di Blari Indonesia. Setiap hari kami hadirkan di ruang dengan Anda. Sampai jumpa. Dan saatnya

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.

0: Ya, selamat sore pendengar. Kita berjumpa kembali pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Ekonomi Digital Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Kita akan ngobrol bincang-bincang santai sore hari ini di edisi Jumat 31 Juli 2026 terkait dengan tema kita perkembangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 Kota Banjarmasin. Kami juga mengajak Anda bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 08115111 1410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Untuk dialog ekonomi digital juga kami hadirkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Baik, pendengar, sudah hadir statistisi ahli muda BPS Kota Banjarmasin. Ada Pak Nurudin Zen. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Saya panggil Pak Jain gitu.
1: Pak Jain.
0: Oke. Dan di sebelah dia ada Koordinator Wilayah SE 2026 ada Mbak Dani Teresa SE. Wah, apa kabar?
2: Baik, terima kasih.
0: Saya panggil Mbak Dani?
2: Iya.
0: Iya. Iya, kalau kita berbicara terkait dengan ekonomi digital ya Pak Jain ya.
1: Iya.
0: Nah, untuk melihat perkembangan saat ini pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Banjarmasin seperti apa Pak Jain?
1: Ya, terima kasih banyak. Mohon izin saya memulai terlebih dahulu. Terlebih dahulu mohon izin nih untuk menyapa kembali para pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dari Badan Pusat Statistik kembali bisa berinteraksi dengan para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Dan di kesempatan kali ini kami berdua ya, saya Nurudin Jain seperti tadi sudah disampaikan, kemudian didampingi oleh rekan saya Bu Dani ya. Jadi pada kesempatan kali ini masih tema yang luar biasa ini ya, apa namanya, luar biasa pres, masih dalam pelaksanaan, yakni sensus ekonomi 2026. Tapi sekarang ini dimulainya kan kemarin tanggal 15 Juni ya.
0: Juni.
1: Ini sudah memasuki hampir 1,5 bulan, jadi apa namanya, dalam rentang waktu 2,5 bulan, jadi masih ada sisa ya, masih ada sisa 1 bulan. Jadi memang ini tahapan-tahapan yang sangat krusial dan kita selalu melakukan monitoring gitu ya untuk mencapai target yang telah ditetapkan gitu ya. Jadi saat ini kondisinya sekitar 52% pelaksanaan itu sudah dilakukan oleh para petugas yang kami menyebutnya sebagai mitra, bagian dari BPS Kota Banjarmasin yang terlibat membantu kami. Jadi posisinya sekarang ini tadi 52% yang sudah berhasil dilaksanakan dari total wilayah kerja yang kita sebut sebagai sub-SLS. Sub-SLS itu adalah satuan lingkungan setempat. Ya, jadi mungkin di tempat kita itu identik dengan rukun tetangga, tetapi untuk wilayah padat pemukiman baru kan itu biasanya pertambahan penduduknya itu lebih cepat dari pembuatan RT-nya. Jadi akhirnya membludak dalam satu RT. Jadi akhirnya itu antisipasinya kita membentuk menjadi beberapa sub SLS yang kita sebut tadi. Satuan lingkungan setempat kita bagi, mungkin bisa jadi yang padat itu bisa sampai 3. Nah, itu totalnya di Banjarmasin sebanyak 2084
0: datanya ya.
1: 2084 wilayah kerja.
0: Wilayah.
1: Ya. Dan itu kita sudah mencapai sekitar 52%-nya. Dan kebetulan saat ini saya didampingi Mbak Dani ya. Mbak Dani banyak terlibat dalam perekrutan petugas, kemudian mengawal agar petugas itu tadi bisa efektif dan efisien melaksanakan kegiatan pendataan di lapangannya.
0: Oke. Kalau kita berbicara terkait dengan pendataan ya, juga ini tantangan terbesar petugas di lapangan Banjarmasin seperti apa Mbak Dani?
2: Untuk di Kota Banjarmasin sebenarnya karena kita juga melihat mobilitas yang tinggi dan mode demografi penduduk kita, sebenarnya banyak tantangan yang dihadapi oleh petugas kami di lapangan. Tapi untuk tantangan terbesarnya itu ada dua yang mungkin saat ini sangat berpengaruh besar. Jadi yang pertama itu adalah banyaknya rumah yang sebagai tempat usaha atau keluarga di dalam rumah itu yang memiliki usaha tapi tidak terdeteksi karena tidak punya plang, tidak ada plangnya, kemudian
0: plang juga, usaha gitu ya?
2: Iya, tidak ada plang usaha, kemudian juga yang bersangkutan sebagai responden juga tidak menyatakan, tidak mengakui dan tidak menjawab secara sebenar-benarnya. Iya, jadi walaupun petugas sudah melakukan pendalaman, kemudian melakukan probing terhadap responden, menggali informasi, jadi karena isu-isu yang sudah beredar takut berkaitan dengan pajak, maka responden itu banyak yang menjawab tidak jujur.
0: Iya.
2: Nah, berkaitan dengan itu juga, kemudian banyaknya usaha-usaha itu yang bukanya itu dari sore sampai malam. Jadi ketika petugas datang ke tokonya itu sedang dalam kondisi tutup. Jadi petugas harus 3-4 kali untuk datang berkunjung untuk mendapatkan informasi, melakukan pendataan di toko tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketakutan masyarakat terhadap penyalahgunaan data yang dikumpulkan oleh petugas. Jadi sehingga banyak responden, banyak masyarakat itu yang melakukan penolakan. Dan menjawab mungkin secara tidak jujur.
0: Ya karena mungkin saat ini mengingat ya, karena data-data kebocoran data ya, tidak hanya kebocoran data pribadi tapi negara pun juga bocor kemarin ya datanya sempat ya. Mungkin itu yang mengakibatkan ketidakmauan masyarakat untuk memberikan data. Dan terkait itu juga dengan pajak, kan saat ini juga Mbak Dania, pajak juga sudah tinggi ya. Jadi itu mungkin itu tanda kutipnya mereka tidak mau ya. Padahal kalau kita melihat pendataan ini, apa sih gunanya, fungsinya apa sih Mbak Dani? Jadi mungkin masyarakat ini agar lebih paham dan mengerti seperti itu ya Pak Jain ya. Baik, gimana?
2: Ya, sebenarnya kan untuk pendataan sensus ekonomi 2026 ini memang sudah sebagai agenda rutinan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Demikian ya Pak Jain. Jadi memang sensus ekonomi ini dilaksanakan 10 tahun sekali di setiap tahun yang berakhiran dengan angka 6. Jadi sebelum 2026 sensus ekonomi juga dilaksanakan seluruh Indonesia itu di tahun 2016. Jadi memang sensus ekonomi ini untuk bisa pemerintah itu untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi yang ada di masyarakat gitu. Nah, jadi juga untuk bisa pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan. Seperti yang kita ketahui bahwa memang melihat dari kondisi ekonomi yang sekarang, tentunya pemerintah ingin melihat bagaimana usaha UMKM yang ada di masyarakat. Nah, jadi sebenarnya sensus ini sangat penting ya Pak Jain ya.
1: Ya, luar biasa ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa didapatkan dari sensus ekonomi ini. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata prioritas ya, skala prioritas di saat efisiensi dilakukan, pemerintah tetap melaksanakan sensus ekonomi ini karena ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa penting dari kegiatan ini. Jadi di kesempatan yang baik ini kami menghimbau ya dari BPS Kota Banjarmasin bersama pemerintah untuk kepada masyarakat jangan takut ya untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya mengenai usaha yang ada di mereka, karena dalam kesempatan ini kita ada kesempatan ya dalam sensus ekonomi ini, karena kita akan membangun ekosistem data terkait usaha. Jadi kalau misalkan ketinggalan akan sangat disayangkan, karena otomatis mereka tidak akan menjadi sesuatu yang di cover oleh pemerintah dalam melakukan perencanaan dan monitoring atau evaluasinya. Jadi kan kalau misalkan nanti ada kegiatan terkait untuk apa namanya perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan terkait ekonomi, terkait usaha misalkan dalam hal mungkin pelatihan atau pengembangan usaha, tentu saja yang tidak termasuk dalam yang nantinya kita sebut itu sebagai direktori usaha ya, statistical business register, jadi register untuk bisnis yang ada di Indonesia termasuk di Kota Banjarmasin. Kalau misalkan tidak ada di ekosistem itu, tentu saja dia tidak akan menjadi tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ini itu yang mungkin perlu diketahui oleh para masyarakat. Jadi manfaatkanlah kesempatan sensus ekonomi ini untuk ibaratnya mendaftarkan mereka, mendaftarkan usaha mereka pada statistical business register. Jadi registrasi usaha ya yang ada di Indonesia. Jadi sangat luar biasa sekali sebenarnya kegiatan ini. Jadi pemerintah di saat kondisi keuangan yang mungkin perlu efisiensi tetap melaksanakan kegiatan yang sifatnya menyeluruh, tentu saja dengan kegiatan yang luar biasa besar ini, tentu saja apa namanya yang terlibat itu sangat besar. Contohnya di tempat Budani ya, di tempat Budani itu petugas yang terlibat sekitar berapa Budani?
2: 72
0: 72
1: petugas dari total di Banjarmasin ini, petugas pendatanya itu 419 orang. Kemudian ada di level atasnya untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kan data itu kan masih mentah ya, yang didapatkan di lapangan. Jadi bisa jadi kondisi yang kita sebut sebagai anomali itu terjadi, dan dalam hal ini perlu yang namanya pemeriksaan. Nah itu dilakukan oleh PML yang kita sebutnya, jadi pemeriksa lapangan. Jadi pemeriksaannya itu ada 54 orang. Jadi bisa dibayangkan tadi kan 419 tambah 54 orang yang terlibat, dan mereka itu dibekali dengan identitas, kemudian surat tugas, kemudian ada rompi yang kelihatan dari jauh itu adalah petugas sensus. Jadi jangan khawatir ya para masyarakat bahwa apa namanya nanti mereka akan mendapat kerugian apabila didata. Mereka itu malah akan mendapat keuntungan karena tercatat di ekosistem usaha yang ada di Indonesia. Jadi sangat disayangkan apabila ada ketinggalan. Jadi sekali lagi kesempatan yang baik ini, kami menghimbau masyarakat masih ada kesempatan sebulan. Jadi kalau merasa dirinya belum didata, tapi ya tentu saja tadi ya 419 itu kan kita bikin skema mereka itu akan mendata di 4 sampai 5 sub SLS. Jadi ya mungkin bisa komparasinya itu dibandingkan mungkin sekitar 4 RT. Jadi mungkin saat ini kan mereka baru menyelesaikan 2 RT, masuk RT yang ketiga. Jadi mungkin masih ada keluarga-keluarga yang belum didatangi. Tapi perlu apa namanya tadi ya, kalau misalkan didatangi petugas, jangan sampai informasi yang dibutuhkan, yang ditanyakan oleh petugas itu, jangan sampai ditutup-tutupi. Karena sekali lagi datanya tadi sudah disampaikan Bu Dani, sifatnya rahasia. Jadi perlu kami ceritakan bahwa teknologi yang ada sekarang ini kan, yang apa istilahnya tuh, kalau WhatsApp itu kan enkripsi ya, end to end gitu. Jadi dirahasiakan. Jadi perlu diketahui pelaksanaan sensus ekonomi ini sifatnya melalui mode online. Jadi datanya dilakukan melalui HP para petugas. Jadi nah itu untuk melindungi privasi data, kerahasiaan data, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 yang menjadi landasan kami untuk melakukan kegiatan tentang statistik ya. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik itu menyatakan bahwa kerahasiaan data itu sangat luar biasa dijaga. Jadi ada pidananya kalau misalnya membocorkan data itu, dan kami juga menjaga data itu tadi melalui yang enkripsi end to end. Jadi petugas itu tidak bisa mengcapture data yang dikumpulkan. Jadi kemudian petugas itu juga menandatangani surat pernyataan bahwa mereka menjaga kerahasiaan data tersebut.
0: Baik, ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat. Oke. Terputus ya. Silakan Anda yang ingin bergabung 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Oke, benefit lain. Benefit lain yang mungkin didapatkan oleh masyarakat selain yang disebutkan Pak Jain tadi apa? Jadi artinya kan masyarakat ini kan was-was ya, takut untuk memberikan datanya karena data itu sangat berarti untuk mereka, karena data itu juga bisa membuat membuat mungkin pribadi mereka sangkut pautnya terkait hal-hal yang negatif juga nanti akan ada gitu ya. Nah saat ini kan Pak Jin, kalau kita melihat kan pencurian data kan banyak nih ya. sampai-sampai data orang pun dibuat menjadi apa namanya pinjol segala macam. Nah, mungkin ketakutan lain itu. Nah, bagaimana cara menekan ketakutan masyarakat itu agar bisa data itu juga diberikan ke BPS terkait dan benefit lain yang didapatkan apa?
1: Ya, Pak Jaya. Jadi pertama tadi ya usahanya terdaftar di ekosistem. Kemudian sensus ekonomi 2026 ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena kalau kebiasaan kan mungkin perlu kita sampaikan ya. Jadi yang istilah sensus itu kan pendataan lengkap. Betul. Yang hanya di apa istilahnya nomenklatur yang dipunyai oleh BPS gitu ya. Kalau di sektoral mungkin menyebutnya sebagai pendataan lengkap. Nah, sensus itu sesuai Undang-Undang Nomor 16 ada 3 kali jenisnya, ada 3 jenis ya. 3 jenis dalam 10 tahun itu dilaksanakan apa namanya bergantian. Jadi sensus ekonomi ini pada tahun yang berakhiran 6. Sebelumnya itu ada sensus pertanian yang berakhiran 3. Kemudian sensus penduduk itu berakhiran 0. Nah, pada kesempatan sensus ekonomi ini semua sensus itu digabung jadi satu. Jadi luar biasa kan tadi. Jadi penduduknya ini didata. Kemudian usaha pertanian biasanya khusus tuh. Biasanya khusus di sensus pertanian. Ini juga didata pada kesempatan kali ini. Kemudian sensus ekonominya, jadi sektor lainnya di luar pertanian juga didata. Nah, tadi keuntungannya usahanya terdaftar di ekosistem yang nanti dibangun oleh pemerintah, yang kita sebut sebagai Statistical Business Register. Kemudian yang kedua, itu data, kita kan punya ini ya, data tunggal sosial ekonomi nasional. Data tunggal sosial ekonomi nasional yang berisi data penduduk wilayah seluruh wilayah Indonesia, dan itu diperbaharui ya, dan di kesempatan kali ini ada kesempatan untuk memperbaharui itu. Jadi sekali lagi apa namanya data-data penduduk menjadi valid, dan tentu saja kan diperlukan data yang sangat valid ya untuk perencanaan pembangunan. Karena kalau misalkan tidak ada data, contoh ya misalkan gini, di suatu wilayah jumlah SD-nya misalkan cuma 1, padahal di situ penduduk tingkat SD-nya, SD kan 7-12 itu banyak, banyak gitu ya. Nah, iya, kalau tidak ada data itu tidak bisa memberikan informasi bahwa di situ kekurangan SD. Nah, makanya itu data yang rinci nanti kan akan ditanya juga ya tentang umurnya. Jadi yang ditanya itu bukan hanya usaha, jadi mulainya dari misalkan yang didatangi itu ada keluarga. Yang pertama ditanyakan adalah informasi tentang keluarga, siapa saja di rumah tangga ini keluarganya terdiri dari bapak, ibu, anak ya di kartu keluarganya. Kemudian terkait kerahasiaan data tadi tentu saja itu menjadi prioritas dari kami ya. Dan sekali lagi data yang digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan sensus ekonomi ini adalah data dari Dukcapil itu sendiri ya, yang jadi ada NIK, kemudian ada kartu keluarga, dan itu ada sistem yang membuat informasi itu menjadi rahasia. Dan sekali lagi petugas juga sudah menandatangani fakta integritas bahwa mereka melakukan apa namanya pendataan dengan cara menjaga kerahasiaan. Ibaratnya kalau ada suami istri itu nggak boleh diceritakan misalkan informasi-informasi terkait responden yang mereka lakukan pendataannya, seperti itu.
0: Oke, itu benefit lainnya.
1: Benefit lainnya tadi apa namanya informasi mereka kan di daftar, selain daftar usahanya, kemudian ada di daftar tentang apa namanya keterangan informasi keluarganya ya. Kemudian kalau dalam skop yang apa namanya jangka pendek kita menyebutnya, mungkin tidak langsung ada yang langsung diterima oleh si responden ya. Tapi ini kan yang namanya informasi itu adalah himpunan data yang diolah. Jadi kalau cuma data satu tidak bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya. Jadi tidak bisa ada perbandingan, misalkan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang menengah gitu. Nah, dengan dikumpulkannya semua informasi itu nanti akan mendapatkan bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa di suatu wilayah itu misalkan banyak penduduknya yang di usia lansia misalkan ya, banyak penduduknya yang usia masih muda misalkan. Nah, informasi-informasi itu menjadi informasi yang luar biasa, sangat berharga untuk pemerintah untuk melakukan perencanaan yang lebih tepat sasaran nantinya. Jadi kalau memang berbicara benefit yang langsung diterima itu mungkin belum saat ini, tapi ya, informasi yang gitu ya, berproses jangka panjang dan jangka menengah ini luar biasa sekali apa namanya informasi yang akan didapat. Makanya pemerintah istilahnya mengeluarkan pembiayaan yang cukup besar untuk kegiatan ini karena akan mendapatkan benefit yang luar biasa.
0: Iya, untuk hasil sensus ekonomi nanti apakah bisa diakses oleh masyarakat, seperti apa Mbak Anne? Badani? Oh,
2: iya. Untuk hasil sensus ekonomi itu nanti biasanya akan kami rilis ya Pak Jain. Yeah. Kami rilis nanti masyarakat bisa melihat atau mendapatkan informasi mengenai hasil sensus ekonomi itu di website BPS. Uh-huh. Tapi memang karena data yang dikumpulkan oleh para petugas di lapangan itu adalah data mentah, maka kami akan melakukan pengolahan terlebih dahulu. Uh-huh. Jadi memang membutuhkan waktu.
0: Uh-huh. Berapa lama biasanya?
2: Biasanya di akhir tahun ya Pak Jain ya, yeah, yang akan dirilis.
1: Jadi kalau sesuai Undang-Undang Nomor 16 itu kan memang Undang-Undang Nomor 16/1997 tentang statistik tadi itu sudah menyatakan bahwa BPS itu mempunyai kewajiban untuk mendiseminasikan kegiatan statistiknya. Jadi sensus ini kan kita sebut sebagai kegiatan statistik, mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan melalui variabelnya, kemudian nanti akan menghasilkan indikator. Jadi indikator itu minimal jumlah ya, nanti akan didapatkan misalkan jumlah usaha pertanian di Kota Banjarmasin. Mohon izin tadi Mbak siapa? Saya.
0: Lia.
1: Mbak Lia ya, Mbak Lia. Mbak Lia mungkin punya apa namanya? Tebakan kira-kira di Banjarmasin ini banyak pertaniannya kira-kira banyak pertanian atau banyak penyajian makan minum kira-kira di sini.
0: Kayaknya banyak makan minum.
1: Banyak ya. Makan minum ya. Nah, itu nanti gambaran apa namanya tebakan dugaan itu mendapatkan validasinya melalui sensus ekonomi ini. Ya. Jadi memang berdasarkan historinya di Banjarmasin ini kan memang sudah semakin menyempit ya lahan ya, pertanian. Jadi lahan pertanian itu mungkin banyak, mungkin masih ada di daerah Mantuil gitu kali ya,
0: Anjir,
1: daerah ya. Anjir kan masuk Barito Kuala sebenarnya. Ya, jadi Banjarmasin. Ya, nah jadi itu.
0: Gambut.
1: Iya, Gambut. Nah, itu akan diseminasi. Gambut kan Kabupaten Banjar ya.
0: Kabupaten Banjar.
1: Itu akan diseminasikan. Kita mempunyai timeline ya. Jadi kalau pelaksanaan kegiatan statistik itu kita mempunyai janji kapan diterbitkannya itu, dan akhir tahun nanti kita sesuai janji akan diterbitkan hasilnya. Dan sekali lagi BPS itu sesuai undang-undang tadi ya yang melandasi kegiatan statistiknya, data yang disajikan itu hanya dalam bentuk agregat. Nah makanya tadi di kesempatan yang baik ini kami menghimbau untuk segala lapisan masyarakat jangan takut di data. Apa namanya, jadi data memberikan informasinya, karena yang disajikan itu juga dalam bentuk agregat, jadi tidak akan tergambar misalkan si A pendapatannya contoh gitu ya, ini sebenarnya menjadi anomali, misalkan pendapatannya sedikit, pengeluarannya banyak dari usahanya gitu ya, masih
0: biasanya
1: bisa bertahan.
0: Seperti itu sih, banyak pengeluaran daripada pendapatan.
1: Iya.
0: Habis itu lagi dipotong lagi apa namanya pajak lagi.
1: Pajaknya
0: besar lagi.
1: Iya.
0: Nggak sedikit.
1: Nah itu apa namanya dari sensus ekonomi ini pemerintah akan mendapatkan gambaran. Jadi sebenarnya banyak pendapatan yang minus atau bagaimana ya setelah dikurangi pengeluarannya. Tapi itu sebenarnya menjadi anomali di kami ya, jadi harus ada pengecekan kembali. Tapi kalau memang kejadian seperti itu akan menjadi informasi yang sangat berharga untuk pemerintah bahwa sebenarnya ini bisa jadi masih berdarah-darah usaha di Kota Banjarmasin.
0: Betul sekali. Jadi karena banyak teman-teman UMKM sendiri yang memang mengatakan ya, tidak hanya kalau beruntung sih usahanya jalan gitu kan ya, hasil benefitnya baik ya nggak masalah. Kadang kan mereka terkendala dengan ini, dengan modal gitu kan. Nah selain itu juga terkait dengan pengeluaran, pendapatan masyarakat Kota Banjarmasin ini kan hampir tidak seimbang gitu kan ya, banyak pengeluaran, apalagi bahan-bahan kebutuhan pokok saat ini ya Pak Jain ya, kita sudah melihat sendiri harganya pun wah luar biasa,
2: melonjak
0: gitu ya, ditambah lagi dengan pajak dan lain sebagainya, otomatis masyarakat pun juga pastinya putar otak gitu.
1: Ya makanya sekali lagi informasi yang valid. Ya, tadi kan masih dugaan-dugaan ya, kita dengan melihat mungkin secara apa namanya di lapangannya, tapi kita belum bisa mendapatkan informasi yang valid kondisinya seperti apa. Nah melalui sensus ekonomi itu akan kita akan mendapatkan jawabannya, dan di sensus ekonomi kan luar biasa dikumpulkan data-datanya ya. Jadi apa namanya, mohon izin, jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sensitif itu memang mau tidak mau harus ditanyakan, karena dari situlah informasi yang sangat berharga. Tapi sekali lagi kami menjamin kerahasiaan datanya tidak, tadi saya sampai
0: tidak
1: cerita
0: ada kebocoran, ya?
1: Tidak ada kebocoran karena dari sistemnya kita sudah jaga, kemudian dari manusia yang melakukan pendataannya juga kita bekali dengan fakta integritas ya, bahwa mereka itu juga terlibat di BPS ini, jadi juga harus sesuai aturan yang ditetapkan oleh BPS.
2: Sebenarnya ini menjadi kesempatan juga ya Pak Jain, ya untuk para pelaku usaha dan UMKM ya. Jadi mereka untuk bisa menggambarkan bagaimana sebenarnya kondisi yang mereka hadapi sebagai
0: saat ini ya.
2: Betul. Jadi kalau seandainya mereka tidak mau didata, jadi kemungkinan untuk mengetahui bahwa kondisi usaha mereka up and down itu kan jadi tidak terbaca gitu ya Pak Jain ya. Ya, jadi sebenarnya di sensus ekonomi ini adalah kesempatan para pelaku usaha, jadi pelaku usaha kecil maupun besar itu untuk memang memberikan gambaran dan potret nyata bagaimana sebenarnya yang sedang mereka hadapi dan jalani sebagai pengusaha. Demikian ya, Pak Jain.
0: Ada yang bergabung nih.
1: Silakan,
0: kita terima dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, terputus ya. Baik, yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di kesempatan sore hari ini, pendengar, terkait dengan perkembangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Banjarmasin. Mungkin ada tambahan Pak Jay?
1: Ya, jadi apa namanya, di kesempatan yang baik ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih ya dari kepada berbagai pihak yang terus mendukung kegiatan sensus ekonomi ini. Jadi kami ada namanya istilahnya komunikasi, koordinasi, dan diplomasi dengan berbagai pihak sektoral di pemerintah Kota Banjarmasin. Itu juga memberikan dukungan yang takkan terhentinya melalui dinas-dinas terkait yang mungkin langsung mengampu kegiatan-kegiatan usaha-usaha gitu ya, misalkan dari dinas koperasi, kemudian dinas perdagangan dan industri, Perumda Pasar, dan kalau boleh cerita sedikit ya, kami kemarin itu ada melakukan pendataan di Duta Mall. Jadi di kesempatan yang baik ini, jadi kami juga mengucapkan terima kasih ke manajemen Duta Mall yang memfasilitasi kami untuk melakukan kegiatan pendataan di Duta Mall. Tapi memang masih belum selesai. Jadi kemarin itu masih ada, ya, masih ada. Dan kami juga sudah mendapatkan bantuan nanti ya, akan dilakukan pendampingan karena kan teknisnya mungkin agak berbeda ya untuk melaksanakan pendataan di Duta Mall, dan mereka menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi ini agar bisa berjalan dengan lancar.
0: Oke, biasanya satu rumah itu berapa hari Mbak Dani untuk pendataan? Berapa jam? Atau berapa hari atau berapa jam atau ada deadline-nya?
2: Ya, jadi sebenarnya kalau hitungan menit ya Pak Jain ya, untuk satu keluarga, di satu keluarga itu 30 sampai 45 menit. Jadi itu juga tergantung dari anggota keluarga yang ada di dalam. Jadi memang tergantung karakteristik keluarga tersebut. Nah, 30 sampai 45 menit itu jika memang anggota keluarga tersebut tidak ada yang melakukan usaha. Jadi mungkin hanya sebagai bekerja ikut orang lain atau sebagai karyawan, pegawai, begitu. Jadi
0: Seperti itu ya.
2: Kalau dia sebagai pelaku usaha, maka akan
0: ada tambahan data,
2: betul, ada tambahan pertanyaan lainnya.
1: Jadi kalau boleh cerita sedikit ya. Tadi kan kita dapat hitungan 419 petugas itu bukan asal-asalan gitu ya. Jadi memang ada asbabun nujumnya itu ada historinya bahwa itu informasi awal kan kita dapatkan misalnya penduduk di Kota Banjarmasin itu di kisaran 680 ribuan. Keluarganya itu sekitar 220 ribuan. Kemudian kita juga ada namanya prelis usaha. Prelis usaha itu kan kita kumpulkan dulu dari berbagai direktori. Jadi mungkin dari OSS gitu ya, kemudian dari direktori-direktori lainnya. Jadi dari himpunan-himpunan pengusaha hotel, restoran, misalnya itu sudah dikumpulkan jumlahnya. Usaha diperkirakan di Kota Banjarmasin ini sekitar 113 ribuan kalau nggak salah ya. Jadi itu digabung dengan keluarga tadi kan berarti sekitar 340 ribu kita bagi. Tadi sudah disampaikan Bu Dani, jadi hitungan menit di keluarga itu mungkin sekitar kisaran 30 sampai 45 menit. Kemudian di usaha itu kalau ada usahanya ditambah 34 menit kalau nggak salah. Jadi akhirnya kita ketemu nanti petugas itu mendatanya mungkin kurang lebih di kisaran 10 sampai 13 gitu per harinya.
0: Per
1: harinya, karena dia kan kita membuat skema itu juga bekerja seperti kita bekerja biasanya ya. Jadi kan dikontrak teman-teman pendata itu kan dikontrak sekitar 2,5 bulan. 2,5 bulan itu kan seperti kita bekerja itu kan 8 jam sehari ya. 8 jam sehari dikurang istirahat berarti 7 jam. Kemudian kita bagi misalkan sejam itu 60 menit ya, karena memang 60 menit. Jadi berarti seharinya sekitar 480 menit. Nah, itu dibagi tadi ya, dibagi sekitar 40 menit satu apa namanya satu pendataan di keluarganya, kemudian ditambah dengan usahanya. Jadi kan mungkin di kisaran mix antara usaha dan keluarga itu sekitaran 10 gitu.
0: 10 ya. Oke, baik. Wah, ini bagi pendengar juga ya yang mungkin belum terdata, mungkin nanti bisa ya. Ada petugas-petugas dari sensus ya, Pak Jain ya, untuk pendataan mungkin bisa disapa mereka, mungkin minta bantuan data juga ya. Oke, baik. Pak Jain, ini bincang-bincang kita sangat menarik, tapi karena waktu juga terbatas nih Pak Jain ya. Baik. Sebelum kita akhiri bincang-bincang kita di kesempatan sore hari ini, Pak Jain, apa harapan BPS sendiri kepada masyarakat Kota Banjarmasin terkait dengan sensus ekonomi 2026 ini?
1: Ya, kalau
0: Pak Jain dulu.
1: Silakan Bu Dari dulu.
0: Pak Jain dulu apa
1: Pak Jain dulu. Ya, sekali lagi apa namanya di kesempatan yang baik ini kami menghimbau masyarakat memanfaatkan sisa waktu sebulan ini lagi ya. Jadi kalau misalkan nanti merasa ketinggalan, kalau BPS itu kan punya Instagramnya ya. Jadi nanti bisa di tag gitu, disampaikan kalau misalkan saya merasa masih belum didata gitu. Nah, itu bisa disampaikan. Jadi ada kanal-kanalnya untuk menyampaikan informasi.
0: Hotline-nya?
1: Instagram BPS Kota Banjarmasin.
0: Instagram BPS Kota Banjarmasin ya, itu sudah muncul ya Pak Jain.
1: Sudah muncul.
0: Ya?
1: Jadi nanti bisa di tag di situ ya, disampaikan misalkan merasa belum didata, atau bisa nanti mungkin perpanjangan apa namanya ketua RT ya. Ketua RT itu kan juga menjadi yang sangat membantu. Ya?

0: yang dulu, tahun-tahun dulu seperti apa Pak Ajen? Tidak ada perubahan gimana?
1: Kalau data itu kan sifatnya dinamis ya sebenarnya. Jadi misalkan contoh gini ya, di KTP-nya itu mungkin masih belum kawin gitu misalkan ya. Ternyata pas dilakukan pendataan saya sudah menikah, siri misalkan gitu ya. Nah seperti itu nanti yang ditangkap adalah informasi yang menikah itu tadi, bukan yang tercatat di KTP-nya. Nah, kemudian yang pendidikan misalkan juga ya, pendidikan itu kan banyak mungkin tercatatnya nih masih belum sekolah gitu, padahal dia sudah SMA. Nah itu kan informasi yang harusnya didapatkan adalah yang SMA tadi, gitu seperti itu.
0: Oke, jadi ada terbaru gitu.
1: Yang
0: ya?
1: Terbaru yang itu terbaru. Yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah, kondisi-kondisi yang terkini, potret-potret yang sangat diperlukan pemerintah itu saja adalah yang sangat up to date sekarang ini.
0: Up to date, oke baik. Mbak Dani?
2: Iya, terima kasih kesempatannya Mbak Lia. Ulun menyapa para pendengar RRI dan bubuhan pian masyarakat Kota Banjarmasin. Kalau ada petugas kami yang datang ke rumah atau ke usaha bubuhan pian, tolong diterima kemudian dijawab pertanyaannya dengan jujur. Satu data artinya 1000 manfaat. Dengan pian ikut di data, pian juga ikut membangun ekonomi Banjarmasin menjadi lebih baik. Kami jamin, BPS Kota Banjarmasin menjamin data pian itu rahasia, dilindungi oleh Undang-Undang Statistik. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Jain, Pak Dani sudah hadir di Studio Pro Satu RRI Banjarmasin. Semoga sukses pendataannya.
1: Amin.
0: Sukses, lancar gitu
1: amin.
0: Ya, tidak ada kendala.
1: Dan terima kasih banyak nih kepada RRI yang selalu membersamai kami dalam memberikan informasi yang seluasnya kepada masyarakat.
0: Baik,
1: tentang kegiatan statistik.
0: Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi di lain waktu ya.
1: Siap. Nanti kami akan sampaikan apa namanya hasil akhir dari sensus ekonomi.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak Jain, Pak Dani, Mbak Dani, terima kasih sudah
1: terima kasih.
0: Hadir di Studio Pro Satu RRI Banjarmasin. Sukses selalu, selamat
1: amin.
0: Sore.
2: Selamat sore.
0: Dan pendengar itu tadi kebersamaan kita di Dialog Ekonomi Digital Perkembangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Kota Banjarmasin bersama Nuruddin Zain, statisi ahli muda BPS Kota Banjarmasin, dan Dani Teresa SE, koordinator wilayah SE 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya.
1: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
2: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
3: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
4: Oke, Ristia, untuk
2: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
3: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
2: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
1: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
3: dengan keikutsertaannya
2: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

Persatukan Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Sore, dan siaran Persatu masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Saatnya mendengar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, Kornus 8. Disiarkan dari RRI Tarakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjaran Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 31 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Bersama saya, Heri Susanto, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Auliana. Halo, selamat sore Auliana, apa kabar?
1: Iya, selamat sore rekan Heri, kabar baik. Seluruh kru juga di sini yang bertugas. Gimana kabarnya Tarakan juga?
0: Tarakan sore ini cerah dan informasi apa dari Banjarmasin Kalimantan Selatan sore ini?
1: Baik, dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun 2027 rekan Heri.
0: Baik, silakan Auliana untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Heri Susanto di Tarakan. Mendengar dan pemirsa, Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Kalimantan Selatan siapkan target 250 formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun 2027. Pelaksanaan rekrutmen terus dimatangkan sembari menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Berikut laporan Fitriana.
2: Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan sekitar 250 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk pengadaan tahun depan. Namun pelaksanaan rekrutmen tersebut masih menunggu regulasi dan surat keputusan dari pemerintah pusat terkait jadwal resmi seleksi. Usai rapat bersama Komisi 1 DPRD Kalsel, Kepala BKD Kalsel Noriadi mengatakan persiapan pengadaan CPNS terus dilakukan sembari menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Menurutnya, usulan penambahan anggaran juga telah diajukan untuk mendukung pembangunan unit pelaksana teknis atau UPT baru. UPT tersebut akan menjadi penunjang pelaksanaan sistem pengembangan kompetensi daerah, khususnya dalam menyiapkan pengembangan talenta aparatur sipil negara. Kebutuhan anggaran mencakup penyediaan sarana dan prasarana, pembayaran gaji pegawai, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang akan bertugas di UPT tersebut. Noriadi menjelaskan pembahasan anggaran dilakukan secara bertahap agar seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Yang menegaskan bahwa pembangunan UPT menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengembangan kompetensi ASN di Kalimantan Selatan.
3: Sebenarnya untuk anggaran ya, ulang untuk anggaran gaji itu sebenarnya BKD yang berwenang untuk memberikan tanggapan. Tapi sepengetahuan kami, aman-aman saja. Pengetahuan kami ya, tapi BKD yang bisa menjawab. Kenapa? Karena kami masih diberi banyak ruang untuk penambahan ASN. Tahun ini sebanyak 250 orang untuk pengadaan CPNS. Secara anggaran masih aman
4: ya. Artinya Kalsel tidak seperti provinsi lain ya, Pak?
3: Insya Allah aman.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Hamid Bashim, berharap rencana pengadaan CPNS dapat direalisasikan sesuai dengan target. Ia menilai keberhasilan pelaksanaan program tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja BKD.
5: Nah, kita berharap dari apa yang sudah disampaikan tadi, program CPNS yang sudah diadakan 250 formasi itu bisa dilaksanakan. Jangan sampai batal atau digagalkan oleh pusat misalnya gitu, dan dengan alasan apapun yang kita harapkan itu. Sehingga anggaran yang sudah dianggarkan oleh BKD tadi tidak menjadi silpa.
2: Rencana pengadaan sekitar 250 formasi CPNS di Kalimantan Selatan diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas pelayanan publik. Selain memenuhi kebutuhan pegawai, program tersebut juga diharapkan mendukung pengembangan talenta ASN melalui sistem kompetensi yang lebih terarah. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Baik rekan Heri, itu tadi informasi kami dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan Heri.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana yang ada di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar di sore hari ini dari Palangkaraya ada rekan Dewi. Selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore Harry, apa kabar?
0: Kabar baik Tarakan, gimana sebaliknya Palangkaraya?
1: Alhamdulillah, kami juga baik dan cuaca di Palangkaraya sore hari ini cerah sekali. Ada cerah, kabut tipis.
0: Ya. Kabut tipis ya.
1: Iya,
0: baik Dewi, informasi. Ya. Iya, informasi apa Dewi dari Palangkaraya untuk pendengar kita sore hari ini di lintas Banjar Nusantara ya?
1: Iya, Harry, ya, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini mengenai Biro Kesra Kalimantan Tengah dan juga Dharma Wanita Persatuan Setda Kalimantan Tengah yang menyalurkan 600 paket sembako berkah, Harry.
0: Baik, silakan Dewi untuk informasi selengkapnya.
1: Ya, baik Harry dan juga pendengar serta pemirsa ya, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dharma Wanita Persatuan menyalurkan 600 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bagian dari program Berbagi Berkah dan ditargetkan akan rutin setiap tahun. Berikut selengkapnya dilaporkan Sabila Indasari.
2: Berbagi berkah untuk sembako khususnya kepada saudara-saudara kita, khususnya yang panti asuhan, outsourcing, kemudian P3K, dan juga termasuk kawan-kawan yang memang golongan 1 dan 2.
3: Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalimantan Tengah menggelar kegiatan berbagi berkah dengan menyalurkan 600 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Penerima bantuan meliputi penghuni panti asuhan, panti sosial, kelompok kesejahteraan masyarakat, serta warga kurang mampu. Jumlah bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 400 paket. Saat ini, bantuan telah mencapai 600 paket. Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Tengah, Rusansah, menyampaikan peningkatan jumlah paket sembako merupakan bantuan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas manfaat kepada masyarakat. Usai acara pembukaan, seluruh paket bantuan langsung disalurkan kepada para penerima dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Rusansah menegaskan, kegiatan berbagi berkah tersebut akan diprogramkan sebagai agenda rutin setiap tahun. Menurutnya, kegiatan sosial memiliki tujuan mulia untuk membantu sesama sekaligus memperkuat semangat kepedulian di tengah masyarakat. Pemerintah berharap doa dan dukungan dari masyarakat penerima manfaat sebagai penyemangat dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, sejahtera, dan penuh keberkahan.
2: Kita berharap dari pembagian sembako ini, saudara-saudara kita yang memang mendapat begitu ya, atau membutuhkan, ini betul-betul merasakan manfaatnya dari pembagian sembako berkah ini, dan tentu kita harapkan mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka-mereka yang membutuhkan.
3: Pak, kegiatan ini akan terus rutin ya Pak, nanti dilakukan setiap tahun?
2: Ya, insya Allah kegiatan ini, karena tujuannya adalah sangat mulia membantu masyarakat gitu ya, maka kita harapkan dan kita akan programkan setiap tahun, dan tentu akhir dari pelaksanaan kegiatan ini insya Allah mudah-mudahan akan terwujud gitu ya, Kalteng berkah, maju sejahtera, karena berkat doa-doa mereka yang mendapat berkah hari ini insya Allah pasti akan berdampak kepada pemerintahan gitu ya, untuk kemajuan atau berjalannya pemerintah dengan baik.
3: Mewakili Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalimantan Tengah, Herlianti Anang Dirjo mengatakan, rangkaian kegiatan sosial tidak berhenti pada pembagian sembako. Menjelang Idul Fitri, DWP Setda Kalteng juga berencana mengunjungi panti jompo dan panti asuhan, serta menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama. DWP Setda Kalteng berharap jumlah bantuan maupun cakupan penerima manfaat dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
4: Mungkin kami juga akan mengunjungin panti jompo, anak panti asuhan, itu mungkin yang dalam rangka menjelang Idul Fitri. Buka puasa bersama. Nah, semoga untuk menjadi tahun depan, semoga lebih banyak dari yang ini lagi, harapan kita ya.
3: Salah seorang penerima bantuan sembako dari Biro Kesra dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Widodo, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia berprofesi sebagai tenaga swakelola, mengatakan bahwa paket sembako sangat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia juga berharap program bantuan sosial dapat terus dilakukan secara berkelanjutan karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Widodo mengungkapkan ia telah 3 kali menerima bantuan sembako dari pemerintah Provinsi Kalteng, termasuk pada bulan Ramadan. Ia menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat kurang mampu dan mendoakan agar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semakin maju serta mampu terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial.
5: Kalau boleh, menerus ya.
6: Untuk apa nanti sembakonya nih, Pak?
5: Untuk kebutuhan sehari-hari lah.
6: Bapak sudah berapa kali dapat gini? Baru sekali kan?
5: Sudah 3 kali ini kayaknya.
6: 3 kali ya?
5: Sama hari bulan puasa itu.
6: Apa yang mau Bapak ucapkan untuk provinsi, untuk pemerintah provinsi, Pak?
5: Ya, mudah-mudahan semakin maju dan sejahtera.
3: Melalui bantuan sembako berkah 2026 yang diberikan Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalteng, diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ASN P3K, tenaga swakelola, cleaning service dan outsourcing di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda, Heri.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya pendengar, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Kelurahan Selumit Pantai meminta perhatian khusus dari BNN dan instansi terkait untuk pendampingan serta edukasi pencegahan label atau stigma negatif masyarakat yang menyebut wilayahnya sebagai basis peredaran narkoba di Kota Tarakan. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Generasi penerus masa depan kita ini, karena yang kita khawatir ya anak-anak kita yang ada di sana.
2: Upaya menekan peredaran narkotika terus dilakukan hingga tingkat tapak. Pemerintah Kelurahan Selumit Pantai bersama Babinsa, Babinkam Tipmas, serta Polsek Tarakan Barat sejatinya terus menguatkan keamanan swakarsa dengan mengaktifkan pos-pos kamling dan patroli rutin di area pemukiman pesisir. Lurah Selumit Pantai, Erwin Syah menegaskan, warganya terus berupaya melepas label wilayah rawan. Namun, keterbatasan wewenang aparat kelurahan dalam penindakan hukum membuat pihaknya memerlukan intervensi khusus dari BNN Kota Tarakan. Tak hanya pengawasan, edukasi bahaya narkoba bahkan digencarkan hingga ke ruang-ruang informal, termasuk saat acara perpisahan PAUD guna menyasar para orang tua murid.
1: Lebih memperhatikan masa depan generasi penerus masa depan kita ini, karena yang kita khawatir ya anak-anak kita yang ada di sana.
0: Okay.
1: Nah, makanya dalam setiap kesempatan maupun untuk berbicara di dalam acara, kami kelurahan selalu menyampaikan tentang bahaya narkoba, termasuk di perpisahan PAUD. Saya sampaikan ya biar orang tuanya dengar untuk menjaga anaknya.
2: Pihak kelurahan berharap sosialisasi dan edukasi berkelanjutan dari BNN dapat membentengi generasi penerus sekaligus mengubah citra Selumit Pantai menjadi lingkungan yang aman, kondusif, dan bebas dari narkoba. Setiap hari, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, sore ini ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore Harry. Alhamdulillah di Samarinda baik dan juga cuacanya sore ini sangat cerah. Bagaimana di Tarakan sana, apakah cerah juga Harry?
0: Tarakan juga cerah. Dan dari Samarinda ada informasi apa di sore ini?
1: Ada informasi mengenai program MBG yang mendapatkan surat kecil dari siswa nih Harry.
0: Baik, silakan Vira untuk laporan selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Samarinda tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi pelajar, tetapi juga melahirkan kisah-kisah menyentuh. Mulai dari surat ucapan terima kasih hingga uang jajan yang disisipkan siswa untuk para petugas dapur. Reporter RRI Samarinda Niswar Kulah melaporkan selengkapnya.
2: Di balik ribuan porsi makan bergizi gratis yang disiapkan setiap hari, tersimpan cerita sederhana yang membuat para petugas dapur terharu. Sejumlah siswa penerima manfaat menitipkan surat kecil di dalam ompreng berisi ucapan terima kasih, doa, hingga usulan menu makanan yang mereka sukai pada penyajian berikutnya. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Loabuah, Kecamatan Sungai Kunjang, Deki Wahyudi, mengatakan tidak hanya surat yang mereka temukan, beberapa siswa bahkan menyisipkan uang jajan di dalam ompreng sebagai bentuk apresiasi kepada para petugas yang setiap hari menyiapkan makanan bergizi. Selain itu, seluruh surat dan pesan tersebut sengaja disimpan sebagai pengingat bahwa kerja keras para petugas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak.
3: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok. Tapi jangan pisang buahnya, saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh iya, request sayurnya terong ya, makasih MBG-nya. Kalau ini, kita juga uang paham ya. Kadang tim pencucian ompreng datang ke kita, Pak, Bu, ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak. Katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
2: Manfaat program makan bergizi gratis juga dirasakan langsung oleh para siswa. Selain memperoleh asupan gizi yang baik, mereka mengaku uang saku yang biasanya digunakan membeli makan siang hari kini dapat ditabung atau dimanfaatkan untuk keperluan lain. Menu seperti ayam, telur, nasi, sayur, dan buah pun menjadi favorit para pelajar. Salah seorang penerima manfaat, Valentino Mangalo, bersama teman-temannya dari SMP Negeri 28 Samarinda, mengaku senang dengan hadirnya program makan bergizi gratis. Menurut mereka, selain membuat lebih hemat, program tersebut juga membantu mereka menikmati makanan bergizi setiap hari dan berharap ke depan menu yang disajikan semakin beragam.
4: Pak Valentino, dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
5: Senang.
4: Senang ya? Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
5: Ayam.
4: Ayam? Suka makan ayam? Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa aja? Boleh ngomong?
6: Bangga.
4: Terus?
5: Enak.
6: Bangga.
4: Mantap.
5: Duit saku bisa disimpan.
4: Oh, duit saku bisa disimpan.
6: Iya.
4: Enggak boros uang.
2: Surat-surat kecil, ucapan terima kasih, hingga uang jajan yang ditinggalkan para siswa menjadi bukti bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur, kepedulian, dan penghargaan terhadap mereka yang bekerja di balik layanan tersebut.
7: Bagi para petugas SPPG, perhatian sederhana dari para siswa menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan makanan terbaik setiap hari. RRI Samarinda, Niswar Kulah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda, Harry di Tarakan. Harry.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan ada rekan Wina. Kita segera sapa. Halo, selamat sore Wina, apa kabar?
1: Halo, selamat sore juga Harry. Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian untuk cuaca sepertinya sama Tarakan nih, cerah ya kalau di Nunukan juga.
0: Iya. Baik, dari Nunukan di sore hari ini ada informasi apa Wina?
1: Dari Nunukan, informasi yang telah kami siapkan ini terkait warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali, ya ini tetap dapat mengurus administrasi kependudukannya.
0: Baik Wina, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Harry. Pendengar dan pemirsa RRI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menegaskan warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali tetap dapat mengurus administrasi kependudukan sepanjang pemohon dapat menunjukkan data yang menyatakan dirinya benar warga negara Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Nunukan menegaskan, warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali, tetap dapat mengurus administrasi kependudukan. Namun, penerbitan identitas kependudukan hanya dapat dilakukan apabila pemohon mampu menunjukkan data atau bukti yang menyatakan dirinya merupakan warga negara Indonesia. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Nunukan, Samsudin mengatakan, setiap permohonan penerbitan identitas kependudukan wajib didukung data yang membuktikan status warga negara Indonesia. Data tersebut akan menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan verifikasi sebelum dokumen kependudukan diterbitkan.
3: Sebenarnya sangat mudah, sepanjang dia dapat menunjukkan data apapun itu yang menandakan dia bahwa memang dia penduduk Indonesia. Kan itu, kalau tanpa dasar sama sekali, ini yang membingungkan. Nah, kenapa Nunukan ini ada dari persinggahan, sedangkan di ketentuan memang menyatakan sepanjang dapat meyakinkan.
2: Menurutnya, bagi perantau yang tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali, pengurusan identitas sebaiknya dilakukan di daerah asal. Pasalnya, pemerintah daerah asal dinilai masih memiliki data kependudukan yang dapat digunakan sebagai dasar verifikasi. Sementara itu, apabila pengurusan dilakukan di Kabupaten Nunukan tanpa disertai data pendukung, proses verifikasi akan dinilai lebih sulit. Kondisi tersebut terjadi karena tidak ada bukti yang dapat menunjukkan status pemohon sebagai warga negara Indonesia.
3: Namun, harusnya sebenarnya begini, kalau ada orang yang tidak memiliki memang data sama sekali, seharusnya sebenarnya memang dia di kampungnya. Harusnya di kampungnya, karena kenapa di kampungnya itu sudah ketahuan, dia asalnya, ponakannya siapa, neneknya siapa, kan pasti ketahuan. Kalau kita di sini, yang hanya daerah persinggahan, akhirnya kita juga miskin pertanyaan jadi kepada orang ini.
2: Meski demikian, Disdukcapil Kabupaten Nunukan tetap akan melayani permohonan penerbitan dokumen kependudukan selama pemohon memiliki data atau petunjuk yang membuktikan status warga negara Indonesia. Jika pemohon berasal dari daerah lain, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal untuk memastikan identitas dan status kewarganegaraan pemohon sebelum dokumen diterbitkan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Harry, di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya untuk sore ini, edisi Jumat 31 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Harry Susanto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyak keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, persatukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Sore, dan siaran Pro 1 juga masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Menyapa Anda di Banjarmasin Sore di suasana kota Banjarmasin yang cerah ya, yang menikmati libur santai di rumah. Tentunya masih kami hadirkan update informasi terkini dari portal rri.co.id. Ya, pendengar, informasi terbaru ya dari Wapres, di mana Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berupaya mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Alhasil, bersama pelajar dan mahasiswa mengunjungi fasilitas perakitan PT Tangkas Motor Listrik Assembly Factory di Balaraja Kabupaten Tangerang. Dalam kunjungannya, pendengar, Gibran memanfaatkan waktu untuk mencoba motor listrik yang dirakit di dalam negeri. Gibran mengenalkan dan mengenakan kemeja hitam tersebut tampak mengendarai motor listrik warna hitam di area pabrik tanpa menggunakan helm. Dalam unggahan pada akun Instagramnya, Gibran turut menekankan percepatan pembentukan ekosistem kendaraan listrik perlu dilakukan melalui kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal RRI.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, di batas kota ini. Di mana di batas kota kita ya? Di Palenam ya, batas kota. Ketawa Nurul ya. Iya. Hah? Palenam. Ya, ada batas kota ya. Ya, antara Kabupaten Banjar dan Banjarmasin itu batas kota. Iya, tapi ini lagunya Tommy J bisa kalau kita apa ya, berselancar dengan hayalan batas kota. Yang namanya batas kota ya kilometer 6 batasnya. Tapi kita tinggalkan, dengar aja Tommy J Pisa yang menghibur kita sore hari ini di menit ke-56 tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi berikutnya, Kementerian Kehutanan mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan hutan adat, yakni melalui kesepakatan tata kelola bersama antara masyarakat hukum adat dan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan tata kelola hutan adat, kemudian dilakukan antara MH Punan Batu Benau Sajau Kalimantan Utara dengan 3 perusahaan. Kesepakatan itu ditujukan untuk menyelesaikan tumpang tindih usulan hutan adat dengan areal BPPH, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat maupun pelaku usaha. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita bersama di Cek Fakta Pro 1. Beredar unggahan di medsos Facebook berisi narasi yang mengklaim tumbuhan patikan Cina mampu menyembuhkan ambien tanpa operasi. Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa penderita cukup duduk di air rebusan patikan Cina agar ambien kempis, sehingga tidak perlu menjalani tindakan medis. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, penjelasan pakar menyebutkan bahwa daun patikan Cina memang memiliki sifat antiseptik dan dapat membantu meredakan luka atau peradangan, termasuk gejala ambien. Namun, hingga saat ini belum ada penelitian maupun uji klinis yang membuktikan bahwa tanaman tersebut dapat menyembuhkan ambien secara total. Penderita ambien tetap disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Sekian Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar Hadat Awi featuring Fadli Padi dengan judul Doaku membawa kita di menit ke-9 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore zona petang. Tentunya sambil mempersiapkan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Insya Allah hari ini azan maghrib berkumandang di menit ke-30 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi dari Kementan, pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh industri pengolahan gula wajib memiliki kebun tebu sendiri. Kebijakan itu merupakan penegasan kembali aturan yang telah berlaku sejak 2013 dan diperkuat melalui Undang-Undang Perkebunan 2014. Menurut Amran, langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat swasembada gula sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, aturan tersebut selama ini belum diterapkan secara tegas. Lengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.com.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan informasi ya terkait dengan mencuatnya kasus video ya perundungan anak di mana polisi mengamankan pria yang diduga penganiayaan atau menganiaya anak laki-lakinya yang masih berusia 5 tahun di Bandung, Jawa Barat. Kasus tersebut mencuat setelah video dugaan penganiayaan terhadap bocah itu beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, bocah itu terlihat menjadi korban kekerasan dari seorang pria yang disebut sebagai ayah kandungnya. Aksi kekerasan tersebut memicu kemarahan warganet karena korban masih kecil dan diduga dianiaya oleh orang yang seharusnya melindunginya. Kapolres Cimahi AKBPM Faruk Rozi membenarkan adanya kejadian tersebut. Polisi juga telah mengamankan pria yang diduga sebagai pelaku. Baik pendengar, dua informasi kami hadirkan di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1 dan seterusnya dibacakan oleh Raudah.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat lima waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya adalah menggugur dosa di antara keduanya, selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin di Banjarmasin sore. Dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Pendengar, pelibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK dinilai sebagai langkah strategis guna memperkuat sinkronisasi kebijakan ekonomi nasional tanpa mengubah struktur maupun kewenangan lembaga yang tergabung di dalamnya. Staf khusus Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM Didi Apriyadi menegaskan melalui rri.co.id, kehadiran Danantara dalam rapat KSSK merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar koordinasi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan dan investasi berjalan lebih efektif di tengah dinamika ekonomi global. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

menghilangkan dia, lagu yang dirilis pada tahun 2016 membawa kita di menit ke-51 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan tidak terasa Banjarmasin sore akan usai dan akan berganti ke Banjarmasin malam. Setelah ini ada Aditya yang akan membersamai Anda di Banjarmasin malam hingga pukul 24 malam nanti. Saya Uliana juga harus pamit dari Indra Dengar Anda. Selamat berakhir pekan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertolak.

0: hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Terus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
4: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat dipertemukan dalam program kajian Ba'da Maghrib Lentera Kehidupan, kerjasama antara RRI Banjarmasin beserta juga UIN Antasari Banjarmasin dan Pusdibangpi UIN Antasari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu topik terkait tentang keutamaan Sayyidina Khadijah radhiyallahu an dan peran strategis dalam dakwah awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah hadir di studio kita bersama dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin bersama dengan Ustazah Rusdiana Husaini MAG. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Pendengar dan juga pemirsa, bersama Ustazah Rusdiana, nanti bagi Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait topik kajian kita malam hari ini, itu adalah keutamaan Sayyidina Khadijah radhiyallahu an dan peran strategis beliau dalam dakwah awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami persilakan nanti di dua line telepon 3251562 ataupun di 0811511410 dan juga di 0811400976 dan juga melalui channel YouTube kami, karena sekarang ini juga kita livekan streaming melalui YouTube di @rri pro1banjarmasin. Silakan tuliskan komentar Anda dan insyaallah nanti akan kami bacakan. Silakan saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bisa bersama-sama dan saya sendiri bisa berhadir ya di RRI pada malam ini atas kerjasama RRI dengan Pusdibang Fakultas Tarbiyah untuk bisa mengisi kegiatan Lentera Kehidupan malam hari ini. Terima kasih saudara Adit ya dan temannya yang sudah mempersiapkan semuanya hari ini. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat ya, tabi'in tabi'id dan juga yang terutama adalah keluarga beliau ya, istri-istri beliau dan juga yang kita bahas hari ini adalah Sayyidah Khadijah ya. Ya, semoga pada hari ini kita bisa saling berbagi ya, saling menambah pengalaman dan juga kita akan mendengar kisah-kisah teladan yang menarik dari Khadijah istri Rasulullah SAW. Tadi sudah disampaikan oleh saudara Adit bahwa tema kita hari ini adalah mengungkap tentang beberapa ya keutamaan-keutamaan dari istri Rasulullah SAW yaitu Sayyidah Khadijah ya, dan juga tentunya peran strategisnya dalam mendukung dakwah Rasulullah di awal-awal dakwah pertama Rasulullah SAW di Mekah tentunya. Pendengar yang saya hormati, alhamdulillah mungkin kita juga sudah sering mendengar cerita kisah ya manakib ya Khadijah ya Sayyidah Khadijah. Pada hari ini kita kembali mengingat kembali ya tentang keutamaan-keutamaan beliau. Mengapa kita cukup penting bagi kita untuk mengungkap kembali kisah-kisah teladan ya, yang tentunya di dalam Al-Quran juga sudah banyak ditulis ya, dan banyak tafsir yang menceritakan tentang kisah-kisah teladan ya. Yang utamanya tentu di dalam Al-Quran banyak bercerita tentang para nabi dan rasul ya, kemudian para orang-orang soleh ya. Di antaranya ya cerita Maryam ya pada Quran surah Al-Maryam, kemudian Ali Imran juga tentang Ashabul Kahfi pada surah Kahfi dan juga tentang Luqmanul Hakim ya di surah Luqman, dan juga banyak surah-surah ayat-ayat yang berbicara tentang cerita-cerita para nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Tentunya ini tidak hanya agar kita tahu sejarah ya, tahu kisahnya, tetapi juga yang utama adalah agar menjadi petunjuk utama bagi kita. Jadi dengan membaca, dengan mengetahui cerita itu ya, kita akan menjadi menambah kekuatan iman kita ya, kemudian juga amal kita, dan juga adalah teladan ya. Kenapa orang-orang terdahulu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa ya, amalnya sekian banyak, itu kita kita generasi sekarang juga patut untuk mengetahui dan mengambil suri teladan dari mereka-mereka. Terutama tentunya adalah para nabi dan Rasulullah ya, Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga beliau dan istri-istri beliau. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Dan tentunya pada diri Rasulullah terdapat ya, suri teladan. Pada diri Rasulullah terdapat akhlak ya, akhlak azimah ya. Wa innaka, dan sungguh engkau adalah sebaik-baik akhlak ya, akhlak luhur ya, azimah ya. Karena di dalam akhlak Rasulullah atau akhlak secara umum itu ada akhlakul karimah ya, akhlakul mahmudah dan akhlakul azimah ya. Ini yang paling agung ya, paling tinggi ya, yang ada pada diri Rasulullah tentunya ya. Karena pada akhlak ini yang utamanya adalah Rasul bisa bersabar, Rasul bisa tidak membalas orang-orang, dan bisa berbuat baik kepada orang-orang yang menzalimi. Dan ini tentunya sulit bagi kita, tapi minimal kita ya tidak berbuat jahat ya, atau minimal kita tidak membalas ya, orang yang berlaku zalim kepada kita ya. Nah, ini salah satu tujuan kita mempelajari kembali kisah-kisah teladan ya. Kita akan masuk kepada cerita Khadijah. Siapakah itu Khadijah ya? Sayyidah Khadijah ini adalah berasal dari keturunan Quraisy yang ternama, terkemuka ya, bangsawan ya. Dan Khadijah, Sayyidah Khadijah bertemu dengan Nabi dalam satu pada kakek keempat ya. Jadi masih ada hubungan kekeluargaan ya. Mungkin pada kita mungkin ya istilahnya sepupu ya. Sepupu, saudara sepupu. Tapi ya sepupu mungkin ini ketemunya pada kakek yang keempat ya. Jadi ini bisa disebut sepupu berapa kali mungkin ya. Kalau kita kenal sepupu dua kali ya. Sepupu tiga kali mungkin ya. Atau seterusnya ya. Bisa kita bacakan di sini, ayahanda Khadijah adalah Khuwailid ya. Jadi Khadijah binti Khuwailid bin Asab bin Abdul Uzza bin Kusai bin Kilab ya. Jadi bin Khadijah binti Khuwailid bin Asab bin Abdul Uzza bin Kusai bin Kilab ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim ya, bin Abdul Manaf bin Kusoy bin Kilab ya. Jadi ada ditulis di buku bahwa mereka itu bertemu pada kakek yang keempat yaitu Kusoy bin Kilab. Kusoy bin Kilab ini tentunya adalah bangsawan Quraisy yang sangat terkemuka juga ya. Dan ayahanda Khadijah juga adalah bangsawan yang mulia, terpandang, dan begitu pula ibundanya ya, Fatimah binti Zaidah bin Asam bin Amar bin Lu'ay. Kakeknya juga adalah tokoh pahlawan jahiliyah ya. Jadi Khadijah itu adalah berasal dari ayah dan ibu suku utama Quraisy ya. Para pendengar yang berbahagia, mungkin kita sudah tahu juga cerita-cerita sebelumnya bahwa ketika menikah dengan Rasulullah, Khadijah adalah Sayyidah Khadijah adalah seorang janda ya. Dengan ada anak ya. Jadi sebelumnya, sebelum menikah dengan Rasulullah, itu Khadijah sudah dua kali menikah, ya. Satu suami beliau meninggal dan satunya itu bercerai. Dari ayahnya yang seorang bangsawan dan juga punya kekayaan, dan juga suaminya yang punya kekayaan, maka Khadijah memantapkan diri untuk berbisnis, ya, berdagang, ya. Tapi bisnisnya sangat menarik, seperti bisnis kita sekarang, ya. Jadi Sayyidah Khadijah tidak langsung menjual barang dagangannya, ya. Tetapi mencari agen-agen yang bisa membawa, ya. Atau bisa disebut kafilah-kafilah, ya, yang bisa membawakan barang dagangannya. Jadi sekian banyak orang yang bisa dititipkan barang untuk dijual, ya, diperjualbelikannya. Jadi Khadijah menjalin kerjasama dengan orang lain. Jadi beliau tidak langsung turun ke pasar untuk menawarkan dagangannya, tapi ada dibantu kerjasama dengan orang lain yang membawakan. Jadi Khadijah terkenal sebagai pengusaha yang sukses, ya, banyak memiliki harta. Tetapi juga yang sangat bagus adalah beliau juga adalah terkenal kedermawanannya. Nah, ini bisa kita analisis bahwa keunggulan Khadijah di sini tidak semata-mata ditentukan oleh faktor keturunan, ya. Kita mengenal dalam masyarakat yang cenderung patriarkal pada masa dahulu, perempuan seringkali memiliki keterbatasan dalam ruang publik, ya. Terutama tentunya dalam bidang ekonomi, ya. Perempuan biasa di rumah, ya. Tetapi Khadijah justru menembus batasan tersebut, ya, dan tampil sebagai pelaku ekonomi yang aktif dan mandiri, ya. Nah, ini bisa kita ambil pendapat bahwa Khadijah memiliki kapasitas personal yang melampaui konstruksi sosial pada zamannya, ya. Ya, ini sangat menarik sekali kepribadian dari Khadijah. Nah, kemudian bagaimana bisa bertemu dengan Rasulullah, ya? Karena kejujuran. Jadi berita tentang akhlak Rasulullah sampai kepada Sayyidah Khadijah, ya. Dikenal dengan Al-Amin, kemudian akhlak mulia, ya, kejujurannya. Maka Khadijah ingin kerjasama dengan Rasulullah, ya. Maka diutuslah asistennya, ya, kalau dikenal budak, ya, budak Khadijah yang namanya Maisarah, ya, untuk mengajak Nabi, ya, memperdagangkan bisnis Khadijah, ya. Maka Nabi pun bersedia, dan budak Khadijah Maisarah yang menemani berdagang Rasulullah, ya. Dan alhamdulillah karena kejujuran Nabi dan adab berjual beli, ya, adab berjual beli tentunya dengan tidak ada niat untuk menzalimi pembeli, ya, dan bisa bernegosiasi dengan baik, dengan adil dengan pembeli, akhirnya mendapatkan keuntungan yang banyak, ya. Dan di satu cerita ada sirah yang mengatakan bahwa Nabi jujur mengatakan bahwa modalnya sekian, ya. Terserah pembeli mau membeli atau memberikan untung berapa. Ini ada satu pendapat seperti itu, yang satu faktor yang bisa menjadikan sukses, ya, dan mendapatkan untung yang banyak. Nah, kemudian dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam, ya, Maisarah ini laki-laki, ya. Laki-laki yang menemani Nabi, ya, itu menceritakan kepada Khadijah tentang keluhuran akhlak Rasulullah ya. Kemudian ada tanda-tanda yang tidak dia temukan pada orang lain ya. Jadi ketika ini ada satu riwayat mengatakan bahwa ketika Nabi melakukan perjalanan ya, awan yang melindungi Nabi sehingga Nabi tidak kepanasan ya. Nah, ini satu cerita. Nah, kemudian juga Nabi berteduh suatu saat di tempat tertentu. Nabi berteduh di pohon rindang ya. Kemudian ada seseorang datang menanyakan dan beliau mengatakan bahwa adanya tanda-tanda kebaikan dan adanya tanda-tanda kenabian ya pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mendengar cerita dari asistennya itu Maisarah, maka Sayyidah Khadijah sangat terkesan dan kagum ya. Dan akhirnya beliau berpikir, merenung. Pada satu kesempatan beliau pergi ke Baitul Haram ya. Kemudian beliau melakukan tawaf ya. Kemudian bermimpi ya, di dalam tidurnya beliau bermimpi. Mimpinya adalah bahwa matahari besar jatuh dari langit ya. Matahari besar jatuh dari langit Mekah dan tinggal di dalam rumahnya ya. Kemudian matahari itu memenuhi rumahnya dengan cahaya yang terang benderang ya. Dan cahaya itu sampai keluar hingga memenuhi seluruh kota Mekah, seluruh dunia ya. Khadijah berpikir, apa makna mimpi itu ya, bahwa matahari di rumah beliau dan menerangi dunia ya, dari dalam rumahnya ya. Di tengah kebingungan ya, dan dia merenung, maka dia pergi menemui saudara sepupu Waraqah bin Naufal ya. Beliau ini adalah ahli dalam kitab Injil ya, Taurat ya. Maka Waraqah mengatakan bahwa bergembiralah ya saudaraku, saudara sepupuku, bergembiralah dengan mimpi itu ya. Jika Allah membenarkan mimpimu itu, maka Allah akan memasukkan cahaya kenabian ke dalam rumahmu. Nah, ya. Setelah mendengar itu, maka ada niat di dalam hati Khadijah untuk menjadi pendamping, ya, menemani Rasulullah, ya, dalam menyiarkan agama, ya. Kemudian Sayyidah Khadijah menyampaikan niatnya agar bisa menjadi pendamping Rasulullah ya, sebagai istri ya. Dan Waraqah bin Naufal pun menyetujui. Ada satu hal yang mungkin bisa kita ambil di sini pelajaran ya, bahwa Sayyidah Khadijah menjatuhkan pilihan kepada Nabi Muhammad SAW bukan berdasarkan status sosial ya, atau kekayaan ya, tapi jauh di balik itu ya, karena Sayyidah Khadijah memikirkan bahwa status sosial itu mungkin tidak akan apa, mungkin suatu saat akan hilang, begitu pula kekayaan suatu saat juga akan sirna, habis ya. Tetapi yang abadi adalah kejujuran dan amanah ya, akhlak yang ada pada diri Rasulullah. Nah, ini juga kita bisa ambil satu analisis bahwa kemampuan Sayyidah Khadijah dalam menilai karakter seseorang itu berdasarkan pengalaman empirisnya ya. Karena Khadijah di awal mengenal Rasulullah SAW itu sudah dalam ada hubungan kerjasama perdagangan ya, sehingga ini adalah memiliki dasar yang kuat untuk menilai integritas Rasulullah ya. Iya, di dalam hubungan rumah tangga juga ya. Sayyidah Khadijah ya. Ini saling mengisi ya. Dia menciptakan stabilitas emosional dan ekonomi yang memungkinkan Nabi untuk menjalankan tugasnya sebagai rasul ya. Jadi mendukung secara moral ya dan secara finansial kepada Rasulullah untuk tetap untuk terus ya meningkatkan dakwahnya ya. Jadi ada kolaborasi yang saling menguatkan antara Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Ya, kemudian dikatakan bahwa Sayyidah Khadijah adalah sebaik-baik istri ya. Istri pertama Rasulullah ya. Selama hidup Khadijah tidak pernah dipoligami ya. Dan ketika dia meninggal selalu dikenang, ketika dia wafat selalu dikenang, selalu disampaikan keutamaan-keutamaan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh beliau. Jadi Nabi sangat mencintai sekali kepada Sayyidah Khadijah. Jadi pada diri Khadijah perasaan cinta dan kasih sayang yang meringankan kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah ya. Karena Khadijah mampu menenangkan Rasulullah ya. Ya, di dalam sabdanya Rasulullah, laqad ruziqtu hubbaha wa ana uhibbu may yuhibbuha ya. Kata Rasulullah, sungguh aku telah diberi cinta pada Khadijah ya. Jadi Rasulullah yakin bahwa Allah yang menumbuhkan cinta beliau kepada Khadijah ya. Laqad ruziqtu hubbaha ya. Dan aku cinta pada orang yang mencintainya ya. Nah, ini sangat bagus sekali hadis ini ya, hadis riwayat Muslim ya. Jadi Rasulullah akan cinta juga kepada orang yang mencintai ya Sayyidah Khadijah ya. Karena beliau yakin bahwa Sayyidah Khadijah itu memiliki akhlak yang mulia ya. Akhlak yang mulia, kemudian menjadi pendamping Rasulullah, kemudian mendukung secara finansial untuk dakwah dan juga untuk semua orang-orang yang baru masuk Islam ya. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran juga bahwa penting bagi kita ya, kita sendiri sebagai muslimah tentunya ya. Kemudian juga semua muslim juga bisa mengambil teladan ya, mencontoh contoh pada diri Rasulullah sendiri dan juga pada keluarga-keluarga beliau, utamanya istri beliau Siti Khadijah. Ya, pemirsa yang saya hormati, setelah pernikahan ya, maka lahirlah keturunan yang menjadi dambaan sebuah pasangan suami istri tentunya ya. Maka lahirlah anak-anak Nabi ya, yang berjumlah 6 orang ya. Laki-laki 2 orang, perempuan 4 orang ya. Tetapi laki-laki Qasim dan Abdullah itu wafat ya pada waktu masih kecil ya. Jadi Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah ya. Dan cobaan-cobaan yang dihadapi Rasulullah juga ketika awal dakwah Islam itu sangat besar sekali ya. Jadi penolakan, hinaan ya, cacian dan lain-lain ya. Tetapi dikuatkan kembali oleh Khadijah. Sayyidah Khadijah menguatkan ya. Ketika malah di awal-awal Nabi menerima wahyu ya. Jadi Sayyidah Khadijah dengan begitu setianya ya, begitu mendukungnya misi kenabian ini, maka beliau dengan ikhlas melepas Nabi untuk berkhalawat ya di gua Hira ya. Jadi tidak hanya sekali tapi beberapa kali, dan tidak hanya sehari tapi beberapa hari. Ya, Nabi tidak pulang ya. Maka Sayyidah Khadijah lah yang di rumah ya, yang menunggu, yang membesarkan, yang mendampingi anak-anak ya. Kemudian juga memberikan dukungan kepada Rasulullah. Suatu saat Khadijah bisa mengirimkan makanan ke Gua Hira ya, yang tentunya tidak dekat ya. Maka Sayyidah Khadijah yang langsung sendiri menyampaikan, memberikan makanan minuman ya kepada Rasulullah ketika berkhalawat di Gua Hira ya. Nah, kemudian pada saat turunnya wahyu pertama ya, ini yang sangat menarik dan ini yang sangat berkesan dan selalu diingat oleh Rasulullah dan diceritakan dengan para sahabat dan istri-istri beliau ya. Pada saat turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad mengalami kegoncangan psikologis yang mendalam ya. Kemudian Nabi kembali ke rumah ya, setelah beberapa hari berkhalawat di Gua Hira ya. Nabi pulang dengan perasaan berbeda dari biasanya, mungkin perasaan ada bahagia tapi juga ada takut ya. Kemudian lalu beliau berkata, "Wahai Khadijah, selimuti aku." Ya. Karena Nabi menggigil ya, merasakan panas dingin ya. "Selimuti aku," ya kata beliau, "Wahai Khadijah, selimuti aku." "Sesungguhnya telah terjadi hal luar biasa pada diriku." Ya. Ini ketika Malaikat Jibril ya menyampaikan wahyu ya. Maka dengan kasih sayang Khadijah menyelimuti ya. Dan meyakinkan. Nah, ini yang penting, ini adalah dukungan moral ya. Dan meyakinkan ya, memberi semangat dan juga menguatkan, menenangkan Nabi ya, bahwa yang terjadi itu adalah salah satu tanda kenabian yang akan diterima oleh Rasulullah ya. Jadi kata Siti Khadijah, ini adalah salah satu tanda kenabian ya. Tidak mungkin Allah menghinakan ya, karena Nabi adalah orang-orang yang selalu berbuat baik kepada anak yatim ya, selalu menyambung silaturahmi ya. Kemudian selalu memberi makan atau menyantuni fakir miskin ya. Nah, Khadijah menguatkan itu ya, menyampaikan kata-kata itu kepada Rasulullah, mengingatkan bahwa tidak mungkin ini adalah satu tanda tidak baik ya. Ya, karena Nabi adalah orang yang baik ya. Dengan demikian maka hal ini menenangkan pada diri Rasulullah ya. Rasulullah bisa tenang kembali setelah Khadijah memberikan keyakinan itu, setelah mendukung secara moral kepada Rasulullah ya. Nah, ini juga satu keutamaan dari Sayyidah Khadijah ya, memberikan dukungan moral yang begitu besar kepada diri Rasulullah, terutama ketika menerima wahyu pertama ya. Nah, kemudian juga yang utama juga adalah selain dukungan moral ya, juga Khadijah memberikan kontribusi finansial ya, yang sangat besar ya. Tadi kita sudah ceritakan bahwa Khadijah adalah saudagar, pedagang yang sukses ya. Ya, dari harta yang diterima dari orang tuanya, kemudian dari suaminya, dan dia mampu mengelola aset itu dengan baik ya, sehingga bisa berlanjut ya bisnis itu ya. Nah, dukungan secara finansialnya ini sangat besar ya. Dia banyak menginfakkan sebagian besar hartanya ya. Jadi bukan sedikit ya. Bukan ada sedikit, tapi sebagian besar hartanya untuk mendukung dakwah Islam. Ya. Nah, ini mungkin jadi iktibar juga bagi kita, ya. Ya, mungkin kita ada sedikit kelebihan harta, ya. Sudahkah kita bisa berbagi, ya? Mungkin ya berbagi kepada keluarga dekat dulu, tetangga atau keluarga jauh atau masyarakat ya secara umum. Berbagi dalam bentuk infak kita, sedekah kita ya. Ya mungkin hanya sebagian ya. Zakat mungkin yang utamanya ya hanya sekitar 2,5% ya. Itu mudah-mudahan insyaallah sudah kita tunaikan ya. Dan juga mungkin ditambah kalau kita punya kelebihan lagi silahkan tambah dengan sedekah ya. Karena itu akan memberikan berkah kepada kehidupan kita ya. Jadi sangat luar biasa sekali Sayyidah Khadijah ini mengorbankan sebagian besar hartanya ya. Sampai ada satu di dalam sirah tertentu ini Nabi mengatakan, menanyakan kembali kepada Khadijah. Ketika Khadijah menyerahkan sebagian besar hartanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah bertanya, "Ya Khadijah, apalagi yang kamu simpan?" Ya mungkin bagi kita masih adakah lagi yang pian simpani, ya, yang masih dipegang, ya. Apa maka apa jawab Khadijah? Allah dan Rasulnya. Nah, ya jadi Allah dan Rasulnya itu adalah sebaik-baik apa simpanan ya, sebaik-baik pegangan ya. Nah, cukup Allah dan Rasulnya. Jadi istilah kita bahwa Khadijah tidak menyimpan banyak harta lagi ya. Terutama Khadijah mengorbankan banyak hartanya ya. Itu utamanya ketika awal-awal dakwah Islam ya. Pembebasan budak ya. Kemudian juga pembiayaan rumah tangga. Kemudian juga pada masa yang puncaknya adalah pada masa pemboikotan ya. Ya, pemboikotan terhadap kaum muslimin. Karena pada selama 3 tahun. Nah, ya bayangkan 3 tahun ya. Sayyidah Khadijah membiayai seluruh ya, membiayai seluruh kaum muslimin pada masa itu ya, karena tidak bisa berbuat apa-apa ya. Dan tentunya juga ada dibantu oleh para sahabat Rasulullah ya. Nah, ini dukungan moral dan dukungan finansial ini yang cukup besar ya. Dan ini yang sangat dikenang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian yang penting juga adalah dukungan emosional juga ya. Jadi di dalam sirah nabawiyah itu ada disebutkan dukungan emosional juga. Jadi dukungan moral ya. Dukungan emosional dan juga dukungan finansial ya. Dan kalau mau kita filah lagi adalah dukungan spiritual ya. Dukungan spiritual apa? Adalah ketika Sayyidah Khadijah lah yang pertama menyatakan keimanannya kepada Rasulullah ya. Dan dia mempercayai Rasulullah sebagai utusan Allah ya. Ya, kalau kita mau rinci kembali 4 dukungan itu ya. Pertama, dukungan moral ya. Itu menguatkan hati Rasulullah ketika merasa takut, cemas ya. Ketika menerima wahyu pertama tadi, kemudian meneguhkan keyakinan Rasulullah mengatakan bahwa Allah tidak akan menghinakan ya. Kemudian Sayyidah Khadijah juga menjadi tempat curahan kegelisahan ya, dan memperoleh ketenangan dengan Sayyidah Khadijah ya.
0: Izin saja. ya. Ya, menginformasikan untuk para pendengar dan pemirsa di 42 menit lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini sudah masuk kemandangan Tan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Baik, kita bisa lanjut lagi, silakan saja. Boleh kita lanjut lagi saja, silakan.
1: Lanjut lagi ya. Tadi sudah ada lanjut. Ya, baik, kita lanjutkan tadi peran Khadijah sebagai pendukung moral, ya. Kemudian juga pendukung finansial tadi ya. Kemudian juga mendukung emosional dan juga mendukung spiritual, ya. Jadi pendukung moral tadi tentu saja orang yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian juga menguatkan hati Rasulullah, ya. Kemudian meneguhkan keyakinan Rasulullah dan tempat mencurahkan kegelisahan, ya. Kemudian tadi dukungan finansial sudah kita jelaskan sedikit, kita rincikan lagi. Ya, tentunya ketika Nabi menyampaikan risalah Islam, berdakwah sangat memerlukan biaya, ya. Jadi membiayai kebutuhan keluarga Rasulullah, ya. Agar Rasulullah dapat fokus dalam berdakwah, kemudian juga membantu kaum muslimin yang mengalami kesulitan. Juga saya sudah sampaikan tadi, membebaskan sebagian budak, ya. Karena membebaskan budak itu sangat banyak, ya, biayanya, ya. Kemudian juga menggunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan selama pemboikotan, ya.

sesama manusia bisa memberikan empati, dukungan, kasih sayang kepada orang lain, ya. Mungkin kita merasakan sayang kepada orang lain, keluarga dekat kita, tapi terkadang kemungkinan kita, cara pengungkapan kita yang belum pas, ya. Kemungkinan ada seperti itu kasusnya, ya. Sebenarnya kita menyayangi keluarga, ya, menyayangi pasangan, ya, tapi ungkapan perasaan itu yang belum tepat atau belum bisa dikatakan sebagai ungkapan emosional, ya, empati, misalnya kasih sayang, ya. Tapi Sayyidah Khadijah ini mampu mengungkapkan itu kepada Rasulullah, ya, di saat-saat yang sangat dibutuhkan oleh Rasulullah, ya. Jadi ketika dakwah Nabi ditolak, ya, Nabi dihina, ya, maka Sayyidah Khadijah lah yang memberikan empatinya, ya, memberikan ketenangannya. Nah, kemudian juga yang penting bahwa meskipun menemui banyak kendala, banyak penolakan, ya, Sayyidah Khadijah tidak meremehkan perjuangan Rasulullah. Ya. Ini yang penting, ya. Jadi akhlak Sayyidah Khadijah dalam dukungan emosional itu tidak meremehkan perjuangan Nabi, meskipun dakwahnya banyak mengalami banyak kendala, tantangan, ya. Tapi lebih kepada menguatkan, mendukung, ya, menguatkan. Nah, ini juga mungkin bagi kita ini juga cukup susah, cukup sulit, ya. Tapi kita akan terus berupaya, ya, bagaimana caranya keluarga kita, ya, kalau sedang melakukan sesuatu, ada misi tertentu, ada bekerja yang ada tantangannya, bisa kita berikan support, ya, semangat, ya, dan kita kuatkan. Jangan pernah kita meremehkan atau menganggap biasa hal yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh keluarga, sahabat, ya. Kita berikan dukungan, ya, kita berikan apresiasi, ya. Ini sangat bagus, ya, apa yang sudah dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri Rasulullah ketika masyarakat Quraisy menolak, ya. Jadi masa-masa awal dakwah Islam ini sangat banyak penolakan, ya, sangat banyak hinaan, ya. Tapi Sayyidah Khadijah, ya, mendukung, memberikan empati, kasih sayang, dan memberikan ketenangan kepada Rasulullah. Karena itu Rasulullah selalu mengenang Sayyidah Khadijah bahkan setelah beliau wafat. Nah, ya. Dalam riwayat Imam Ahmad dan lainnya, Rasulullah menyebut bahwa Khadijah beriman ketika orang lain mengingkari. Ya. Nah, ini juga menarik, ada sirah bahwa sampai-sampai Siti Aisyah cemburu, ya. Ini wajar kecemburuan seorang istri, ya, kepada suaminya, tapi dalam batas-batas yang kewajaran. Apa gerangan yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah sehingga Rasulullah begitu mencintainya, begitu mengenangnya, meskipun dia sudah wafat, ya. Jadi bentuk penghormatan Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah ini sangat nampak sekali, ya. Dan ini yang memang sesuai yang dianjurkan, ya. Dalam syariat Islam tentunya kita tetap menghormati orang yang sudah berbuat baik, orang yang sudah berjasa besar kepada kita, ya. Meskipun sudah wafat, misalnya orang tua kita, tentu sangat besar jasanya kepada kita. Dan sebagai anak yang ingin berbakti kepada orang tua, itu tentunya adalah salah satunya adalah menyambung silaturahmi, ya. Ya, menghormati keluarga, menghormati teman sejawat, orang tua kita, ya. Nah, begitu pula Rasulullah, ya. Ketika ada kakaknya Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah datang,

0: Maka beliau sangat gembira sekali. Ya. Ada teman-teman Khadijah datang, maka beliau pun juga sangat gembira dan membuatkan masakan. Ya. Memotong kambing, menyiapkan makanan, masakan untuk dimakan bersama oleh kawan-kawan Khadijah dan saudaranya. Ini salah satu bentuk penghargaan. Selain itu juga beliau banyak bercerita, banyak menyebut-nyebut, kebaikan Sayyidah Khadijah di hadapan para sahabat, ya, di hadapan istri-istri beliau juga, ya, sampai-sampai tadi bahwa Siti Aisyah cemburu, ya, tapi kecemburuan yang wajar. Sehingga beliau menyatakan, kenapa Rasulullah sampai begitu mengenang, ya. Maka Rasulullah pun menjawab, ya, bahwa Khadijah beriman ketika orang lain mengingkari, ya, mengingkari kerasulan. Khadijah membenarkan ketika orang lain mendustakan, ya. Kemudian Khadijah mengimpakan hartanya ketika orang lain menahan hartanya. Dan kata Rasulullah juga, Allah telah menganugerahkan keturunan darinya. Ya. Nah, ini yang besar, ya, keutamaan Khadijah yang selalu dikenang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir adalah dukungan spiritual, ya, keimanan dan ketakwaan yang menguatkan perjuangan Rasulullah. Ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa juga ini adalah menjadi wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW, kemudian ikut melaksanakan ibadah bersama Rasulullah, ya. Kemudian menanamkan keyakinan bahwa seluruh perjuangan dakwah berada dalam pertolongan Allah, ya. Kemudian bersabar, ya. Sayyidah Khadijah bersabar dalam menghadapi berbagai suka duka, ya. Banyak duka tentunya, ya, karena banyak cobaan, banyak ujian yang ada di awal-awal dakwah Islam itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan Rasulullah sendiri dalam menghadapi cobaan itu, maka dipersiapkanlah Sayyidah Khadijah untuk mendampingi Rasulullah, ya. Terutama beliau bersabar dalam pemboikotan. Nah, ini adalah yang cobaan yang terbesar, ya, pemboikotan, kelaparan dan tekanan kaum Quraisy, ya. Kemudian menjadi teladan keikhlasan dalam berkorban demi agama. Dan yang mungkin ada juga satu, bahwa Khadijah bersabar, ya, atas cobaan ketika kaum Quraisy tahu bahwa Rasulullah berdakwah, ya, maka anak dari Sayyidah Khadijah bersama Rasulullah, saya lupa itu, kalau tidak salah Zainab, ya, ini akhirnya diceraikan dari suaminya oleh keluarga suaminya, ya. Jadi mendengar bahwa Rasulullah itu ingin berdakwah, maka keluarga suami atau menantu dari Rasulullah itu menceraikan anaknya. Dan Sayyidah Khadijah itu di awal-awal itu tidak menceritakan kepada Rasulullah, ya. Jadi beliau menanggung sendiri, ya, menanggung sendiri sakit hati, ya, atas cobaan yang beliau hadapi, ya, dan atas sikap dari kafir Quraisy, ya. Iya, saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan kembalikan pada Saudari Adit.
1: Baik, terima kasih Ustazah, dan juga waktu sudah menunjukkan 54 menit Ustazah, lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah di penghujung ya istilahnya, mungkin sekitar ada 4 menit terakhir Ustazah, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk menyimpulkan apa yang disampaikan pada hari ini kepada pendengar dan pemirsa kita Ustazah.
0: Oke, ya baik. Ya, alhamdulillah dari cerita tadi, kisah tadi, ya kita bisa ambil pelajaran, kita bisa ambil teladan. Sebenarnya Siti Khadijah adalah teladan sepanjang masa, ya, bagi generasi Gen Z, ya, ya generasi Z, silakan untuk bisa kita meningkatkan ibadah, ya, terutama. Kalau Sayyidah Khadijah berkhidmat kepada Rasulullah, ya, remaja, dewasa, anak-anak, ya, generasi Z bisa berkhidmat kepada orang tua, ya, tentunya beribadah dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat, ya, kemudian juga berbakti kepada orang tua, meningkatkan ketaatan kepada orang tua, kemudian juga yang utama juga adalah bisa memilih teman, ya, memilih teman tentunya yang baik, ya, kemudian juga memilih pasangan, ya. Tadi Sayyidah Khadijah adalah memilih Rasulullah bukan berdasarkan status sosial, ya, bukan berdasarkan banyaknya harta, ya, bukan berdasarkan kemapanan, ya. Jadi kalau ada cerita bahwa saya mau laki-laki yang mapan, ya, nah itu sebenarnya bukan itu yang menjadi tujuan kita. Yang utama adalah yang nanti akan memberikan keberkahan adalah akhlakul karimah, ya, tentunya adalah orang yang beriman dan berakhlak karimah. Kemudian juga tentunya bagi kita-kita ibu-ibu, ya, wanita-wanita karir, ya, juga bisa mengambil ibrah, ya, bahwa kita tentunya bisa menyeimbangkan, ya, antara karir kita dan juga keluarga. Ya, saya kira banyaknya kesuksesan anak-anak sekarang, ya, itu adalah berkat ibu-ibu, ya. Ibu-ibu yang berkarir di luar tetapi tetap juga bisa mendidik anak-anak di rumah dengan baik, ya. Mudah-mudahan, ya. Kemudian juga tentunya kita bisa mendampingi pasangan kita, ya. Suami kita, ya, keluarga kita dalam hal apapun di dalam rumah tangga, ya. Dan tentunya adalah komunikasi yang baik, penghormatan, ya, dan tidak pernah merendahkan siapapun di dalam keluarga, ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi meneladani, ya, apa yang sudah dimiliki oleh Sayyidah Khadijah, ya. Bisa saja, silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih saja pendengar dan pemirsa. Demikian perjumpaan kita dalam Lentera Kehidupan di kesempatan malam hari ini. Dan apa yang sudah disampaikan tadi bersama saja Rusdiana terkait keutamaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu an, ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, terutama buat kaum Hawa, ya. Bagaimana perjuangan Siti Khadijah yang terus mendukung suaminya, baik itu di keadaan susah ataupun senang. Baik, dan kita tutup pendengar dan pemirsa kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah Lentera Kehidupan akan hadir kembali Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar tepat pukul 20 waktu Indonesia. Sekarang kita akan bergabung bersama program 3 mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awak media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Membayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
8: Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak ya.
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Ada rahasia-rahasia.
8: Oh gitu, Pak ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
12: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
12: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: At the regional level,
14: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
12: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
15: Halo.
13: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
13: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, pun ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
13: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, perlu segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di Rangka Selatan, kemarin sudah ada di Ayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area selatan, kemarin juga ada di Ayu, kemudian juga ada daerah Sirirman, kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107
19: Kemudian posko-posnya 511 untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
19: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia, sedang menghadapi risiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu, seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saya.
1: Mat, mat. Coba lihat, mat, mereka, mat.
2: Yang mana?
1: Itu, jenang foto-foto.
2: Oh, biasalah, dang. Dokumentasi, penting, dang.
1: Paling sejam mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka.
2: Ah, sama kayak kita, dang. Abis absen, keluyuran, dang.
1: Iya, beda lah, mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan Ahli Informasi dan Inspirasi, pendengar 30 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita bersama-sama untuk mengikuti mimbar agama Kristen ya. Di kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Cornelius Kuryanto STH, dan dengan topik Kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 6-9. Kemudian dilanjutkan dengan drama radio dengan judul Satu Klik Menyesatkan bersama rekan-rekan dari RRI Mataram. Selamat mendengarkan.

0: bersyukur malam hari ini kami boleh kembali merenungkan sabdamu. Kiranya apa yang menjadi kehendakmu engkau berkenan nyatakan bagi setiap kami, untuk kami boleh lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, penuhi dan urapi setiap kami. Biarlah Roh Kudus terus menguasai hati dan pikiran kami. Sepanjang beran firmanmu disampaikan, kami sungguh dapat menelaah secara baik, mengerti dan memahami, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari sampai kesudahan zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita renungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-13. Kita akan membaca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Amin. Berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan terlebih yang melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang penting bagi kita renungkan baik-baik. Dalam hidup ini, Tuhan Yesus selalu berbicara tentang buah. Ketika di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, itu Yesus juga berbicara tentang buah, buah anggur. Dan Tuhan memberikan arah bagaimana kalau pohon itu tidak berbuah, kemudian rantingnya ditebang, dicampakkan ke dalam api, dibakar. Tetapi kalau ingin berbuah banyak, melekat kepada Yesus sebagai pokok anggur. Nah saudara, di dalam ayat bacaan malam hari ini, Tuhan menanti buah pohon ara di tengah-tengah kebun anggur. Mungkin kita akan berkata tidak lazim. Ada pohon anggur, tetapi kenapa yang dicari pohon ara yang ada di tengah-tengah kebun anggur? Adakah kita mempertanyakan hal ini dalam diri kita? Saya sangat bergumul dengan hal ini, saudara. Mengapa Tuhan cari pohon aranya, bukan pohon buah anggurnya? Nah, saudara, saya dapatkan hikmat bahwa buah pohon ara di tengah-tengah kebun anggur itu memberikan pengertian bahwa pertumbuhan rohani kehidupan kita sebagai orang beriman ini menjadi tanggung jawab pribadi. Bukan lagi tanggung jawab pengelola. Kalau buah pohon anggur itu dirawat, ditebang, dipotongi daunnya, yang ada satu ranting-ranting tertentu yang memang harus dipotong dan daunnya kemudian dihabiskan. Ini cara merawatnya supaya kemudian ketika musim dingin itu sudah selesai, musim semi muncul, maka muncullah di situ bunga untuk menghasilkan buah. Tetapi yang kita cari adalah pohon ara. Dan saudara lihat, ketika Yesus memperumpamakan tentang pohon ara, ada lagi tentang pohon ara yang belum atau bukan pada musimnya, namun tidak ada buahnya, kemudian dikutuk dan keringlah pohon ara itu. Nah, ternyata ini hal yang terpenting bagi kita, bahwa pertumbuhan rohani kehidupan kita di tengah-tengah zaman ini, di tengah-tengah umat bangsa pilihan ini sebagai kebun anggur ada di dalam diri pribadi saudara. Tanggung jawab pertumbuhan rohani itu ada pada pribadi kita. Apa yang menjadi perbedaan antara ara dan anggur? Kalau pohon ara yang dinantikan itu adalah pohon yang sungguh memiliki akar yang kuat ke dalam, daunnya lebar-lebar, dan kemudian itu pohon yang paling efektif untuk menjadi tempat berteduh. Tetapi saudara, di tengah-tengah pohon anggur itu berbicara tentang orang-orang beriman. Semua kita mengaku Yesus itu Tuhan, semua kita percaya akan juru selamat. Pengorbanannya di atas kayu salib telah memberikan pengampunan atas dosaku, sehingga sekarang aku menjadi orang yang percaya, diberikan janji untuk masuk surga. Ya dan amin. Tetapi apakah kemudian saudara sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan predikat sebagai jati diri orang pilihan Tuhan itu mampu untuk bertumbuh, berbuah di tengah-tengah kehidupan orang beriman? Kalau anggur, buahnya dirawat, diusahakan oleh pengusahanya, dipotong, memang enggak gampang. Kita tidak berbicara tentang proses itu. Tetapi pohon ara itu sendiri berbicara tentang tanggung jawab pribadi dalam pertumbuhan iman saudara. Adakah engkau menghasilkan buah sebagai pohon yang tumbuh di tengah-tengah kehidupan umat? Dan kelihatannya ara itu istimewa. Ketika Yesus dalam perjalanannya tidak menemukan pohon ara, memang tidak pada musim pohon ara, buah ara. Tetapi kemudian pohon itu dikutuk dan menjadi kering hanya dalam waktu satu malam. Tidak saja dia menunjukkan kekuatan kuasanya sebagai Tuhan, tetapi ada yang istimewa dari pohon ara itu. Tidak pada musimnya, kenapa dicari buahnya? Artinya saudara sebagai pohon ara punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini yang pertama yang harus saudara pahami. Hidup beriman saudara di tengah-tengah kehidupan jemaat, orang-orang yang sudah mendapatkan predikat sebagai umat pilihan, adakah engkau berbuah secara pribadi untuk memuliakan Tuhan? Kalau di dalam Yohanes 15 ayat 8 kan semua bagi kemuliaan Tuhan. Karena anggur itu berbuah untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ketika saudara menghasilkan buah, itu Tuhan yang dipermuliakan. Tapi dalam kehidupan di tengah-tengah umat orang beriman ini, saudara punya usaha, punya tanggung jawab pribadi untuk berbuah sebagai pohon ara. Ini sangat istimewa di mata Tuhan. Maka dari itu, jadilah pribadi yang istimewa di mata Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan orang beriman ini, adakah engkau memikat hati Tuhan dengan menghasilkan buah? Berarti yang pertama, tanggung jawab saudara itu Tuhan nantikan. Pribadi saudara berakar terus sampai dalam, bertumbuh dengan daun-daun yang dapat menjadi tempat berteduh. Tetapi jangan hanya sampai batas itu. Tuhan mau saudara berbuah. Berbuah ini boleh nyata menjadi buah seperti apa yang di dalam Galatia 5 ayat 22, 23, 24 itu tentang buah roh. Tidak sekedar itu, tetapi nyata di dalamnya saudara memiliki buah, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam tutur kata saudara, dalam tingkah laku saudara, dalam hal kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, kasih, sukacita, adakah itu muncul dalam diri saudara? Maka ini menjadi tanggung jawab kita. Jadilah jemaat yang bertanggung
1: jawab.
0: Itu pertama, Tuhan nantikan buah ara itu ingin menunggu, menanti, menjadikan diri saudara istimewa di mata Tuhan dengan berbuah. Yang pertama adalah, adakah kita bertanggung jawab atas hidup kita? Jangan nunggu orang lain. Banyak orang hanya nunggu pendetanya, nunggu gembalanya, nunggu pelayan rohaninya, ya, nunggu pemusiknya. Enggak, ada tanggung jawab. Maka saya sangat berharap jemaat ini bertumbuh, berbuah, bertanggung jawab. Ya. Adakah saudara mulai melangkah melayani Tuhan? Itu buah. Buah pertobatan, buah pelayanan, buah roh. Adakah itu saudara hasilkan dalam hidup saudara? Bukan jumlah banyaknya orang. Karena Tuhan sudah gariskan banyak yang dipanggil, sedikit yang... Apakah kita yang istimewa itu? Yang dipilih tentu yang istimewa, kan begitu. Ya. Banyak orang daftar apa itu, ada idol gitu ya, ribuan. Tapi siapa yang dipilih? Yang punya kriterianya, juri punya kriterianya, suaranya bagus, bukan wajahnya cantik, bukan wajahnya ganteng, bukan kulitnya mulus, bukan kulitnya putih, tidak. Tapi punya keistimewaan kualitas di dalamnya. Ya. Bukan secara lahirnya. Nah, Tuhan nantikan itu. Maka itu bertanggung jawablah atas diri saudara. Aku mau bertumbuh, aku mau berbuah. Itu tanggung jawab. Ibadah itu tanggung jawab, doa itu tanggung jawab, baca firman itu tanggung jawab, melayani itu tanggung jawab, jadi pendoa itu tanggung jawab. Banyak langkahnya. Jadi guru sekolah minggu tanggung jawab. Ya. Saudara jangan hanya menjadi jemaat yang biasa. Bukan jumlah, tapi diri saudara pribadi yang berperilaku istimewa di mata Tuhan, itu yang Tuhan nantikan. Pikat hati Tuhan dengan hidup berbuah ini. Yang kedua, tidak hanya sekedar saudara bertanggung jawab, tapi dalam pertumbuhan saudara ada usaha. Ya. Ada kegerakan hati nurani. Masa sih hari ini rohaniku biasa-biasa saja? Aku mau tingkatkan kualitas rohaniku. Masa sih aku ibadah biasa-biasa saja? Masa sih aku bertemu dengan Tuhan biasa-biasa saja? Aku harus tambah-tambahkan. Jadi tidak hanya bertanggung jawab, tetapi di situ ada pertumbuhan yang saudara sendiri usahakan. Jangan nunduk pengusahanya. Ya. Nanti digunting, nunggu pendetanya, dinasehati, didoakan. Nanti jadi jemaat yang bertumbuh, tidak dewasa. Tapi kalau bahasa Banjar nggak tahu saya. Kalau ogohan itu apa ya? Alma.

bertumbuh pribadi kita harus berusaha dalam diri sendiri ya, untuk supaya saudara istimewa di mata Tuhan. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap keselamatan yang sudah Tuhan berikan, pegang kunci kerajaan saudara surga yang sudah Tuhan berikan untuk saudara, pegang erat-erat, jangan sampai direbut oleh dunia, tapi saudara harus bertumbuh ya. Jangan okoan nanti rintik-rintik gak datang gereja ya, gak ada baju yang gosokan, apa gosokan terus gak ada yang licin, gak ada setrikaan, bajunya kusut, gak datang ke gereja. Jangan saudara, berani melangkah, ada tanggung jawab, berani berusaha melangkah ya. Jadilah istimewa di mata Tuhan, melangkah, layani Tuhan, datang ke gereja. Loh Pak, ini jemaatnya cuma 20, melayani semua gimana? Bagus. 20-nya jadi pendoa ya. Yang 5 guru sekolah minggu, yang 5 musik, yang 5 nyanyi. Pak, kursinya kosong. Enggak masalah. Ya. Toh kita nyanyi di sana, nyanyi untuk Tuhan, bukan nyanyi untuk jemaat. Ya, saudara ini pahami. Ada tanggung jawab. Yang kedua, saudara harus berusaha untuk berani melangkah di tengah-tengah situasi keadaan zaman seperti sekarang ini. Dibutuhkan keberanian melangkah, karena banyak orang yang mengaku beriman tapi hidupnya ogohan. Apa ogohan tadi? Ngalem, manja. Enggak, sekarang melangkah, berani maju. Yang ketiga yang Tuhan mau adalah di mana dalam Lukas 13 ini di ayat yang ke-6 sampai 9 Tuhan mau saudara memanfaatkan waktu yang tersisa ya. Karena di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Inilah kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Kalau nyanyi aja luar biasa ya, enggak menyanyiakan kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani. Mumpung ada waktu, ya kan nyanyinya begitu. Bisa nyanyian itu. Tapi kenyataan seringkali banyak yang ogah-ogahan. Bukan ogohan ya, berubah lagi sekarang. Yang ketiga ini ya, yang tidak memanfaatkan atau tidak mengambil kesempatan yang Tuhan beri. Ini waktunya saudara. Sekarang saudara ada di dalam kehidupan hari ini mendengar firman Tuhan, saudara katakan ini kesempatan bagi. Siapa tahu besok nggak ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, lakukan saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan hanya nyanyinya aja ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Minggu datangnya telat, datang lebih awal. Kalau jam 9 ibadah, 8:30 sudah datang berdoa. Doakan jemaat, doakan mereka semua datang berdoa ya. Yang doa cuma 2, datang tambahin ya. Pak, rumah saya jauh. Lebih awal datangnya ya, persiapannya lebih awal. Diperhitungkan itu oleh Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, jangan sia-siakan. Siapa tahu esok gak punya kesempatan. Mumpung masih bisa nyanyi, mumpung masih bisa main musik.

sisi mumpung masih bisa berdoa. Kalau sudah nggak ada kesempatan, didoakan juga percuma. Ya, inilah masih ada kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Yang pertama, tanggung jawab untuk menjadi istimewa di mata Tuhan. Tanggung jawab sebagai orang beriman. Yang kedua, berani bertumbuh untuk melangkah, meng-create, mengusahakan, mendorong pribadinya, rohaninya untuk memuliakan Tuhan. Berani melalui pelayanan, melalui gak ada kesempatan baca firman, saudara dorong dirimu, enggak, aku mau baca dulu. Begitu, sebelum usaha, sebelum melangkah dalam pekerjaan, aku mau baca firman dulu, aku mau berdoa dulu. Dari dalam diri sendiri harus berani. Ya. Jangan mengikuti kemauan dunia ini. Saudara harus berani dorong. Yang ketiga, memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri. Jangan disia-siakan. Biarlah tiga hal ini menjadikan dirimu istimewa di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu malam hari ini yang meneguhkan bagi kami untuk sungguh hidup berkenan kepada-Mu. Sekalipun di tengah-tengah pohon anggur, tapi Engkau mencari buah pohon ara. Biarlah kami yang menjadi istimewa di mata-Mu, Tuhan. Oleh karena itu kami mau bertanggung jawab atas iman percaya kami kepada Tuhan. Kami mau berani melangkah untuk maju dalam dorongan pribadi untuk memuliakan Tuhan, menjadi istimewa di mata Tuhan. Dan kami tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kami dapat berbuah seperti yang Engkau rindukan. Terpuji-pujilah Engkau. Kami mengucap syukur atas firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara buka kedua tangan-Mu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus sebagai anak yang tunggal, bahkan oleh kuat kuasa Roh Kudus, Engkau diberkati, Engkau dilindungi, Engkau dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Bahkan segala hal yang Engkau lakukan, Tuhan berikan keberhasilan. Bahkan damai dan sukacita turun atasmu berlimpah-limpah dari saat sekarang sampai Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati, berkata amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.
1: Tahu nggak sih, pedagang di sana itu katanya pakai formalin loh. Banyak yang bilang, katanya dia...
2: Bentar, jujur. Ini kita ngomongin yang nggak bener ya?
1: Enggak loh, aku dapat kabar dari orang lain.
2: Tapi, itu bener apa enggak sih? Kalau nggak bener, nanti jadi gibah loh.
1: Nggak tahu sih.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Malam itu tidak istimewa. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada firasat buruk. Di sebuah kamar sederhana, Raka duduk santai, bersandar dan ponsel di tangan. Baginya, dunia digital adalah ruang yang ia kenal luar dalam. Dan dari rasa mengenal itulah tumbuh keyakinan bahwa dia aman.
1: Masih aja ya ada orang yang kena tipu online gitu. Padahal sekarang tuh info soal scam di mana-mana loh. Kadang aku bingung, kok bisa ya sampai uang mereka tuh habis semua?
0: Nada suara Raka terdengar ringan. Ya, bukan karena ceritanya yang lucu, tapi karena Raka yakin hal itu tidak akan pernah terjadi padanya.
2: Kak, aku dengerin dari tadi kamu ngedumel sendiri, ada apa?
1: Gini loh, Dek. Aku nih lagi baca-baca cerita orang-orang yang kena scam itu, tahu enggak? Tuh ya, katanya tabungannya habis.
2: Hah, masa? Terus?
1: Iya, kasihan loh, Dek. Tapi jujur ya, kakak itu heran.
2: Heran kenapa?
1: Ya karena sekarang itu kan semuanya sudah ada peringatan. Kok masih aja ya mereka kurang hati-hati gitu?
2: Kak, penipuan sekarang tuh gak sesederhana itu.
1: Ya benar sih, tapi menurut aku ya tetap aja kan kelihatan palsunya.
0: Kepercayaan diri Raka terdengar solid, bahkan terlalu solid untuk sebuah dunia yang terus berubah.
2: Scammer sekarang tuh mainannya di psikologi, bukan cuma di tampilan aja.
1: Tenang deh, aku udah biasa hidup online. Kalau soal scam, aku tahu batas.
0: Kalimat itu melayang di udara, seolah menjadi tantangan bagi sesuatu yang belum terjadi.
1: Ada pesan masuk nih, Dek. Katanya ini dari customer service marketplace.
2: CS biasanya nggak chat duluan sih, Kak.
1: Tapi ini beda, Dek.
2: Bedanya apa? Jangan sampai kamu juga kena scam loh, Kak.
1: Beda, Dek. Coba perhatikan nih, perhatikan. Coba lihat. Dari bahasanya rapi, pakai logo resmi lagi, gak maksa-maksa.
2: Aduh kak, sekarang semua itu bisa ditiru, namanya juga modus kak. Pasti semua akan dilakukan biar si korbannya percaya.
1: Alah, kamu gak percayaan dek, tenang dek, tenang. Sepertinya ini bukan scam, yakin kakak. Aku kan ahli, dan juga jeli lihat yang begini-beginian. Dan jeli banget ngelihat orang-orang yang pakai modus gitu.
0: Raka berhenti bergerak. Matanya menyipit, membaca satu pesan yang tampak. Itu biasa saja.
1: Mereka bilang, kalau nggak diverifikasi sekarang, akun aku bisa diblokir.
2: Ih, Kak, itu tuh trik buat bikin kamu panik, tahu?
1: Tapi kalau itu serius, gimana, Dek?
0: Raka mengangkat ponsel sedikit lebih dekat ke wajahnya, seolah dia ingin memastikan bahwa apa yang dia lihat itu adalah benar-benar nyata. Tapi Maya sebagai adik yang baik tetap mengingatkan Raka.
1: Ah, ada OTP masuk?
2: Ih, Kak, OTP itu rahasia. Kak, OTP itu rahasia.
1: Tapi Dek, mereka ini bilang ini memang prosedurnya.
2: Ih, Chess asli tuh nggak pernah minta OTP, tau Kak?

0: Detik-detik terasa lebih panjang. Di antara dua suara, Raka harus memilih.
1: Ya ampun, aku clock out, Dek. Saldoku nol, Dek.
0: Kata-kata itu jatuh pelan, tapi dampaknya menghantam keras. Kak,
1: aku kira aku sudah aman, Dek. Duh, ternyata aku lengah.
2: Kak, scam itu bukan soal bodoh atau pintar, tapi soal terburu-buru. Dan dari awal juga kakak udah ngerasa aman.
0: Raka tidak menyalahkan. Dia tahu penyesalan sudah cukup menyiksa.
2: Kak, pesan mendesak itu tanda bahaya. OTP itu juga kunci, dan satu klik bisa mengubah segalanya.
1: Bener, Dek. Nyesel, kakak. Tapi hari ini aku belajar. Ternyata percaya diri tanpa waspada itu berbahaya.
0: Cerita ini bukan hanya milik Raka. Cerita ini tentang kita semua yang hidup di dunia digital. Dan sering lupa bahwa kehati-hatian itu adalah perlindungan paling sederhana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
3: 15 tahun.
4: Soalnya minim gelar kita.
2: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
5: KB ini berdiri dari 2017.
2: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
6: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
7: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
8: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
9: 15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
2: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin malam. Di program Ngobras, ngobrol bersama komunitas, bersama kawan-kawan dari desainer muda Banjarmasin. Ya, minggu kemarin libur, udah hadir lagi minggu ini bersama Eca. Halo, Ca.
11: Halo.
10: Gimana, sehat ya?
11: Sehat, alhamdulillah.
10: Alhamdulillah. Minggu kemarin kemana, Cah?
11: Kita harus melembur.
10: Oh, lembur ya?
11: Mati lampu. Kada kau menjahit, jadi terpaksa kita harus lembur.
10: Makanya, Cah, belajar yang manual.
11: Kada mesinnya. itu kada apa sih? Mesinnya tuh kada se-stabil mesin yang berlistrik.
10: Oh gitu.
11: Iya, jahitannya tuh bisa mencong-mencong.
10: Tapi buktinya mereka yang tahun 70-an, tahun 80-an dan sebelum-sebelumnya mesinnya tuh manual itu, semua kan?
11: Mesin bahari tuh bagus.
10: Nah.
11: Mesin olahan bahari.
10: Ah.
11: Olahan bahari.
10: Oke. Baik.
11: Di rumah tuh ada juga mesin olahan bahari yang dasar dari zaman Jepang, dari nenek soalnya. Itu bagus benar dan sekarang tuh kada lagi. Kadeda dan mereknya pun kadeda.
10: Jalan sekarang tuh yang ada cuma tiruannya ya?
11: Tiruannya pun kadeda.
10: Wow.
11: Iya. Dan itu bagusnya tuh, ini tuh peralatan di dalamnya kan ada yang apa sih, yang besi-besinya itu kak, jarumnya, pengaitnya itu semuanya tuh dari besi.
10: Oh.
11: Kalau yang sekarang itu tuh plastik. Jadi kalau misalkannya kita menjahit nih seharian semalaman, itu ini kan tetap stabil. Jahitannya kan tetap stabil, akan tetap bagus kayak gitu.
10: Okay.
11: Kalonnya mesin sekarang, misalkannya kita seharian kita pakai, nya meraju.
10: Ngerti.
11: Ini bisa jahitannya kayaknya bisa pacul-pacul, amunnya ujar bukan pencet tuh mesinnya uyuh.
10: Oke. Itu produk-produk
11: bedanya,
10: sekarang ya.
11: Iya.
10: Kalau bahasa kita tuh kalau mesin bahar itu biasanya bahan itu besi buta.
11: Iya, besi buta kan namanya.
10: Besi buta yang full besi.
11: Full besi. Makanya
10: kerda krongkong-krongkong
11: iya,
10: sama sekali.
11: Dan ini berjalan pun kada ada bunyinya. Mesinnya dijalankan tuh nak ada budo bunyinya. Kalaunya sekarang lo laju sedikit kerek-kerek-kerek-kerek plek pacul. Rapai.
10: Oke, ternyata itu alasannya ya kenapa mesin listrik lebih stabil saat ini ya dibandingkan mesin jahit manual
11: yang
10: ya.
11: Yang sekarang produksi sekarang.
10: Tapi kalau nya ada yang zaman dulu, kayaknya zaman dulu udah hancur semua deh.
11: Dijuali
10: besinya.
11: Kayak barang-barang koleksi, habis itu kalaupun orang ada yang punya, ini kan bakal hendak menjual.
10: Oh iya dong, pasti.
11: Karena bagus.
10: Pasti, tidak mungkin dijual.
11: Bagus.
10: Itu soalnya barang langka. Teman-teman ya, jadi menyesalah kalian dulu yang punya mesin jahit zaman dulu, ampun mamanya, ampun ininya, ampun pedatuannya yang sudah dijual. Berelaan.
11: Berelaan.
10: Oke, tapi tadi kita tidak membahas terkait tentang mesin jahit, pendengar dan pemirsa. Tapi kita hari ini membahas interfacing.
11: Interfacing.
10: Ya, interfacing itu sempat kita bahas kemarin-kemarin kan kita ada yang namanya
11: Lining. Kita bahas
10: Lining. Atau segala macam ya. Hari ini kita lebih ke interfacingnya ya.
11: Iya, pengerasnya.
10: Pengerasnya. Mm-hmm. Lining sama interlining.
11: Mm-hmm. Sama pengeras beda.
10: Beda. Jadi kalau nya lining itu yang
11: ya belum tentu keras.
10: Belum tentu keras. Kalau pakai interlining atau
11: itu di dalamnya.
10: Interpiecing itu lebih keras lagi ya. Jadi kalau nya jadi pengerasnya seperti apa? Buat anak tahun 90-an mungkin kalau ingat ya. Dulu pakai kerudung yang ada ininya.
11: Apa telakung?
10: Iya. Itu pasti pakai pengeras kan supaya kelihatan sep gitu kan.
11: Iya.
10: Sekarang enggak lagi.
11: Lain musimnya.
10: Lain musimnya. Dulu pakai apa ya? Dulu tuh pakai plastik.
11: Sampai sekarang kita ada yang pakai plastik.
10: Oh, serius?
11: Iya. Apa sih? Kayak bando kayak gitu nah. Tapi nya plastik mika. Lain plastik. Plastik mikanya nih lain plastik mika wadah makanan tuh loh. Plastik yang apa sih yang ya polos gitu loh.
10: I see. Tapi kalau dulu benar-benar kita pasang manual loh plastiknya ya.
11: Iya.
10: Itu dulu ya. Nah itu pengeras tuh namanya tuh.
11: Pengeras itu.
10: Atau topi.
11: Topi. Kalau topi wajib pakai pengeras.
10: Wajib. Nah itu kita bahasnya itu. Jadi apa kita membahas topi nggak? Yang penting ke pengerasnya.
11: Iya pengerasnya. Topi kita sudah suah.
10: Oh tapi kan jenis-jenis topi kemarin kita bahas.
11: Iya topi.
10: Tapi desain topi dan bahan-bahan topi, pengerasnya segala macam, kayaknya gak bohong dari kemarin tuh ya.
11: Iya.
10: Oke, hari ini kita membahas terkait tentang pengeras pada busana ya.
11: Iya.
10: Jadi apa sih sebenarnya pengeras busana itu? Silahkan, Cak.
11: Iya, jadi pengeras itu bahan tambahan yang dipasang pada bagian dalam pakaian untuk memberikan bentuk kekakuan sama kestabilan, sama memperkuat pada bagian tertentu. Nah jadi intinya tuh kayak ini supaya bentuk pada bagian busana itu tetap stay seperti itu, seperti saat hanyar masih hanyar sampai pun ditapas beberapa kali bentuknya masih kayak gitu. Itu kita perlu pengeras. Pengeras itu ya fungsinya itu untuk memberikan struktur tadi. Kayak misalkannya kerah itu supaya, apalagi kalau misalkannya kerah berdiri, kayak kerah kemeja, supaya kok berdiri dikasih pengeras. Nah yang di batisnya itu nabat kaki kerahnya itu pakai pengeras. Atau misalkannya kayak ban pinggang. Ban pinggang kalau ada pengeras tuh bisa tebluluy. Atau manset. Manset sama fungsinya kayak ban pinggang lah, supaya menahan di lengan. Dan untuk menambah kekuatan, kayak misalkannya di lubang kancing. Kenapa di lubang kancing tuh agak kaku bagiannya, bagian yang apa sih yang di depannya itu agak kaku, itu pakai pengeras supaya, kan lubang kancing tuh rancak kita tarik-tarik loh. Nah supayanya tuh kada mudah sobek, dikasihlah pengeras. Atau misalkannya di kantong tuh ada yang atasnya belipat tuh. Nah itu agak kaku loh biasanya, misalkannya masih hanyar tuh kerasan benar kakunya. Nah itu pun dikasih pengeras juga supayanya lebih kuat. Sama membuat jahitan lebih rapi. Kayak misalkannya bordir, misalkannya bordiran tuh kita balik, ada kain putih di belakangnya yang biasanya lengket, nah itu pengeras. Sama menambahkan volume, misalkannya kayak jas atau gaun pesta yang hendak mengembang, atau jas yang biasanya tuh hendak licin, kaku, nah itu pakai pengeras juga. Sama mengencangkan kain melar, kayak misalkannya kain kita yang rancak tuh katun sutra. Nah itu pakai pengeras tuh, atau pakai lining tadi, supayanya tetap stay, kada menyok-menyok. Kayak misalkannya kain yang mudah berubah ukuran, kayak misalkannya songket. yang bisa bahalus. Nah itu sangat perlu pakai pengeras tadi, ibaratnya tuh nyenak menyusut loh, tapi kan jadi karenanya tertahan oleh pengeras tuh. Nah itu fungsinya tadi tuh. Abis itu ada dari segi sejarahnya nih, kenapa gereng jadi sampai ada pengeras nih, terpikir dari sebelum, mana
10: sebelum,
11: orang.
10: Sebelum lanjut ke sejarah nih, Jaya. Tadi kan macam-macam ya, mulai dari menyempurnakan siluet desain, yeah, tadi kan lo. Habis itu supaya awet, mm-hmm, kan. Habis itu memberi struktur dan bentuk dan menjaga pakaian yang melar-melar bisa tetap stay. Terus kayak di bantangan atau, yeah, ban pinggang, terus juga di kerah, terus yang di baju ini, terus yang di saku biasanya, saku, ya. Tapi nggak semua sih biasanya baju atau saku. Tapi biasanya yang benar-benar ke meja, ya.
11: Iya, biasanya kalau ke meja ada.
10: Yang benar-benar ke meja.
11: Biasanya tuh koler, dia punya sedikit aja tuh koler.
10: Ya, kalaunya yang ke meja biasanya kayak aku pakai ini ke meja nih sebenarnya dalamannya nih. Biasa, jadi nggak ada kaku-kaku, ya sebenarnya cuma leher juga nggak kaku-kaku amat gitu kan.
11: Karena ke meja casual loh. Kalau ke meja casual kan handaknya tuh kayak luas aja, kada terasa kakunya. Jadi palingan kayak pengerasnya tuh pun yang dipakai yang tipis aja, kayak Vaseline aja kayak gitu nah.
10: Oke, nah ini apakah sama itu sama yang pembahasan kita 2 minggu yang lalu, mm-hmm, terkait yang tricot-tricot atau apa sih namanya, furing-furing?
11: Oh, beda. Kalau tricot itu sama kayak furing, ini untuk melapisi bahan utama yang untuk menutup jahitan tadi yang di dalam. Kalaunya pengeras ini, ini dipakai sebagian aja, kada se-full bajuan.
10: Oke, jadi bedanya sama yang kita bahas kemarin itu yang hampir full baju atau setengah baju,
11: ya.
10: Kalau yang khusus spesial pengeras, mm-hmm, ini khusus dan, bagian-bagian tertentu.
11: Iya, dan ini ada tingkatannya. Jadi pengeras itu ada tingkatannya, ada yang paling tipis sampai yang keras benar. Dannya ada beberapa macam. Ada yang ditempel langsung ke kain, ada yang kada yang dijahit, ada yang dijahit.
10: Kalau yang disimpan di balik kain, kemudian apa ya? Dilapis ya biasanya.
11: Iya, ini selalu dilapis. Jadi antara pengeras dengan kulit kita tuh kada ketemu. Ini selalu ada lapisannya. Biasanya pengeras ini ditempel di bahan tambahan atau di bahan utama langsung. Nah kayak gitu.
10: Oke, berarti kalaunya kayak
11: di antara kain
10: baju ini kan berarti di baliknya ya?
11: Iya, di baliknya, di balik jahitannya tuh. Okay. Harus ditutup. Kenapa? Kalau soalnya kalau misalkan ya kada ditutup, ini bisa hilang.
10: Maksudnya?
11: Bisa hancur.
10: Oh, ngerti. Nah, kalau kalau bisa hancur nih, Ca. Ini kan artinya bahannya macam-macam nih.
11: Iya, bahannya macam-macam.
10: Nah, ini dari yang paling keras sampai yang paling soft dong, Ca. Bahannya apa aja, Ca?
11: Nah, jadi kalaunya ini pakai bahasa pasar yang rancak kita.
10: Iya, bahasa pasar aja, oke. Okay.
11: Jadi yang paling umum kita pakai itu ada Vaseline. Vaseline ini yang paling tipis. Vaseline habis. Vaseline tuh ada lagi naik. Tingkatannya tuh ada M10, M20, M50, M70. Itu makin ganal angkanya, makin keras. Itu tergantung kita mau pakai mana. Biasanya itu untuk pulkrah, untuk ban lengan, atau ban pinggang. Nah, biasanya pakai itu. Itu lebih, makin tinggi angkanya lebih kaku.
10: Okay.
11: Makin kaku dan makin tebal.
10: Aha.
11: Habis itu ada lagi yang kalau menyambat di pasar tuh gula. Atau yang kulit kodok. Kenapanya disambat kayak itu? Karena misalkannya kita, kalau yang lain tuh kan kayak licin kayak itu loh permukaannya tuh. Permukaannya lengketnya tuh nyelicin. Ini sama-sama lengket lah dulu. Yang apa, yang pengeras lengket dulu nih. Ini kan licin. Kalau yang gula itu, ini kayak berubui gula kayak itu. Nah, kalau misalkan kita japa itu kayak permukaan roti dibari gula.
10: Bertekstur.
11: Asli kayak roti pakai gula. Kayak gitu. Itunya lengket, inya tuh kayak antara Vaseline sama M10 dan lain-lain tuh. Nah, yang gula ini inya kayak di antaranya itu. Inya kaku, tapi kada setipis Vaseline, kada sekaku yang M10, M70 tadi itu. Nah, dannya lebih awet dibandingkan Vaseline. Ini biasanya dipakai di bastier atau kemben. Karena kalau kemben kan kita perlu inya nih tetap kaku tapi membentuk badan, tapi tetap elastis, tetap kalau di kawa mengumpati bentuk tubuh kayak itu. Nah, kalau yang M10, M70, M50 itu kan ya kaku kotak kayak kertas loh. Nah, kayak gitu. Nah, itu. Nah, kalau yang gula ininya masih mengikuti bentuk tubuh tadi.
10: Oke, nah ini baru tiga tadi ya. Vaseline, MMAN,
11: ya, MMAN
10: dan gula ya.
11: Gula.
10: Nah, kalau dari bahannya sendiri ini kalau nya Vaseline tipis kan?
11: Tipis.
10: Itu kertas kah atau bahannya atau gimana sih?
11: Bahannya itu woven. Kalau nya Vaseline itu bahannya woven. Hmm. Jadi kada ditenun, jadinya kayak dipres kayak itu, tapi ada pelengketnya di satu sisi.
10: Oh, jadi istilahnya kalau bahasa kita tuh kalau nya kayak baju dicancang-cancang dikasih
11: kayak
10: lem
11: kain planel itu woven. Jadi kayak ya di press kayak gitu. Nah,
10: bukan kain tenunan,
11: bukan. Nah, kalau kain tenun itu ya gula itu. Makanya nya lebih awet, lebih kuat.
10: I see. Kalau yang MM-an tadi
11: itu ditenun juga.
10: Tenun juga ya,
11: ditenun juga,
10: cuman lebih kaku,
11: lebih kayak lebih keras gitu. Nah, kayak karton.
10: Paham. Oke, bisa dipahami. Itu dari bahan. Tadi sudah Vaseline, M series
11: itu.
10: Dan gula. Ya.
11: Nah, itu okay. Yang ditempel.
10: Ditempel. Nah, tapi kalau nya gula tadi kan, ini kan lebih bertekstur ya.
11: Lebih bertekstur. Bertekstur.
10: Itu apakah tidak merusak bentuk kain dasar?
11: Kada, teksturnya itu gulanya
10: lemnya.
11: Jadi lemnya itu lebih banyak.
10: Paham.
11: Jadi kan lemnya itu pas kita gosoknya kan leleh.
10: Okay.
11: Nah, jadinya lebih lengket. Makanya kainnya itu begarak-garak kayak apa ajinya kan tetap lengket.
10: Bentar. Dan itu memang fungsinya untuk kemben-kemben itu gimana sih?
11: Dalaman kebaya, bastier, korset.
10: Korset. Korset tahu, kemben enggak tahu.
11: Kemben, amunnya binya tahu.
10: Iya.
11: Korset.
10: Supaya awaknya jadi yang.
11: Kan korset kan perlu melengkung loh. Kada yang kalau misalkannya pakai yang buat yang MMM tadi tuh, itu katanya kayak karton, kaku, karakawa.
10: Oh gitu.
11: Kada mengikuti lekuk tubuh.
10: Kupikir pakai kawat loh.
11: Kawat juga.
10: Oh, kawat juga.
11: Di higanya.
10: Oh.
11: Kawat itu untuk menahan postur kita.
10: I see. Bisa dipahami.
11: Iya.
10: Ngerti udah antara Vaseline, M series dan gula tadi ya.
11: Iya, itu yang ditempel atau disetrika yang nyelengket. Nah, habis itu ada yang dijahit ataunya kada lengket. Nah, itu namanya fulcrah. Fulcrah nih ada lagi tingkatannya, tergantung kita hendak yang setebal apa. Itu. Kalaunya bedanya dengan yang bisa lengket ini, kalau yang lengket ini kan nya ada lemnya loh. Yang lem itu kalau misalkannya berapa kali menapas, habis itu misalkannya kita menapas ya kayak apa? Terlalu kucek ya pacul lemnya. Hilang. Kada hilang sih, itu gumpal. Atau hilang. Kalau yang hilang tuh mungkin Vaseline bisa hilang karena di woven aja loh, kada ditenun. Nah, ini akan tergumpal. Kalau misalkan yang ditempel itu dijahit, ini kada bakalan berubah. Ini akan tetap kayak misalkannya ban pinggang sekolah, seragam sekolah. Itu dari awal masuk sampai lulus masih keras.
10: Tapi kalau hanya kayak ban pinggang, itu tadi bahannya apa tadi namanya?
11: Fulcrah.
10: Fulcrah itu kalau nya di beberapa kasus yang kulihat tuh ban pinggangnya ada yang udah lenyok.
11: Berarti nya kada pakai fulcrah. Kalau fulcrahnya pasti stay.
10: Oke, ini sama kayak aku nih. Enggak, apakah ini cuman kain
11: itu
10: dilapis saja?
11: Itu kayaknya pakai Vaseline aja. Kalau Vaseline kan tipis loh, biasanya berapa kali tapas itu sudah kayak kada terlalu terasa kakunya Vaseline.
10: Jadi malah kayak dipikir ini cuman kain dilapis aja, dua kain dilapis udah gitu aja.
11: Tapi pasti ada Vaseline-nya.
10: Pasti ada Vaseline-nya ya.
11: Untuk itu tadi bikin lubang kancing.
10: Soalnya
11: kalau kada pakai Vaseline di lubang kancing itu bisa pas kita mengolahnya itu bisa terkerucut.
10: Pas mengolahnya ya.
11: Pas mengolah lubang kancing terkerucut.
10: Tapi kalau sudah dipakai anggap aja udah setahun atau 6 bulan ya. Itu kalau nya
11: setiap hari ditapas lah, bekucak tangan pulang.
10: Habis itu. Berarti fungsinya Vaseline itu intinya untuk pas lagi pengolahan ya.
11: Pas diolah, pas menjahitnya.
10: Pas menjahitnya.
11: Tuh, mempermudahkan kita menjahit juga loh, kalau misalkannya kainnya ke mana-mana bergerak-gerak kan kada rapi.
10: Oke. Jadi mungkin kalau yang penasaran seperti apa bentuk Vaseline itu, kalau pian itu ada baju ya di kancing ini mungkin agak sedikit apa?
11: Terbungkas
10: ya.
11: Terbungkas. Ada kain putih di dalamnya.
10: Nah, ada putih-putih kayak kapas. Nah,
11: iya,
10: itu Vaseline.
11: Iya, kayak kapas. Iyanya kayak kapas.
10: Nah, itu Vaseline namanya.
11: Woven loh, ianya jadi kayak kapas.
10: Nah, itu ya. Itu juga biasa sering kita temukan di biasanya apa ya? Resleting.
11: Di resleting biasanya makai, tapi resleting tuh kadang ada yang makai, kadang ada yang kada.
10: Iya.
11: Tergantung.
10: Soalnya yang pernah kulihat kayak di resleting celana, habis itu di jaket, ya, jaket levis ya khususnya ya, yang biasanya tuh kadang kalau kita beli levis tuh kan biasanya lubangnya tuh kada beluang lagi kancingnya.
11: Ah iya kah?
10: Iya.
11: Levis mana nih?
10: Levis jaket, kain levis, kain jeans.
11: Ampun ulun belubang.
10: Aku kemarin tuh beli, lah kok lubangnya belum dipotong gitu.
11: Terus
10: kan.
11: Terus siapa melubangnya kan?
10: Lubang sendiri, pakai gunting.
11: Oh, kalau di counternya kan biasanya kawa.
10: Enggak, jadi gunting sendiri, cekrek dikit kan. Nah itu biasa kalau kita bikin sendiri, buka lubang sendiri.
11: Oh ada tuh sisa putih-putihnya.
10: Ada putih-putihnya tuh keluar. Nah, asalnya waktu kupikir awal tuh.
11: Itu berubut kan?
10: Oh jadi, apa sih? Jeans tuh gini ya, tapi kok di bagian yang lain nggak gini, gitu ya.
11: Sekalinya itu Vaseline-nya.
10: Itu Vaseline ternyata, itu. Oke, kita lanjut lagi.
11: Iya. Nah, itu tadi tuh macam-macam Vaseline-nya. Oh, sama ini ada biasanya tuh tukang jahit lakian lun tuh menyamatnya tuh sundukan kerah.
10: Oh, ada lagi sundukan.
11: Sundukan kerah. Kalau misalkannya kerah kemeja, kerah kemeja yang bagus yang tailoring, kerahnya tuh keras loh. Kita bisa lihat dari kerahnya tuh keras, kaku dan di leher tuh teplok. Itu dan kerahnya tuh anak ditapas berapa kali aja tuh kada rusak. Inya pakai sundukan kerah tadi dari plastik mika sama kayak apa yang
10: topi
11: kerudung tadi, tapi itu segini kerah. Bentukannya tuh kayak ini kayak segi kayak tanda panah. Segini di ujung kerah, makanya namanya sundukan kerah. Kan sundukan kerah tuh kayak kerah tuh kan nyudut kayak ini loh, lancip loh. Kalau misalkan kada lancip kan kada bagus. Dan itu akan berubah bentuknya seiring waktu, seiring ditapas, seiring dikucak, itu kan berubah. Cobanya kada berubah pakai sundukan kerah tadi.
10: Ujungnya. Jadi buat teman-teman mungkin kalau yang hendak melihat hendak tahu sundukan kerah ini, kalau kita pegang ujung kerah ini.
11: Kada semua baju ada.
10: Enggak semua ya. Misalnya di ujung kerah nih, kalau kita lihat. Kok kayak ada lebihan apa gitu ya?
11: Iya, ada kayak berasa kayak tuh di ujungnya tuh.
10: Tebel gitu.
11: Tebal, keras gitu kan kalau dilipat.
10: Nah, itu sundukan kerah tuh plastik.
11: Plastiknya ya. Dari plastik.
10: Udah. Jadi ini kerah kan. Ini ada ujungnya, di ujungnya ini. Ayo silakan cari kerahnya ya. Dicek ya.
11: Mana bajuku ya. Nang pinalarang semua tuh bola. Ada nyor.
10: Nah, itu yang di ujung segitiganya kerah ini. Nah di situ tuh andakannya ya. Lokasinya tuh di situ tuh kalau mau nyari sundukan kerah tadi. Nah tapi misalnya kayak ini kalonya apa ya baju model Cina apa ya model Shanghai. Nah itu biasanya pakai yang sundukan lawang itu kan
11: kada.
10: Soalnya kan tuh rata-rata kalau ini mohon maaf ya pemirsa dan pendengar percaya nggak percaya aja ya baju Anda yang udah bertahun-tahun yang baju Shanghai baju koko
11: Oh yang karas tuh
10: berubah nggak lehernya tuh nggak ada yang berubah sampai sekarang sumpah
11: pakai itu bisa pakai itu soalnya tuh kayaknya dari plastik pang ulun soal ada baju ading ulun kepek kayaknya lo tebulek aja
10: nah,
11: kayaknya pakai sundukan kerah tuh pakai mika tuh di dalam
10: tapi punya aku di rumah tuh nggak mental
11: iya sementel itu makanya curiga tuh pakai plastik
10: nah kalau yang nggak mental tapi kok bisa tahan lama cak
11: kayaknya pakai full kerah itu. Kalau full kerah tuh lumayan tahan lama.
10: Iya, soalnya baju koko di rumah tuh yang udah lama gitu ya.
11: Iya.
10: Tuh
11: tetap aja ada.
10: Tetap bentuknya tuh segitu loh Shanghai-nya.
11: Enggak kurang.
10: Enggak biasanya kalau ada yang mohon maaf ya.
11: Terlipat lah.
10: Ya agak tegulung. Tegulung.
11: Digosoknya tuh munnya kada tikin bannernya tetap tegulung
10: gitu. Jujur. Jadi akhirnya yang dulunya jadi leher Shanghai, ini tiba-tiba kok jadi kayak baju polos ya, yang baju polos. Kaos biasa.
11: Baju termasuk.
10: Maaf ya. Tapi bener kan, ya. Nah, itu tuh. Itu berarti pakai full krah berarti ya?
11: Bisa pakai full krah atau yang pakai itu tadi tuh memang pakai plastik.
10: Plastik tadi.
11: Yeah.
10: Jadi kalau yang punya Anda baju kokonya yang lehernya asalnya Shanghai kok berubah jadi baju kaos ya.
11: Iya. Yeah.
10: Ke dalam berarti kemungkinan pakai yang pengerasnya yang biasa berarti ya.
11: Paham.
10: Yeah. Oke, tapi ada juga nih aku baca di sini sempat ada yang namanya step plek.
11: Apa bahasa pacarnya apa bahasa?
10: Nah, ada sih bahasa pasarnya sih.
11: Apa penjelasannya?
10: Cuman dibilang ini itu seperti kain keras, Vaseline, step plek, trubinais gitu.
11: mungkin yang salah satu yang MM-an tadi tuh.
10: Ah, kemungkinan.
11: Oh, kalau turbinized tuh ini yang buat di jas rasanya. Jadi pengeras jas tuh beda dengan furing apa tricotnya lebih keras lagi. Ininya kayak mirip kayak yang kain gula tadi, tapi beda. Kalonnya,
10: iya. Gak ngerti lagi. Gak ngerti lagi.
11: Bedanya di mana lo, Yola? Kayaknya tuh kayak lebih tipis dari kalonnya gula tadi. Itu kan di ini lo, di apa sih namanya, di tenun dan nya lebih tebal. Kalonnya yang untuk jas itu nya sama lengket, tapi nya kada setenunannya tuh kada setebal gula. Nah, kayak gitu. Kalonnya di Banjar kada. Ulun pernah pas praktek mengolah jas dan itu kada. Lun keliling pasar kada jual.
10: Baru sesuai pasaran ya.
11: Kada di sini dan lun betakun untuk tukang jas. Ternyata tukang jas yang di Banjar lah. Ternyata kan di Banjar kada lo. Jadi jarannya jadi kami itu pakai kain gula tadi karena mirip hasilnya.
10: Berarti kemungkinan kain jas kan lebih tipis ya dari gula ya berarti ya.
11: Soalnya kan kain, soalnya kan mengolah jas tuh ada lapisan laginya loh. Kain jas sudah tebal nih. Kalau misalkannya pakai gula habis itu pakai furing, terlalu tebal.
10: I see.
11: Nanya nya harus membandingkan itu. Jadinya pakai itu tadi tuh. Teh, karena nyambatnya tuh singkatannya kayak itu. Nah, kalau misalkannya untuk kemben atau untuk korset tadi kan kainnya tuh kada setebal kain jas. Bisa pakai kain satin, katun, macam-macam kayak itu. Nah, kalau kain jas kan wool loh, biasanya wool atau apa yang linen yang kaku itu, yang
10: tapi,
11: keras.
10: Tapi kalau nya apa tadi namanya?
11: Teh rasanya.
10: Bukan yang lebih keras tadi, yang buat korset tadi.
11: Buat korset gula, kain gula.
10: Kain gula itu. Nah, itu selain di korset itu biasa penggunaannya di mana aja sih, Cak?
11: Biasanya tuh di korset.
10: Khusus korset aja.
11: Kebanyakan di korset.
10: Soalnya kan yang kita tahu selama ini korset tuh udah ready to wear semua tuh.
11: Nah, itu pakai gula.
10: Cuman kan kayaknya tuh enggak ada tuh yang kita bikin korset.
11: Biasa di ini di obi. Obi kan sama kayak korset nih. Pokoknya kayak terserah sih kita anak makainya tuh di mana. Kada di patokan cuman untuk korset, tapi misalkannya kayak pembuatannya tuh hampir sama kayak korset. Kayak misalkannya inya handak kaku tapi ingin tetap mengikuti lekuk tubuh. Nah, itu bisa pakai gula itu tadi.
10: Oke. Berarti artinya lebih ke membikin baju ya, modif baju sendiri ya istilahnya.
11: Iya, kan
10: kalau jarang yang ready to wear ya, berarti ready to wear cuma korset nih rata-rata kan.
11: Iya. Kalau korset biasanya pakai itu aja. Tapi biasanya kalau korset yang kaku, yang biasanya kayak kalau korset tuh kan ya kada tangannya loh. Nah, kenapa biasanya kada tebluluy?
10: Karena keras itu tadi.
11: Dan itu biasanya ditambah lagi dengan yang M70, M50. Biasanya makanya M50. Habis itu dilapis dengan kain gula itu, baru di bagian furingnya itu dikasih vaselin.
10: Kaku. Berarti pantasan aja kayak artis-artis Hollywood itu kan biasanya yang bajunya segini. Itu kan enggak ada tali, enggak ada apa-apa.
11: Lawan perut buncit sebelah kada kelihatan.
10: Enggak jadi masalah. Kok enggak apa ya bahasa kita, enggak terluluy ya?
11: Kada terluluy karena ada tulangnya loh. Tulangnya itu menahannya. Habis itu kenapa perutnya kadang kelihatan buncit? Nah, itu tadinya kaku.
10: Apalagi kalau nya artis-artis luar negeri kan biasanya kain dasar itu ada yang dari kulit gitu kan. Otomatis tambah keras dong.
11: Kertahulah kalau nya kulit tuh tetap pakai itu juga kan, soalnya kada suah lagi.
10: Kayaknya kalau lihat kalau nya yang kayak di apa red carpet tuh kan
11: menggosoknya sih gitu. Yang lu pikirkan kalau nya kulit tuh kayak apa?
10: Mereka orang kayak nggak mikir gosok.
11: Jadi kan katanya menjahit nih,
10: iya
11: mau
10: sih.
11: Nempel, menggosoknya ini kayak apa? Apa kayaknya akan menyusut?
10: Iya sih, desainer luar negeri gimana ya makanya?
11: Apakah diuap? Kayaknya diuap sih.
10: Oh iya sih diuap gitu ya.
11: Jadi kayak itu lah.
10: Paham. Oke, nah kalau nya untuk ketebalan sendiri, Cah, ini apakah setiap lokasi yang menggunakan pengeras ini ada ketebalannya sendiri kah?
11: Iya. Ada, jadi sesuai ketentuan dan fungsinya. Jadi di antara semua itu, kredit yang paling bagus yang mana? Dulu lu sempat mikir, makin tebal makin bagus.
10: Terus akhirnya?
11: Keras banget bajunya. Waktu zaman SMK yang hanya belajar menjahit. Jadi lu pikir, oh makin tebal makin bagus nih. Soalnya kan makin tebal makin larang. Dan itu kan beda-beda harganya. Jadi lu mikir, oh makin bagus.
10: Oke, Ntar dulu Cak, nanya. Dulu SMA di mana Cak?
11: SMK 4.
10: SMK 4. Kemarin ada yang WA kita. Guru SMK 4 boleh ikut gak?
11: Oh boleh. Kasih bimbel kita.
10: Eca, ini deh, coba visit dong ke sekolahnya. Tanyain gurunya.
11: Siapalah, rancak bu, rancak sih dan mau WA aja kayak itu. Yang mana nih?
10: Soalnya ya 2 minggu yang kemarin tuh ada yang nanya kemarin. Jadi bolehkah harusnya kalau guru SMK 4 ikut gabung gitu?
11: Boleh kita.
10: Boleh nih, kebetulan Eca juga lulusan sana. Boleh deh bu ya, gabung ke sana ya. Ini juga ini ada WA Cak, boleh Cak
11: baca. Sekalinya ibunya aja.
10: Bukan. Halo Ngobras, ini Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah. Mau nanya nih, adakah aturan khusus dalam memilih warna dan bentuk pakaian untuk acara resmi? Agak di luar konteks. Oke, kita jelaskan Cak. Silakan Cak.
11: Tergantunglah acaranya, acara apa, di mana dan jamnya tuh jam berapa. Dan untuk acara resmi itu lakin kebinian itu beda lagi.
10: Maya
11: Mas. Oh, berarti segin siden.
10: Cowok ya.
11: Segin pian lah. Nah, itu terserah aja warnanya mau apa, kita tentukan sesuai jam. Jadi kalau misalkan yang acara resminya itu pagi, kita pakai warna-warna soft, warna-warna lembut, kayak misalkannya tuh warna-warna pastel. Terserah tuh warna pastelnya apa, misalkannya kayak biru muda atau kuning muda. Nah, kalau misalkannya siang, ini pagi sampai ke siang lah. Kalau nya siang itu warnanya boleh agak cerah sedikit, tapi masih dalam pastel-pastel cerah kayak itu. Nah, jangan yang ngejreng bener juga, apalagi minyak outdoor ngejreng panas. Kalau misalkannya agak sore, itu kita boleh tuh pakai ngejreng, apalagi misalkannya acaranya outdoor. Nah, itu bisa pakai warna-warna senja, kayak misalkannya tuh warna orange, hijau botol. Ini kan ada lagi hijau botol, hijau emerald ya orang.
10: Udahlah, kebanyakan nama bingung ini.
11: Mama ulun bingung tuh semalam tuh ke pasar. Mana jer hijau botol? Batu jer tukang kainnya. Hijau botol kan ada, adanya hijau emerald. Ya iya tuh sama jer. Didatangkan lo sama ya dimaksud. Emerald ini cilewe ini jer.
10: Aduh, ganti nama.
11: Nah, kalau malam itu kita pakai warna-warna gelap. Jadi misalkan warna hitam, warna biru malam. Tapi kalau misalkannya mau aman, kita ambil

0: Ya nggak bisa sesuai selera aku ya.
1: Iya, disarankan jangan merah gin. Malah handak begagah.
0: Takutnya gitu kan ya.
1: Dikira handak berkelahi.
0: Karena...
1: Kecuali acaranya kayak acara sportif.
0: Okay.
1: Acara yang memang memerlukan semangat nih. Nah itu bagus tuh, pakai warna-warna cerah.
0: Oke, okay. Jangan juga hitam-hitam mulu juga ya.
1: Nah hitam juga jangan juga. Kalau hitam itu sebenarnya kada bisa dibilang cocok untuk semua kegiatan, semua acara, semua digabungkan dengan semua warna. Karena hitam tuh bisa malah warna yang lain tuh mati. Atau misalkannya kada harmonis gitu nah warnanya.
0: Oke, okay. Berarti kalau untuk yang benar-benar full resmi nih.
1: Iya.
0: Yang pas tadi warnanya?
1: Biru tadi aman.
0: Biru paling aman.
1: Biru aman. Kalau mau...
0: Itu biru yang mana dulu nih? Kan ada biru langit, biru laut,
1: nah,
0: biru navy.
1: Itu tergantung jamnya tadi. Aha. Jamnya. Jam berapa acaranya kita sesuaikan. Makin tua warnanya, makin malam jam acaranya.
0: Oke. Okay. Nggak ada nih yang khusus warna netral yang bisa di semua acara resmi?
1: Biru tuh.
0: Cuman biru?
1: Biru bisa.
0: Tapi kan kalau kita ngeliat kayak film-film Dracin kan rata-rata hitam tuh yang keren tuh.
1: Hitam bisa, cuman...
0: Misterius gitu ya.
1: Iya. Ke biru malam.
0: Biru biru malam larinya ya. Ya. Jangan full hitam ya.
1: Jangan full hitam.
0: Oke.
1: Okay. Mainstream banner.
0: Oke, okay, jadi buat Mas Theo yang di Jawa Tengah udah tahu ya untuk khusus memilih warna ya, ya
1: bentuk atau coklat
0: apa untuk acara resmi itu tergantung jamnya.
1: Jamnya.
0: Yang paling enak tuh di biru ya.
1: Ya biru, coklat, kuning.
0: Kuning ya. Nah itu tuh yang jadi tergantung kalonya itu tergantung juga warna kulit kita juga kan ya. Soalnya kalonya kita pakai kuning cerah. Mm-mm. Badan kita agak sedikit coklat.
1: Bagus.
0: Gitu kan. Enggak tambah hitam.
1: Justru kuningnya jadi lebih cerah.
0: Muka kita itu lebih gelap.
1: Kuning kan ada tingkatannya, ada kuning cool tone, ada kuning warm tone, kuning mangga dengan kuning SpongeBob. Kan beda. Ambillah kuning mangga.
0: Itu dia tuh repotnya warna tuh. Enak
1: mangga mantah lawan mangga masak jarna. Beda loh.
0: Iya
1: mangga sakin sambal, mangga manis.
0: Iya juga sih ya. Tapi kalaunya untuk
1: aman biru sih.
0: Warga Indonesia nih yang kita kulitnya agak coklatnya coklat sawo masak deh.
1: Warna coklat bisa, tapi warna coklat tuh agak riskan. Pertama itu kesan warna coklat itu untuk wibawa. Sagin orang-orang tua tuh cocok pakai warna coklat, apalagi coklat tua. Nah itu cocok. Tapi kalau misalkannya warna coklat tuh jangan kita ambilkan nude. Karena kesannya tuh akan kayak kada berbaju.
0: Oh iya, sama warna kulit jadinya
1: warna
0: ya.
1: Warna kulit itu kada boleh. Soalnya dalam Islam pun kada boleh loh yang menyerupai. Nah, itu kada boleh.
0: Kalaunya bisa dibayangkan mungkin buat teman-teman semuanya yang warna coklat yang paling pas itu mungkin kalau kita lihat batik warna coklat tuh kayak.
1: Nah, iya.
0: Jadi kan
1: gitu. Kayak berwibawa loh. Nah, karena
0: iya sih bener sih.
1: Memang fisikologinya warna coklat tuh memang itu.
0: Oke, okay, berarti kalaunya mau pilih warna tadi ya. Kalau bisa sih ya karena kita Indonesia, cari deh kayak sasirangan kayak atau batik ya. Kalau mungkin di Jawa enaknya batik nih.
1: Batik kan rata-rata
0: ambil
1: coklat.
0: Batik gitu kan. Nah, ambil batik misalnya kayak Mas Theo acara formalnya kayak gimana? Ambil aja batiknya misalnya jangan yang terlalu terang nih, batik. Batik biru tua misalnya. Ganteng kan?
1: Ih, ganteng.
0: Aku aja ngebayangin batik warna biru tua ganteng sih. Apalagi aksennya kan biasanya ada biru-birunya, ada coklat-coklatnya dikit gitu kan. Nah, terus kalau yang coklat beneran itu biasanya kayak kayak biasanya kalau acara teman-teman
1: keraton gitu kah?
0: Itu satu pernah lihat. Terus juga kalau di acara perkawinan teman-teman dari angkatan.
1: Kayak apa tuh? Dari angkatan.
0: Dari angkatan tuh maksudnya dia ini pasti entah polisi, entah tentara.
1: Oh,
0: tuh kalau kalau baju itu tuh makin gagah atau mungkin ada tentara lagi ngawal pejabat misalnya. Bajunya harus baju bebas nih.
1: Ya
0: kan biasanya pakai baju batik yang itu kan. Jadi lebih gitu loh. Gimana sih? gitu loh.
1: Kayak gitu nah, bajunya pulang jahitannya bagus.
0: Ngepres lagi. Seh. Cakep banget kan.
1: Itu kayak kada bihinak tuh supaya parut tetap rata. Kelihatannya kayak itu loh, karena tahu lo bujur kadanya tapi kayak bajunya tuh malah kelihatan kayak itu.
0: Kayaknya nggak mungkin deh kalau dia sampai kena kau bihinak.
1: kayak gini warna kayak itu nah, kayak tengkep banner tuh.
0: Nah, tapi rata-rata kan ya memang bagus sih, jadi lebih berbawa ya. Apalagi dulu, aduh lupa.

0: Jenderal TNI yang sekarang udah pensiun sih, yang kemarin itu siapa sih? Pak Jenderal yang orang itu yang kalau kemana-mana selalu bawa istrinya. Pak Jenderal siapa ya, lupa.
1: Kau tahu.
0: Udah pensiun sekarang. Udah pensiun. Nah, itu beliau tuh pas lagi baju bebas, pakai baju batik yang coklat itu. Jadi sosok wibawanya dapat, sosok kebapaannya dapat, sosok seorang suami yang sayang banget sama istrinya dapat. Klop banget jadinya. Itu tuh.
1: Mantep loh kombinasinya.
0: Mantep ya. Apalagi buat kamu yang postur badannya agak tinggi nih.
1: Nah iya, bagus benar. Menambah imajinasi, membayangkannya tuh makin lengkap.
0: Oke, nah kalau untuk mendapatkan kerah kemeja pria yang tajam, kaku, namun tetap nyaman di kulit, terutama di bagian leher, ini teknik pelapisannya seperti apa sih? Dan apa yang digunakan bahannya?
1: Oh, itu orang betakun kah? Ya itu tadi tuh pakai yang sundukan kerah tadi, supaya tetap, kayaknya di depan doang. Jadi kada terasa. Oh, kalau misalkannya maksudnya tuh kada nyaman, itu biasanya kerahnya ketinggian. Jadi kayak di belakang nih kayak sangkut-sangkut jar.
0: Oh, I see.
1: Itu potongan kerahnya ketinggian.
0: Oke, berarti artinya bahannya yang...
1: Bahannya sama, bahannya tetap yang tadi.
0: Enggak, kayak adingmu tadi kan karena sesuguluan pakai plastik itu.
1: Jadi di sininya pun
0: enggak enak jadinya ya.
1: Makanya dibukanya kancingnya di sini rontok.
0: Artinya hanya sebagian aja dong ya.
1: Iya, kalau yang paling idealnya tuh di ujung kerah tua aja, Pak.
0: Oke. Nah, kalau untuk ukuran tadi kan Cia, misalnya ini bagian kerahnya kurang enak gitu kan.
1: Biasanya ketinggian. Kalau hendak yang tinggi juga, itu polanya itu pakai pola leher. Ya semua pakai pola leher sih, maksudnya tuh pakai leher orang Nina, pakai leher patung. Kalau biasa kan ada pola praktis. Nah, yang biasa dipakai itu pola praktis tuh. Iya, makanya kayak kerah kemeja tuh ada kayak berdiri ke sana kemarinya tuh nah. Kayak kerapian tuh nah, ada terbuka. Kalau misalkannya pakai ukuran diukur langsung, diolah langsung di patung, ini akan teplek kayak itu. Kayak misalnya pengen kecangian. Tapi kayak sebut ya ini kayak tupang destai.
0: Iya, soalnya kalau nya barang pabrikan itu
1: ini pakai kerah
0: kancing itu ke bawah.
1: Kada tanpa kancing pun dia akan tetap begana di situ.
0: Oh, serius?
1: Iya, karenanya diolah mengikuti bentuk leher. Kada pakai pola praktis. Kalau pola praktis kan ukuran leher tuh disamakan rata. Sebenarnya kan leher kita tuh beda-beda ukurannya, panjangnya. Nah,
0: berarti itu yang enggak enak tuh biasanya
1: ketinggian kerahnya tuh.
0: Ini seragam pembagian.
1: Iya, bujur.
0: Iya, bujur lagi.
1: Kan kerah kita ini beda-beda loh. Apalagi kalau kalau kerah binian tuh rata-rata sama. Kalau kerah lakian tuh rasa ulun beda-beda. Makanya ulun kalau malah baju lakian tuh kerahnya ulun ukur. Ininya kadang tuh ada yang tinggi, ininya tuh ada yang kada, ada yang pendek, habis tuh ada yang ganal lehernya. Apalagi lakian tuh kan sininya tuh ganal loh, bahunya ganal loh. Jadi kayak apa sih? Jadi tuh kayak ganal juga kerahnya.
0: Iya sih, kalau nya pas kita tinggi kan lalu tangkat.
1: Tangkat loh. Padahal misalkan jadi pakai orang lain pas nih.
0: Tapi sebenarnya yang pas sih segini kan artinya. Kalau aku sih mikirnya ini kayaknya kancingnya terlalu bawah deh. Mungkin karena ini produk massal.
1: Iya sudah, gitu deh.
0: Sudah begini andakannya. Jadi harusnya sebenarnya yang pas di sini gitu kan. Gitu. Oke. Jadi sampai kepikiran. Ini kayaknya kayak biasanya kalau seragam pembagiannya kayak tentara apa segala macam. Tapi tentara enggak biasanya enggak itu apa? Kerahnya enggak terlalu keras biasanya tentara itu. Kayak baju TNI, baju polisi kan yang lapangan ya biasanya, bukan baju pembagi yang
1: biasanya
0: baju
1: ini bagian. Maulah.
0: Itu kalau yang mola kan ada yang pembagian.
1: Itu mola.
0: Enggak ada yang pembagian.
1: Ada kok.
0: Ada, biasanya sih yang pembagian itu yang masih mahasiswa, yang masih belum lulus, masih pendidikan.
1: Kemarin tuh Om Ulum mola, jadi dunjuk kain.
0: Om. Kan yang masih pendidikan aku bilang pembagian.
1: Pas pendidikan tuh dibagi. Mola.
0: Oh, serius?
1: Serius mola.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Diolah, makanya bisa tegap di awak. Karena custom.
0: I see. Karena custom ya.
1: Iya, custom.
0: Yang bener sih. Iya ya, tapi kalau pembagian pasti gitu deh ya.
1: Iya, kayak seragam sekolah deh. Nah,
0: seragam sekolah.
1: Makanya kerah seragam sekolah tuh keras lo.
0: Sama beratan.
1: Supaya kalau tersantuk tuh kada sakit.
0: Oke. Paham semuanya. Jadi seperti itu ya, untuk biar nggak supaya masalah nyaman.
1: Iya, biasanya di tuh rata-rata ya, kakinya tuh 3 cm tingginya ini. 2 sampai 3 cm. Terserah tuh anak ambil di mana. Mm-hmm. Biasa 2 cm atau misalnya 3 lah. 3 itu paling tinggi.
0: Oke, berarti istilahnya yang paling bagus nih antara ini kan bagian dalam nih sama lipatan nih, Cak.
1: Yang itunya aja, naik ke atas itunya aja.
0: Yang ininya, dalamnya. Apa yang di bagian bawahnya?
1: Yang bawahnya aja, kakinya. Kaki kerah itu namanya, kaki kerah.
0: Tapi aku pernah juga ada lihat yang kayak gini. Kaki kerahnya pendek, cuman bagian apa ini?
1: Iya, itunya panjang.
0: Yang ininya panjang, jadi kayak...
1: Kayak kelepek-kelepek.
0: Enggak, bagus. Tapi bagian sini, apa bagian sininya yang keras.
1: Ya kan beda model kerah.
0: Jadi panjang kayak apa ya? Kayak Elvis Presley yang
1: banyak. Tahu.
0: Gitu, jadi... Ih keren sih, kayak Dracula sih ada juga.
1: Kayak Dracula.
0: itu tergantung aja ya.
1: Tergantung model kerah.
0: Cuman
1: ya.
0: Karena di belakangnya, karena dalam apa kakinya pendek kan dia masih enak. Masih karena enak. Kan yang panjangnya kan yang kerasnya kan di luarnya.
1: Ya itu kadang ngaruh, anak sepanjang apa kan tuh kadang ngaruh. Yang biasanya ngaruh tuh yang kakinya tuh.
0: Kakinya.
1: Kalau ketinggian kan kena apa nih? Kena tekuk apa sih? Kena kepala loh. Nah itu yang malah kering nyaman biasanya.
0: Berarti. Kalau ini untuk pengeras, itu bagian kakinya itu ditambah pengeras juga kah atau kada?
1: Biasanya yang kakinya tuh pakai yang full kerah tadi atau M70 atau M50 tadi.
0: Oh, itu. Enggak mungkin pakai yang keras-keras. Yang keras-keras pasti
1: itu
0: bagian.
1: Itu keras. Pakai keras.
0: Enggak maksudnya yang benar-benar keras biasa itu yang luarnya aja
1: kakinya.
0: Kan.
1: Kakinya. Biasa kakinya.
0: Oke, okay. Kalau luarnya ini keras juga nih.
1: Itu biasa pakai juga. Sampai situ pakai.
0: Baru dilipat.
1: Baru dilipat. Nggak, lipat tuh bagian penentuan tuh. Kalau lipatannya jelek, sudah ham. Karena kalau lagi dibujuri.
0: Oh iya lah penentuan.
1: Soalnya ini kaku loh. Jadi kalau kayak kertas nih, kalau kita lipat ada bakasnya. Kita buka pulang.
0: Tak kan melingkar nih, itu lipatnya gimana?
1: Nah itu loh. Plek kayak lagi. Kita plek, gosok. Tawakal tuh ada namanya.
0: Kalau nyeplek gosok kan jadi akhirnya nggak ke bawah nih. Malah muter gini jadinya.
1: Itu memang muter.
0: Oh iya ya. Iya benar ya.
1: Kan muter.
0: Jadi harus rata. Iya sih. Iya benar ya. Tapi kan kita makanya pasti ke bawah gini kan?
1: Tetap aja muter.
0: Ya. Oke, seru juga nih pendengar kalau kita ngomongin masalah pengeras-pengerasnya.
1: Sampai kedinget kalau leher tuh memutar.
0: Dan itu kita masih baru bagian kerah loh ya.
1: Iya.
0: Pengeras-pengeras yang lainnya kita belum tahu lagi nih, kita belum bahas.
1: Masih sama sih.
0: Waktunya udah 58. Tapi yang lain sama ya, kurang lebih ya.
1: Iya, kurang lebih sama.
0: Berarti kalau yang di bagian apa sih namanya, ban ini?
1: Ban lengan. Kada seribet kerah lah. Ibaratnya kalau kerah tuh ada bagian melipatnya tuh nemo olah gugup. Jujur kada nih gitu.
0: Kekerasannya pun juga beda ya.
1: Iya.
0: Kalau nya di sini misalnya di tangannya apa sih namanya, mansetnya.
1: Mansetnya.
0: Terlalu keras ya.
1: Biasanya kada nyaman juga kayaknya.
0: Ya enggak enak juga begini-begini.
1: Itu sama panjangnya, kepanjangan tuh melewati apa sih namanya, waist-nya apa namanya, pergelangan tangan. Kan kada nyaman jadinya.
0: Oke, itu sih biasanya. Terus kalau nya di pinggang sih biasanya enggak pernah jadi masalah.
1: Ban pinggang.
0: Terus juga yang nutupin resleting biasanya buat cowok ya.
1: Jarang resleting tuh pakai pengeras.
0: Pakai ini yang apa tadi, Vaseline.
1: Iya, jarang.
0: Punya Levis gue rata-rata pakai Vaseline.
1: Kalau Levis iya mungkin. Kada suah membongkar.
0: Itu sih biasanya pakai pengeras. Dan kalonya yang di apa sih namanya, di bagian celana bawah tuh kan?
1: Oh, gulbi.
0: Yang bawah tuh kan?
1: Itu gulbi namanya.
0: Itu biasanya pakein juga nggak?
1: Itu pakai Vaseline.
0: Vaseline. Oh, dia meriksa nih, meriksa.
1: Biasa di celana lakian.
0: Oh, ya laki-laki biasanya.
1: Gulbi itu namanya.
0: Oh.
1: Itu susah. Muar banar misalnya mulai itu.
0: Tapi kan rata-rata sekarang kalau yang kita mau permak menghandapi jarlah.
1: Oh ya, mana nih yang andakan resleting kah atau di mana?
0: Bukan, yang di kaki bagian kaki paling bawah.
1: Oh, itu kada biasanya.
0: Kada kan? Cuman kayak dilipat aja.
1: Iya, kayak dilipat.
0: Gulbi itu yang sebelah mana sih?
1: Resleting celana tuh nah ada loh yang kayak kain di dalam. Itu gulbi namanya.
0: Ya, itu yang nutup resleting itu.
1: Iya, itu
0: yang
1: namanya gulbi.
0: Oh, gulbi namanya.
1: Itu
0: ya.
1: Namanya gulbi. Oh. Ini kan resleting celana. Habis itu ada kain di sini lo. Nah, itu namanya gulbi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, itu dulu tuh pas awal belajar malah itu tuh kayak benda apa ini? Kenapa bentuknya begini gitu? Kayak apa cara memasangnya?
0: Oke. Okay. Tapi kan sekarang lebih cewek sih lebih simpel ya.
1: Kalau cewek biasanya cuman tuh pakai ini kan? Aja, pakai resleting Jepang kan bisa. Kalau cowok tuh biasanya harus pakai gulbi.
0: Itu dia. Oke, okay. Pendengar dan pemirsa. Sudah tahu dong artinya terkait tentang alat pengeras.
1: Ya.
0: Di bagian tadi kan di pengeras itulah pada busana lah.
1: Ya.
0: Topik kita kan itu ya tadi ya. Pengeras busana ya. Jadi bahannya beda, fungsinya beda, ya, letak lokasinya juga
1: ya, tergantung
0: kegunaannya ya. Hmm. Tapi akhirnya kita sudah tahu dong ya, kok kerah kita jadi keras, bagian ini keras ya, itu bahannya apa aja ya. Jadi kan sudah dijelaskan lah tebal tipisnya seperti iya apa juga ya. Oke, kita jumpa lagi. Terima kasih, Cak.
1: Iya.
0: Untuk mudah ilmunya hari ini.
1: Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi.
0: Amin ya rabbal alamin ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
3: 15 tahun.
4: Soalnya minim juga kita.
2: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
5: KB ini berdiri dari 2017.
2: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
6: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Oh,
1: tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety ready dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
2: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia. Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Antonio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjar Masih Malam di program Melodi Memori ya. Dan tentunya kurang lebih sekitar 40 menit ke depan ya, Aditya menemani Anda dengan sejenak lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Baik, lagu-lagu yang bisa Anda pilih pendengar dan pemirsa, itu Anda bisa cek langsung juga melalui story WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin atau melalui di grup ya, grup pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin juga sudah kami share untuk playlist lagu melodi yang sudah kita siapkan malam hari ini, atau lagu-lagu melodi memori malam hari ini ya. Baik, Aditya pengen sebutin dulu beberapa lagu yang bisa Anda pilih. Itu dari yang paling atas dulu sampai paling bawah ya. Ada Mungkinkah dari Stinky, kemudian Don't Look Back in Anger dari Oasis, Tuhan Izinkanlah Ria Angelina, Jangan Pernah Ragukan dari Meriam Belina, Satu Hati Sampai Mati dari Thomas Arya, dari ada New Lover Heaven, Betaria Sonata Tak Mungkin Lagi, Jamrud Terima Kasih, Katon Bagaskara Selembut Awan, Shita Devi Berikan Dia Cinta, Aerosmith I Don't Wanna to Miss a Thing. Lagunya Armageddon ya. Ada Eksis, Dirantai di Gelangi Rindu, Titik Puspa, Bing, Adi Bing Selamat, Hari Demi Hari, ada Joy and Request, How Can I Not Love You, ini kalau nggak salah OST apa ya, lupa aingnya. Terus yang terakhir ada Voodoo, Salam Untuk Dia. Nah itu di lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya, bisa langsung telepon ya, kirim salam. Kirim WA maksudnya, kok kirim salam. Atau terus di komentar di TikTok juga buat teman-teman yang gabung bersama kita di TikTok ya. Nah itu dia lagu-lagu yang bisa teman-teman semua pilih ya di Melody Memory untuk edisi malam hari ini ya. Oke, silahkan, nih telepon dari tadi udah bunyi banget. Kalau gitu kita terima dulu telepon yang pertama. Halo, selamat malam Melody Memory. Oke, terputus ya ternyata. Boleh sebelahnya lagi deh. Halo Melody Memory.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Mai?
1: Aduh, buka pintu udah lah. Kawan pertama.
0: Nah, kawan pertama pas toh. Gara-gara nomor yang sebutinya tadi kerdea yang mengangkat, kerdea urangnya.
1: Iya, itu.
0: Langsung pian yang pertama.
1: Kalau cuaca di sini panas, nah humap.
0: Humap, waduh. Angin laut gimana angin laut?
1: Jauh laut.
0: Wah. Jauh kamu jangan ke parak laut, Bang, angin pian.
1: Angin pepohonan.
0: Angin pepohonan aja yang ada.
1: Di rumah banyak pohonan.
0: Aduh, hai, oke deh. Mbak Mai, lagunya apa nih?
1: Ini Entong Lampu Nak Ada Pajak 2 Hari.
0: Alhamdulillah.
1: Apa nih
0: lawan kan ya? Syukuri alhamdulillah. Amin.
1: Lagunya Eksis.
0: Yang mana?
1: Apa ada Malaysia Eksis kah?
0: Oasis. Oh Eksis. Dirantai di Gelangi Rindu.
1: Salamnya buat Putri, Mawar, Mbak Rika, Bang Herman, Bang Roy. Ada Ica, Pak Iscoy,
0: Bulia,
1: pokoknya semuanya aja, salam
0: siap.
1: Oke,
0: amin.
1: Kesehatan selalu, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Maimunah. Di belakangnya Mbak Maimunah, kita ke sesi yang sebelah sini ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Ganti ya. Bulan nomor sama Eja nih.
2: Kontok pengen kan ganti lagi nih.
0: Ganti pulang.
2: Tapi kena malam lagi.
0: Ah, kebanyakan ganti-ganti bingung nah.
2: Ada baru ada yang bopitikan lagi nah.
0: Iya kah.
2: Biar kamu menangalakan nah radionya.
0: Bang. Bun.
2: Kata yang dipicik kapan nah?
0: Apa?
2: Yang dipicik HP-nya kedendangan.
0: Iya. Jadi karena tahun ini lagunya apa nih playlistnya?
2: Sudah tahu
0: ya.
2: Oasis ya.
0: Oasis ya. Oke, siap. Don't Look Back in Anger.
2: Itu aja lah.
0: Oke.
2: Salam lah itu lah. Mama nah, gak ingat.
0: Salam balik Mama.
2: Ya, mudah-mudahan saya tuh kemudahan kalau berjalan doakan.
0: Amin, lah, sama-sama mendoakan kita mah, doakan ulun juga.
2: Ih, mana mama mana nih masuk ma. Tadi berabutan bertunjuk mana sih soal acil
0: iya.
2: Ayo abang Haji. Wah, benar-benar sehat dan jalan.
0: Amin, rabbal alamin, Allahumma amin, amin, amin.
2: Hati-hati Bu Ika Mang lah.
0: Amin, siap.
2: Terima kasih Mang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Eja ya. Oke, di belakangnya Mang Eja, kita mau coba cek TikTok dulu ya. Siapa aja yang udah gabung lewat TikTok ini? Banyak, lumayan sih. Ah, ntar lama nyarinya. Aku buka lewat sini aja dah. Buka lewat sini biar enak baca komentarnya ya. Oke, ada siapa nih yang udah shitten boy? Oke. Nah ini kan enak kalau kita baca. Dit, angkat nah. Bang Egy ternyata udah kasih komentar di TikTok ya, udah dibuka ya. Ada Fauzi, tetap semangat Adit, sehat dan bahagia selalu, salam dari Sintang. Siap bang, dari Abang Fauzi di Sintang, sehat selalu juga buat teman-teman yang ada di Fauzi bang ya. Yang ada di Fauzi, yang ada di Sintang Bang Fauzi ya, gitu maksudnya. Ada Bang Ramli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory, kabar Adit sehat, alhamdulillah. Mas Ramli sehat di sini, sehat sekali ya. Oke, yang lainnya pengen gabung lagi boleh 3251562 ataupun 811511410 WA lagi. Nah WA baru kita terima WA nih ya. WA, apakah WA sudah ada yang bergabung? WA. Ada Mbak Vivin di WA udah gabung ya. Selamat malam Mas Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Thomas mana ya? Oh ini Thomas Arya, Satu Hati Sampai Mati. Siap Mbak Vivin, lagu Thomas Arnya udah kita siapin ya. Ada siapa lagi nih di WA? Udah Eja nih, udah. Aman ya. Gak ada lagi yang gabung? Gak ada. Oke, kalau gitu kita terima lagi yang, wah alhamdulillah, kali ini kita kedatangan tamu dari Kota Baru. Halo, assalamualaikum. Halo Ibu Lia.
3: Waalaikumsalam.
0: Waduh, lama sekali Bu Lia tidak bergabung.
3: Namunya ngalih banar, gugur terus. Sampai ke musim kemarau ya, itu licak awak, kena ada banyunya, dicabur. Kayak apa? Membosankan depan, aduh Joko nih.
0: Aduh, hehehe.
3: Siapa? Cek musik ngulon Aulia, lon Mbak Ica, umang alinya.
0: Sama
3: nih padakan manda, tercabur kemana pian bu? Malam mana tercabur Joko?
0: Ada semalam mulia ulun tuh melihat dah masuk nomor pian nih. Anak ulun angkat kenapa? Makami hilang tinggal. Timbul Herman pulang masuk. Kena Mbak Herman hilang pulang. Timbul Mama Madan nang masuk. Nah julun nang mana nang bertahan buahnya nih? Mudah ya. Mode kayak berkelayangan tuh di udara berperabutnya.
3: Ya apa cukup pengalihan bertamu. Anak bertamunya alahan pada bertamu lawan presiden.
0: Oh, kami masih nyaman kalau lawan presiden itu harus berjadwal, Pian.
3: Nah, ini kan berjadwal aja berapa hari dah?
0: Gila.
3: Aduh, nyacak telepon pulsa, telepon sebutingnya tuh. Itu nyaman cepat banar. Kalau ada kepulsaan
0: gitu. Nah, itu dia.
3: Itu pang.
0: Aduh.
3: Itu aku juga maju ku ngali nyebut tamu lona per satu nih ini. Ini malam nih kada apa soalnya malamnya kan kada mati lampu. Siang tadi mati gilirannya udah kami. Ini malam nih kada caget mataku nah dengar ke per satu yuk lah no memori nih.
0: Pas banar. Nah, tapi anu lo kada lawas lagi lo. Kada lawas lagi.
3: 3 jam kan jam 12 sampai jam 2 kan jam 1 nyala.
0: Nah, iya bujur. Berarti memang kada lawas lagi kan yang semalam itu kan 4-5 jam kan lo.
3: Tapi tahu am tuh yang orang kada menanggur lagi kan iya pulang kena kira.
0: Mudah-mudahan sehat gitu nah.
3: barang keluhan orang nih, nah mun kita kan masalah pang lah. Nah, orang kasihan yang ada pekerjaannya, hah?
0: Iya, betul.
3: Es batu orang lunyut, jurang es krim orang lunyut. Nah, keluhannya tuh nah. Nah, di toko di par-par rumah nih. Gitu, pang.
0: Iya, ulun pas banar.
3: Orang nuka es krim jangan dibuka, lampunya mati aja. Jauh kok orang bisa lunyut gua aja. Oh iya kayo.
0: Nah, aduh. Nah,
3: siapa nyukui pembila ampinya yuk kikiran indit lah.
0: Kalaunya menurut pihak PLN asam-asam kemarin tuh sampai Agustus kemarin, soalnya ini dalam tahap perbaikan kan, soalnya buat wartawan media pun sudah dikio kemarin ke asam-asam kalau memang rusak lagi dibaiki dinamonya. Jakanya dinamo hagan mobil mainan kau aja sehari tuntung, ini dinamonya gonol banar.
3: Aku kayaknya kalau esok banget pas pengajian kalau di masjid kan ngalih banget pas banget kalau kawan guru bepander nih kerbedang lagi duduk siapa nak duduk di belakang.
0: Anu pakai apa yang salon tuh loh ya? Salon beces.
3: Aku kayak itu bener lagi. Misalnya pas mati itu nah bisa di belakang kerbedang dan di muka aku duduk di muka kerbedang lagi bepander.
0: Mau ada mau pakai salon beces?
3: Ya makanya. Tajam-tajam telinga aja menang rekam. Aku tadi hendak minta lagu Betario Senata tuh nah.
0: Ah, Betario Senata siap.
3: Tak mungkin lagi.
0: Okay, siap.
3: Itu lagi lagu-lagu memori aku lagi SMA kah?
0: Yes. Keren.
3: SMP sampai SMA lagunya itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Amin. Sama-sama, Bulia. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 4 lagu yang udah masuk dalam playlist kita pendengar ya. Dan kita mau dengerin dulu nih. Dua lagu ya. Datang dari Eksis di rantai di Gelangi Rindu dan lagu dari Oasis ya, requestan dari Mbak Maimunah dan Fareza. Nanti requestannya buat Mbak Vivin sama requestannya Ibu Lia nanti di next playlist yang sudah kita siapkan. Selamat menikmati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Melody Memory. 30 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita mau nyapa lagi, udah gabung lewat TikTok nih ya. Ada Bang Jisan ya. Salam dari Turki, Bang. Wih, mantap, dari Turki lagi dengerin kita ya. Nih, jangan-jangan Turki ini tikungan turun ke kiri ya. Ada Mamadan juga nih. Mamadan, halo, selamat malam, dit malam juga ya. Ada Bang Ramli nih. Aku kapok menelpon jar di WA jar. Semalam jar ada kawa jar. Iya, ada kawa masuk. Aduh, di WA nih memang. Nah, ini Abang Herman aja udah jatuh-jatuh nih. Enggak bisa gabung Bang Herman nih. Ayo Bang Herman, ini mau diangkat nih. Ada Mbak Rika juga mau gabung, enggak tembus-tembus juga nih. Aduh, agak heran juga nih. Apakah yang terjadi kok enggak bisa diangkat nih ya? Oke. Tebarung tapi imbay, rame kalau nelpon lewat WhatsApp. Oke, telepon langsung aja Bang. Ya, kita telepon yang satu ini dulu deh, kita angkat dulu ya. Halo, Melody Memory.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, buat Bang Handi.
1: Apa kabar, Di?
0: Kabar baik, Bang Handi.
1: Ada mati lampu kah?
0: Di mana dulu?
1: Di Hawaii.
0: Sudah tadi pagi.
1: Oh, sudah kenyang wajulah.
0: Cuman 3 jam aja aman. Soalnya jam 9 sampai jam 12 tadi, jadi harinya masih dingin, kita masih kau guring. Jadi kada berasa. Jadi pas sudah jam 12, pas terbangun langsung berangkat ke masjid, udah menyala lampu dah.
1: Pagi libur kah?
0: Hah?
1: Pagi libur kah?
0: Kan malam tugasnya kita hari ini.
1: Oh, lah, malam lah.
0: Kalau malam kan paginya free.
1: Jadi masuknya berapa tadi? Sore?
0: Sore, jam 4.
1: Oh, itu nyaman ya.
0: Kan sip-sipan kita.
1: Oh, sip-sipan.
0: Pokoknya dikit-dikit sip gitu kan, sip. Oh, sip-sipan.
1: Kalau masuk jam 3?
0: Hah? Masuk jam 3? Siaran jam 3. Oh, kalau yang siaran jam 3 itu dari jam 12.
1: Oh, gitu. Kalau masuk pagi, beli kuda dulu.
0: Kalonnya pagi jam 9. Pagi yang pagi, yang siaran yang pagi yang mana lu, yang subuh?
1: Subuh.
0: Kalau subuh dari jam 05.30
1: sampai jam
0: 01.30.
1: Karena aku jam 8 sampai jam 4 aja, Pak.
0: Nah, kalau jam 8 sampai jam 4 itu yang siang tuh.
1: Yang siaran jam 10.
0: Yang siaran jam 10. Gitu, Bang.
1: Kan kerja kan terkumpul lah.
0: Hah?
1: Kartu kumpul lah.
0: Apanya kartu kumpul?
1: Kira jam 8 jam bentuk kumpul berataan di kantor adalah.
0: Oh, tidak dong. Oh. Kasihan dong yang dinas malam seharian semalaman upatar di kantor.
1: Itu yang bukan lain lah, yang bagianan lah.
0: Bukan staff. Ya, ya. Kalau staff ya, memang dari jam 7.30 sampai jam 7.30.
1: Libur sekali kan, 6 hari sekali kan?
0: Libur tuh normalnya sih seminggu 2 kali pasti libur. Tapi kalau nya yang pas lagi kada normal, kita bisa siaran 1 minggu full, liburnya bisa 3 sampai 4 hari. Tapi anu, tergantung, pokoknya intinya itu 1 bulan tuh kita liburnya antara 8 sampai 10 hari lah. Pokoknya seminggu dihitung 2 kali libur gitu nah.
1: Aman eh. Jadi penyiar nyaman lah.
0: Alhamdulillah. Tidak hanya siaran aja, Mas, banyak ada mula berita. Kita banyak kok.
1: Kadang main rekaman sandiwara yang lo.
0: Rekaman sandiwara. Mula iklan.
1: Mula honor bulan. Cair bulan. Makanya lama-lama.
0: Kalau ulun hilang 45 sih kada lamak lagi.
1: Lumayan sudah tapi
0: baik. Mada belum lamak juga.
1: Ya kan gajinya separuh masih. Kawan aku. Janjinya belum ditepati sampai sekarang ditanya.
0: Janji apa?
1: Ada aja janjinya.
0: Si Mada?
1: Under sit.
0: Oh, Mada ada janji ya?
1: Lawas dah.
0: Waduh, nanti kita tembak Mada, janjimu mana?
1: Belum cair.
0: Oh iya, bujur, ini kan baru tanggal 31, esoknya harga jihan. Kada, esok kan hari Sabtu, libur, Senin.
1: Kada transfer kalau?
0: Hah?
1: transfer masuk aja kalau.
0: Kan yang transfer orang kantor. Jadi mah ada orang kantornya turun dulu hanya mentransfer.
1: Oh, lah gitu kah?
0: Iya dong.
1: Buat satpam enggak ada loh.
0: Hah?
1: Buat satpam enggak ada.
0: Kalau buat satpam kan outsourcing.
1: Oh, itu kah? Oh, beratan kah?
0: Heeh.
1: Oh, satpam, OB.
0: OB outsourcing semua.
1: Semua outsourcing.
0: Heeh.
1: Mungkin mau mengajarkan Herman sebutin itu nah.
0: Oh, boleh. Jadi OB. Nah, langsung takoni outsourcingnya mana toh?
1: Tak main serah mana aja kak yang penting masuk itu nah. Nah itu maksudnya sebutin sekarang.
0: Aduh.
1: Power Ranger belum masuk masalah.
0: Redan nih Herman mulai tadi masuk gugur tarusnya lewat WA.
1: Power Ranger.
0: Power Ranger, anu aja sudah.
1: Main Power Ranger.
0: Ranger siapa yuk?
1: Ading Ojan.
0: Oh Ading Ojan. Pak Masri.
1: Masri itu ada aja Ojan tuh.
0: Oh iya kak. Belum. Ojan belum masuk lagi.
1: Nih berarti belum kau berubah ya lah masih lah.
0: Ih belum kau berubah lagi karena udah masuk-masuk lagi.
1: Eh masih jalan di tempat. Mm-mm. Orang datang aja langsung kesan. Kenapa hampir tuh Red?
0: Kabar siapa?
1: Kabar Buanyang ya pak.
0: Buanyang mana dulu?
1: Ojan.
0: Baru tahu kerda lalu hilang sunyi senyap.
1: Oh, kenapa Ojan lawan calonnya enak rame?
0: Karena lu takutannya tiba-tiba sudah menikah jar.
1: Sebenarnya bulan madu buahnya pak kurang aja.
0: Aduh, bingung kayak lagi kawan.
1: Kalah gitu loh.
0: Kalah banar, kan ada undangan luar biasa he.
1: Ini kita masih ribut-ributnya sudah main.
0: Lalu karena alasannya kenapa ada undangan jar? Anu keluarga inti aja jar.
1: Iya, anu mati lampu.
0: Sudah ham.
1: Ya sekarang udah beli kan buahnya di tangan. Astagfirullah.
0: Iya, kada mungkin amun nyebelah lawas di sana pasti beli kan.
1: Kada. Cuma beli lawas ini itu berarti masih jatuh ya, lah.
0: Iya.
1: Anu banyak-banyak anu aja apa? Menjakan daun pisang aja gitu.
0: Iya, diapain daun pisangnya?
1: Hah?
0: Diapain?
1: Dia anu diolahan tuh nap. Wadah pencokan tuh nap.
0: Aduh. Oke deh Bang Andi, lagunya perlu di Bang, request nih Bang.
1: Anu aja, salam untuk dia aja.
0: Sampaikan salamku untuk dia.
1: Buat tadi ngajan aja. Gak usah malu-malu jana, gak usah ragu-ragu. Yakin. Bismillah ya Allah.
0: Bismillah.
1: Kan nikah lo ibadah, nikah tuh ibadah ya lo.
0: Iya, betul, ibadah seumur hidup.
1: Ibadah paling nyaman.
0: Ibadah seumur hidup, hidup paling nyaman ya. Selawas karena bercerai. Nah mau bercerai pagat ibadahnya. Bahasa pulang.
1: Ada yang lo, bila bercerai
0: kawin
1: lagi lah.
0: Iya, bahasa pulang.
1: Anu belum masuk ah?
0: Siapa?
1: Yusuf.
0: Yusuf jarang masuk weh ini.
1: Kemana yuk?
0: Anu lakas guring biasanya.
1: Iyalah.
0: Biasanya kalau pinambah iso langsung guringnya.
1: Jat sama.
0: Kan bisa jadi kalau tuntungnya sama yang iso guring.
1: Yusuf anu lagi batukan loh. Semuanya jantan sama Madan Herman dah itu aja pokoknya ingat.
0: Oke, ini Mama Madan dalam perjalanan jar.
1: Ada Usop, nah salamnya tiga tuh aja yang hafal.
0: Oh iya kak.
1: Tambahnya ini belum mengganti. Tambahin Bang Sob. Nenek Rohina kak.
0: Iya, Bang Andi kak, Ojan kak.
1: Acil Amah kak, salam sayang kak.
0: Gitu-gitu aja lah, Mama Madan lah.
1: Janton.
0: Herman.
1: Jadi aku pendengar persatu ini 3 buting aja kayak yang
0: benar. Kada mungkinnya menghemat, kebanyakan karena bingung.
1: Ada yang dihafal itu aja mungkin.
0: Aduh. Sob
1: masuk sob.
0: Nah, oke, okay, ayo sob, dikio sob, lanjut masuk sob. Kayak apa kabar Amun Teh sob?
1: Anu ada yang ejal, ada yang putri ya lo, lakasih.
0: Iya, ini putri kayaknya menelpon Bang Sudana.
1: Udah jangan kalau anu Ojan lah berdiam-diam berdua jangan berdiam-diam juga.
0: Oke. Nah, halo Bang Andi. Bang? Masya Allah. Tiba-tiba hilang. Hilang suaranya. Halo Bang. Bang. Aduh. Halo, Assalamualaikum. Melody Memory.
1: Halo.
0: Ya.
1: Apa?
0: Buka kesininya. Aduh, hehe. Gugur taruh sih apa, Her?
1: Tahu.
0: Ih, aku hanya anak mangkat tadi. Kak, belum pepicik timbul, tung hilang ya. Halo, Bang Herman. Halo, Bang Herman. Nah, karena udah jeplong suaranya Bang Herman. Yaudah, sebelahnya pulang itu buka. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Iya, siap. Posisi di mana Mama? Posisi Ma?
2: Kau tahu jalan ini sambil jalan.
0: Kau tahu jalan di mana sudah jar?
2: Tapi kan minta dilewat marga sehari deh.
0: Oh, kada lewat anu. Kada lewat ya, Kalimantan Tengah.
2: Lah ada.
0: Oh, lewat marga sehari situ kah? Kalau Bang lewat arah Palangkaraya situ Bruk Cahunya?
2: Ada. Mau kasih jawaban apa sana, mau buka pelangkah pulang.
0: Iya, oh bu putar lah.
2: Tapi tetap kamunya biasanya mana kapal pelangkah putar kan, cuma saya kada biasa lewat situ.
0: Oke, jauh kah kalau jalan pelangkah tuh?
2: Aku juga nggak bisa.
0: Nggak bisa ya.
2: Ya ingat kan pelangkahnya dulu.
0: Ipang pulanglah ke pelangkah dulu, bu putar pulanglah. Oke, jam berapa mulai talk, Petri?
2: Part jam 6 turun tadi, Petri, dari rumah tadi.
0: Jam 6, 7, 8, 9.
2: Bisa di Marabahan tadi rasanya. Bisa di Marabahan. Di, ano toh? Di Bundaran, toh. Nah, kalau Bundaran, nah, situ ya. bisa.
0: Bundaran tuh, para anak Margasari itu kan, Marabahannya. Berarti lewat Margasari ini sekitaran kemungkinan nih pian nih jarnya lewat Kandangan atau Rantau jar?
2: Bisa Kandangan, bisa.
0: Kandangan lah.
2: Aku melewati binaan tadi nang orang berjalan berjualan di pinggir jalan nang ada apa ya tadi itu kayak yang senwada timbun itu apa ya namanya berkapit gitu. Nah, melewati binanya tadi sudah.
0: Berarti kemungkinan nih arah penuju anak Amuntai sudah pian nih berarti.
2: Bisa aja jam praksanya setengah 11 sudah.
0: Setengah 11 nih kemungkinan dari Amuntai atau hendak sudah masuk menuju anak ke Pruk Cahunya dari Amuntai itu.
2: Bisa aja.
0: Pian nih Amuntai kalau Tanjung.
2: Kada tahu juga.
0: Ya karena biasanya tambusannya tuh kalau
2: iya lewat itu. Melewati lain nononya anu melewati aja Pak.
0: Soalnya kan kalau kada salah lah handak ke Pruk Cahunya ada nang lewat Tanjung ada lewat Amuntai.
2: Ada dua ai
0: lo. Nah, berarti sudah melewati Kalsel dari binanya pian nih.
2: Belum lagi belum perbatasan binanya.
0: Belum kah lagi.
2: Lagi anu HP ku belum mengganti lagi ke jamnya.
0: Ayolah bujur jamnya belum mengganti berarti masih Kalsel. Bujur pulang. Aduh, mantap.
2: Menyebut ganti hanya perbatasan toh.
0: Bujur menyebut ganti bujur perbatasannya langsung bang berubah. Iyalah. Aduh, kalau
2: jamnya anu tadi lagi bingung kita ke kampung aku tuh aku. Jamnya aku jam berapa sudah nih ini? Chat kan lo.
0: Nyeto undur sejam, Bang.
2: Ih, selamat benar. Maka lagi untuk monitor tuh terlambat lagi meeting jam. Soalnya terlambat
0: tadinya. Sampai bingung lah pukul 5 sudah jar sembahyang subuh jar. Sekali jurah nyer aja pukul 6.
2: Karena seorang kesiangan.
0: Aduh, dikira kesiangan orang kosong-kosongan sembahyang jam 5.
2: Iya.
0: Aduh, jam 5 sana jam 4 kita hanya sembahyang apa aja sembahyang subuh dikira sembahyang tahajud.
2: Ya kada mitih jam zaman nunya keingatan jam Banjar aja
0: lagi. Orang aja jam 5 jar.
2: Udah ulu ya kayak itu.
0: Lalu bingung. Ulun pernah kayak itu
2: tinggal pulang ya. Ulun tinggal pulang jam tangannya tadi kan.
0: Nah, iya.
2: Anu lagi.
0: Lalu kadang-kadang ingat titi.
2: Jadi membawa menyusulah ke perpecah itu bisa kan ingat jamnya
0: tuh. Allah Akbar eh. Iya, ulun namun nyawan piannya lagi dalam perjalanan kadang menakuni lagunya apa, kirim salam agen siapa. Nah.
2: Anu ya ketemu yang penting monitor aja kalau ya lihat.
0: Oke, sip. Nggih.
2: Dah seberataan sehat-sehat kita ditlah.
0: Amin, amin.
2: Sukses seberataan kita.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pernah kejadian juga pendengar sama kayak Mama Madan lah. Pas lagi ke wilayah Kalteng itu jamnya kan Kalimantan apa? Waktu Indonesia Barat ya. Nah, bukan waktu Indonesia

0: Terus kalau orang sana bilangnya dikira tahajud. Ternyata di Kalteng masih belum azan. Oke, kita terima satu penelpon lagi. Halo, Melody Memory. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, nah, bah, heh. Kenapa tadi harabah, Bang Herman, heh?
1: Gue surangan, Bang, heh.
0: Bingung, putus-putus-putus suara udah jelas tuh, timbul hilang suaranya.
1: Mati surangan, apinya.
0: Iya, Kak. Oke deh, Bang Herman. Kirim salam buat siapa nih? Oke.
1: Salamnya Bilal Masin, Pale Hari, Banyu Baru.
0: Lengkap.
1: Kartapura.
0: Iya, mana lagi?
1: Anu Pangaraya.
0: Amuntai, Amuntai, yang sampai kadang-kadang Amuntai.
1: Amuntai, Amang. Amang Yusuf yang ganteng.
0: Nah, nyepian di Bang, diingatnya sudah. Nyetik ikung, yang diingat.
1: Kami kan Sampung dong, Yusuf.
0: Oh iya, Kak?
1: Sampung.
0: Oh.
1: Asli Amuntai, Bang, anu. Kalau mama tuh.
0: Eh, cocok kayaknya ingat banget lawan dirimu, Han. Pak Yamin kirim salam Yusuf tuh menyekada Mama Madan, Haji Anton, Herman.
1: Oh, anu setuan kada jalan Mbak Pak terkait keluarga juga tuh.
0: Oh iya leh.
1: Iya, Pak, mau bersalah Pak lah.
0: Oh, masyaallah, hai Han, dunia itu sempit. Oke, dengan siapa lagi, Bang?
1: Itu jangan hujan ke Banjar.
0: Aman, aman, panas.
1: Aman di mana?
0: Heeh.
1: Apa lagunya yang putarnya?
0: Lagu yang siap naik putarnya ada Satu Hati Sampai Mati, Thomas Arya lawan Tak Mungkin Lagi, Betaria Sonata.
1: Mana ada dalam baratnya?
0: Baratnya ada New Flapper, Heaven.
1: Nah, itu ya, New Flapper itu.
0: Habis itu ada Aerosmith, I Don't Wanna To Miss A Thing.
1: Tadi yang pertama ada lagunya, Madit, barat.
0: New Flapper, oke, siap.
1: Ini terakhir putar apa yang habis not?
0: Karena tahu lagi, namunnya kada sempat karena pukul 11 aneh putarakannya masih.
1: Ya, yang terakhir nana jam 11 itu ya.
0: Oke, sip.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Herman. Dibilang yang Bang Herman satu penelpon lagi. Halo, Melody Memory.
2: Halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, Kakak.
2: Nyala lah sudah listrik.
0: Hanya aja kah?
2: Setengah 10 tadi.
0: Alhamdulillah. Dari jam berapa tutupnya?
2: Jam 7:30.
0: Bah, maghrib berarti lah. Eh, 6:30 belum maghrib lagi.
2: Orang kita itu orang ajan tadi.
0: Lagi ajan. Pas ajan mati.
2: Oke.
0: Iya, 1:07
2: sama. Ngomongannya jam anu tang. Jam 6 kelak. Iya, temundur.
0: Temundur, karena bapaknya hitungannya pas jalan. 6:07, 6:08, 6:09, 6:10, pas 3 jam. Kan, sukuram toh. Yang penting kan kada leleh, anu, es krim.
2: Tinggi ya, ay. Nah, 3 jam biasanya kan jam apa? 5 jam, 6 jam
0: kelar. Suram toh. Biasanya pukul 12 yang nyala lo.
2: Ya, pukul 12 sang 10
0: rajin. Ini sang 10 aman dah.
2: Tinggi. Apa sudah padam ini ngawarin. Bisa gimana? Aku pikir tetap guring aja. Sudah harinya bila padam nih.
0: Nah, pas benar Pak Haji Idam saya ingin mencari juga pada padam listrik juga ada Pak Haji Idam sana. Kirim salamnya buat siapa nih?
2: Lagunya kata kawan lagi kah?
0: Lagunya kawan tapi jam 11 lah.
2: Giliran.
0: Oke.
2: Apa tuh? Stinky.
0: Stinky. Oke. Okay. Salamnya?
2: Buat semuanya aja kita.
0: Oke.
2: Ya, buat Bian terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Putri ya. Oke, sekarang kita mau nyapa lagi yang udah gabung lewat TikTok ya. Dari Pak Haji Damsyah. Listrik PLN di Sultan Adam tewas mulai jam 9:30 tadi. Jam lawasnya Pak Haji. 9:30 siang tadi kah atau jam 9:10 hanya aja nih. Nih jam berapa nih? Nih jam 9:10. Oh, 9:10 hanya aja kalau lah Pak Haji lah. Kalau jam 9:10 pagi tadi bisa jadi pian kadingat menyalai anu menyalai sekreng.

bangkainya sampai jual kadit sampai anu eh bau bangkainya sampai jual kakak adit jar bau bangkai wadah ulun tadi jam berapalah bahasar Pak Je sampai wadah ulun bahasar mbah tuntung ulun sembahyang ampidah baunya. Madan jar monitor dari mobil siap ya. Adakah lagu nang nyaman gesan guring pas mati lampu nih? Insya Allah lagu-lagu Melodi Memori lagunya nyaman-nyaman. Kereda lagunya kencang-kencang bajai lah. Oke, suaranya hilang kata Bang Ramli. Aman-aman. Kededa kedengaran. Ini udah nih Bang, udah aman nih ya. Udah kita cek ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Apa nih? Apa nang diiti hidit jar? Jar bunda di halaman RRI ada bajulan apa jar? Oh kalau di halaman RRI Pak Haji banyak yang jualan ada nasi goreng, ada kopi, ada ayam wangi, ada bakso, terus ada siomay, ada nasi campur, ada apa lagi ya? Banyak Pak Haji, banyak. Ulun kada hafal seberataan. Ulun yang ingat tuh yang pernah ulun makan aja. Nasi campur pernah, siomay ada, habis itu kopi lah, habis itu nasi ayam wangi yang pernah ulun makan situ. Habis itu nasi goreng sudah, nasi campur pernah, bakso pernah, habis itu nasi kulit nasi daun jeruk pernah juga. Nah itu dah Pak Je, lumayan banyak lah. Malam apa tadi ya kurang jelas, makasih Pak. Oh, malam apa nih Pak? Malam-malam Pak, saban malam ada. Terus ada Cecen AMD ya. Mantap nih lagunya, inget zaman SMA dulu, old school lagu Oasis. Oh lagu Oasis tadi ya. Oke terima kasih buat Cecen AMD ya. Oh sama ya namanya. Adit aku pamit dulu ya. Siap Bang Ramli, terima kasih ya. Ada siapa lagi nih? Ada Lin ya. Selawas PLN Mas apa nih mati hidup ya. Tebulik pulang ke radio terasa jadi anak 2000-an. Siap, sesuai umur, sesuai dengan usia kelahiran ya. Oke. Ada siapa lagi nih? Ada Yani Dayat ya, ada Kawa, Acil Amah masuk, sabar Acil Amah hai. Nah. Ini berarti buat Kak Lin ya. Katanya selalu mati lampu kembali ke radio. Berarti apa ya? Selain listrik yang mati, jaringan juga mati juga dong ya. Aduh lah, amun lampu lawas mati lewat pada 5 jam gratis jar bayar PLN. Bujur juga kah Ramadan nih. Bujuran gratis jar Ramadan tapi si dinang tukang bayari. Oke pendengar kita satu lagu dulu nih, karena udah 55 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ini kayaknya lagu penuntas penutup kita. Tapi yang requestan yang lainnya insya Allah masih ada tiap putar. Nanti di jam 11 ya sebagai lagu tuntasan di Melodi Memori malam hari ini. Ada Thomas Arya, Satu Hati Sampai Mati.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 59 menit lepas dari pukul 20 udah waktu Indonesia Tengah, artinya Melodi Memori kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung lewat TikTok juga, terima kasih banyak, dan kita jumpa lagi nanti di esok ya di Blar Indonesia di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Sore deh pamit, sampai jumpa lagi. Kita jumpa lagi di Melodi Memori esok ya di jam yang sama. Assalamualaikum, bye bye.

0: Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Buku You Are Powerful merupakan refleksi mendalam tentang kekuatan yang telah ada dalam diri manusia sejak awal. Tresnani Moonlight menyajikan pemikiran bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan, asal mampu mengenali dan memaksimalkan kekuatan batin tersebut. Buku ini menjadi ajakan untuk kembali menyadari diri sendiri sebagai sumber kekuatan, bukan pencari kekuatan dari luar. Melalui pendekatan yang personal dan menyentuh, penulis mengajak pembaca untuk berdamai dengan luka dan trauma masa lalu. Alih-alih menolak atau menyembunyikannya, Tresnani menekankan pentingnya penerimaan sebagai langkah awal menuju pemulihan dan pertumbuhan. Kekuatan sejati tidak lahir dari sempurna, tetapi dari keberanian menghadapi ketidaksempurnaan diri. Buku ini juga membongkar mitos-mitos yang sering membuat individu merasa kecil, tidak cukup, atau tidak layak. Dengan gaya yang lugas namun penuh empati, Tresnani menyemangati pembaca untuk tidak lagi menggantungkan validasi pada orang lain. Ia menekankan bahwa harga diri sejati datang dari kesadaran akan siapa kita, bukan dari pengakuan dunia luar. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada panduan praktis yang diselipkan di setiap bagian. Pembaca tidak hanya disuguhi teori, tetapi juga diarahkan untuk melakukan refleksi, menulis jurnal, serta melatih afirmasi positif. Proses ini menjadi sarana konkret untuk memprogram ulang pikiran dan membentuk kepercayaan diri yang lebih sehat. Tresnani juga membahas pentingnya spiritualitas dalam menemukan kekuatan diri, bukan dalam konteks dogma, melainkan sebagai hubungan intim dengan semesta dan energi kehidupan. Ia menunjukkan bahwa ketika manusia tersambung dengan sumber daya batin dan alam semesta, maka jalan hidup akan terasa lebih selaras, penuh keajaiban, dan bermakna. Dengan bahasa yang sederhana dan membumi, You Are Powerful bukan sekadar bacaan motivasi, tetapi panduan untuk transformasi diri. Buku ini memberi ruang bagi pembaca untuk berhenti sejenak, mendengarkan suara hati, dan membangun kehidupan dari dalam keluar. Pesannya jelas, kekuatan sejati bukan dicari, tapi disadari. Buku ini adalah pelukan hangat bagi siapapun yang pernah merasa lemah, kehilangan arah, atau terluka oleh kehidupan. Lewat narasi dan pengalaman pribadi, Tresnani Moonlight menyampaikan bahwa setiap orang layak merasa cukup, berdaya, dan dicintai, terutama oleh diri sendiri. You Are Powerful menjadi pengingat bahwa kekuatan paling besar sudah ada dalam genggaman diri kita sendiri. Demikian esensi buku You Are Powerful, karya Tresnani Moonlight.
3: Banjarmasin Malang.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

0: yang mana?
1: Itu jenang foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pendengar 53 menit lepas dari pukul 23 waktu sinarnya perjumpaan kita di Banjarmasin malam. Kita jumpa dulu sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Renungan malam

Alkisah, di sebuah negeri ada seorang saudagar kaya raya. Ia adalah pemilik restoran terkenal dan terbaik yang pernah ada pada masa tersebut. Selain rasanya khas, makanannya sangat lezat dan pelayanannya pun sangat memuaskan siapa saja yang datang ke sana. Berkat restoran itu pula, sang saudagar mendapat banyak rezeki. Meski usahanya menjadi berkembang ke berbagai bidang, namun restoran itulah yang menjadi urat nadi usaha yang sangat dijaganya. Karena tak memiliki keturunan, sedang usianya yang sudah semakin tua, ia ingin mewariskan usaha itu pada orang terpilih yang dapat dipercaya untuk menjalankan usahanya itu. Ia nanti akan menyerahkan usaha itu kepada orang yang terbaik dengan syarat separuh hasil yang didapat harus disumbangkan kepada kaum yang tak berpunya. Adapun cara untuk menemukan orang yang diinginkannya tersebut adalah dengan mengundang 80 orang yang dianggap terbaik di daerahnya. Kepada 80 orang tersebut, ia menyajikan hidangan terbaik untuk makan malam di restorannya. Saat ke-80 orang tersebut berdatangan memenuhi undangannya, banyak wajah-wajah berharap mereka yang akan terpilih mewarisi kekayaan sang saudagar. Begitupun sang saudagar, ia berharap bisa memilih orang terbaik yang bisa mewarisi usahanya. Setelah berbasa-basi sejenak, kemudian dipersilahkanlah ke-80 orang tersebut untuk menyantap makanan yang telah disediakan itu. Uniknya, ada 20 meja kotak yang disediakan dengan sumpit yang sangat panjang di masing-masing meja. Namun hampir semua orang yang sudah tak sabar merasakan kelezatan makanan dari restoran sangat terkenal itu mengalami kerepotan. Sang saudagar lantas berkeliling ke semua meja makan. Ia melihat hingga meja ke-19. Tak ada satupun yang berhasil menyantap makanan yang dihidangkan. Sebab mereka berlomba-lomba makan dengan sumpit sangat panjang tersebut. Hingga akhirnya, tepat di meja ke-20, saudagar pun tersenyum. Di meja tersebut, 4 orang tampak menikmati hidangan dengan satu sama lain saling menyuapi. Memang, sumpit yang disediakan sangat panjang, sehingga mereka bisa menyuapi orang di dekatnya dan sebaliknya. Hingga acara makan malam selesai, hanya mereka berempatlah yang kenyang, sementara yang lain tak bisa menikmati hidangan karena berusaha sendiri-sendiri untuk segera menyantap makanan lezat tersebut. Bahwa untuk bisa meraih sesuatu, kita seharusnya memulai dengan melayani. Kita tak boleh serakah, tamak, atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Uang dan harta memang penting, namun ada banyak hal penting lain yang juga harus menjadi perhatian utama kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita menemukan keseimbangan dalam hidup, sehingga kebahagiaan bisa kita peroleh. Harta adalah sarana, kita adalah manusia. Karena itu, mari jadikan sarana tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita. Namun, jangan sampai menjadikannya sebagai hal yang membelenggu kita. Jadikanlah hidup lebih berarti. Dengan mau peduli dan berbagi, harta dan uang kita akan jauh lebih memiliki.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dari program Masatu RRI Banjarmasin, kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selalu bisa, sampai jumpa kembali besok pagi, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program satu dari Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran dari kami. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kita jelang kumandang azan subuh di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya yang kurang lebih akan tiba pada pukul 5 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan terlebih dulu pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Qori Zainuddin Zuhri. Membacakan Quran Surah Al-Anbiya ayat 51 dan seterusnya. Kurang lebih pada pukul 5 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah akan berkumandang azan sholat subuh di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
3: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kuliah subuh program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 atau 17 Safar 1448 Hijriah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya hingga kita sama-sama mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat dan juga keadaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat sahabat pengikut beliau dari zaman dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Nah, mendengar di edisi hari ini kita akan sama-sama bermuzakarah, berdialog, berdiskusi dan juga nanti kita akan ajak Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dengan topik yang berkaitan dengan dunia ekonomi syariah ataupun juga mungkin ada prinsip-prinsip keuangan syariah juga yang kita terapkan di kuliah subuh hari ini, yaitu adalah penerapan prinsip maslahat dalam inovasi produk keuangan digital yang disampaikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah hadir Ustazah Elida Mahriani SEIMM. Kita coba sapa terlebih dulu narasumber kita. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabarnya insyaallah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini menarik nih, apalagi bagi pelaku-pelaku yang mungkin berusaha ya, kayaknya di luar sana ya Ustazah ya, terkait dengan penerapan prinsip maslahat, apalagi dalam inovasi produk keuangan digital yang saat ini lagi digandrungi banget, lagi difokuskan pemerintah juga Ustazah ya.
2: Iya, betul.
1: Apalagi keuangan yang berbasis digital, artinya banyak hal dilakukan melalui teknologi dan bagaimana secara prinsip maslahatnya begitu Ustazah ya, insyaallah ya. Baik, sebelum kita lanjut ke Ustazah, kita mau ajak dulu pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Anda bisa bergabung di line telepon 0511 3251562 dan 0811 5111410 atau juga di 0811 40976. Kita akan buka sesi interaktif nanti setelah pemaparan dari Ustazah di pagi hari ini. Kita akan dengarkan dan saksikan bersama-sama pemaparan yang akan disampaikan narasumber kita pada hari ini. Kepada Ustazah kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat dengan limpahan rahmat dan taufik hidayatnya juala sehingga kita dapat bertemu pada hari ini pada acara kuliah subuh RRI Banjarmasin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dan izinkan saya memaparkan pengantar dengan tema penerapan prinsip maslahat dalam inovasi produk keuangan digital. Hari ini kita hidup di era digital. Segala hal berpindah ke dalam genggaman ponsel kita, nah termasuk dari urusan keuangan. Nah, kita sekarang juga mengenal mobile banking, dompet digital atau juga disebut dengan e-wallet, pay letter yang digunakan atau familiar di masyarakat, hingga investasi secara online. Nah, inovasi ini hadir dengan begitu cepat. Dan sebagai umat Islam, kita juga harus kritis melihat hal tersebut. Apakah semua inovasi ini membawa kepada kebaikan atau justru menjebak kita dalam kesengsaraan? Disinilah pentingnya kita akan membahas tentang penerapan prinsip maslahat ini, apakah memang sesuai ataupun tidak. Bapak Ibu pendengar kuliah subuh yang dirahmati Allah, maslahat atau maslahah secara bahasa berarti manfaat, kebaikan ataupun segala hal yang membawa berkah dan juga kegunaan. Nah, secara terminologi hukum Islam atau fikih, maslahat ini adalah segala tindakan atau upaya yang mendatangkan manfaat dan juga menolak kerusakan ataupun kemudaratan demi menjaga tujuan-tujuan dasar dari syariat atau maqasid syariah. Nah, adapun untuk memahami maslahat secara utuh, di sini kita deskripsikan secara mendalam mengenai konsep tersebut. Nah, adapun tujuan dari maslahat ini atau maqasid syariah ini adalah berfungsi untuk melindungi lima hal, yaitu agama, yakni menjaga kebebasan beribadah dan keimanan. Jadi setiap diri kita sebagai muslim itu terjaga agamanya. Yang selanjutnya, menjaga jiwa, yaitu melindungi keselamatan nyawa dan juga kesehatan fisik maupun mental. Nah, selanjutnya menjaga akal pikiran, misalnya melewat pendidikan dan juga larangan hal-hal yang negatif, misalnya pelarangan mengonsumsi narkoba. Dan juga menjaga keturunan, yakni menjaga kehormatan institusi pernikahan dan juga masa depan anak-anak. Dan juga yang terakhir adalah menjaga harta, yaitu melindungi hak kepemilikan dan keadilan sistem ekonomi dari penipuan. Nah, adapun syarat syah dari maslahat ini adalah benar-benar nyata atau hakiki, bukan sekedar dugaan atau ilusi yang justru membawa dampak buruk jangka panjang. Yang selanjutnya bersifat umum, membawa kebaikan untuk masyarakat luas dan juga tidak berdentangan dengan dalil. Ya, tidak boleh menabrak aturan yang sudah jelas tertulis di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Nah, adapun contoh konkret dalam kehidupan modern saat ini, kalau kita aplikasikan dalam dunia keuangan, nah, teknologi keuangan ini bisa dilihat ataupun sudah kita gunakan dalam aplikasi mobile banking. Nah, mobile banking ini kan sudah kita gunakan juga melalui smartphone. Jadi sekarang orang-orang kalau ketinggalan dompet misalnya tidak masalah, asal jangan ketinggalan handphonenya, karena setiap transaksi itu bisa dilakukan melalui handphone. Dan juga kris ini juga mempermudah ya dalam hal pembayaran zakat, infak sedekah dan yang lainnya, dan juga dalam mempermudah dalam transaksi perdagangan. Nah, sehingga memenuhi unsur maslahat hajiyat, yaitu kemudahan dalam hidup. Jadi unsur dari kemaslahatan itu salah satunya adalah kemudahan, ya, kemudahan dalam kita melakukan transaksi tadi ya. Nah, secara singkat maslahat ini merupakan prinsip elastisitas dalam Islam yang membuat agama ini selalu relevan menjawab tantangan zaman. Nah, memastikan bahwa setiap inovasi dan kebijakan baru itu bermuara pada kesejahteraan manusia. Nah, artinya setiap inovasi yang ada, yang sudah ditemukan ya dan dipergunakan oleh masyarakat umum, itu sebenarnya mempunyai tujuan, yaitu melakukan transaksi secara mudah untuk jangka panjangnya adalah kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya maqasid syariah ini juga mendatangkan kemaslahatan dan juga menolak kemudaratan. Ya. Nah, adapun tingkatan dari maslahat dalam produk keuangan ini, yang pertama adalah maslahat daruriyah, artinya kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok kenapa jadi disebut kebutuhan pokok? Karena produk digital juga harus mampu melindungi harta umat dari penipuan maupun pencurian data. Nah, kalau misalnya kenapa jadi digital ya, transaksi fisik itu juga berkurang, karena itu tadi tujuannya adalah melindungi harta. Nah, dari penipuan-penipuan kan banyak tuh yang terjadi, ada transaksi menggunakan uang palsu misalnya ataupun yang lainnya ya. Nah, ini yang dikeluhkan oleh para masyarakat, khususnya adalah pelaku-pelaku UMKM. Dan juga ada pencurian data. Nah, kita sudah memberikan proteksi atau perlindungan terhadap keuangan ini, tetapi memang kalau kejahatan itu kan juga mereka melakukan inovasi dalam hal melakukan kejahatan. Nah, kejahatan-kejahatan ini juga tidak luput juga ya menyasar kepada masyarakat-masyarakat awam ataupun masyarakat-masyarakat yang ini apa? Kita kan dinyatakan oleh OJK dari laporan otoritas jasa keuangan bahwa tingkat penipuan secara ada cybercrime itu nomor 2 di Indonesia. Ya. Jadi kita sangat banyak nih. Kenapa? Kemungkinan besar menurut saya juga selain ketidaktahuan adalah kita terlalu berpositif thinking terhadap orang lain, ya. Jadi ternyata hal-hal yang pikiran kita positif, terlalu positif juga itu bisa menghantarkan kita kepada hal-hal yang misalnya kita mudah ditipu orang ataupun yang lainnya. Nah, itu sangat sangat berbahaya untuk zaman sekarang ini. Nah, selanjutnya ada maslahat hajiyah, yaitu kemudahan hidup. Jadi aplikasi keuangan juga harus mempermudah masyarakat. Nah, contohnya misalnya transfer uang tanpa biaya yang tinggi, ya, menggunakan mobile banking ataupun kita melakukan transaksi lainnya, misalnya pembayaran zakat, infak, sedekah. Nah, itu juga bisa kita langsung menggunakan pindai QR code. Nah, tapi itu tadi di sisi lain itu juga bisa dimanipulasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya mereka menggunakan QR. QR ini misalnya diandak ditaruh di tempat-tempat umat, ya, tempat peribadatan maupun yang lainnya. Ternyata itu bukan QR dari tempat itu, tapi oknum tersebut. Karena kan sekarang ini kalau menggunakan QR juga menggunakan e-wallet, itu sangat mudah untuk dibuat. Jadi tidak, kalau kita kan misalnya menggunakan produk perbankan, kita harus ke bank tuh bikin ini, bikin itu. Kalau ini kan ada juga yang mereka bisa menggunakan membuka di e-walletnya dan juga bisa langsung membuat QR code-nya. Nah, itu juga perlu diperhatikan Bapak Ibu. Karena itu tadi ya, semakin kita juga memproteksi diri, nah, kecanggihan dari penipuan juga itu sangat sangat marak juga dilakukan. Nah, selanjutnya ada maslahat tahsiniyah, yaitu penyempurnaan. Nah, penyempurnaan ini dengan cara menambahkan fitur tambahan seperti ada pencatatan keuangan secara otomatis ataupun grafik pengeluaran yang memperindah dan merapikan manajemen keuangan kita. Nah, contohnya misalnya kita di dalam mobile banking itu juga ada mutasi, ya. Mutasi itu ada cash flow-nya, ada arus kas masuk dan keluar. Nah, itu juga bisa terekod. Nah, itu bisa Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mau mendownload maupun mau printnya, itu juga sangat mudah. Jadi kita tidak perlu untuk membuat pelaporan keuangan lagi, karena itu sudah disajikan secara sederhana dan itu mudah untuk dipahami, ya Bapak Ibu. Nah, inovasi digital akan kehilangan sifat maslahatnya dan juga akan berubah menjadi mudarat jika di dalamnya mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Nah, misalnya saja ada unsur-unsur riba. Nah, inilah contohnya juga ada bunga pinjaman online atau pinjol ilegal yang mencekik dan melipat gandakan utang. Nah, ini juga menjadi permasalahan yang terjadi khususnya di Kalimantan Selatan. Banyaknya masyarakat yang terjerat kepada pinjaman-pinjaman online ini. Karena apa? Karena transaksinya itu sangat sangat mudah untuk dilakukan dan tidak menunggu lama, ya, untuk dana tersebut dicairkan. Kalau kita di bank kan agak inilah, ada perlu waktu lah untuk supaya dana itu dicairkan. Kalau itu tidak, kalau di bank kan ada prosedur, misalnya ada slip gaji dan yang lainnya. Kalau pinjaman online tidak, jadi langsung KTP saja, KTP langsung diupload dan yang lain-lainnya beberapa menit baru langsung dicairkan. Nah, itu juga bagi orang-orang yang tidak melakukan pemikiran secara panjang, ingin dapat uang secara instan, itu bisa tergoda dengan hal-hal seperti ini. Dan ini juga dari laporan dari OJK juga banyak sekali pinjol yang digunakan oleh masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan. Nah, ini menjadi PR kita bersama, ya, bahwa ternyata masyarakat kita banyak terjerat ke pinjol ini. Jadi kalau di secara di Indonesia juga banyak, tapi kita kan kita khususkan misalnya di Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya ada goror, artinya ketidakjelasan. Nah, ini contohnya adalah investasi bodong berkedok aplikasi, di mana skema keuntungannya manipulatif. Nah, investasi-investasi yang tidak jelas ya, yang tidak jelas itu tidak usah diikuti. Karena keuntungan ini kan memang ciri-cirinya menjanjikan misalnya keuntungan yang besar. Nah, itu jangan tergiur seperti itu, karena setiap transaksi yang kita usahakan itu tidak pasti keuntungannya, Bapak Ibu. Karena kan perlu kita putar dulu dananya, baru nanti kita akan lihat keuntungan yang kita dapatkan itu seberapa, baru itu nanti yang akan dibagi. Nah, kalau yang manipulasi ini ya, ketidakjelasan ini akan menyatakan keuntungan sekian di awal ya, seperti itu. Nah, itu yang ini yang dikhawatirkan, apa atau disebut dengan skema Ponzi misalnya, itu sangat marak. Misalnya saya bandarnya misalnya lah, Mas Fadli, target saya nih Mas Fadli investasi 1 juta misalnya. Oke, Mas Fadli nanti cari lagi teman 1 juta ini kan setor ke saya nih. Nanti Mas Fadli dapat uang 1,2 kata saya. Tapi Mas Fadli akan cari orang dulu. Mas Fadli cari orang 1,2, ini kan saya bisa memberikan keuntungan. Saya sebut keuntungan dalam tanda kutip, saya akan memberikan 1,2 di bulan berikutnya untuk Mas Padli. Itu kan bisa saja, karena Mas Padli sudah merekrut orang untuk berinvestasi. Nah, skema-skema seperti ini yang banyak digunakan oleh ini investasi-investasi bodong ini. Nah, itu yang sangat membahayakan ya Bapak Ibu. Nah, contoh selanjutnya adalah maisir atau judi. Judi ini seperti game online atau aplikasi finansial yang sistemnya untung-untungan tanpa aset real yang jelas. Game online ya, ataupun kalau banyak saja ya game online misalnya di handphone kita ini banyak. Tapi yang menjadi masalah ini adalah game online yang berakhir kepada perjudian. Nah, ini juga menjadi masalah di masyarakat kita. Tidak hanya orang tua ataupun orang berpenghasilan saja yang melakukan ini, bahkan anak-anak pun melakukan ini, bahkan ya kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang memudaratkan. Nah, ini menjadi masalah ya, masalah kita bersama, dan kita perlu juga mensiarkan hal-hal ini kepada masyarakat supaya kita dapat membentengi diri ya. Apakah misalnya di dalam Islam itu tidak boleh melakukan kesenangan atau berhutang, itu kan boleh saja, tapi nanti dilihat kadarnya dan dilihat caranya. Ya, kalau misalnya ini kan game online akan mengeluarkan kesenangan tuh, menciptakan kesenangan. Tapi kalau kesenangannya nanti akan memudaratkan kepada orang yang bersangkutan, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi ada ini ya, kalau kita dalam Islam itu ada prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan itu artinya tidak sulit di dunia dan tidak sulit di akhirat. Artinya kalau di dunia saja misalnya ini kan, kalau game online ini bisa memudaratkan kita, habis uang, ini kan tidak bahagia, kita tidak seimbang dalam hal tersebut. Nah, ini jika sebuah aplikasi keuangan digital itu membuat penggunanya stres, terlilit utang ataupun kehilangan hartanya secara tidak sah, maka produk tersebut wajib dijauhi karena merusak kemaslahatan. Ini kan banyak juga lah game online maupun pinjol dan yang lainnya, itu juga ada diblokir oleh Komdigi. Tapi itu tadi, mereka kan karena ini bagian dari mata pencaharian ya, oknum tadi, maka dibuatnya lagi. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang perlu kita waspadai, tidak hanya di luar sebenarnya. Sekarang kan tidak di luar saja yang kita waspadai, di dalam rumah kita pun perlu diwaspadai. Kenapa? Karena handphone ini sebenarnya menjadi sumber tadi, sumber kebaikan ataupun sumber yang dapat memudaratkan diri kita maupun keluarga kita. Nah, jadi inovasi keuangan digital adalah bagian dari peluang besar bagi umat Islam untuk bangkit secara ekonomi. Ya, kalau kita lihat secara positif. Tapi bisa juga menjadi sumber kemudaratan bagi kita maupun masyarakat secara luas. Nah, kalau misalnya ini menjadi peluang besar, bisa dimanfaatkan bagi para inovator ya, dengan cara membuat sistem keuangan yang transparan, adil, dan juga dapat

0: menggunakan teknologi ini secara cerdas. Nah, karena penggunaan teknologi ini dapat mempermudah ibadah maupun nafkah kita secara langsung. Ya, kenapa jadi keuangan ini dapat mempermudah ibadah kita? Karena itu tadi, kita dapat melakukan pembayaran, misalnya zakat, infak, sedekah, ya, secara langsung. Atau misalnya kita ingin melakukan pembayaran itu secara berkala atau terjadwal, itu juga bisa kita setting melalui mobile banking kita, Bapak Ibu. Nah, jadi itu kita tidak perlu lagi misalnya melakukan transfer, tidak. Ya, karena itu sudah terjadwal tadi, jadi dia otomatis sesuai dengan tanggal yang diinput oleh Bapak Ibu. Nah, di sini mari kita secara bersama-sama ya mendukung ekosistem keuangan digital ini secara bersih, berkah, dan juga membawa maslahat bagi seluruh umat. Demikian pengantar yang dapat disampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Sekiranya nanti kita dapat lanjutkan dalam dialog interaktif pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah, dan pemaparannya sangat menarik apa yang disampaikan, apalagi terkait dengan dunia ekonomi digital ya tadi Bu Ustazah ya. Kita akan ajak pendengar dan pemirsa yang bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Anda bisa bergabung melalui telepon kami di 0511-3251-562, 0811-40976 atau 0811-5111-410. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Dinda Pandi. Baik, ada Bunda Hani di Sulawesi Tenggara nih, Bu Ustazah. Baik, silakan Bunda Hani.
2: Dinda, sehat selalu.
1: Amin.
2: Sehat selalu, Dinda. Panjang umur, semangat.
1: Siap.
2: Aktivitasmu, Dinda.
1: Inggih,
2: siap. Alhamdulillah.
1: Silakan, Bunda Hani.
2: Terima kasih. Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, sehat selalu saja.
0: Alhamdulillah,
2: semangat
0: Bunda.
2: Terus menjalankan aktivitasnya, memberikan kita ini tausiahnya di kuliah subuh ini. Alhamdulillah, sehat selalu saja.
0: Amin.
2: Ya, ini saya mengikuti terus ini Mutiara Pagi di HP itu saja ya. Yang karena saya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kebaikan itu kita jalani dan disyariatkan dan diturunkan Al-Qur'an oleh nabi kita. Yeah. Saya sudah dari dulu itu Pak Ustazah, saya melihat HP itu terlalu banyak memang maksiatnya Ustazah. Karena kadang itu demi Allah saya tidak bohong. Itu saya melihat itu orang bermaksiat. Itu kan tadinya ini mereka berkomplotan. Demi Allah, saya tidak ridho. Allah tidak ridho kita melakukan itu. Dan ini HP saya sampaikan kepada anak, keluarga, siapapun. HP itu kita melakukan yang baik. Misalnya kita berbisnis, menjual, apapun itu, kalau baik kita lakukan. Tapi seperti sekarang ini Ustazah, biar makanan itu mereka makan, orang posting. Itu sebenarnya nabi tidak ridho, Allah tidak ridho dengan perbuatan-perbuatan kita itu. Mengapa kita ini di zaman sekarang, zaman digital ini, kita berjuang untuk melakukan yang tidak disyariatkan dalam agama Islam? Seperti itu saja pencerahannya. Agar orang-orang ini yang selalu menzalimi orang sadar, yang tidak diturunkan, tidak disyariatkan agama. Misalnya seperti yang kedua, Ustazah, sama ini. Kita menyukai sesuatu, Ustazah. Misalnya itu ingin mengenal seseorang. Tapi kalau tidak kita diridhoi oleh Allah, kita tidak akan ketemu. Karena yang dilakukan bukan ikhlas. Ada di balik, di belakang itu dia lakukan kepada kita. Saya tidak ridho itu, Allah tidak ridho apa yang dorang lakukan terhadap saya. Jadi saya tidak pernah terhubung dengan mereka. Tapi kalau orang ikhlas itu, saya sering berkomunikasi saya seperti itu. Jadi saya bukan sombong menjauhi orang. Orang yang menjauhi saya karena mereka melakukan yang tidak diridhoi Allah. Mohon penjelasannya, mohon maaf Dinda Pandi atas pertanyaan saya. Dan buat Ustazah,

0: terima kasih atas kuliah sebelumnya ini, memberikan kita ini, memakai digital HP digital ini, yeah. Kita manfaatkan yang baik, kita lakukan. Terima kasih pencerahannya saja, sehat selalu, bahagia selalu bertemu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Hani. Langsung saya sapa di belakangnya ada Pak Muas di Banjarmasin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadli.
1: Baik, silakan Pak Muas, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dengan Bu Ustazah. Silakan.
2: Pengalaman aja pengalaman Mas Fadli ya.
1: Siap.
2: Ya. Soal ekonomi apalagi zaman digital nih kada paham lalu nih. Jadi mengikuti apa ada ya, bila ada barang ada duitnya ditukar, ada ada barangnya dahulu. Itu aja.
1: Siap.
2: Jadi mohon izin. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon izin, lu ini kan bahari tukang Ustazah lah, tukang kayu Ustazah. Jadi ulun tuh amun kada bagawi, ujar orang bahari kada bakukus dapur. Nah, tuh jadi kami itu bujur-bujur berhemat. Jadi misalnya ulun hari ini dapat bahari itu kada nang melanggar 100.000 pang gaji nih. 5.000, 6.000, 7.000 per hari gitu. Nah, tapi ulun mau mengatur pengeluaran Ustazah. Ini ulun tapi baharinya kayak itulah. Anu apa namanya? Yeah. Jadi misalnya ulun dapat 7.000 tapi ulun pengeluaran umpamanya di rumah tuh 5.000 atau 4.000, ulun kada melebihi walaupun besoknya itu lebih. Hasilnya tuh nak lebih 8.000 atau 9.000 ulun tetap aja pengeluaran ulun 4.000. Nah itu aja saja, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muas sudah bertanya bersama kita di pagi hari ini. Satu pertanyaan saya coba bacakan di layar saya di YouTube ataupun juga di WhatsApp ini yang sudah masuk. Baik, ke WhatsApp dulu Bu. YouTube dulu nih, ada dari Pak Rustam Effendi, Bu Ustazah dari Marabahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sistem keuangan ini, menurut saya berupa jenis produksi yang dihasilkan dan industri yang banyak menarik perhatian konsumen. Nah, mohon pencerahannya, terima kasih katanya. Itu saja dari Pak Rustam Effendi nih. Mungkin sekedar bertanya hal demikian. Baik, kita tampung dulu pendengar kita yang sudah bergabung dari YouTube dan juga dari telepon tadi. Kita akan jawab setelah pesan berikut ini terlebih dulu. Bu Ustazah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kuliah Subuh.
4: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka ada ridho Allah. Dalam doa mereka ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace dan Learning. Segera download RRI Digital.
6: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
1: Baik, kita kembali lagi di Kuliah Subuh, program kerjasama dengan UIN Antasari. Di kesempatan hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026, kita masih membahas dengan tema penerapan prinsip maslahat dalam inovasi produk keuangan digital bersama narasumber kita, Akademisi UIN Antasari, Ibu Ustazah Elida Mahriani, S.E.I.M.M. Dan pada pertanyaan sesi interaktif tadi, sudah ada 3 pendengar kita yang sudah bergabung, ya. Satu melalui YouTube dan juga 2 melalui telepon. Bu Ustazah, saya coba recap dulu sedikit ya. Dari Bunda Hani, Sulawesi Tenggara, beliau kesimpulannya adalah terkait dengan handphone nih Bu Ustazah, yang katanya ada mudaratnya tapi juga bisa ada yang namanya itu hal baiknya. Beliau mengajarkan cucu-cucunya, anak cucunya untuk mengajarkan kebaikan aja. Nah, mengapa di zaman sekarang ini kita berjuang untuk melakukan yang tidak disyariatkan Islam? Nah, yang kedua katanya beliau ini mengenal seseorang misalkan, tapi kalau Allah tidak meridhoi maka tidak terjadi hal tersebut. Nah, beliau ini bukannya sombong tapi pemilih ya, dengan orang-orang tadi kalau misalkan dia berhadapan dengan yang namanya tidak diridhoi Allah maka tidak dikenali beliau tadi. Pak Muas di Banjarmasin, menarik pengaturan keuangan beliau nih Bu Ustazah, terkait dengan memanage keuangan beliau. Kalau misalkan sudah dapat sehari itu 7.000, pengeluarannya tetap dipertahankan 4.000, walaupun besoknya dapat 8.000, bahkan sampai 10.000 mungkin ya, tetap 4.000 katanya. Nah, bagaimana ini tanggapan dari Bu Ustazah? Yang berikutnya Pak Rustam Effendi, pendapat beliau, menurut saya sistem keuangan berupa jenis produksi yang dihasilkan dan industri yang banyak menarik perhatian konsumen. Nah, mohon pencerahan, terima kasih. Silakan Bu Ustazah, boleh ditanggapi.
3: Baik, terima kasih. Yang pertama tadi dari Bunda Hani. Jadi memang handphone kita ini bisa bisa ada informasi-informasi yang kita dapatkan secara baik ataupun tidak. Nah, contohnya saja kayak seperti RRI ini kan juga berinovasi dengan secara digital. Artinya tidak hanya siarannya didengarkan di Kalimantan Selatan saja, tetapi bisa didengarkan di seluruh Indonesia dengan ada beberapa gelombang radio yang bisa dilihat seperti itu. Nah, itu bagian dari siar juga sebenarnya, siar agama yang tidak hanya dapat didengarkan oleh masyarakat Kalsel saja, tetapi bisa didengarkan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Nah, sama halnya dengan handphone. Nah, handphone ini ada beberapa hal yang dapat didengarkan, tidak hanya informasi tetapi juga ada aplikasi-aplikasi yang bisa didownload dan juga mempermudah. Salah satunya misalnya kita mendownload ada Al-Qur'an digital. Ya kan Bunda Hani. Nah, jadi kalau orang tidak membawa mushaf lagi, tapi ada handphone yang bisa kita baca. Misalnya kita nak baca Al-Qur'an, kita buka ada di sini aplikasi Al-Qur'an digitalnya, ataupun tafsirnya juga ada. Nah, jadi semuanya bisa digunakan hanya menggunakan satu barang saja, yaitu handphone. Nah, sama halnya juga kalau kita menggunakan handphone dengan hal-hal yang tidak baik, misalnya mengkoordinir kejahatan juga bisa di sini di handphone, ataupun melakukan penipuan. Ya tadi ya, dari hasil pelaporan yang masuk melalui pengaduan dari otoritas jasa keuangan, kita ini berada di urutan nomor 2 kejahatan. Jadi yang mengadu saja Mas Padli, di Kalimantan Selatan beberapa hari yang lalu kami melakukan PKM bersama kerjasama dengan OJK. Itu ada di Kalimantan Selatan untuk satu orang saja yang tertipu sebanyak 26 miliar. Untuk satu orang, bukan seluruh banyak orang, bukan, hanya satu orang. Jadi ada 400 kali transaksi yang dilakukan. Nah, total kerugiannya adalah 26 miliar. Nah, itu. Nah, jadi kalau misalnya terjadi hal-hal yang seperti itu, maka kita bisa melakukan pengaduan melalui website OJK ya, IESC kalau saya tidak salah, di situ nanti dimasukkan pengaduan supaya nanti bisa OJK bisa memblokir semua rekening-rekening penipu. Jadi penipu ini tidak satu rekening ternyata. Jadi misalnya di bank A ya, kita transfer ke bank A. Nanti langsung dipindahkannya ke bank B, ke C dan yang lainnya. Jadi banyak juga ternyata penipu ini sumbernya itu tidak hanya orang Indonesia saja ya. Bahkan sampai ke luar negeri ternyata. Itu yang apanya tuh yang koordinator utamanya seperti itu. Nah, jadi ini sangat sangat berbahaya ya. Jadi ini perlu kita sosialisasikan sehingga nanti masyarakat juga aware dengan apa yang terjadi saat ini ya, karena sangat merugikan sekali. Di tengah masyarakat juga sangat kesulitan dalam mendapatkan nafkah untuk sekarang ini kan banyak nih sulit pekerjaan dan yang lainnya. Nah, ini hadir. Penipu ini hadir untuk mempermudah. Embel-embelnya seperti itu, mempermudah mendapatkan uang dan yang lain-lainnya. Nah, kita kan tergiur nih. Apalagi sulit mencari pekerjaan misalnya. Nah, itu bisa tertipu seperti itu. Nah, tapi bagi orang yang bisa menggunakan handphone dengan baik, nah ini kan banyak kita bisa menggunakan YouTube ya, YouTube yang kita gunakan untuk mendengarkan ceramah agama misalnya, ataupun mengupgrade diri atau memotivasi diri juga banyak ya, banyak influencer maupun motivator yang dapat membuat kita, diri kita lebih baik lagi. Itu bisa seperti itu karena hidayah Allah itu kan macam-macam tuh caranya. Nah, insya Allah seperti itu ya. Tapi diingat bahwa kita semuanya ini adalah orang-orang yang masih belajar seperti itu. Jadi informasi apapun itu bisa kita dengarkan supaya nanti bisa kita mengupgrade diri kita seperti itu, agar menjadi diri yang lebih baik. Nah, bagi kenapa kita misalnya sudah baik ya, baik sudah, tapi kenapa kita bertemu dengan orang-orang yang tidak baik misalnya, bahkan kita misalnya tertipu. Nah, itu bisa jadi renungan bagi kita ya. Itu apakah ini bagian dari cobaan untuk kita mawas diri lagi misalnya, atau ini bagian dari teguran Allah. Bisa juga seperti itu, misalnya kita kurang bersedekah ya, kita misalnya pelit nih untuk bersedekah. Nah, tertipu misalnya kita. Nah, itu cara Allah untuk menyadarkan kita bahwa nih, nah, kita nih kurang bersedekah misalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi nanti dilihat ini apakah tidak semua itu cobaan lah, itu bisa juga teguran. Jadi dilihat, kita cross check dulu apa yang sudah kita lakukan. Kita mawas diri, oh ini ternyata kita melakukan kesalahan. Karena kan orang baik itu bukan orang yang selalu baik, tidak. Tapi juga dia dapat, tapi orang baik itu adalah orang yang dapat belajar dari kesalahannya. Baik itu kesalahan itu disengaja kah atau kada, atau tidak, seperti itu. Nah, baik. Nah, Pak Muas di Banjarmasin. Pak Muas misalnya mendapatkan pendapatan yang lebih dari pengeluaran, itu kalau dalam sistem keuangan kita, lebih baik nanti kita berikan ada dana darurat, yaitu dana cadangan. Nah, ini kan pernah juga kita diskusikan dengan cara manajemen Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di mana pendapatan yang lebih banyak itu tidak dihambur-hamburkan, tetapi ada di saving untuk kebutuhan yang akan datang. Nah, sama halnya dengan keuangan seperti itu juga. Jadi kita perlu menyimpan dana kita sehingga nanti kita tidak mengalami kesulitan. Karena kan kehidupan ini dia naik turun. Ya kan, tidak bisa kita prediksi misalnya tahun depan kita langsung kayak ini, kada, tidak mesti seperti itu. Karena kita punya planning, punya perencanaan, tetapi nanti perencanaan itu bisa tidak sama dengan apa yang sudah kita rencanakan. Ekspektasinya itu bisa tidak sama. Jadi kita perlu ada dana darurat. Dana darurat ini yang nanti bisa menyelamatkan kita. Jadi tidak perlu kita ya cari kesana kemari misalnya menutupi kekurangan ini, tidak. Tapi kita bisa memanajemen dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, ada salah satu teman saya juga yang menyatakan seperti ini, saya tidak mau katanya pinjam di sini, tapi saya mau menerapkan apa yang pernah kamu terapkan katanya, dengan cara apa, berhutang dengan diri sendiri. bagaimana cara berutang dengan diri sendiri, dengan cara misalnya mengambil dana cadangan, tapi nanti posnya nanti akan kita kembalikan lagi ya. Kalau misalnya kita punya usaha, usaha itu rekeningnya jangan bercampur dengan rekening konsumsi kita. Jadi karena misalnya kita seperti itu, nanti kan kelihatan masih banyak nih dananya, pakai aja misalnya. Nah kan itu bisa mengurangi nantinya dari naik turunnya tingkat perdagangan kita, karena perdagangan ini kan tidak sama juga, dan perdagangan ini pasti nanti akan dananya kurang terus ya. Kenapa jadi kurang terus? Karena nanti kita belanja ataupun kita nanti ada pesanan barang misalnya, kan itu dana itu yang akan kita gunakan, dana bisnis itu yang akan kita gunakan. Jadi tidak bisa itu bercampur dengan dana pribadi. Dan walaupun misalnya kita owner ya, kita juga perlu untuk dibayar, digaji. Jadi karena dana dari bisnis itu, selain ada dalam ekonomi itu kan ada fixed cost, ada variable cost. Nah, fixed cost-nya itu salah satunya adalah gaji kita sendiri. Jadi gaji itu ditransfer ke rekening yang satunya misalnya. Nah, itulah yang akan kita gunakan. Nah, jangan menggunakan rekening bisnis, jangan ya, karena bisnis itu nanti kita putar lagi untuk membeli barang-barang yang akan kita jual kembali. Nah, untuk Pak Rustam di Marabahan. Nah, adapun produksi-produksi dari handphone ya. Nah, ini sangat menarik di masyarakat. Karena apa? Karena ada penambahan-penambahan fitur-fitur yang menarik ya, yang digunakan oleh masyarakat. Nah, contohnya aja ada inovasi dari produk-produk ini ya, dari dulu sampai sekarang. Nah, salah satunya adalah kelengkapan dari fitur digital tadi. Yang kedua, dengan harga yang lebih murah. Nah, harganya murah, terus itu fiturnya banyak. Tapi kan nanti dilihat lagi RAM-nya. RAM-nya ini bisa tergantung dari kebutuhan kita. Misalnya seperti kita yang banyak menggunakan file-file dokumen, itu perlu RAM yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena nanti kalau tidak mencukupi bisa error perangkat digital kita ini. Jadi kita perlu yang besar. Terus itu misalnya yang desain tuh ya, arsitek ya. Arsitek pun ada dia punya laptop yang khusus, karena dia perlu menggambar secara detail, tidak bisa menggunakan laptop secara umum seperti kita. Misalnya kita untuk presentasi saja ininya laptopnya. Kalau yang mereka itu ada lagi yang khusus speknya seperti itu. Jadi nanti penggunaan produk ini itu disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Misalnya bagi influencer atau yang lainnya, dia perlu kamera yang lebih besar lagi. Nah, yang salahnya ini yang ini, orang-orang yang FOMO. Nah, FOMO bahkan itu tadi, misalnya yang trennya ini, misalnya kita tidak perlu tapi dia mau, tapi tidak mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk membeli. Nah, itu kayaknya meminjam secara online misalnya. Nah, ini kan banyak tuh di Instagram Mas Padli yang curhat dengan, saya lupa namanya, ada polisi yang beliau juga aktif di Instagram,
1: okay,
3: yang menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui Instagram di kolom komentar itu, yeah, terkait dengan pinjaman online.
1: Okay.
3: Tapi pinjaman online-nya yang ilegal.
1: Okay.
3: Ini seperti apa ini? Saya diteror seperti ini, tidak usah dibalas kata beliau. Karena itu apa? Yeah. Karena itu ini apa? Karena dia tidak terdaftar juga di OJK. Nah, tidak terdaftar di OJK, terus itu kan sebenarnya kalau sudah bayar itu kan ini, tapi didendanya banyak. Okay. ini itu kan yang membuat masyarakat tuh resah seperti itu. Nah, kata beliau sudah diblokir, ditutup saja karena seperti ini. Okay. Dia hanya menakut-nakuti saja katanya seperti itu. Ini kan kata-katanya sangat kasar kan?
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
3: Yeah. Apakah kita pernah tuh menemukan ini nomor sekian, dia melakukan hutang ini itu kan ada seperti itu. Saya juga bingung ya, kenapa nomor kita tuh
1: tersebar ya? Banyak yang diteleponi ya kalau.
3: Ada yang ini itu.
1: Yeah.
3: Apakah mungkin mereka itu men-save nomor kita lah Mas Padlila, tapi kita tidak tahu misalnya. Yeah. Jadi kan usah di ini, usah diangkat telepon kalau tidak dikenal. Ya. Itu kan ada kita yang aplikasi yang menyaring, menyaring nomor-nomor yang tidak dikenal. Jadi bisa kita ada get kontak.
1: Get kontak.
3: Nah itu bisa tuh langsung disenyapkan kalau kada dikenal di handphone kita. Nah itu salah satu juga bentuk memproteksi diri kita dari kejahatan-kejahatan yang sudah semakin marak juga tersebar. Betul. Jadi kita perlu juga lah. Tidak hanya pemerintah atau penegak hukum yang mewaspadai hal ini, kita diri sendiri juga dapat bertukar informasi seperti ini ya, seperti yang difasilitasi oleh RRI untuk masyarakat secara luas. Betul. Bahwa kejahatan ini ternyata ya seperti ini, ternyata sudah. Jadi kita harus memproteksi diri kita dan masyarakat kita.
1: Ya, betul. Nah, penting sekali itu. Karena takutnya nanti nauzubillah kita kena scam tadi ya,
3: iya, Ustaz Jaya.
1: Kena scam, bahkan kita bisa jadi melarat gara-gara hal tersebut gitu ya.
3: Iya,
1: iya, iya. Baik. Cukup mungkin Bu Ustazah?
3: Iya.
1: Baik, kita lanjutkan lagi Bu Ustazah. Entar ya sesi kedua mungkin dua saja yang kita terima. Mm-mm. Kita coba sapa di 562 sudah ada bergabung. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Pak.
1: Baik, ada Bang Masri di Jorong.
7: Oke. Assalamualaikum Bu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah. Minta pencerahan tentang apa di zaman Nabi itu saja apa mengalami juga seperti belanja itu krisis naik turunnya harga. Nah apa kan sekarang kan yang naik kan BBM saja zamannya. Nah itu di waktu Nabi itu apa juga mengalami naik turunnya harga masalah-masalah belanja itu saja. Ya itu aja minta pencerahannya.
1: Oke, baik.
7: Ya, masih Ustaz.
1: Baik, sama-sama.
7: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Bang Masri ya di Jorong. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya Pak Ida Hamsyah di Banjarmasin. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, silakan Pak Ida Hamsyah dengan Bu Ustazah Elida Mahriani. Oke.
8: Nah ini mohon pencerahannya Ustazah
1: ya.
8: Mengenai masalah maslahat dan mudarat. Jadi ia mengatakan kalau produk keuangan itu 70% maslahat dan 30% mudarat, itu dapat dipertimbangkan. Nah, cuma bagaimana dengan perkembangan sekarang ini kan ada cryptocurrency. Nah, banyak orang yang tertipu di situ sampai miliaran. Nah, ini kira-kira mudaratnya itu lawan maslahatnya berapa persen gitu. Yang berikutnya itu ini saja mohon pencerahan. Menurut Imam Al-Ghazali itu mendefinisikan maslahat sebagai segala sesuatu yang menjaga tujuan syariah. Jadi tujuan syariah itu menurut Imam Ghazali itu dirangkum dalam maqasid syariah. Yang pertama hifz ad-din, menjaga agama. Yang kedua hifz an-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga hifz al-aqal, menjaga akal. Yang keempat hifz an-nasab, menjaga keturunan, kehormatan. Kemudian yang kelima hifz al-mal, menjaga harta. Nah, inovasi produk keuangan digital yang maslahat harus menguatkan kelima tujuan ini, terutama poin kelima. Jadi, tapi tidak boleh menabrak empat yang lainnya. Nah, ini mohon pencerahan Ustaz.
1: Baik.
8: Saja.
1: Baik.
8: Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Idham Syah. Alhamdulillah luar biasa. Pertanyaan beliau, cryptocurrency ini menarik juga nih Bu Ustazah ya. Di zaman sekarang ini ada Bitcoin, ada yang lain-lain segala macam yang menurut Pak Idham Syah tadi banyak yang mengalami kerugian. Nah, menurut Ustazah sendiri seperti apa kadar maslahat dan mudaratnya nih dari cryptocurrency tadi? Terus beliau ada juga bertanya tentang maqasid syariah tadi ya Bu Ustazah, yang di awal kita sudah dipaparkan juga mungkin bagaimana juga nih inovasi produk keuangan digital yang harus menguatkan tujuan tersebut, bagaimana tanggapannya juga. Tadi Pak Masri sedikit mengulang Bu Ustazah terkait dengan krisis naik turunnya harga tadi ya Bu Ustazah ya. Di mana zaman sekarang yang naik BBM, nah zaman dulu mungkin Nabi juga mengalami yang namanya krisis naik turunnya harga. Nah, bagaimana juga tanggapan Pian? Silakan Bu Ustazah.
3: Baik, terima kasih Pak Masri dan Pak Idamsyah. Jadi kalau zaman Rasul dulu itu juga pernah terjadi fluktuasi atau naik turunnya harga. Salah satunya adalah kebutuhan-kebutuhan pokok pada saat itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasulullah itu melakukan ada inspeksi pasar ya. Jadi melihat di pasar. Jadi orang-orang itu tidak boleh menimbun barang-barang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menaikkan harga setinggi-tingginya. Jadi ada ada operasi pasar. Nah, operasi pasar ini tujuannya supaya kebutuhan-kebutuhan pokok itu dapat disalurkan dengan baik ya dan secara merata sehingga nanti tidak terjadi penumpukan satu barang komoditas yang merupakan kebutuhan pokok itu tidak ditimbun seperti itu. Nah, kan Rasul menyatakan celaka bagi orang-orang yang melakukan penimbunan barang. Sehingga kenapa? Karena ini memudaratkan pihak lain walaupunnya dapat keuntungan. Ini kan pedagang nih, pedagangnya menimbun misalnya. Tapi yang lain sengsara, nah itu tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Karena tidak boleh keuangan itu sebenarnya harus mengalir, ya. Tidak boleh dia tertumpuk. Nah, yang dirasakan sekarang ini apa? Ya. Kalau kita lihat sekarang ini ada yang menumpuk BBM sehingga BBM langka misalnya. Ini kan ada hal-hal yang ditegaskan oleh aparat sekarang ini. Misalnya ada pom yang menjual ke mana misalnya kan sehingga masyarakat sulit itu kan diberhentikan untuk sementara dilakukan pembinaan. Kenapa? Karena melakukan kesalahan seperti itu. Kesalahannya kenapa? Karena masyarakatnya kurang BBM jadinya ataupun menukar BBM dan ditumpuk-tumpuk itu juga tidak diperbolehkan seperti itu ya. Karena itu tadi jadi hajat hidup orang banyak itu terhenti. Sekarang ini kan kenapa ngalih kita mencari duit, ngalih ini, ngalih itu. Karena kan ini banyak yang melakukan tindak pidana korupsi. Karena duitnya itu tertampung hanya beberapa orang saja. Harusnya duit itu harus mengalir seperti itu. Sehingga kalau duit uang itu mengalir, nanti akan ekonomi juga akan jalan. Kalau misalnya tertumpuk dana itu, ya kita krisis misalnya ini nanti akan membuat orang itu sengsara masyarakatnya seperti itu. Jadi duit itu harus mengalir. Nah, itu ngarannya mekanisme pasar, namanya mekanisme pasar yang sudah dicontohkan oleh Rasul bahwa semuanya harus berjalan secara alami. Jadi Rasul ditanya oleh sahabat bahwa Rasul harus menentukan pasar nih harus kayak ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Rasul tidak mau karena kata Rasul biarlah pasar itu berjalan secara alami. Jadi tidak boleh itu ditimbun ataupun anu itu tidak boleh. Jadi kalau zaman sekarang siapa yang melakukan operasi pasar itu dilakukan oleh pemerintah yaitu dari dinas perdagangan dan perindustrian. Nah, itu yang akan melakukan itu. Jadi kan banyak tuh misalnya kedapatan dari Desperindak nih orang-orang yang menumpuk atau orang-orang yang ini kan maksudnya barang expired tapi masih banyak barangnya. Nah, barang itu bisa dijual kembali. Nah, itu kan tidak boleh juga. Nah, itu nanti akan bisa ditindak seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya sudah expired itu tidak boleh lagi di-recycle. Misalnya makanan diolah lagi makanannya, kada boleh karena itu sudah kadaluarsanya sudah sampai seperti itu ya. Nah, Pak Idamsyah lagi. Nah, ini banyak juga masyarakat itu tadi ingin melakukan investasi. Salah satunya misalnya menggunakan kripto. Kenapa jadi kripto itu digandrungi? Karena itu yang pertama adalah menjanjikan keuntungan yang besar. Nah, itu daya tariknya. Tapi banyak juga yang dapat. Kenapa jadi banyak yang dapat? Ya tadi skemanya kayaknya skema Ponzi tadi. Nah, jadi misalnya hanya dapat satu, dapat dua, dapat yang kedua ini nanti akan membayar dengan apa, dengan iming-iming tadi keuntungan, tapi dia nanti akan cari lagi yang lain, yang lain, yang lain. Jadinya berjaring, ada jejaring seperti itu. Nah, sehingga nanti yang sebenarnya yang dapat tuh adalah yang atas ya, bukan kita. Kita nih yang lebih apa, yang di bawah ini yang akan rugi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa semua banyak investasi-investasi yang tersebar, ya, yang tersebar di Indonesia khususnya? Karena itu tadi, karena ingin mencari yang instan orang. Nah, kenapa jadi ada toleransi lagi? Ada 70% maslahat itu diperbolehkan. Ada ya 30% mudaratnya. Kenapa seperti itu? Kita lihat lagi struktur yang ada di Indonesia. Ya, saham-saham yang dijual atau yang bisa dibuka, kalau sudah dibuka di listing di pasar modal, itu ada saham syariah, ada yang konvensional, Bapak Ibu. Jadi kalau di Indonesia, kalau ingin melihat saham yang kita pilih, misalnya kita kan umat Islam, kita ingin memilih produk yang syariah, kita bisa melihatnya melalui JII atau Jakarta Islamic Index. Nah, yang dijual di situ, yang dibuka saham-saham syariah, Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukan transaksi di situ. Atau misalnya kalau di pasar modal itu semua saham dibuka seperti itu. Jadi kita aja yang memilih, anak yang syariah kah, yang kada kah. Jadi semuanya adalah pilihan sebenarnya. Semuanya adalah pilihan, yang mana yang mau kita pilih ya. Seperti itu Pak Idamsyah. Jadi kalau misalnya kita sudah ingin melihat, kita ingin melakukan investasi secara syariah sesuai dengan makasih syariah kita, dapat menjaga agama, menjaga harta, ya, menjaga keturunan kita dan seterusnya, itu kita maka akan memilih saham yang syariah, sehingga nanti kita dapat tercover semuanya supaya lebih hati kita dan kehidupan kita ini lebih tenang lagi seperti itu.
1: Baik, siap, terima kasih banyak Bu Ustazah, menarik pertanyaannya dan juga menarik juga jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan dan lain sebagainya tadi yang dipaparkan oleh Bu Ustazah juga ya. Ini ada tanggapan juga Bu Ustazah, ini tanggapan biasa ya, dari YouTube ya. Betul sekali Bu Ustazah, dalam Al-Anfal dijelaskan juga tentang itu, yang membahas tentang operasi pasar tadi ya. Zaman Belanda dulu kalau ada barang yang ada pasar yang sudah kadaluarsa, maka ditarik oleh petugas produsen juga katanya. Nah, di zaman sekarang mudah-mudahan terkendali nih ekonomi kita ya Bu Ustazah ya.
3: Jangan menjual yang itu tadi, kan banyak nih yang nakal-nakal nih.
1: Iya.
3: Nah, itu masalahnya.
1: Demi keuntungan.
3: Iya, demi keuntungan.
1: Biasanya itu. Karena merasa keuntungannya kurang lalu cari keuntungan lagi.
3: Iya.
1: Dan terjadilah hal tersebut Bu Ustazah ya. Betul. Baik, Bu Ustazah, di menit terakhir mungkin singkat pesan kepada pendengar dan pemirsa kita khususnya terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Seperti apa Bu Ustazah, silakan.
3: Baik, untuk masyarakat Indonesia dan Kalimantan Selatan khususnya, agar kita lebih melek lagi tentang transaksi digital, dan juga kita memahami dan dapat mengimplementasikan dari makasih syariah tadi ya, sehingga nanti kehidupan kita dapat berjalan dengan baik. Walaupun nanti banyak hal juga yang akan kita temukan, salah satunya yang sudah kita paparkan tadi mengenai apakah ini nantinya adalah bagian dari ini dari peringatan ataupun bagian dari cobaan yang Allah turunkan untuk kita seperti itu ya. Nah, jadi kita harus mawas diri dan juga bagaimana cara kita dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Kita dapat melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Salah satunya adalah memberikan syiar Islam dan juga syiar secara, sehingga kehidupan mereka ini dapat berjalan dengan baik ya. Tidak hanya nanti masalah ibadah mahdoh, tetapi juga dapat kita bermuamalah secara baik, sehingga nanti hasil yang kita dapatkan juga dapat mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Demikian yang dapat disampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah atas paparannya, dan mudah-mudahan selalu sehat Bu Ustazah ya.
3: Amin.
1: Insyaallah ya, dan berkah selalu untuk Bu Ustazah serta mendengar dan pemirsa di luar sana ya. Demikian kuliah subuh pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
9: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111

97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi di bulan kemerdekaan Agustus 2026, 81 tahun Indonesia menjelang kemerdekaannya. Pastinya di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan, kita rangkai dengan lagu-lagu menarik tentang nasionalisme dan juga informasi-informasi seputar bulan kemerdekaan ini, pendengar. Apalagi juga bulan kemerdekaan ini pasti menjadi momen refleksi kita untuk yang namanya itu, udah benar gak sih Indonesia ini? Udah benar gak sih kita sebagai warga negara Indonesia? Nah, tapi buat yang catatan warga negara Indonesia nih, khususnya juga yang bekerja untuk negara, penting juga nih untuk mematuhi yang namanya aturan-aturan, pendengar. Karena nih salah satunya, dua oknum ASN yang ada di Pemko Banjarmasin terendus melakukan perjalanan luar negeri tanpa mengantongi izin dari pimpinan. Menyikapi dugaan pelanggaran disiplin tersebut, Sekda Banjarmasin Ihram Mubtazar pun telah memanggil kedua ASN yang bersangkutan untuk diminta klarifikasi. Nah, jadi katanya telah dimintai keterangannya juga ya. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Banjarmasin maksudnya, Haji Muhammad Yamin HR menegaskan bahwa seluruh ASN wajib memperoleh izin dari pejabat berwenang sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk kepentingan dinas maupun juga urusan pribadi. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami, rri.co.id. Di atas normal dari Peter Pan, menemani Anda mendengar di pagi hari ini.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. One Time dari Justin Bieber. Lama sekali tidak mendengar lagunya, dan ya, mengingatkan masa-masa remaja dulu kali ya, buat Anda yang mungkin pernah tahu lagu Justin Bieber tersebut. Tapi One Time, kita pengen banget ya rasanya satu waktu nanti Kalimantan Selatan terbebas dari yang namanya mati listrik, pendengar ya. Aduh, rasanya gak enak banget ketika kita lagi banyak kegiatan, lagi banyak hal yang dikerjain di rumah, lalu tiba-tiba mati lampu. Waduh, itu benar-benar rasanya gak enak ya. Tapi pendengar, kita update informasi dari PLN, di mana PT PLN memastikan pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di Kalsel dan Kalteng tidak ada kaitannya dengan pasokan maupun kualitas batu bara. Pemadaman murni akibat gangguan teknis pada generator unit 3 PLTU Asam-Asam. Hal itu disampaikan Senior Manager PT PLN Persero Unit Bisnis Pembangkitan atau UBP Asam-Asam, Fajar Pamujianto, yang kami wawancarai, di mana Fajar menyampaikan kepada sejumlah awak media dan organisasi masyarakat ini melihat dari dekat proses perbaikan generator di PLTU Asam-Asam tersebut. Menurut Fajar, penyebab berkurangnya pasokan listrik ke sistem interkoneksi Kalimantan murni akibat gangguan teknis pada generator unit 3 PLTU Asam-Asam. Nah, kerusakan ini sama sekali tidak ada berhubungan dengan yang namanya itu batu bara tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Dan mendengar, jangan kemana-mana, kita jelang penyampaian Lintas Banua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Beragam informasi telah disiapkan tim redaksi RRI Banjarmasin, diantaranya. Akibat adanya kerusakan PLTU Asam-Asam, PLN targetkan 25 Agustus pemadaman listrik bergilir berakhir. Jelang momentum Hari Kemerdekaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Banjarmasin membagikan ratusan bendera kepada masyarakat. Inilah Lintas Benua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadli.
0: Lintas Benua Pagi.
1: PT PLN Persero mempercepat perbaikan generator unit 3 PLTU Asam-Asam di Kabupaten Tanah Laut. Pengerjaan dilakukan selama 24 jam penuh dan ditargetkan rampung pada 25 Agustus 2026 untuk memulihkan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah agar tidak lagi dilakukan pemadaman bergilir. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Yang sudah disampaikan seperti informasi dari Pak Gubernur, Bapak GMUID, bahwa ada 3
3: kondisi. PLN Persero terus mempercepat perbaikan generator unit 3 PLTU Asam-Asam di Kabupaten Tanah Laut guna memulihkan kendala pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Proses perbaikan menjadi prioritas utama setelah terjadi kerusakan pada stator generator, salah satu komponen utama pembangkit. PLN menargetkan seluruh pekerjaan rampung pada 25 Agustus 2026. Senior Manager PT PLN Unit Bisnis Pembangkit PLTU Asam-Asam, Pajar Pamujianto, mengatakan pengerjaan dilakukan selama 24 jam penuh dalam 3 sip agar proses pemulihan berjalan lebih cepat.
2: Terkait dengan kondisi yang ada saat ini, kondisi daya mampu suplai atau daya mampu pasok generator yang ada di belakang kita dengan kapasitas 54 MW. Merupakan salah satu yang sudah disampaikan seperti informasi dari Pak Gubernur, Bapak GMUID, bahwa ada 3 kondisi pembangkit yang mengalami kerusakan di sistem interkoneksi Kalimantan. Salah satunya adalah generator yang ada di belakang kita ini.
3: Sementara Muhammad Amin Hasani dari Pinus Kalsel, salah satu yang mewakili masyarakat saat menggelar aksi di depan kantor PLN Banjarmasin, turut diajak hadir langsung menyaksikan proses perbaikan dan melihat stok batubara di PLTU Asam-Asam. Ia pun menyatakan kerusakan generator memang nyata dan saat ini sedang ditangani oleh tim teknis dan menepis isu kurangnya pasokan batubara.
4: Diberitakan oleh teman-teman netizen itu cuma hoax dan isu. Ternyata setiap hari sudah ada nih pasokan-pasokan batubaranya. Dan info tersendiri bahwasanya untuk menerangi suatu wilayah itu diperlukan 170 ton per bulan. Itu kalikan setahun berapa ton tuh jadinya untuk penyediaan batu baranya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
3: PLN optimis target penyelesaian pada 25 Agustus dapat tercapai sehingga tidak ada lagi pemadaman bergilir baik di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah.
1: Sementara itu pendengar, pemadaman listrik bergilir masih menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Para pelaku usaha seperti pedagang ikan hias khawatir bisnis mereka terdampak jika pemadaman terus berlanjut. Informasi ini disampaikan Lukmanul Hakim.
5: Bagi para pelaku usaha, pemadaman listrik bergilir tentu membawa kekhawatiran tersendiri, tak terkecuali bagi pemilik usaha ikan hias. Pasalnya, matinya aliran listrik membuat mesin aerator atau pompa air tidak dapat bekerja, sehingga kadar oksigen di dalam akuarium akan anjlok drastis. Jika dibiarkan, kondisi ini menyebabkan ikan hias lemas hingga mengalami kematian. Hal inilah yang dikhawatirkan Yani, salah seorang pedagang ikan hias di Banjarmasin. Meski hingga saat ini ia tidak mengalami kerugian yang cukup besar, namun ia khawatir stok ikan yang baru datang dari luar daerah rentan mati jika terdampak pemadaman listrik.
6: Kondisi ikannya juga, kalau yang baru datang dari Jawa kan memang dalam perjalanan jauh dia mungkin masih agak capek, jadi lemas ikannya, suka mati ya.
7: Kalau misalnya mati lampu. Kalau artinya kalau misalnya mati lampu, ikan baru datang itu kemarin?
6: Iya, lebih rentan. Soalnya kan istilahnya dari perjalanan jauh kan, kondisi airnya juga kan beda juga. Ya mudah-mudahan jangan sering-sering lah, soalnya kan ikannya bahaya.
5: Meski demikian, pihak PLN menegaskan kondisi kelistrikan saat ini telah berangsur pulih. Durasi pemadaman pun mulai berkurang dari sebelumnya 5 hingga 6 jam, kini menjadi 3 hingga 4 jam saja. Asisten manajer transaksi energi PLN UP3 Banjarmasin, Ahya Rifani, menjelaskan hal ini seiring kembali beroperasinya pembangkit listrik yang sebelumnya mengalami kerusakan.
8: Oke, dalam 2 hari ini, yang sebelumnya kita ketika padam itu 5-6 jam ya per durasinya, per hari ini, mungkin per nanti malam juga, itu bisa kita pangkas menjadi 3-4 jam. Jadi sudah ada perbaikan.
5: Proses penanganan gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik kini terus dilakukan pihak PLN secara bertahap. PLN menargetkan pasokan listrik dapat pulih total pada awal September mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Kota Banjarmasin membagikan sekitar 500 bendera merah putih kepada masyarakat kemarin. Ratusan bendera dibagikan kepada pengunjung Mall Pelayanan Publik atau MPP dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Berikut laporan Juma Muhammad.
9: Ini di samping pengunjung dari MPP juga.
10: Aksi ini sekaligus menjadi tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin agar seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD turut menggerakkan masyarakat untuk mengibarkan sangsaka merah putih selama bulan kemerdekaan. Di samping juga sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Harjat ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kepala DPMP TSP Kota Banjarmasin Aryani menegaskan, pembagian bendera merupakan agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Namun tahun ini kegiatan memiliki makna lebih karena bertepatan dengan momentum 500 tahun berdirinya Kota Banjarmasin. Ia menjelaskan sebanyak 500 bendera yang dibagikan bukan sekedar angka tetapi menjadi simbol semangat menyongsong usia emas Kota Banjarmasin yang memasuki setengah milenium. Menurut Aryani, pembagian dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang memanfaatkan layanan di Mall Pelayanan Publik maupun pengguna jalan di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam memeriahkan bulan kemerdekaan.
9: Jadi pembagian ini di samping pengunjung dari MPP juga di Jalan Pangeran Antasari.
11: Jadi masyarakat yang berurusan di MPP juga di
9: masyarakat yang di MPP pun juga kita kasihkan bendera dan juga yang ada di sekitar mengenang tarinya untuk melintas di MPP atau Mitra Plaza.
11: Ada berapa bendera Pak yang disiapkan?
9: Kami membagi sekitar 500 bendera. Kenapa 500 itu juga kami melihat untuk kedepannya menjelang hari ulang tahun Kota Banjarmasin yang ke.
10: Ajakan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah seorang penerima bendera Rina mengaku senang karena pembagian bendera dinilai membantu warga sekaligus menjadi pengingat untuk ikut menyemarakkan peringatan kemerdekaan.
12: Tentunya terima kasih khususnya kepada dinas yang terkait yang telah membagikan bendera ini. Tentu ini sangat membantu karena bermanfaat untuk bisa digunakan kembali di lingkungan sekitar kami.
11: Bendera akan digunakan di rumah kah?
12: Iya, di rumah.
10: Tak berhenti pada pembagian bendera, DPMP TSP juga mengajak warga agar segera mengibarkan merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing. Sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Juma Muhammad melaporkan.
1: Dengar dan pemirsa, Indonesia Securities Investor Protection Fund dan PT Clearing Penjamin Efek Indonesia memperkuat sistem perlindungan investor serta tata kelola pasar modal guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas investasi nasional yang aman. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Memang untuk saat ini khususnya yang berada dalam ruang lingkup Indonesia SIPF ya, kita banyak menerima.
14: Upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia terus dilakukan melalui penguatan sistem perlindungan investor dan tata kelola yang transparan. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku pasar. Kepala Unit Komunikasi dan Informatika Indonesia Sekuritas Investor Protection Fund, Jul Rashid Amin, mengatakan perlindungan investor di pasar modal Indonesia saat ini telah dibangun melalui berbagai mekanisme saling melengkapi. Menurutnya, sistem perlindungan berlapis tersebut mampu meminimalkan potensi kerugian investor akibat pelanggaran yang terjadi di industri pasar modal.
13: Memang untuk saat ini khususnya yang berada dalam ruang lingkup Indonesia SIPF ya, kita banyak menerima beberapa aduan tentunya dari investor, tapi tentunya kita punya mekanisme regulasi yang berlaku sehingga hal itu sampai dengan saat ini belum ada kasus yang sampai dengan Indonesia SIPF tangani atau ganti rugi, karena memang kita tahu ya pasar modal memiliki sejumlah perlindungan yang berlapis sehingga kami harapkan investor bisa berinvestasi dengan lebih aman di pasar modal Indonesia saat ini.
14: Ia menjelaskan, keberadaan sistem perlindungan investor merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan kredibilitas pasar modal Indonesia. Dengan perlindungan yang memadai, masyarakat diharapkan semakin yakin untuk menjadikan pasar modal sebagai salah satu pilihan dalam berinvestasi. Pada kesempatan yang sama, Kepala Unit Pengembangan Pasar Clearing Penjamin Efek Indonesia, Doni Irawan, mengatakan berbagai lembaga di pasar modal terus memperkuat transparansi, tata kelola, serta likuiditas pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan investor domestik, khususnya investor retail, sekaligus memperluas partisipasi masyarakat di pasar modal.
15: Berusaha untuk bisa memberikan kepercayaan kepada investor domestik, retail, transparansi, kemudian governance untuk kita meningkatkan, termasuk juga likuiditas dari pasarnya sendiri, perluasan pelaku, sehingga keterlibatannya bisa lebih dalam market kita, hingga bisa mendukung juga pertumbuhan ekonomi nasional.
14: Melalui berbagai penguatan tersebut, para pemangku kepentingan berharap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia terus meningkat. Semakin banyaknya investor yang berpartisipasi secara aman dan berkelanjutan, diharapkan dapat memperkuat pendalaman pasar keuangan sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Dari dunia olahraga, pengurus Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia Perbasi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa-siswi di Satuan Pendidikan. Meski belum resmi dilantik, kepengurusan yang dipimpin oleh Haji Muhammad Syarifuddin terus berkomitmen melakukan pembinaan, salah satunya melalui program Perbasi Goes to School. Berikut laporan Robi Angga.
16: Kalimantan Selatan, thank you, Mbak.
17: Oke, terima kasih.
18: Meski belum resmi dilantik, pengurus Perbasi Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program Perbasi Kalsel Goes to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua Perbasi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah Perbasi dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
19: Pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Goes to School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada Perbasi Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
18: Kehadiran Perbasi di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
20: Kami terkasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasi Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair, di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
18: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. Perbasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasi Kalsel Goes to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Varia DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam sepekan ini. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
2: Selamat pagi pendengar. Varia DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya. DPRD Kalsel bahas KUAP PPAS 2027 prioritaskan pendidikan dan kesehatan, dan Komisi 2 DPRD Kalsel kawal 1.100 hektar pengembangan kelapa dalam. Varia DPRD kali ini kita awali dengan berita. DPRD Kalsel bahas KUAP PPAS 2027 prioritaskan pendidikan dan kesehatan. Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja untuk mematangkan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAP PPAS tahun anggaran 2027. Rapat berlangsung di Gedung Haji Muhammad Ismail Abdullah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama sejumlah SKPD Rabu 29 Juli 2026. Seluruh kepala SKPD beserta jajarannya hadir turut memaparkan program prioritas masing-masing. Pembahasan dilakukan secara mendalam agar penyusunan anggaran daerah berjalan efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat Banua. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka mengatakan, pemanggilan 23 SKPD merupakan langkah strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah melalui kebijakan anggaran. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus menyampaikan target kinerja dan kebutuhan anggaran secara rinci. Ia menambahkan pembahasan anggaran difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ketahanan pangan menjadi perhatian utama dalam penyusunan KUAP PPAS tahun anggaran 2027. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diaudin, menyampaikan pihaknya memahami kondisi kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas. Oleh karena itu, usulan tambahan anggaran yang diajukan hanya sekitar 3 miliar rupiah. Paripurna DPRD Kalsel bahas perubahan KUPA PPAS APBD tahun 2026. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan daerah melalui rapat paripurna ke-15 masa persidangan 2 tahun 2026. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Haji Supian Haka, dan turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin. Agenda rapat yakni penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUPA dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2026. Dalam pidatonya, Gubernur Muhyiddin menjelaskan bahwa rancangan KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2026 menjadi dasar penyusunan perubahan RKA SKPD. Dokumen tersebut juga diselaraskan dengan target RPJMD Kalimantan Selatan 2025-2029 yang mengusung visi Kalsel bekerja menuju gerbang logistik Kalimantan. Pada kesempatan itu, Gubernur memaparkan proyeksi pendapatan daerah dalam APBD perubahan 2026 sebesar Rp7,733 triliun, sementara itu belanja daerah direncanakan mencapai Rp10,504 triliun untuk mendukung berbagai program pembangunan. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi penganggaran secara optimal melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Menurutnya, harmonisasi antara DPRD dan pemerintah provinsi menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Komisi 2 DPRD Kalsel kawal 1.100 hektar pengembangan kelapa dalam. Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat mengawal pelaksanaan Program Strategis Nasional Pengembangan Kelapa Dalam seluas 1.100 hektar yang dialokasikan pemerintah pusat pada tahun 2026. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor perkebunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Haji Suripno Sumas mengatakan, alokasi lahan meliputi 600 hektar di Kabupaten Barito Kuala dan 500 hektar di Kabupaten Tanah Bumbu. Pemerintah pusat juga telah menyiapkan dukungan awal berupa 110 bibit unggul per hektar, bantuan pupuk dasar sebanyak 330 kg, serta pembiayaan tenaga kerja penanaman. Meski demikian, Komisi 2 DPRD Kalsel menemukan tantangan teknis pada lahan kelompok tani di Barito Kuala yang masih berupa lahan tidur. Kondisi itu membutuhkan proses bersihan lahan dan penataan saluran air mikro agar bibit kelapa dapat tumbuh optimal. Menyikapi kendala tersebut, Komisi 2 langsung menggandeng Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menyusun solusi bersama. Suripno menjelaskan salah satu alternatif yang kini didorong adalah pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dari sektor perkebunan maupun industri di sekitar lokasi. Suripno menambahkan koordinasi lintas instansi menjadi bentuk komitmen bersama untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai dengan target. Inisiatif cepat Komisi 2 DPRD Kalsel diharapkan mampu menjaga kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah dalam menjalankan program strategis nasional. Varia DPRD kali ini kita akhiri dengan berita. DPRD Kalsel bahas strategi atasi pengangguran bersama Kemenaker Republik Indonesia. Dalam rangka membahas berbagai program strategis untuk menekan angka pengangguran di Kalimantan Selatan, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel melakukan konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta. Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel, Jian Hanifa, dan diterima Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Farid A. Nur Yuliono. Konsultasi membahas sejumlah isu penting di bidang ketenagakerjaan mulai dari kuota, akreditasi lembaga pelatihan kerja, hingga program pemagangan. Selain itu turut dibahas program tenaga kerja mandiri atau TKM dan penyelenggaraan informasi pasar kerja untuk memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel Jian Hanifa mengatakan, konsultasi tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dalam mencari solusi atas masih tingginya tingkat pengangguran di daerah. Menurutnya sinergi dengan pemerintah pusat sangat diperlukan agar berbagai program ketenagakerjaan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Farid A. Nur Yuliono menjelaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung penurunan angka pengangguran. Program tersebut diharapkan dapat diimplementasikan secara luas melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Melalui konsultasi tersebut, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel berharap berbagai program ketenagakerjaan dari pemerintah pusat dapat dioptimalkan pelaksanaannya di Kalimantan Selatan. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas. Demikian sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya Fitriana Rahma, selamat pagi.
4: Lintas Benua Maju.
1: Demikian Lintas Benua Pagi edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin pagi ini dalam portal resmi kami rri.go.id dan juga di media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital dan juga RRI News di gawai Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

97,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada Berkibarlah Bendera Negeriku yang merupakan lagu dipopulerkan oleh Gombloh dan dinyanyikan oleh ulang oleh 50 artis dari salah satu music studio di Indonesia, ya pendengar. Dan selamat pagi bagi Anda yang baru saja mendengarkan. Anda sedang mendengarkan RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi di pagi hari ini bersama saya Fadli, menemani Anda di Banjarmasin pagi ini. Dan kami ajak Anda untuk ikut juga nih update bagaimana situasi di daerah Anda. Laporan seperti apa sih kira-kira cuaca dan juga seperti apa sih kira-kira lalu lintas di daerah Anda. Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp 0811 5111410 untuk Anda ingin mengabarkan situasi kondisi di daerah Anda. Nah, pagi hari ini memang beberapa daerah ada yang mengalami pemadaman listrik, nampaknya di Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi yang terupdate kami kutip dari berbagai media Instagram PLN, yaitu di beberapa daerah ya, kita coba update lagi pada pagi hari ini. Nanti akan ada kemungkinan pemadaman listrik di wilayah Banjarmasin, lebih tepatnya di kawasan Pramuka. Lebih tepatnya lagi di kawasan lainnya seperti di daerah Kompleks Ayah sebenarnya ya, benar-benar akan mati lampu lagi jam 9 pagi sampai dengan setengah 1 siang. Lalu ada Komplek Banjar Indah, Permai, Stadion Lama Mangkurat, Komplek Dharma dan sekitarnya. Jadi bagi Anda yang mungkin akan berkegiatan di siang hari seperti ini, hati-hati ya dengan pemadaman listrik yang terjadi di pagi ataupun juga nanti siang. Nah, kalau kita update lagi kondisi di Banjarmasin dan sekitarnya, pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 ini pendengar, ada kemungkinan pemadaman listrik ya terjadi di kawasan Marabahan juga terjadi, yaitu di kawasan UMB Jalan Gubernur Syarkawi, Perumahan Aufa Sejahtera, PDAM Lingkar Utara, Desa Semangat Dalam, Desa Semangat Karya, Desa Semangat Bakti, Kelurahan Handil Bakti, Desa Tata Masjid, Komplek Lili Permata, Komplek Grand Purnama dan sekitarnya. Lalu di kawasan Anjir Pasar, Barunai Baru, Andaman, Beringin, Anjir Muara, Banyur, Anjir Serapat Muara, Putih Muhur, Danau Karya, Gandaria, Anjir Seberang, Sungai Punggu, Jelapa, Tinggiran Kampung Negara, Simpang Keladi dan sekitarnya, yang kemungkinan potensi pemadaman listrik terjadi pada pukul 9 pagi sampai dengan setengah 1 siang. Lalu di Banjarmasin masih terjadi potensi pemadaman listrik bergilir di kawasan Jalan Hasan Basri sebagian, Pondok Metro, Simpang Pondok Metro, Simpang Tangga, daerah Banjarmasin Utara sebagian. Lalu di kawasan Banjarmasin Tengah, tepatnya di kawasan atau Banjarmasin Barat juga, PM Nor, Sutoyo S, Asrama PHB, Pembangunan 2, Stadion 17 Mei, Komplek Kiwal, Teluk Dalam, sebagian R. Suprapto, Kini Balus, Kiplama dan sekitarnya. Lalu di kawasan Banjarmasin Utara masih ada potensi pemadaman bergilir juga di pagi ini jam 9 pagi sampai dengan setengah 1 siang. Untuk Martapura ada potensi juga terjadi pemadaman bergilir mendengar di pagi hari ini, yaitu di kawasan Komplek Pangeran Antasari atau Kompas, dan juga di daerah Lapas Perempuan dan Anak, Jalan Pintu Air, Jalan Tanjung Rema, Jalan Pelita, Jalan Perwira, Pengadilan Agama Kabupaten Banjar, Irigasi Pintu Air, Sultan Adam, Tunggul Irang, Murung Kenanga, Cempaka, dan sekitarnya. Banjar Baru juga ada potensi pemadaman bergilir di kawasan Sungai Ulin juga ya, terjadi potensi pemadaman bergilir. Lalu kawasan menuju ke arah Sungai Ulin dari Kompleks Sekumpul, ini juga terjadi potensi pemadaman bergilir juga. Lalu di kawasan Trikora, ini juga ada potensi pemadaman bergilir di pagi menjelang siang nanti. Nah, pastikan untuk Anda, mumpung masih ada waktu, buat yang lagi pengen nge-cas, yang lagi pengen memenuhkan baterainya dan lain sebagainya, bisa mulai sekarang sebelum nanti terjadi pemadaman bergilir sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan update lagi kondisi-kondisi lainnya, tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya disampaikan bersama perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin, ada Putri Cahya Ningsih. Putri, silakan dengan laporan Anda.
3: Baik, selamat pagi. Saya akan menyampaikan perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km/jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembapan berkisar antara 50 hingga 98%. Kemudian untuk perakiran wilayah kota dan kabupaten, untuk wilayah kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan diperkirakan berawan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi perakiran gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan Tanah Laut, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu, perlu waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Putri, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin. Banjarmasin pagi ini.

Sunflower dari Rex Oren Conti menemani Anda mendengar di pagi hari ini. Masih menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin pagi ini bersama saya Fadli. Dan kita hadirkan informasi traffic di pagi hari ini untuk kawasan Banjarmasin dan sekitarnya yang terpantau situasi cuacanya cerah. Dan situasi lalu lintas yang terpantau ramai lancar terkendali, cenderung tidak ada kepadatan yang sangat padat, tidak seperti hari kerja Senin sampai Jumat pendengar ya, atau jam pelajaran sekolah yang pada paginya cukup padat. Tapi di pagi hari ini terpantau kondisi lalu lintas ya lengang lah kalau boleh dibilang ya. Tapi memang beberapa titik yang langganan padat ini seperti di simpang Veteran Gatot Subroto masih terpantau padat ya, terus di simpang Sultan Adam dan juga Banua Anyar juga terpantau masih cukup padat di pagi hari ini, tapi nggak sepadat hari kerja pastinya ya. Dan situasi arus lalu lintas bagi Anda yang ingin menuju kota Banjarmasin terpantau secara umumnya ramai lancar terkendali ya. Kita menuju ke kawasan berikutnya pendengar dari Martapura pada pagi hari ini. Kita akan coba update bagaimana situasi lalu lintas di Martapura pada pagi hari ini. Yang terpantau di kawasan Masjid Pancasila pada pagi ini terpantau ramai lancar terkendali, cenderung padat dari arah Sekumpul menuju ke arah pasar PPS ya, atau Sekumpul depan ataupun juga yang menuju ke arah dalam kota Martapura. Sedangkan di kawasan Ayani Darussalam menuju ke Ponpes Darussalam ataupun juga jembatan Pasayangan pada pagi ini terpantau juga lengang atau cenderung lengang lah boleh dibilang ya. Kondisi lainnya di kawasan simpang 3 Polsek Martapura Kota dan juga RSUD Ratu Zaleha terpantau juga padat atau cenderung lengang di beberapa waktu di pagi hari ini dengan kondisi cuaca cerah di kawasan Martapura dan sekitarnya. Kita menuju ke Banjarbaru pada pagi ini. Kawasan Banjarbaru terpantau di simpang 4 Bundaran Banjarbaru ramai lancar terkendali, cenderung lengang di kawasan tersebut untuk pagi hari ini. Lalu kita menuju ke arah dalam kota Banjarbaru, lebih tepatnya di lapangan Murjani pada pagi hari ini terpantau aktivitas warga terpusat di kawasan tersebut juga. Jadi kondisi kepadatan ini cenderung lengang di kawasan Banjarbaru. Yang biasanya padat di Palam pada pagi hari ini terpantau lengang dan situasi kondisi lalu lintasnya juga didominasi oleh roda 2 ya, yang mengantarkan mungkin anaknya ingin belanja dan lain sebagainya. Yang jelas pada pagi hari ini kawasan Banjarbaru sama dengan Banjarmasin kurang lebihnya, tapi lebih padat Banjarmasin masih sih ya dibandingkan Banjarbaru pada pagi hari ini. Lalu kita menuju ke simpang Kompi di Kandangan pada pagi ini, traffic light berfungsi normal dan kondisi cuacanya juga cerah di kawasan tersebut. Kondisi kepadatan lalu lintas cenderung lengang di pagi hari ini. Muara Gambah pada Kandangan pada pagi hari ini maksudnya ini terpantau juga kondisinya ramai lancar terkendali, cenderung lengang di beberapa waktu atau beberapa kali kesempatan ya. Situasi lalu lintas secara umumnya ramai lancar terkendali sekali lagi, dan mudah-mudahan bagi Anda yang ingin beraktivitas agar tetap berhati-hati, semoga selamat sampai dengan tujuan Anda. Kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki